0: Koni humatia, dadaga sonu bay niabi keliabi hiverti ario. Ulese wabele agagu duwa nyubay, anu haladora gong luago, lumaibu gong laso rusu lui larihun libusi gay.
1: Abati honda ragunia, uruwe gulida flasu le giribay, ari mahedon, lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angel ilikopo, garaba lirugo. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templo, lariyang.
2: Ate duwal.
1: Aba yilaba la piri hanika, arechu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumu walau aba haraba kanali heret sikilau sun haraba kanali le dagali be luma ge nyin kama giriki ligi bobo aba lafani na ku onwe buburu gulida urwa murusu aba buri la gullu du buburu gule bobo kubay aba larita gubungi lwagu uburu guweri di le Babilonia lu lahu lu chagudu ni dime ile lani na bay chuni le lona habaylu lida liganyi aba la kumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gien laburha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu gen hawagu gringe. Hurburiti chili lumu sa liburu. Aba hanaba guni gringe bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimete.
3: Apocalipsis capítulo 17.
1: Aba tiliabi aba hada ge sedu angeligu halau mwenye sedu kopu. Aba lani yego no.
4: Higabu narufu dalita bai chu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana wanya uruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
1: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigo nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun luwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu yin lichigu monstru le wagu bay tanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golu. Dubu buiduburiti luma perla. Nyinyaba kopu golu tuhaburugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bay.
5: Babilonia towaidu.
1: Aba na subu diruni lwagu bacharu wanyo la wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luege hadimu na lwagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariye guanga liligia nu.
4: Kawagu taweiri tabanigi na subu diragidali mini tawuri tobun lau sumustu ule anugi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mustu ule bariru baigabaga ritimeha. Gamalumu kwento uwali, lausulira lamude rubalida gefusule mebe habailubara gelidi lido unlagumu hulume. Hagano banyobu wa guha uo peihiri buriwa nyutida liburu tulani na ibagiri, luma geladugu ubo. Tavweiri dubahani gidame harihi ni mustu ule meha gabagirbe ani uwali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chua uluma gufaranda. Sedi chikiligia mini la sedi wubule wagu peinu tawuri tubuya. Sedi meme ishikiligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia gumuha liharuwehi. Aba hada ge laruwehi. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruwehi habalwahu murusu lugudana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento ligia havidi be uruwegu lausun ligia la aba hada ge sedi. Anilidi nyalido lagincha wagu susu inagubayi. Disi ganchu le barihubay, disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruweha. Gamalumon habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubay habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mudu gamalumon laganyi rubanya. Adiga habure mesun habure miligia, haruwe tegia sun uruwe gu. Ani haganyi rubagia sun lani guha lanuwa dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
1: Aba gie, lariye gu angel iligia nu.
4: Duna le barihi bay, le gibo gu bay tanyura horu flasuburi. Grigia, inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihi bay luagu monstru, le meme disi be uruwegu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Hegi bay tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula libungi utida uhanigi lunha digni le labuse rube. La huwara dulu hedere geroni habafu kesi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule lariye gubaybungyo. Vuri to barihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe teku ubo.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Lari Jesús Cataile, Abananihi Abaya Angeli, Larari no cielo y el lao Sarago Bafu, Abalarungo Gatu Ubo Lao Limiri, La Guaraguati Lao Umala Ligereti, Lariñega.
3: Abre a Babilonia to Wiri, Weto Haki en Harumafia, Haramo de Guadi de Sun, Abuya de Sifri Guripate, Hadi Budinur Vieti, Ani Iere Habuti. La dega sun la necha negu, bacharu en el lau, divinle lamina tahoroha, ani agano waya iluruwe tegu ubohutuma luta tahoroha. Risi haya, alugura hatinya buriha ubohwa gubaya, lidangi, luende tosera utungu.
1: Abeti nagabu lariego abaye umalali, nyubiti sielu gen.
6: Furiha mababilo yenge, hugile nanigo, mafara hamato marida tifikon, lumarida tabai chunua. La tega kibe kwa litifigo, dalilu la chini lusielu, ani harita kwa lipungi lwagu kuriba. Adega humatu Babilonia keita dega hum amu, fai humu dobre lo ile tadegubi. Ruha maba unii lehele timati, bia uwe ya fitum, figulo le tichi kwa hum amu. Sufuri yududa humu, kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, la tega alia la tatida tanigi.
5: Nyu niya ya kayaba unruwe. Mama nungu ya ba hinyaru hilal tumal, masufuri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, oweni, iruni, ilama, abame takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri numa irisini. Guteme gotugeme hon dame harihini, lugumule ni takudu, abame heredenu disu, le hanofu delue itabaichu. Aba mehariego
7: fugi abu Babilonia uburugule wairibe Babilonia uburugule gabafu bay lidar gumusu ora liabi babaycho
1: ayahu hategie alugur hatie buriha ubo gubanya gudeme goligie uburugulegie ho ladiga uwayala kabala aganye he ebegidina lehana habu ebegidina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati Lumaginye sun luwiri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buiduburiti bronze grabu luma dubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluwaru finutu luma turigu baruti yagia anima lukuhaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu Ibini musu o grigye lo halugu na hon. Harinye kubalu uburu guligia.
8: Uwa alfuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye sungirisini luma wende ile buma nyahapoy. Feri dibali lu sundan.
1: Hanya halugu na habani burikata ile ani risi helida uburu gule heredro badise le hanufu deloi habai chun. Ayahu heina asakri heina abame harinye kum.
8: Fugi abu uburugu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma daugwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buiduburiti luma perula. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
1: Sumbri tarune ugune, pasahero, madulugu, hama sungha nadagi meibanya baranaha abaherede rundisa. Dati le harihini, lukumule lilaku tu uburugu, aba hakuwaragu harinyaga.
8: Kasa meha amu uburugu, itara beike yonwe bu uburugu le.
1: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahu waha, asakriha, aguwaraha.
6: Fukia mu Babilonia, lewe weiwe, risi enyaebe sunha kakune bwenye wakoru. Barana, lauli risi, anilidara nungusu ora, kuriyo huwa. Gunda huma laule susiri duboi, du Babilonia. Buguye siyele, umuhunguye apostolu, ama profetegu, ama sunlani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, la ulasiye diruni.
1: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana hon, aba laniego.
9: Itaraluba, larari regiduni wa Babilonia, uburu gule weiwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Fidu bemeriu, uwayame gie na daigi metie bida nika uguyeri. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gulei bida. Madura guhalime la rugu galampu bida. Magam buwa digialime arenchu ni le lanina Maria ibida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu. Alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profetagu. Hama ha lani gubungiu. Luma hata suha akwara wagubanya ubowo. Dari wali hata suha dia lida uburu gulemeha Babilonia.
2: Apocalipsis capítulo 19.
1: Lari yekatele, aba nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguana ha.
7: Aleluya. Lani wamungi na salvaruni, weri guni na ubafu. Laduga abusira bidati na uwaru ni luma isuruni. Siyadi la ruhuwe buhoroto agadi ibali ubo lau kusalukuri. Hagu ya kudalali, hapara wangu lani kutuaku.
1: Aba ya, haguana ha.
10: Aleluya!
7: Aleluya! Magumu bei la muda irutukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muwa rugu. Hudugu wa telo bungiyo, le nyu bei luagu lala. Aba harinyagu.
6: Itarala! Aleluya!
1: Aba tilaga bu, lariye guaba umala li yarafa, luige lala bungiyo.
11: Rukuma uweiri kundi lukungu, sungu guja le esezi dugali, ani inebe la kum, weyanya ni mbrigini.
1: Agamba yatina kama hamunga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
6: Aleluya, umese li wabude mepuingi ule sunti paitabafu aruwe, gunda guwama, guiwa malau gundani, ruwe kieme uweiri kundi lukungu. La tega chiriha lidani la mari dumugu. Aranse uladai. Tauta daura gu lino to finu. Haruma ani miritu guya. Minita lino finu. Ibagare le suruti le habagare lani gubungi.
1: Abad lani guanghe lino.
12: Baburka. Fulesi batinya ha misru ako banya. Lido fedu le lani na la mari du mudu.
1: Abad lani guanu.
12: Dimuri buri inaru niti. Lelaria kubungi ule.
1: Aba nahu durangu ligibu gyanghe le ligia. Aba laria gunu.
12: Madiga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya. Hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu. Lula bungi bahu duragu. Uganu lela nirube Jesusu. Lido ularubunga. Ligia uganu lelichu kwe sifri hon profeta.
1: Aba tinari inisia luhurenyo. Aba la sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, lejia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie regunye asubu direi. Fendi watadogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadaragu lino to finutu, harutu, haruma, warinu hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afriyatu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beruwa yulia iri ile, tuagu lida, luma luagu liyadi.
13: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
1: Aba narihi aba angeli rara lida weju. Le agua ragubai, lau ere ihon sun dunuru haa, ahama habaya sielu, larinyaga.
14: Higo ugu, ondara kukuma lung ome voladina ragudubu igu. Hau kuma amuga hagiru uruwa igu, kumati matinya ama bubunya ganyatinya. Hagiru idu gabayu hau sun haa awahi habalini. Hagiru idu sun hawuye rugu girigia. Dantu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dantu nyuburiginya kai wainamuni.
1: Abad narihi ni mosturu hama lurua itegubou hau hanigu ondara guanya lu agendagu lumale warimbe lau gabayo haruti hama lani. Aba ladagri mosturu uware luma profeta yeti lebuga adigwe milagru ligibuge mosturu. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire kwakidabai hongwa lu laburu dhu liri monstru hawagu. hudugu hagia tu liawa. Dandu timos turkei profeta yea tiligia, aba hagunu vima yulido lagunu le laubei watu gemeti luma sufur. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei, to afuri hebon liu.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abajakimu le

0: Iha, anu fi de banya, ha mafinye banya, ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinyere habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha maha ye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
1: Abatiliabi, abahada gesedu angeligu, Halobe sed kopu buin haus sed hagum hun igei abalani egunu.
2: Higab narufu daru adari bun tolani mutum werio.
1: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanik neluagu aba wubu weiriti ani iyu ligia. Aba lanufu dini ome buburu gu sandu dile Herusalemu. Larani nun sielu gie luma gibungi. Amiri eti buburu gu ligia lau larungu nga bungi. Iterlia laminia kei limini aba dubu buitu meroti kei dubule hasupe harungongati kei biduri nyenye aba bari iru wairiti ani inyu ligia lau dusu bena geyagu lau uburugu ligia aba angheli lagu kaga bena lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwenye lagu buri bena uruwenye bena luege ubo ile nyenge lubai la boucha weyo Uru aloege norte, uru aloege suru, luma uru aloege ubo lenye hiluba ilali dawei. Dusu nye dubu lebu barie iluligia, lau hiri tusu lani Kristu apostologu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubarie ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani barieru iru wa wei gadri metru luweiri segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligie. La udubu le hasupe la digu wa barieru ligie. Uburu gu ligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bari iluligia lau sunu yeri dubu buidubiriti. Le furumieti lau hasipe. Le libiema lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolitu. Le liwidu lau berilu. Le linefu lau topasiu. Le lidisi lau krisopurasa. Le liunsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungongati kei biduri. Marit na niaba templu lida uburugu ligia. La degua wabureme bungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la irungonga. Luma gie weyu ni luma gie hati. La diga le guanarigu luweni gubungi yu ruti larungo ngalo. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligie. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligie. Aba mehanigu ni luwe ite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. La niguba Hawaii gu necha ni gu nyehi. Lausung harisi. Mebelo bai ni kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geye raguaditi. Hari gu banya buruwa yu banya iri. Tida liburu to lana ibagari to luma bong mudu hagie rigu banya ebelo.
3: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nu. Leishi gu bai ibagari. Harungongati kei biduri. Lida ge lala bungiu luma lala mudun lafuni. Nyenye duna ligia la mida wa lemeri uburugu ligia. Ani luago bia aloba duna ligia nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gube ibagari. Le agini dubai dus weyasu lida hirumi. Saghati la gindu. Leti lubana seriviti lu la gara nihonhon nechani. Ualime nika tanya ilu labu genla lenye na kubungi. Nyeibe ilala bungi dumalala mudu ulida upurugiligi. Abame, aku durogo lani gulu. Agagi budaguba, numa bungu. Nyei begi eliri hereberu. Uali meari bunyi. Aga nauti nyei. Memegi rumah ligi meri lampu ni ligi meri wen. Ladiga larungonga dagduba, wabure me bungi hau. Abame haru eha sunda. Lari gie, apa lari yang kongang heli ligi anu?
2: Inar niti dimuri brile, ani gayara ti lafie runu waluago, ani wabure me bungi memele ichi gubai dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
4: Ariha huma, anate madise, polese watile digu bai kasu lau lugano te bungi u, le buru yu bai tida libru to.
1: Au huan, agamba numut, ari henei buri kate ile, ani lari gie nari hini luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lariye gunu
2: madiga baile lupui bungi okay bugui hama bibiri guha profeta gu hama sunha adiga banya gasu lole bolimu nyibaiti da libru to lumla bungi bahu duragun
1: aniya gatigie nu
2: maramu da bai lugano te bungi le bolimu nyibaiti da libru to la diga garafali da lumla gufriru igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani Havie banyalunga sigiru lida havie. Anha yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
4: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba, segumbu ikati lela dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yeti luma agumo honi, laguma seha luma laguma chegule sunkate.
5: Ulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lunghegi lida gelintinveve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
4: Ao Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subteregudu ni sumbir kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariya gatisifiri sandu, tuma adari.
6: Higabu!
1: Legia gabu bai, ariya gala.
6: Higabu.
1: Le magre bubai, nyubai la. Le busiati gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumuti ya loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile lagawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. La gidaru baigie lufana alidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburugu sanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
4: Aha, madise lini abi.
1: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
7: Uganu buiti le laburi habai Mateu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
8: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebai mehe ladigwagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubanya Salamon. Salomon luguchi bai Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Josafatu, Josafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Ezekiasi, Ezekiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchago lumage adengreni Babilonia, lumon lagri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo lagri yahon wa salbaragule. Itere lien ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragotungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wugiri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Ligia la rufu dago aba lani wabureme bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gwa lun.
9: Jose la bunga wagunga vidi. Manufu de Gavalu Beresu Virunu Maria Kesi Bumani, Adugairahu Le Lubu Itagara Duni, Lumo Niasi Firisandu Liabi, Tagaru de Baba Irahu, Abba Mebishu Liniri Jesusu, Itara Luba Liri La Duga La Salva Rubanya La Lumutu Li Lida Gil Hafigo.
8: La Susa Reduba Isun Kate Ele, Lulagunfu Liri Dumure Ele La Rinya Gube Wabure Me Bungi Liumu Luge Profeta.
9: Babagi na tupa aba niburu ito toga niliri. Aba metagaridi aba iraki, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
8: Dale lagago dubai Jose lidage uene di ligia, aba ladugu ni le lubaibai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari taguri ani furumeti tire, Aba lichugun Jesus luago.
3: San Mateo capítulo 2.
8: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wugurin aturi ate waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyenge lubei labaucha weyo. Aba halig daha harinaga.
10: Hagei saharu e tehuri ulea agura houbei? Ariha omaru luaru guma, lege elbu le nyenge lubei la baucha veyu, wayabi en luahu drogulun.
8: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile, aba medera guaga duha alila housu Jerusalem, aba ti laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinha huriyo, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia, aba lalig dagunia halia balan lagri houa Kristo. Aba harinya gulun.
1: Belém, lelumu arguba Judea. La diga italinha laburi de ni profeta. Buguya Belém, lumu arguna Judea. Buguya abalida geoburu gueri gutimati lida amuale. La usun binira, la diga lafri duba aba abuti bidage. Leluba iloni giruninha numutuni ha Israelina.
8: Aba til laguaru Herodes hon aturi hete waruguma aramu da guarigu. Aba lalig dunia luago ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu hon. Aba ti lona hani a Belém, larinya ga hon.
11: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu, dame le darihu mali havisaraname nyendu namu aginye ahuduragualu
8: larigea hagambuni aturiye te warugu malereru urue aba hodi warugu mabugati to harihi bole nyenge lubai labaucha weyo aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile dale harinu wugurien ha waruguma aba hagunda ragu saragu danti le hebel rumuna don aba harini irahile tuma lugu chuton maria aba tihahu drogun aba habulu shagulun aba hahure chunu hagafu aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri areni gifit larigen aba hawiserunu lida hawenedi luma giribudu hama yenge lubai erodesi aba hagiribudu hari gon luege amu uma larige hodi chuto hagia aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu lun hose lida luenedi aba larien golun
9: Saraba, waruba irahe le tausu nubuchu, anua haba hau ehiki. Aba meherede lunyengu, darime nabisa lunyengu. Ladiga lalu ahali erode si iragu le, lulafaru ni ilagu le.
8: Aba ati lasaru hose, aba lanuga ni irahe tausu nubuchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu, aba herede lunyengu dari longwe erodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungyu liumu lugugye profeta.
9: Sagana mutimiru, Egyptu gini.
8: Dan le ladari ragubai erodes lungo, luago yego hama la chuto. Aba laganyidu, aba launa ha afara guanya sunyirahin, ha biyamate irumu hau lu unabu, ha aganobai belen, luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinya gubai chuto, Lagriya honu wa iraha ligia. Itara liyan lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
9: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uome bu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahu bu harigi iraha. Mabuse runtu lutama ikon, laduga hilagu wa hama.
8: Lari ye lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu anhen lilu hose lida luene di yagata Egyptu. Aba larinya gulun.
9: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga hilagu aha abuserube ya menha afarni iragu le.
8: Aba lasaru hose, aba lanugani irahu tausun lumuchu hageiru Israelina. Dale la subudiruba li hose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo erodes le lugushi aba la nufudedun lidin yehen aba larinyo agunu walun lida uenedi lu lidin galilinyon la chilrenyen aba lidi agano walida fulasu le giribe nazarete le lumu argubei galilia la susere dubei sun kateile lu lagunfuliru le harinyo gubei profeta gu luago nazarete na la Jesusu
3: San Mateo, capítulo 3.
8: Lida udan ligia. Aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
12: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li la ruwe ha buingi.
8: Huang le, ligia le wago bai mehe laburiha profeta Isaías itere.
9: Agam huwati lumala li aba kinigia aguara halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buhebe. Karakuma uma suruti lubaba.
8: Lautu lura kameyo ladegra guhuang, liabi lagriga lirana agua guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti hale hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang lagu saragu haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi serun. Aba larinya guhon.
12: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figau le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihu alamu gafurangu loka sakri hadu ilan. masami nara dugu huma idagwa la dugu wagun abramu wagi la dugu nari hen hun lo gayara la la dugu bungi la dugu wagun abramu lida ge dubule aran seru harawa lo lachu hun titi buwewe ani sun wewe le mabui dutili chenwoti abalagudun au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbe lien binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet Gabafu tinoi dari lung madina na ni luna nugunu ligei ni lao. Anui haru lichobu lien luhaburu. La ruma da gudubu itirigu, aba me lanua dahani lida ge sagadi mabu ihel. Aba me la reidu ni tirigu, guda lei me sagadi le mabu iheli, lidan watu gemeti le menyi kuchadibu.
8: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gian, aba la tiluru luago duna le giri bai hordan, le nyen lubai huan lu labadi seiruni. Mahati ya behuang labadi seiruni, aba laringa gu Jesusu.
12: Au lungu boi babadi seiruninu, bugu ya lubo inyungu inu lungu na badi seiruni.
8: Aba laringa gu Jesusu lungu.
13: Itara luba gwento, laduga lungu ti wadugu nile luboi bai bungi.
8: Aba labadi seiru agaduni huang Jesusu, larige labadi seiru Jesusu, aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba larii ni Jesus susifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
0: Ani hanyore lehinsi ebo inu, le awwe ome gulandugunda.
3: San Mateo, capítulo 4.
8: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachu. Aba ti liabi mafia lubadu aba louchagu ni. Larinya galun.
14: Ahen liru bubay bundiu. Saligu agitabay dubule feime.
8: Aba launa bu Jesusu.
13: Darin harile nenu bungiu. Mamaru bai tau fain habagre de grigia. Habagre to baginya lausun dumore le larinya go bai bungiu.
8: Aba ti lanigu ni mafia Jesusu Jerusalem. Uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadu ni tabulu gu tempulu. Aba larinya go lun.
14: Ahin virubu bai bungiu. Chuba bai yage luhuna bu. Ladiga tarinha lereru bungiu. Larinya go bai bungiu hon lani angeli gu lun huni girunibu. Anega bati bu haha buru lu macho gera bula bugudi lu agudu
8: aba lona buni Jesusu larinya galu
13: anega tugien le nero pungiu mocho go boy babure me pungiu
8: aba la nigo ni mafia Jesusu lu agu aba ubu inyuti aba la rufu du ni sun aruwa ihani le ubo wo go boy lu lu maburi lu wairigu aba larinya golu
14: nichi go boy sun le bon aha bo ahudura wanu
8: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
13: Dice ba noi mafia. La diga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahu turokuwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
8: Aba ti la dice du mafia lue. Aba hayabi angelu gu eseri videi. Dale la gambu bai Jesusu lo aguanihe la huang furisiru gu. Aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret. Aba lidi agana wa Kafernaumu. Aba fulasu le larubai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere dubai sun le lu lagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le arinya gubai.
0: La keira sabulon luma na fetali. Lida luma lubadu barana. Luegi ogo le nyengi lubai labong chaveyu libiti kordana. Galilea le nyengi lubai agana waha mama banya kurini. Kui hameha lida bibuburiga, ariha di aba ome bularubu. Kukui alemeha lida bai lamunyo unga, lani na ovene, arugo unga gida malihau.
8: Lumege dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
13: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
8: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bai Pedro le aba Anduresi. Esenia ni habagari bai haguri eti. Aba larinya gu Jesusu hon.
13: Falahumana. Aba me meseni hadun la udru. ana harigado me kuriki anu lo nani kume.
8: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu memere Jesusu, aba yalarihi biyama gamule nuguati. Hakobo luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesus e sun Galilea, arufu de reina tida aburi haligili si hurio, tolida boncada fulaço. Aba la puritiani ugano buiti luago ti larue habungio. Arei da guaga da ligia sun liuia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Jesus o lida sun siria. Aba hanigani a sun ha asufri rebanha lo amu ya goina regressandi. E gairugo, hagawago ben lagubri sifiri, hagon e hadibanha. Hama haderege danya ugubu aba larei da guaga dunia. Saragu hanya grigia afalaru ti Galilea gia, lida ageburi fulasu de Copolina, Jerusalém gia, loubu agogia judia luma loige obo lenyenge lubu labocha weyu libiti horda.
3: San Mateo, capítulo 5.
8: Dale larihi balinha Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo. Aba lagumesteru arufu da hon itera.
13: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichiko babungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hagia. La dega heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mabanya ani magra buhagi ya lunha digni lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lunha digni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik marido banya luago darangi lag. La dega lagua rubanya bungi yu keisi lirahin. Fulese watinya ha sufri rubanya iba hau ni luago hadugu ni lugunda bungi. La diga hebele rubalidon laruwe ha bungi yu siyelo. Fulese watun dale hanabago nugurigia. E iba ha hamao arinya kahagia sun luweyeri yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gundanyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
8: Aba la sigiru Jesusu arinyaga.
13: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kabagia un hula. Uwalime hula nika un loidigia lula guruniwa. Aba mehadigira guni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugu nga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gine liluru du Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishi kutime berese ni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura kutimabai lida gie. Arvu daha ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luarago. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon laruwe habungi yusielo. agamba homa le luago rinya wagua le lame ha hon hagushe go lo mafar ha homa. La daga furume warg lan le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lo mo narin hare hon luago furume warg lan le agayinti te luma gurigi ya lile di, la gusa ra guduwa ba. Le anegu te lo gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inye o ma lo mafio gati. Itara linya lubaiti, ahim bananga bidebe se luago lani bungi yo latare. Baunyeng, ababarita guni lagwa nihi la kate li dan furume warg gurigi buba. Igi rabai le lumbai bedebe hani nyeng ligi bugi latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun lagwa latar ichi gai bidebe se. Ahi abunsera aba gurigi la nungu nibu ligi bugi lorudu. Beluba lidon uwar ni luma, lagwa hi buguni wago luay le deregeru nibu lung agosera guduti. Le dere gara bu me gusar guduti lun sudara, aba me badurun. Ninaro bau, mafri dupa di gulan yingin dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agam bandun luago arinya wagua lilame ha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi guar gulan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma, tidas lanik. Abun lubaiti lafigo gito bagu le bonwene, sagabai. Fui bai buariwa, bai tu mati lu beferdi lu ni aba lidange umege guni le buagu bai sige lau bidin lau son bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lu bai le bonwe ni afrigo gudubati bu. Duru bai, fui bai buariwa, bai tu mati lu leferdi lu ni aba lidange umege guni le buagu bai sige lau bidin lau son bugu bu mafio gati. Arinyo wagua ti mehe ginye luago furime guarga lale igiru tu lumari, Lung ti lichi gung gara dalani na igre gunito. Au narinya hane hon luago furme warga na wuguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai ladika tagamare don ligi buogon. Aba tagano luma amu wuguri. Adika gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye agamari ditu wuri igre warga ladiginye ginye agabara hane. Agambat naginye luago. Arinya wagu walame ha hon ha gucha go lon ha gunfliron lao lel harinya go bai lao afin yonu ni ligi bugin e bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafin yonu ni ka wago. Ni luago sielu la duga ligi a lala na bai laruwe ha bungi. Ni luago muwa la duga ligi a lebu bai lugud. Ni luago herosalen la duga ligi a luburu gu ta bai waruwe te bungi yu le weiri go bai. Ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La duga furunya guarigu amu kate harinya gu lwe lira lumaginyati mafia. Aga bandun luago arinya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinhane hon. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luagu aba maili. Baru humi luagu bia maili. Furumia guarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, michika humai gine hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dungine luago arinya wagua lame ha. Hinsien labu madobun, liyere gudame bagani bun. Au narinya hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini humaya me ha inya ragubalun. Adiga huma buiti hon ha iyere habuba inye hon. Afure te hugia me lubungi yo, awago ha anaba gubalun. Auri babai auseruno. Itara loba le rahanyi huma hugu chimbungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dando hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin hari gubanya lubai hinsi habubanya hon insi da hon. Kaba kia faya iti heresi biro luagu lira. Adega hamuti gini asa lufriti ya hagubra habali lisensi na gumadi itar. Ahin honu gini lubai hamada gu habusar wa. Kabuiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubo nye lu bungi yo adega hamuti gini. uwara kwa huma lubai ti kaisi uwara wala hagu si bungi le siya lubai.
3: San Mateo capítulo 6.
8: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu agugia, larinaga.
13: Goni ki huma lubai hadiga kate bui ti hagibu gengrige lunru hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungi le siya lubai afayeru wahi hum. Iga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsum ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa abakati ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu ci bungi le ari ubalin le hadugu bai labu gin libidin wa lishi gu ba hafayiru wa. Ta gin le hafuri dun lu bungi yo. Mi tara huma kei ha biyango bai yiki bo ha hinsi bai hon lon hafuri dun rara ti da ha ligi li zi luma li da lege ya dun uma lon harihi ni agurigia. Ni nara hao, lagu lau la hadugu ni lira ibiha hama li hafayiru wa. Ta le hafuri dun lu bungi yo. Belau mahirumu rugon, daruhu mai me hubenari, aba me hafuridu lung hagu si bungiyo le labu go bai humanye. Hagu si meti bungiyo le arihu balin le hadugu bai lidan limani, lishu guba hafayi ruwaha. Lida le hafuridu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadugu hai bidi habubanya lung bungiyo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladugu libe hadumreha. Mitara huma lubai tikei hagaya, ladiga lubane gai hafuri du lubungi yusubudi lali kala habusin rubai. Itara lubai lubai ti hafuri du. Wagu si bungi lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adigo wala bugunda ya ubogo kukei ladigunu wa siyalu. Rubon weiga feng to lani na sagu wei uon ugunye. Ferud na bai uribati le adiga wamali bai. Kifarud na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lu waburha lidon ucha wakuni, dise gudari gu bawa loe. Ladiga buguya le aruwa habai, buguya le sunti bai gabafu, buguya le wairi gu bai lu sunda itarala. Itaralinya lubaiti, ahanya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferud na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Ahin uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani hugu si bungi yu hifigo.
8: Aba lariyangu Jesusu.
13: Uguya, tameleha yunaro, muruda huma liru igibu kei hadiga biyangu tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hau, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin uguya, daleha yunaro, si bahuma higibu. Aranse kwa hugia mehungwa, mefeha mamu kagirige lwagu hayundari ya la. Hugu shinirugupa bungi ule marin hibe ige fen lwagu hayundari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyalu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lubai sinyala hahuchin hamutiri, magahda diligi ya nikata. Mebelu hagi ya hiveru tinya hiveru wa nye. Ladiga lenye lumuti hirisi, nye nyunginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ahin lubai ti buidi lubai bago, harugu waga bai ginya lao sumbugubo. Kamalumu ahin sandi lubai bago, lida bai luburiga sumbugubo. Ahin lubai ti luburiga lubai lampu lebida bai, ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti leselwe do hon bian yubu dirugo. Ladiga linse do ba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwa ra wabe luma aba hada gien, lishika meme berese ni luago le aba. Sinya ti leselwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luago kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dago to lumbo hadoro no. mafuna ke begi timati bagari sigulau egini ke begi ugu bu sugu tagdawu ariha huma hontu nur ha ha ma banya garabalirugo ma bunu go haya ma lubaha ma reidu ha ma ya lubaha ni lida lagai lausun lira roti haguchi lesieluwe egini hon mafuna ke begi timata sugu hau dunuru kage hida ge ga yarabe lishu gombia ugu de laun lugubo kalae be lanar me be lafa gon luago ka wago hadire ta tuago dogo ari huma ida linha la loina mudun fuluri la som mawadi marila madug ligi ya kamisa ni me huru we salomo la som luende gon me vende ti meha la dogo gon kei fuluri ainti dogo ga dalubali bungi hidru itara leo uunye be lahucha Aruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidera wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubiti ya niaga. Kabasna wiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi halani gubo le. Luagu rigu nyumbri kati le haritago. Ahin huguya. Anihin hugu shibungi yu sielu le subuti ya bubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kuni sunle hemegi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luago haruga. Latika barulu mutiginye haruga li dihere duna lumaguwa. Buidirguti lene guga le lanugubai kada veyu lumaguwa.
3: San Mateo capítulo 7
8: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu wa guginye.
13: Mishika huma haduro amu. Mishiku walamu guginye hiduro. Ladika kaili gabiri hichi kwa haduno amu, ita la roba ginye lishi guno wa hiduno. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbungiyo. Kau wago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humote durusu le lidabe hako. O kau wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lidabago. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lidabe hako furumie, Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirarau ife ile lidaba ilago hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishigun hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Danhuma luago bena, aba meladaruni lhuba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati dariti, le adan hati lwagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishiku ti aba dubu lun lisani da le lamuri hafen luma. O lichugon aba onheve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani lubaiti lau lubai son uriba huma, gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi ya lichiga hugu chi bungu le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. Ladiga ligia larinya gube liluru du Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinya lida gen. Ahinti bena luma uma le anugu bai gurigia lidon ibagari le magumu chaditi. Burira linya, muruguwa, mibetinya adari ruti. Gwengi huma hawe profeta gujia tinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna dagien itra hanya kei animali guganyi tinya. Huguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba houtu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu tin lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitianu, nabureme lunhe beluruba lan lin don aruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chilurun weyu lani nagusara guduni, Sarago banyarinya kutia no, wabureme, apurichi hatiwa meha tia luagu biri, saga wagia sifiri uriba tia lida biri, adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinya kuhon, ibidi ya kubayinya dun no, dice humano y huye le adago bay wuribani. Le agambutina, adigale le no baybe, iteralinha ke yaba wuguri gufuana dati, le adigo bay luba ligibogudub. Abaliabi wahuya, abalinuru duna, fugu wagarabali, tuagu muna tuguya, muigua dutu la diga luagu la dubu tabunua. Ahintile agambutina, gamalumu madungulu muti le no baybe, aba wuguri bidio gotau ligia. Le abu nagu bai ligi bogu sagon, aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakarabali tuagu muna tuguya mala nari metaburiha.
8: Dan lasu rubai la dimureha Jesusu, ma luweiri hani grigia laule la rufudaha bai, la diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tielu luru du Moises.
3: San Mateo capítulo 8.
8: Dale la rai rubai Jesusu luige wubu, Sarago hanya grigia afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
14: Nabureme. Abu busin gayarati barei dagwagadinina.
8: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
13: Busentina arei dagwaba.
8: Kei larinya gu itara. Aba larei dagu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
13: Maringa baitia ni kaun, nyudur gu barufu da wabungwa lun fadri. Rubei me idebe se le wagu bilarinya gu Moisesi. Lun harihi ni gurigia luagu arei da guadi bulan.
8: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba layumra gu lun itara.
15: Nabure me, anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luagu.
8: Aba larinya gu Jesusu lun.
13: Nebuga agara niha lun.
8: Aba luna bu gumada.
15: Nabure me. Madinat nalu bebelu runubyo. Adinya gu gubay dimure ya. Aba me larinya da gu nubuin. Narinya gu bali lira ladiga au labu ginyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narinya gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariye gulu aba lu liabi nyibuit. Dale nariye gulu nubuin lu la digi furme gwe katei adiga lumuti.
8: Dale lagambu bali Jesusu le nariye gube gumada ligia aba taweiri du lanigi. Aba nariye guhonha afala rubali.
13: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyo. Luma luwege obo le nyenge lube laluda. Aba mehanyuro eiga luma aburamo isaku luma hakobu. Lida aruwe hani le siye lube. Ainti haya be lumbo nye lida hamaruwe hani ligia hasaga rubo baugudin. Aba mehada runu lidon luweiri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba melakiri hahari le luweiri hagarigo.
8: Aba larinya gu Jesusu lu gumada ligia.
13: Bai babubion, la duguba le wagu bai bafinye rabun.
8: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesusu, lubie Fedro. Aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luagu tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe. Aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigi sarago grigi ha gawago te sifiri guguriba te lu Jesusu, aba lasaga hanya sifiri guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandibay. La susare dube sun le, lo lagunfuli rulemehe wago be la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gubay luago Jesusu.
9: Barulu muti basandi, gidale wagari.
8: Dale larihi bai Jesusu luagu saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure ilu hanyu rogun lo bafu rogu duna. Aba layara fadu, aba arufu dhati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
1: Maestro, busiet na nafalaru ni bulenye ilu muti bide.
8: Aba launa bu ni Jesusu, larinya gulun.
13: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwalgoti, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
8: Larinya ga aba hada ge lani disipulu gulun.
1: Nabure me, buset na nafalangni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
8: Aba lono buni Jesus, larinya galon.
13: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lon habu ni niya hegeburi.
8: Aba ladi no Jesus tida ugune, aba houdi lani discípulo guluma. Sodini aba lafurago aba garaba liheret, aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesus, aba hagago dahani lani discípulo gu, aba harinha gulum.
1: Wupureme, sefubawa wadibiragua.
8: Aba lona buni larinha gahon.
13: Kasa wago hanubu deta, logo tafinha hugiele.
8: Aba lasaru, aba leden halu garaba li luma barana, aba lagalumadu, aba taweri du hanigi, aba harinyagu.
16: Kata isawu girile, agamba lubalin garaba li luma barana?
8: Dale la chiliru bay Jesus lo bafurugu duna, hagiru gadarana, aba hafri du biyama wuguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bay hagia. Hau yenu sifirugu uribatia ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Abati haguara haharinyaga.
17: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu liru bungi. Biyade sanga sufiri lagidwa lubare gilidane sufiru ni.
8: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirugu uribatia hagia lu Jesusu, harinyaga lun.
18: Awa basagara, ikira baluwa beluru hadung biruga.
19: Awa bure me fulesai bawa.
8: Aba tilarinya gu Jesusu hong.
13: Hei bati hadung.
8: Aba hafri du sifri gu uribati hagia hadage wuguri hagia. Aba he beluru hadung buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba wubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufude dagun ha onigiru balia buiruhu. Aba hei bagun. Dale hachiluru udubu, aba habahu daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hon wuguri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagairagia.
3: San Mateo capítulo 9.
8: Aba ti ladi no Jesusu tida uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba wuguri maibugu tilun roun tida lubarari. Danle larihi bali Jesus luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
13: Raguba gurasu ni rau ferudu na wati bifigon.
8: Yenye nuti hada agyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
20: Anaba gunyengu wuguri le bungi lo dimure le larinya gube?
8: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
13: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya guniwa, ferudu wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hun lwagu gabafu na, haule uguri karau warguti lun ferudu na nafigo.
8: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
13: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
8: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichu guweri guni lubungyu luwagu lichu guni ubafu le hongu gurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribe Mateo. Le aburihaba luon libruto. Agubur hatina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lanina agubra hani weyu ligia. Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
13: Falabana.
8: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yulia Jesusu eiga. Saragu haya ginyati ha agubri habale disensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gukate le. Aba harinya guhon lani Jesusu disipulu gu.
11: Idalinha salegri bai kumaistru hama gubra tinha licença gumadi luma hama amu gafigon tinha?
8: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
13: Amagati nye banya, me megi ruti nye surusia. Asandi banya, agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichi gubai leu wagubai larinha go bungi yu tida lereron. Pusent ne lugu deme ha buhuma. Mama lung hadagara gudu anima lugunu. Mama ni abi alu hanya hari chago banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan siruni hilikabri hausero.
8: Aba ti hayabi halani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu hesusu.
20: Asa wagi ya hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Puni Jesús su ejemplo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: No huero y seri. Itara luba le servi do biango bay.
2: Da nyanyan lubay Jesuso, arufu da hei sumburi katele, ligen liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahu drogu ligibugya, aba larinya gulun.
3: Sum le to weni sani, gap malumo abu nyundu lubishu ni buha butu agu, tago yuguba.
2: Aba lasaru Jesuso, aba lidi luma hamalani disipulu, nyanyan ti aba uri uma da sanditu, Dusu irumu tau lo lese ha hita tida gen. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga gen. Aba taguru lo agu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu.
4: Lahuru guhuru guhuru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
2: Aba lagarara gu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
1: Raguba gurasu niragu. Arita guadi bu laduga bafinye.
2: Luma ge ora ligia aba tareidagu. Dale la tiliri bay Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigi ayahuaha aba larinya guhon.
1: Uih mayagi mongwe giru irahu to tarumugui.
2: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuha birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida su fulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biama wugirya, marihi tia larigi agua rehena itara.
5: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gudavidi.
2: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachilirin marihi tia hagia lumo, aba larinya guhon,
1: Afinha tu san logo gayara lá na rita wagudunu.
2: Aba harinha gun.
6: Aha, afinha tua wabureme.
7: Aha, nabureme, afinha tio.
2: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
1: Itara lá kei ligaburi hafinha.
2: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni abai hon. Kei hafri du nyengia. Aba habahe da guni le la digi bai Jesusu lida sun fulasu ge yegu lo. Dan le afuri deyna hama, lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri wuribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye lasagaru ni Jesusu sifiri wuribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia, aba harinya gun,
8: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
2: Haringa ti fariseo gulu agu mafia lale habu ti sifiri guguriba tia ichugubai ubafu lu Jesusu lula sagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehei na tida haligili sigurio. Apurichi hei uganu buiti luago ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii nia grigia. Aba hagude me dagulu, ladega nidiheri hama, magura su hagia, kama mudun hamaunirikin. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grige hagia.
1: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmeitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu, lulona hanadagmeitinye lun halubaha.
9: San Mateo, capítulo 12.
2: Luego aba we yule mera guagale, eibuga ina lia Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulugu, aba hatu halile we trigu, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gu katele, aba harinya gulu Jesusu.
10: Anya hati ya bani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luwe yuri mera aguni.
2: Aba larinya guhon,
1: Mali hangidun san lagu leme haladugubay David lagu abadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwar banya luma. Aba lebelu nuti dan luma bungiyo, aba leigin tita gefin to sa grubun tu.

0: umo lubon yebe leyginu ni ligi ya ni hawar bo luma fadri gurugun ya no lu heyginu feintu gu ya segun liru du Moises ani mama ti figo le la dugu bay Davidi ligi bu bungiu adi mali ha gedu ti dan liru du Moises lu agu na dagi mi hama fadri gu ti dan lu ba bungiu li dan lu weiro emera gu ni ani mama figo nari hane hun lu agu ani hila aba weiro gu ti segu tau lu ba bungiu ya ugu ya Uwagili gufuranda humani le larinya gubai bungi yu tida lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu maya ni kata uribati. Kabafu tinagini au le uwagiri gara uwa rugutil, lunainya guni kabalaga yara la duguni walida luwairi emera guni.
1: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebeli rutida uhaligili si hurio. Yenyen aba ugiri hilali aba luhobo, keiti busien hama fariseogo hama arufudu hetele lurudu Moises adari ro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
2: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gien ahinga lungu lube aba mudun, aba teigwa do lido aba fusu lida luwe ire emera guni, lumidi ube ila asagaron. Magebegi timati aba ugiri sigita aba mudun. Gayara ti lubai ladugu bui ti lidan luwairu emera guni.
1: Aba larinya gu lugu giri ligia.
0: Tule bai buhabu.
1: Dane la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseogo. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba larinda guaga de nia sun sanditia, aba larinha guhon, lumarinha guhamani katen yenla. La sustera duba e sun lira, do lagum fuliru lemhe larinha gubei profeta Isaías.
3: Aniha, mi bu en lena dua di rubei, lula seri di dun nu, le hisinha bei nu, le au bei na gunda, linha bungiu, nichi gubei nari sifi di lua. Aba me larufu da hon necha nipu, Ida luba la ganyara la huwaradu nigibuli. Magayin da gube, maguwaradu, marenchu bai umada. Gudeme ya bubai hon girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwe ha le huwaradu wabe, Aba mehichuguri nechanigu hemenigi luwago.
1: Aba tilaniguni wa aba ugiri lu Jesusu, marihi liya madimureha, lounye aba sifiri uribati. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribati ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya, aba hariyagun.
4: Aniha fulasa aladiga wagubai Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseogu kate le aba hariyagun.
5: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri uribati en la saga hain.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubai, aba lariyagun hon.
0: Urumi waru garuwe hani le afani raguti luha gendo guhama kwa, lagun iche guba. Ahi ya gini afani raguwa lila na aba uguru go, o aba lai duhinyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahi la sagara mafia lila di ligia kwa nari gafani ragubai anide lubati ladura no lubafu itara uguya alinya gutun luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru kuburibati ahi itara linya lubai kati ichi gubai ubafu hon haa hani gulu hasaga hani mafia odibungi agia kwa nari aruhu tahamuti luagu bulia igwa huma au Lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruda lumuti lira luago shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwaba gurigia lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi magurago la furumi. Itara rugini luga yara la la nugu ni lilago. Le mama bai numa ginye naga ni. Le mondara guagudu bai numa chagago guagudati. Uguya. Ariya gotun luagu laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Liga nariya gubai hun luagu gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le hariya gubai gurigi. Ahi tu lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando. siapa iferut no walang figo uligi. Furme guarga gini learinya guti furme guarga kati vuri bati nuago aule ugiri garo guti. Gayar ati ferud no walang. Ahi ti le dimoreti vuri bati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud no walang nilida ubo le nilida le aba. Ahi buidi lubay idibo buidi bay gini le. Ahi ma buidi lubay idibo ma buidi bay gini le. Luago le idibo la subdiru wakala luu yerubay. Hana sa hewe hugi ele, siyati hadumina hakati buiti, uri batunga, kati le bui baiti dan anigi ligi ele rinye gubay iyumaw. Grigi ele bui dubay, kati buiti le rinye gubay ladiga tida in la nigi wu bui duni. Grigi ele uri babay, kati uri bati le rinye gubay ladiga tida in la nigi uri bani. Nariye hane hon, luago dame la chileron luweyo ya guseruni, son grigi ege febanya luago son timuri malati le harinye gubay. Ladiga luago ba le barinye gubay bagusera guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bupei luma umadunu ba.
1: Aba harinha guhada ge fariseu guhama rufu do retelo luru do Moisés lu Jesusu.
6: Maestro, busenti o warihin badiga aba seini a rufu dei luago luma ge la bungi ubiabi.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Gurige uri batinha, ani magun flirutinha amuri hatinha seini, gama luma michi gubayamu seini hon loidige lea suser dobe lu profeta honase. Ladiga kelerederon honasi urwa weyu urwa ari bulurage rugu udu. Itara lubagi nerederon aule uguri garu urguti, lida numuwa ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanyen nini ve, haa saruba lida luweyri aguserunni, dame la agusera guduni uguri ki halani na danle. Aba mehishi gong haduni uladiga sansi kwati hagabri nini vena, dalela purishabali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weyri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagamunina. Ta sarubagi en luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le agusera gudunu agurike halani na tanle. Aba me tichu gong haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagamunina. Dane lafri do aba sifiri uri bati lida gie aba gurike ya. Aba ibu ganya halaf lida fulasu maba iti alwa halemeragu. Damadari lani aba lanya gulungwa rugu. Nagiribu da tida nuba tonyengi lubay nafurida. Dale lagiribu do, aba ladari ro nigurigi bugaligia kesi aba muna to malatu. Abu ita hoa ro, aranse ro. Aba ti lidi, aba liabi hau sedu sifiri guguriba tinsigur lau. Aba hebelu rusun hagi yagana guwa lida gurigi ligia. Uribati mahaliti legada bali sigol lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon grigi ha uribati halani na danle.
1: Yengi li Jesusu adumri en hon grigi ha, ligeti abi lugushu hula mule no, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alun Jesusu.
7: Anuhan buguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti en hadumri habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furume warig le adiga ti lugunda nugu chile sielu bay. Liga namule bay, nitu, nugu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
1: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna da guia, aba lanyuru laru duna, kei hagibe da gugrigia lenhen lubei, aba ladino tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sun grigia laru duna, aba larufu da hasarago katei hon lo hempulo, aba larinha gun.
0: Nhenhen aba abunago te ilau, aba lafri do abunago, lida afur reina lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labur halabad nago dugu lenyi lumuti uwa lan saragu muo. Aba labou chumfurese ladiga mahuli lilamuo. Danle lasu dnuweyo, aba lasu ran keti malagle lubei, aba lome. Aba labur han libri ilo labad nago hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa raluma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, abur hati lida umuwa buiti. Aluba huwa tibuido, anehin lida ye ichiko tisaan luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
1: aba ti hayabi disipulu gu aba harinya gu lu hesusu.
4: Kasa wagu badimune ha hong grige lau hempu?
1: Aba larinya gu hong.
0: Uguya, subu digu da lali bumbi yeson kate aram da wati le luagu ti laruwe ya hong. Ahin hong, masuk dira gudu lumuti. Legamati, lichugu balaun lung, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagi daruba luay. Lige nadime habu hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay, aba herederu kama marihiti. Agamba hamai le nariya gu bay, aba herederu uga gufaran da hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagun flira le meha lariya gu bay profeta Isaías da le lariya gu bay. Uguya, agambu ba gama lumo uba y gufaran da huma. Harihu ba, gama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduka dereru hanige gurige ha. Daruha li lau hagambu, ane daruha li ginye hagu. Ahi hamuga mita nati, arihati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, ufana dati hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugia le nani gubay. Uleisi watun ladaga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurige agufliti aluma bungiyo, Abu serunti hamuga harihi ni le harihu bigueto. Gamalumo marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay. Gamalumo magambu hamuti. Agamba humeti le lila bay hemplu luaguti abuna guti illa. Hagambu bali ugan luaguti aruwe ni le lani na cielo ani uati kufana da hamani. Itrahanya ke lila nadule abu abelidon uma. Abaliabi mafia. Abalasagaru ni uganu buiti le abu nubeti da hani. Ila le abu rabai lidon dubu, italinya kai guri ki hagambu bali uganu, aba heresi guri ni lau ugundani, gamalumun kai malag le la madura te hadan. Dati le la chilun dan lun hausha wagun luma haiba hon luegiyan uganu ligia, aba hachugaragu. Ila le abu rabai lidon hiyo, italinya kai guri ki hagambu bali uganu, gamalumun, weri tu mati hafudun luagu kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisini. Sunle abalafaru ni uganu tita ge hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata gurige hagi. Gamalumo, ilo le abru habu ilidun mua buiti, itara linya kai gurige ha agambu bali ugan, abakufona da hamani, abahishugon abaluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai ilo le ishugu ba isa agu lagu aba. Hibiri ke le ishugu ba uruwa wen, hibiri ke le ishugu ba idaran.
1: Aba ya lichugu ni hesusu hempulu le hon, larinya ga,
0: Itara linya ruwe ni le lani na sielu ke yaba ugure le abu na gubei ilo ubui ti lishari rugu. Dale anyaha lubei sonha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hiduru uriba ti labadi na guaturigo, aba lidi. Dale la wainu mudube iturigo aba legele weha, aba ginya la chula agon hiduru uriba ti, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin bui ti lubei ilo le babu na gubei bumuwa rugu, Aliya jin sala sali rahidru uribatile abalarinya go yubu dirihon ladiga aba aga nile abati hayen go musulun usenti bulu wahu lahani hidru uribatile abalina go hon wa elga dame hahu lahani hidru uribati ulahin ligi yaturigu uwaraluma igir go bay humay lun lawina mudu uwara darime lidani lubahni abame nariya go hon nadagi mitin lo hahu lahani hidru uribati furumi Aba me hagura gu ni lo lagu duniwa, lari gieme aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigie Hesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya arui ha ni lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lidan sun ilo. Gamalumo, da labochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bila wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruweha ni le lani na sielu ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lou hempulu lariyaga Hesusu sun kate le hon gridia, mariya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gu bay meha bungi liyumulu gu ge profeta.
3: Na dimre haba lau hempulu kun. Na fura guagu du bay kate le buri meha aramu da guaba yi kun. Luma gien la dugin upo.
8: Aba launa hani Jesus grige habion. Aba lebel rumuna don. Aba hayabi lani disipulu go aba harinya golun.
6: Furango agu daba ejemplo le lo agu tihidur uri batibon.
8: Aba lerenya gu Jesus hon.
0: Aule ugiri garo urgati. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubobe. Ila ubuiti agia grige halila na larui habungiu. Idru uri bati agia grige halani ku mafia. Aga niti leabu nubani hidu uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hidu uribati abalaguru wa watu rugunlo lagu dun. Itara lubagi ya lasusira dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligu asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida agia naruweha. Aba mehashara guni lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Ame tedugba lile lubebe bungiyo. Aba mehamiridun keweyo lidan larue ha wagushi bungiyo. Agamba humana huguye legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni lelani na sielo kei irisi ni leramu dagwanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi niligia. Aba ya laramu dininye meme. Leloiru lugunda aba lidi, aba luluru ni sun lelo mabe, aba laganyi hani fulasu ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba lugra hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluru ni sun lelo mabe, aba laganyi hani pero la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu son hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hatinya larun beya. Aba hanyunu nye ya nuwa dahanya udra. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani runi ya habuidu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
8: Aba ti lalu ga dunia Jesusu, larinya ga hon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
8: Aba harinya go.
9: Aha, uabureme.
8: Aba ti larinya ga hon.
0: Danila aba ruhu dati li lulu do Moisese lu kufuran da lani luago te aruhani le lani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna, le rei da hale ani lida gele le rei dubai. Asaga hati kata iseri luma kata ibinado.
8: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagairon, aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
10: Haliasa lafurendere ugirile sun lichu waule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
11: Diraga sarafu angile, maria lugu shubon. Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Luma, Hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
8: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
8: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
12: San Mateo, capítulo 14.
8: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di hebei lida fulasu le giribe galilea, luago Jesusu. Aba larinha gu honha luma banya.
13: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agun milagro.
8: Lem Jesusere libei, deilu mutimehe erodas huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya gali meha huang lu erodasi loago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon madugati erodasi gasi lao. Gusinya ti yebeti erodasi lafore ni huang hilagubay. Gama lumon madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te loago profeta lan huang. Danti le efeduhani loago lagumfuli ru erodas irumu. Aba meha tiabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misu rohoutia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba me larinha go tu lo fiu, logo lichi go baila fru me guard que kate le tamure haluma tu. Aba ti tarinha go tu go chutu, lo tamure hani labo lo guan le abadi se habai, lo lichi go tu lida aba asiad.
9: Aba tamure hani luma ita.
8: Aba liru do go Herodes loige kate le, gama luma kei arinha ga lali la lo fiu. Agamba hamanya misro hotia, aba larinha go lo lichi go ni watu. Aba larinha go lun ladirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba ti hayabi lani guhuang. Aba hanigani lugugu. Aba habununi. Larigen aba hodi awisere Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengi, hourugu lani disciple go tida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubu diruni grigi, aba hafuri du lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigi hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada, keiti aguye ndeina li lubai, Aba haria gulani Jesusu disciple gulu.
4: Dar galitia, ani wote grigi agano utelida flasule, ona baya grigi ha, yidu hamamu galidu bulirahi flasu ya rafa agaiha, heigi ni nu heigi.
8: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Midi manye, rubu ma heigi ni hon.
8: Aba haria gulu.
6: Sengiri ginyo mfei wama ya, ama bia udiro.
8: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Baruhu maunu ya hon.
8: Aba larinha go hongridia lo hanyuro lo ago hido. Aba laniga no sangue fein hama biema udre hage luha burgo. Aba larinha cielo. Aba latengiro ni bungi to ago. Aba te laguba chagunu fein. Aba litigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagea houte kimule. Larinha. Aba habuncha gado du sufania tau to igrego. Sengi ya no milo uguria egitia, bogu di hawe uguria ama iranhanyo. Aba launahani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lubafu rugu sun aniha la onahanya grigia agoyo. Lasuru launahaniya, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunya dubai, nyenye in Jesusu labu gua, sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune, ladiga tubara wenye la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dago. Aba haguara gulo hanufude.
4: Ufio!
8: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gagura su humawe, aule manute tu humawe.
8: Aba larinya gu fedro lo.
14: Abure me, ahim buku ya lubai, ebu kagadabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bai.
8: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Igabu ti.
8: Aba larairu fedru tida ge ugune, aba lagumeseru ebu galenyehi lubai Jesusu ligibu kuduna. Danle lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago, aba lagumeseru abuluche, aba laguara gu larinya ga.
14: Se, fubana na abure me.
8: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinha gulun.
0: Logo tiginha bafinha, kawaula logo adumbi bafinha.
8: Dan hadi no baitida ugune, aba lagalo madugarabali. Hatibu gotida banya ugune, aba hahudrogo ligibuge Jesusu, aba harinha gu.
6: Inaro ni luago lirau ba bungiu.
8: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
12: San Mateo capítulo 16.
8: Aba houdi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habri gudun itida usadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seini le sielu gieti hon. Afinha hamamu ga luago luma gie la bungi uliabi. Aba larinha gu hon, rombo weyo harinha gatun.
0: buito peidan la duga funati cielo. Bina fin ania gaton, ulibo peidan ugunya la duga funanyu linya cielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugia le, subudi ti luagu ligabri dan hon, ani bindi ti hon luagu chuluha lilan lidani asalbaroni. Gurigi uribatia, muaratia ha, amuri hatia sei ni luha fienro luagu aula nugube asalbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dube amu sei ni hon luai lisei ni honas.
8: Aba ligirunia, aba lidi. Dan le hahin uraguba disipulu gulume Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin. Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Gonigu kwa humati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
8: Aba hagume saru disipulu gu arinya gu hama gua.
4: Ladete manigu oma fin, larinya gu baitara.
8: Aba la subudiruni Jesusu harita gu. Aba larinya gu hon.
0: Kau wago hatihere da luago ua ta fin huma. Logu watiginye hafinye, uaga ligufuna da huma. Marita gu huguia tuago sengu feinto na fani habon hata sengu milu wagunia luma atrinye la faninha tau igre gutu. Bule guado funasa toi sedu feinto na fani habon hata gadaru milu wagunia luma atrinye la faninha tau igre gutu. Idelinhaga me fen hubei luago mama la tuago fein na dumareha da lenerinha gubei hon luma haunigre gu hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo gu.
8: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha ga hon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiluri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha ga hon.
0: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
8: Aba harinha gu.
6: Anyahe ngarinha gutinya luago huan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
8: Aba tilarinya guhon.
0: Ati huguya, katana tilida harita gu.
8: Aba larinya gu Simon Fedro lu.
14: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
8: Aba larinya gu Jesus lu.
0: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latika mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebu. La sub dirag dun nugu ci bungi le cielo bai bun. Narinya hare bun luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuago. Ni chigu bai ligele en aruwe hani le lani na cielo bun. Ani son le bagura gun ya ubo wago, la gura wago baginya cielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba cielo.
8: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinha gu hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ragaduba ilan u gurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Hama habuti gu hafadi runinha gu hurio. Hama rufu da tele luru do Moises. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinho ru Fedro lo Jesusu nyenge murusun, aba larinha gu lun tousun lanigi.
14: Mambusera lei bungi ulira, nabureme, siati la suser ducati le bu.
8: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinha gu lu Fedro.
0: Dice ba noi mafia, babuseru ya berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami naritu bukei bungi, basami narukei uguri.
8: Aba tilerinha gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Le busenti la fala runina, bule ili kati enye la. Awanda le sun luwuya re sufri runi le nubi liabi lu nuweginye, keisi la nugu ni aba uguri luguru wa, falalana. Lazega le busen ruti le sefura gu lungwa ya ubo gu, le feridiru bai ibagiri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri ya ubo gu nuweginye, di bihu bai ibagri le magumu cha diti sielo. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubo le, le ferdire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurigi ya li bagri. Nagiru buduba, au le uguri garuwa riguti uwa rahama nani angeliku. Niabi ma la uweirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni gurigi ya segun le hadugu bai. Ninaru hau luagwa nyahi la hata agen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi na ruweha, au le uguri garo warigote.
12: San Mateo, capítulo 17.
8: Sisi weyu larigia, Aba la nigu ni Jesus Pedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi ho luago aba ubu inyot. Hagi erigunye nunyen. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagi bugin. Aba lamiri du ligibu keweyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises Luma Eliasi hamehe abagari du banya lida dan le segiha libay. Ayanu ha Luma Jesuso. Aba larinya gu Pedro lu Jesuso.
14: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubu sen, adege oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
8: Da aniha lubay Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lo buragunia. Aba lagambuni walarien gu aba umala le lida ge huanyu ligia.
15: Aniha nire lehisi ebenu. Le aube ome bulanu bunda. Adude humile lubay we.
8: Da hagambu bali disipulo gu. Aba habulu shagu lo hagibu muwara gu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu. Aba laguru hawagu. Aba larinya gu hon.
16: Sarahuma. Manuvu de dahuma.
8: Dale harihi be, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
16: Mambahu da gu hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garawarga tilidange owe ni lunya na bagaridu.
8: Aba ti harinya gu disipulu gu lu Jesusu.
6: Gwento, subudi wa maali luagu buguya la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
8: Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya harehon luagu nyubu inhalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusi anobe lau, itara lubagine hasufri raguduni na aule uguri garuwa raguti.
8: Abati hasubdi roni disipulu gu luagu huang la lemhe abadi sehe bay, ligia la Eliasi bay le wagu bay la dimre Jesusu. Dan le hachiliri bay nyehe habay gurigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahkudurogu ligibudu. Aba larinya gulu.
11: Mbureme, gudeme la nisadu bu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda hego ti waturugu. Ani inda dunarugu. Barunu mutinyaho, hombani disipulugu. Senha muterida guaguda.
8: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
16: Gurige mafinyati. Gurige uribati. Atribaisa adalu nareda rohuma lubaga yara la hafinyaro nuagu. Ida mesa la gumu cha mafia ni lehida bay. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
8: Aba ti la denha Jesusu lun sifiri guriba ti ligia. Aba la saga bu ni lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hal gu duni harinya galun.
4: Kasa wau siyamu bali sifiri guriba ti ligia saga na?
8: Aba la rinya gu Jesusu hon.
16: La diga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubaya fieni ibi ni yura ru na keya ba tagu mausutasa. Ani yugu balu wubu le, gidaba yagi en, bai balido mamu fulasa. Aba me lagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasi ron ahin ibiha hubaya fieni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lugungi yuga yara la hasaga roni wu.
8: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luagu le derege ruwa balan ligia le uguri gare uguti. Haha burugu uguri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bay. Gama luma un lasa rubalan lida ge owe ni luagu liru wawieyo. Aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bo lumu Pedro. Aba harinya gulun.
6: Ma foi hati sa humoistru tisensu na templu?
8: Aba lona bu Pedro. Aba larinya gulun.
4: Afai hati.
8: Dante le beluru Pedro munado. Aba lalgu duni Jesusu Pedro lubara ge gayara la ladimreha. Larinya gulun.
16: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanyo uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
8: Aba larinya gu Pedro lun.
4: Haterencha.
8: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hati lila na fulaso molu muti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yo, molu muti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba, aba me bachuru nuburuhu reduna rugo, aba me badigi ni furumi yati udhuru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia, buidiru gubi lumba faye ha wa wawuwa, barubai aba me bafaye runi.
12: San Mateo, capítulo 18.
8: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesuso, aba haligu duni harienga lu.
6: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungi.
8: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamida agua, hamagua, aba lariengu.
0: Inari hau, luagangu la miabi lu hitara don keirahinye, mebelba don lido larue habungi, itara lia lubaiti, Le nyure uti la nangu lungwa, nyubu iligi elu itara bai la ke yaba irahu, ligi wiri ti mabu ili dan arui hani le sielu bai. Gurugi agin ele resibi ruti abba irahu li dan niri, resibi lumuti neginye. Furume waru gile fuu gudu ti abba hada agin hai seri gin yabu nye li dan hafiyan nuago. Buiti mati amuga lu laguruni o barana hon lau abba ome budubu le amuli gile guranyu luagu ligi na sigil lau ladugu nikate ilira. Uriba tulumbo aninye laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma dhaa nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu uguri lelebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la. Durubai huibai dise buwari wa. Buiti mati lubebelu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun. Lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafi ugati. Lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu, sagabai, fuibai disya buwariwa, buiti mati lubebelu nusielu maguga siga lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gatun. Manunga humani ya bahata ya kehauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunyin la, hani angeli gu ligibu nugu chinle sielu bai sumada. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi, au le uguri gara uwariguti. Idaliya harihi ilu, Ahinyahe lubai samudu luma aba uguri te feridira aba hada agie. Maligri ubanya hibiri luagu wubu aba melidi alwa honto ayuru dagubon. Ahonti ila darira, choru ti luagu gunda abu ila tau sigu hau sun hau mayuru dagubanya. Itara linye gieti, mabuse ruti hugu chibungi le selubai lule feridiru ni aba hada agie una bugutinya ha. Ahinyadiga biduhe uribu nubun, bayanu haluma habu warugu, Aba me basubu dirag duni liduru lu. Ahin adiga gasu bau. Gamada wayadun. Ahin madiga gasu bau. Aba me banugu aba obiang gurigi haun lu son lalariya woguti. Anyahin hamamoga amuge fenti luagu. Ahin madiga gasu hau. Aba me bariyegu ni lu ha damuri afinyati. Ahin madiga gasu lau adamuri. Aba me badung ni ke aba mafinyati lagu bungi. O ke ilan aba agubrahati lisensi nagumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninari hau, lagulela hagura gun yao bowago, lagura wagu baginye sielo. Anile hafaraga dun yao bowago, lafaraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidange yao bowago lun hamuri ha aba kate iluma bungi ule sielo bay. Lishiku bay hon, ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondranyo lidan niri anahi inye hamidango.
8: Aba la yara fadu fedru lu Jesuso, aba la rinya gulu.
14: Nabure me, atri boisa woye so la digun nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu woye asu.
8: Aba la rinya gulu Jesuso lu.
0: Manye gutina bun darila sedu woye asu lun ti ferudu na bani, dari urwa wen disi woye asu sedu. Ligia itara linya lubai arui hanile siya lubai ke aba urui le nyubi bai lua laransa han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugei, ligia hanuga aba le aduwe rubali in saragu minyo nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye ha, aba ladinya gurui lula laluguru nwa idamu nime ligia tausun lumari, liranginyo, lumasun le luma bai lula fayru ni laduwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen urui, aba la yumura gulun larinya ga, nabure me, Gagura su ba nu ba, na fayiru bi sun le na duwiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la duwiru ni, aba ligira gudu ni.
16: que la frito musu ligue nyingie itera la duna ku luma aba musu lile di le atue rubali atrifiadre aba largo de ni luege ligina aba lagumesero achokre aba la nyego lu faye bile batue rubalina aba te laudro con ligibu gen aba la yumro golun la ringa lu gagura so banu ba na faye rubadi bo mahati le aba nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugu dari la faye ro ni la duen dan le harin bali ha hibiru musu kate ile aba lagari don hon sarago aba hodi aba habahu de goni lu uruwe aba lona ha uruwe ogei aba lariya gonu musu uribati ferud na numuti sunle badu e hala de ga bayumro gonu luti e begin e gudeme ha bu ban lu boba ke gudeme ha bu na bu aba lagani do uruwe sarago aba lichi gu do mure lu ha sufre re gonu ni musu ligia dari la fairu ni son la do e ha
8: aba lasuru Jesus oriengena
16: Itar lubagin la duga nugu ci bungi le selbe hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
12: San Mateo, capítulo 19.
8: Lari gya lariya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luwe gya obo le nyenge lube labau che weyu li biti horda. Saragu haya gri gya afalarut, aba larey da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu habri gudini tido sadara. Aba hali gudini harien galun.
2: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nugurige lumari luege furume guari gu kate.
8: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
16: Maliha gindu san tida lereru bungiyo, luago luma gen la furume ti da, da le la duga balinye bungiyo gurigia, aduga lani uguri, aduga wuri, harien gatiginye. Lige ligru bay lobe wogure luguche toma luguche no laga noni wa toma lomari aba mehere daron ke aba re gugurige mama nya lobe ti biama aba rganya lige mon lobe la fani re goni wogure le la dona wa do bay bungi
8: aba ti halige duni harien galu
2: kati wagu la renga le luru do moise si lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru
8: aba la renga gu Jesusu ho
16: La diga ti dere hanige laharu bi bungi lu higre gon hama humari. Kamalu mu mama linyame ha furumi. Nari hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligi ya la diga tagamari do ligi buogon. La diga ya agabara hani. Legi ya agamari tu wuri to igiru waru. La diga ya ginya agabara hani.
8: Aba ti harinya go lani disipulu gulu.
4: Ahi itara linya lubi luagu ti wigri tuma lumari. Guiti mati lubei luma gamari do hama girigia.
8: Aba larinha gu Jesusu hon.
16: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Harginha no umbanya lixika bungi u bafo. Amu ya guendari giti lebu na magamari do hama uguniya. Anyahin itar gu banya no luma ge hagara hon. Hibri adugua riguti hon. Hibri reidi itiha magamani duga lo hedere gira gu hon kwa sun suina gu bai lo heseribi do lo bungi. Lega bafo bai lo magamari do laa. Magamari dala.
8: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesusu lu lichiguni lu hobu hawago, luma lu lafuri edu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Igira huma lu hayabi iranhi nyono. Mamahara huma, ladega ha haruma banya afinya ke iranhi nyo, agia lila na banya aruwe hani lesia lugwe.
8: Aba lichiguni lu hobu hawago iranhi nyo hagia, Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinya gulun.
14: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
8: Aba larinya gu Jesusu lun.
16: Kawagu baniga nu buiti. Aba riginya buiti. Bungi yo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
8: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
14: Kata iburi.
8: Aba larinya gu Jesusu lun.
16: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madiumri haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiri gubon ke ibisi ya gubongo.
8: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
14: Gufli numuti sunle luma ge yiru ngina, kagi amu na mege irupe.
8: Aba larinya gu Jesusu lun.
16: Ahin busen bubai buidu ban sun suina gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihini irisi ni sielu, aba meti biabi aba me bafalarunila.
8: Dalagambu bali wugri ligia katele, mahati, la diga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarego Jesusu hon lani disipulugo.
16: Ninaru hau, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilidon arui hanile sielubay. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti mala la sigru aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigla ule beluru aba risi tilidon arui hanile sielubay.
8: Da hagambu bali, disipulu kukata ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamogo haringa.
4: Kati tigayara bila salbaro.
8: Aba lariago ni Jesuso, aba lariago hon.
16: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomoti son kata yaduga.
8: Aba ti lariago Pedro lun.
14: Wabure me, wagia, igira omali sun le meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba sami biha.
8: Aba lariya gu Jesusu hon.
16: Ninaru hau, luagu lida la me dan ligia dame iseri la sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garo urguti luagu nala yegata sielu lun narue ha lau sun nuairiko. Hugia lea falaru balina ha nyuru baginya luagu dusu halau lun ha gusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sun tiha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, O Hasanigo, O Hamua Nuegien, Eresibiruba Sawaya Sulawon, Recibi Hamime Ibagari Magumuchabiti. Ani Sarago Hanya Ha Furumeti Yabanyagweto, Agia Bagumo Honi, Sarago Hagumo Honi Banyagweto, Agia Bafurumi.
12: San Mateo, Capítulo 20.
8: Abalaria Go Jesusu.
16: Itara linya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bai binafi wa alu hanadagi mentinya lo taluba honu le naduru. Aba ladugu daradu hama nadagi mentinya lo lafairu niya lo agu veju. Aba lona hania nadagi melicharu rugu. Larigia, aba ya lafritu keiburi ladanru nefu binafi. Aba ya ladariru amu uguri ya mafistu tinya magi durugu. Aba lania guhon, heiba agia nadagi menishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umarihon. Aba haudi. Aba ya lafri duwa midirugo, furi ligi ya ladanru uru wa rabanweyo ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabanweyo, aba ya lidi parkirugo, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yo tetinya nyeng. Aba lania gohon, kasa uwagu yahu beisunwayi mawadi umariga. Aba haninya gulon, uwagilini aba alugutiwa. Aba lania gohon, heiba gena dagi meini charirugo, aba menafairu ni lebegi huwadi umarihon. Dan le lagunya dumbay, abalariya gu labure me shari loon habuti na dag mitinya. Waba hon na dag mitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Abati hayabi ha atatirubanya na dag min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye iti loa guaba weyu. Lari ginyan, dan le lachirubay hadani ha atatirubanya furumi. Abaharita gu loa gu gibeti mabi ilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagurigo aba weyu. Da leheresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninyago, hanyumbi banyagumu honi, aba arginye ura hawadigumari, aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinyago luma aba hada gen. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhu. Mafun na gel luagu faye ti luagu weyo haduga daradu numa. Baruhu mwe hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumo honi kei na fayiru nu laduga itara liya la nabusenro. Maricha ti nafunagi ya lun nadugu ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara liya lubaiti. Saragu hanya ha agumo honi banyagweto, hagia ba furumi ya tine. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto, hagia ba agumo honi. Ladega gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
8: Dan aniha lubai Jesusu luagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia ha luagu banya uma uarahama. Aba larinya gu hon.
16: Ke lubai harihini, amudere nawanya Jerusalem lenyemba lubai nadere gerua aule uguri garuwarguti haun habuti gu hafadiri negu huriyo luma haun arufu daatinya liluru do Moisesi. Halun banyi hasiya durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina hon hamama banyi huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua. gamalumo na sarubali dange oveni luagu luru wa weyu.
8: Aba titiabi haguchu hokobu, lohuang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hauti sanigu. Aba tahu drogu lumo tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
16: Kaba buseru bai.
8: Aba tarinya gulun.
11: Ria gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bomere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
8: Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Ibinje ti hon kala hamureha bai. Gayara tisa hawanduni lueri aga igari gule lube na wanduni gayara ligeme huwa rudunuma lida na sufuriro.
8: Aba hariyangu.
6: Gayara wabai.
8: Aba lariyangu hon.
16: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lube na wanduni uwa rugeme numa lida na sufuriro. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube nishiguni liishuguba hon haubaya banya laransere ibungiyo.
8: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba hagayin do hama biya mule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariyagu hon.
16: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wainu mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibri. Furumi warga hidagi lea busa ruti lun ligia bala furumi yati lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garo warga ti lun neservi duni wa niyabia lun neservi dun luma lun nishiguni ni bagari lebegi mi hasalbaron sarago.
8: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia sarago haya grigia afala ruti Jesusu. Yenye nubia marihi ti enyu laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guharinyaga.
14: Wabure me, ladiga wagu David, gudege wama buo.
8: Aba hadeng hangrigia hon luhama nisho, ligia tima haguara gu.
14: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
8: Aba leredere gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinya gu hon.
16: Kahabusen robe na dugu hon.
8: Aba harinya gulun.
9: Wapure me, buseti wawarihi.
10: Aha wapure me, flese ibawa.
8: Aba hagude medagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
12: San Mateo, capítulo 21.
8: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le gire bebetufahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
16: Heba lina lirere fulasu le wagibu gen bay. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumurati hon luegin hadugini. Aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu lagu yuku dubanya lan.
8: La sustere dumbe lira lu lagum filiru leme laringu bei profeta dale laburi habai itra.
14: Ariga fuma lung kuburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba buri. Wariu lu aba aba lirande buri. Anima lu anahati ira.
8: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu buri gitugu ya lau sun tira. Aba hichigu nuhadigre guhawagu, aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habudu nu hadigre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubari ubanya, kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha hariyaga.
14: Uweri guni!
11: Tuga wagu uruwe David! Biniwa
14: ti wuguri
11: le
14: nyibu
11: bailira liri wabure me
14: bungi.
11: Biniwa te. Uweri guni.
8: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
10: Kati sa grigia le.
8: Aba harinya gu grigia.
10: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
8: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungiyo. Aba labuga gunye sun alugru hetinye hama agayin hetinye hanyen bayo. aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi he banya sen sunye luma hala ha alugure ha banya unhu aba larinha guhon
16: larinha hare bung yoti da lereno luba na fure duni ligie batiri nuba ahi huguya baruhu maru kei haba hiwerutin
8: aba hayabi fio mariti hamadanima te lumo Jesus sunye templo rugo aba larei da guaga dunia Dan le hari bali habuti ki fadir gu hamarufu de tele luru do Moises milagur bu le la dug bai luma dan le hagambu bali haguar ha iran yi tempo lurgo
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica la Biblia en español inglés garífuna y quechí
18: Ruay David

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Duna, abalidi tuago, madari te nikata tuago luedi ge ubano. Aba laringo tu tidibu yigo tuguya.
2: Maginda digi aba.
1: Lida ora ligia, aba tasari. Da harihi bali disciplu gukata ile, aba laweri du hanigi. Aba haringo lu hesuso.
3: Ida liansa tasari bi tidibu igu to itra li furese.
1: Aba laringo hesuso hon.
2: Ninaran hao. Aho afin lego muti, mama rugby kati libe le na dugbi tontidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringo lubu bule, gidaba yagin, tabu babarana hon, aba me la suseredon. Son megin kati le hamuri ha luma bungio, ahin afin hubei hibi hubei.
1: Abati le beluru hesusu tempo lurgun, da aniha lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugurinha abuti gu lida hafin hurio, aba haringo lun,
3: Arinya gabai won kala biri che bailu badaga ni kata ile kai ichu gubali uba fule bon
1: aba larinya gu hesusu hon
2: nal gada dagi aba kata ahin ho no ba aba menarinya gu hon kala au uba fu na dagi buri kata ile kaun aba lin huanga batise bungio odi wugunia
1: aba hagume ser wadimre hama gu aba harinya gu
3: ah warinya ga logo bungi la ona habali larinya gu hon kala wugma finya bailu Logo hon hala wagurinha, ou ser guadi wagriga uribola diga afinha tinha sum mutu, logo profeta lá.
1: Aba ti harinha gulu Jesusu.
3: Ibidi eti won.
1: Aba guinha ti larinha gu hon.
2: Marinha gu nubei guinha ti hon kala au bafo na diga iburikata ilé.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Na bahu da gua aba akate hon. Harinha gu imen no, idalinha lá harinha ilon. Nyenye aba waguri, biamia no lisane gu. Abalarinha golou aba hada yen, nirao, baiba nadag me ugunha lidan taluba hon nindadur baibai. Abalarinha golisane lon, mabusen rotina nidin, larigin, abalasans regularita gon abalidi nadag me. Larigin, abalidi uchilari hile aba, arinha gaina lei le meme larinha go baibuga lon le furumiati lon. Abalona bun le, larinha ga, aha, nidiba, kamalumu, miditi. Arinha go humaiti no, Kagi hadagi biangu bayadugu balile la busen robe ugchile.
1: Aba haringo.
4: Le frumiet.
1: Aba tilaringo hesusu hon.
2: Ninaru hau, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinha licenso na gumati hama horu lidon larun habungi sugu hau. La duga nyumbiti huang le abati se hebei ya rufu taha hon idalubala li gabri habagaridon. Mafinha nuntun lun. Ahanyati ha gubra habanya licenso na gumati hama horu afinyati lun. Huya lausung ariga humani sun lira masan sregunti higabiri lun hafinya rolon. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ilichari rugu. Aba ladiga barie rulao. Adiga ligia aba age lun labiri cha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagimi tinya. Aba lidi adiga weyasu. Dan le la chilo rada lun walu bahani, aba lun na ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natag meitinya. Aba riga, harigudu niya natag meitinya musu hagiya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya lun na ha labure mechari gibe timatinya sigu hao ha lun na ha banya furumiye, ligia meme hadiga natag meitinya hong. Lagumu hong, aba lun na ha nilira, aba larinya gulun warugu, Inebe benira hon, dale harinhi bali nadagi mitinya lira, aba harinya gu hama guwa. Ani haa bale eresi bire alaga, wafara lihi lagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba laliga daha hesusu larinya ga?
2: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau nadagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gu lun,
4: Lafara gubay sa lufri ten hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mintia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu hesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yo. Tarinya hare nuagu

0: dubu leme he aubi me bere sen hama abu na gutinya, digi ale dubu le timati mati. Abure me adugu bali kate le, ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu la gida rua bala la rua ha bungi huwei, hugi ale weiri gube lida hafien hurio. Aba me lishi gunu wa hongri ke ha edere geruti aluba hani lelani la rua ha bungi. Ahinti au, le dubu ligia, furumi wargle eigwa duti nuagun la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseo guhempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawei grige, ladigu afinya hama grige luagu profeta la.
2: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesusu adimure hon lo hempulu, aba larinya guhon.
0: Anihaya aba hempulu luagu ti aruwi hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba mlamari idun lisani. Aba launa haniya lumusu niya oganya amisra hotiye. Mahati amisra hotiye hayabi. Aba ya launa haamu musu, aba larinya guhon. Aniya kakuma hon wa misura houti ya luwago waransi ya lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibuneti ya. Aransi ya lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu tiya a misura houti ya gasu. Aba lidi aba hadaginya lichari rugu. Nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu niya uruwe aba houseru niya uriba. Aba hafara guniya hilagu bayi. Aba ti laganyi du uruwe sarago. Aba lona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu de hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li sun kate luma rie. Ani ya misra houti ya hagura maduna matinya luo ha misra houniwa. Heba lubai ti luagu burilariga yuma. Aba me ha misra haniya sun ha uma banya hadunragwa. Aba houti musu uma darugwa. Aba hondaru niya sun ha uma banya hadunragwa. Bui tiya hama uriba tiya. Aba tabuin shumuna haugurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya misra houtia. Aba larihi aba uguri le masansira kuti kei luba aba marie nyei. Aba larihi gulu, numada. Idali nyagi ya bebelu nube nyaho masansira kuka kei luba aba marie. Aba larihi gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha akuni hamelari.
3: Aba larinya gu Jesusu honha agambu bale.
0: Gibetinya agu arutinya luhe belurun lidon laruin habungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houaredu ariha kabala gayara la hadiga. Lu haniyaga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo. Uwar hama hadage lanigo erodesi. Ariha lu Jesusu.
4: Maestro, subudi wa muti luagu inaru ni la baringu be. Luagu gina rufu dabani leme ribungi luagu inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la luweri gugurigi abu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu luun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Biangu watigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu leaube lafai hoa li sensu na gumadi no.
1: Aba hanugu aba gawa nulu, dan larihi bali, aba lali gudunia.
0: Kaya wale lau bai sensu le, luma iri le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulu.
4: Liava luma liri uruwe Roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
5: Maestro, harinya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. kay masani gulubay tau lumari aba ligiru no lung lamule. Ligime misusere ti lung habiyama. Larige lung haruwa, dari lumong hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sed gamule nuguati nya ha. Larige marie hamasung hagiye tuma.
1: Aba larinya ku Jesusu hon.
0: Bulei watan. Da diga le bidinha tau te lereno bungu e hon ni luago te lubafu bungu. Da me le hasaron hilanya loya habagari don, amo halime habagari. Mamari don haba, michu gon hamaya me hasani gulu marie, keisi mamari don hama angeli go cielo. Ahi te luago sara hama hilanya loya habagari don, malinha humagi le sale larinha gubi bungu yu wanaru gu hon, larinha hare. Au lubungu te bai Abrahamo, lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, Itera linha lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda, marinha guti hamuga bungi luago habungi yote la, ladiga mama habungi yote hilago wanya bungi yo, habungi yote mi wanginya.
1: Da hagambu bali grid ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Dale hasubu diruba li fariseogu luago manigi de lanya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragu. Yenyen aba hada ge le rufu da hati le drudu Moisesi, abu seruti loucha guni Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida li lulu do bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ya la babure mele bu bungiu te bun tau somba negi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yi, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani le libia ma lida weri guni le nege le, Itra linha. Hinsin hamar bibiri gubun kei binsin gubungua. Biango madi le, ligue ebu belun sun liluru do Moisés e luma harufu da profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseu gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu bei libuguri Cristo le lanuma de rubi bungi e lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinha gu lun.
6: La diga wagu Davidi.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
0: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni yu labu gu yu bugude. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Cristo ahi uwa lubali Davidi wanari gu Cristo na bure me.
1: Uwa ti ni aba, launa gu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, Manigi tini aba luliabi algedagwe.
2: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulo gu hama hibiri grige hanyan ibaya.
0: Gabafu tinha arufu tahatinha liluru do Moisés hama fariseo gu luhafura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyan gu benhon. Gama lumo mafala rahumi le hadugbe la diga aninya gatinya aba kate hadiga amu. Roha mutigu madi hongurigi ya keisha nunguni huruti le sinyabe la nunguni wa ayin hagiya madiga tiani kata lunhitera guniya gurigi ya luagu buri anunguni lani na lurudu le hichi gubay hawago. Hadiga nison kate lunharihi niya gurigi ya. Hinseti hon lunhichi guntirahan yigafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gantau o to dururutu. O senti harga dene lupi doaga e o baro le da egini luma halau le hala weiri gutinha tida haligilisi. O senti a lunha bustura gongurigi hon lau sarago inebesei umada. Lungi lagu aruni wa hon maestrugo. Ain huguya, migra huma lularinha wagun wa hon maestrugo. La diga son huguya abahabu, ane abarginha ginha ha maestrugo au le Cristo bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristo rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri lunabu da wagda waba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri da gda waba. Hugiabu huguya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu watigibu. La diga daruhu mutibu lubenari ya ruwe hani le sielu bai loi hebelu ron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebelu ron habu senba nye hebelu ron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadango furie gule migine gute lugungio ligi weri ti mabe lube ha sufri no luegi ugiabu go hugu ya rufu ta tin liluru do Moises hama fariseo go biango tigebu ebu ga humuti muwa afa ya humi barana alu hagurige lo hani gume dati le ibi ha humale le ha buse rube aba hadugu ni hagurige hage ya lo kadana ti ma hamani mafio gati sugo hao ugiabu go hugu ya dunda ti marihi ti Ariya gatun luago lela gurigi ichi guti de mure, ahi afino toago templo, mala la lira, ani ahi la afino luago tigolo na templo, ana la lira, luti la lagun fliron. Ibide ugo linha hao, marihi, kagia weri guti mabai, golo o di templo todugu bon, lun sagro bai la golo. Ariya gatun ginha luago ahi la ichi gurigi de mure lu lafiron luago latario, mala la lira. Kamalumo ahi la afino luago kate le adagara guduo bai luago latario, Anala lira, lunti la lagun fliron. Ibidi uwa linha hao, marihi, kage weri guti mabai, kate le luago be lataro o di lataro le adigo be linkate ligia lun sagrao be lan. Le afinu be luago lataro, mamari ganyan luago lataro lafinron, lafinu ya ginyan luago sun le ligibo be lataro. Le ginyan afinu be toago templo, mamari ganyan ginyan toago templo lafinra, lafinu ya ginyan luago bungyo le agano be tida. Legin afinu be luago cielo, la finuria gin luago lala bungi, luma luago bungi le nyuru be luago halaligi. Pugiabu go huri arufu ta tin liru do Moises hama fariseo, biango tigibo. Adiga tun disi farenti lau hidro le menta, anisi, luma komini lu hichu go aba farenti lu bungi. Anime bene sen tun lau arufu da ni le weri go te ma be li da liru do bungi. Keiburi, richago, udeme habu, luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adundu hati ya marihi tiya hugi ele, as hetan aba minimini ani hulutu aba kameyu. Hugi abugu hugu ya arufu ta hati ya liluru do Moises hama fariseo ko biangwa tigibu. Adiga tun lo harita kungurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya do le hachibu bay bogu digia libiti. Ahi muna dagi hibiti, guin hiya lauburi iveru ni luma igadu wo. Fariseo go marihi tiya. Aruma go da humei weru luma siya do loragiru go gen furumiye. Aba megin ya laruma do bogu di gen lebeti. Fugiabu go hugi arufu da tiya li liru do Moises hama fariseo go. Biango wa tigibu. Itra hiya kayo muwa ho lea fainde ho te lau haruti bogu di gen lebeti. Uende ti lari hiya. Ahi loragiru go gen buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviye. Itra hiya. Bogu di gen hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gen gurigia. Ahi muna dege hibiti buin hiya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya arufu ta hatinya li luru do Moisesi hama fariseo gu. Biangu wa tigibu. Ruhu mutidubu arita kwa gu li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Aba tiharinya gu. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira subudi watu hongwa. Lagu haduga wagunya dun la haafara gubali ya profeta guhagia. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagucho. Hebe guhugia le, harasa hebe peisi nitiye. Ida lubasa hesefuru loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachuba ya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, haafara gubanya hadagia, dagwa humaya mehibiri lagu guruwa, Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida son fulaso. Itara loba laburu ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumakia meha weli le richako bai dari lumon sakariyas, le lirau berekiyasi, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hao luago laburu ha bala duru hawagun guriki halani na dan le luago buri son kate ile. Huguya Jerusalena. Afara go humanya profeta go. Sigo wa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu ginya taruna. Mahatana. Wetote teredera huba maluga. Ani narin haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
2: San Mateo Capítulo 25.
1: Aba lerinha gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni bure inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri do lunha dunra go luma adari nyudu hamamo go uwara luma lidon marie. Sengu hata gen uriya ha maran serutinya. Sengu hata gen aran setinya. Ha maran serubanya dale hanungu bali halampu manungu tinya amogasi luele lidan bai halampu. Ahanya ti haran sebanya barutinya habu den lau gasi baugu din luele lidan bai halampu. Keisi te ladara saron adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugun. Kebre luago a midi aria bo, liga lagambuni o agu araguni, ani te adari, furihu mai recibirei. Aba hasaron sun urinha ni buringuinha hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninha go hama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidna ge higasi uon, laduga lenya go chawa lampu. Aba haninha go haranse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo mehon. Heiba go bai lenyinu bai lalugra hoa againha humamo go hongua. Dante anyangra la hamaran seru banya aganya gasi lige liabin adari hati aran se banya aba hebelu ruluma lido marie aba la doru no bena lari gie lige hashelu no hibri uniya ni buri gie hagia aba harinya go wabure me darabe bena waba aba larinya go hon ni narun hao ibidio tuno
3: aba ti larinya go resusu hon
0: aga go duanyo homa Ladiga ibidiye ti hon kabala weyu ni kabala aura na giribuda aule wuguri garo wargote ubawwakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya loke aba wuguri le dan lebe ilaranse han lon ladiga weya solido amo fulaso aba laguwa rohon lumusu niya aba lishigo ni lisensun labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiyadre lon aba hadagye keiburi biya milu lon aba keiburi milu lon aba. La fare hani hon kei ha bafu lon hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiyadru, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiyadru ligibogun. Itara meme le resi birubay biya milu, ganyin ti biya milu laun. Ahinte le resi birubay milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubu dirinyen. Sarago dan lari gen, Aba lagiri budun iyu budiri, aba lagume sero aranse ya hama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubay sengu milu fiyadru, aba ledere gruni lun li yu budiri, lau sengu milu le laganyi rubay ligi buwagun. Aba larinya gulun, ni yu budiri, sengi nye milu fiyadru bichi gunu, aniha sengu milu naganyi ru ligi buwagun. Aba larinya gun, iyu budiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye, ke uwaro wabubay lidan le murusun rugote nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha ke mongunda buguya me uwaro noma lari gen abaliyan bile resi birubay biyan milu fiyadr abalariyan gulun ni yubudiri biyan yin milu fiyadr bichi gunno ani ha biyan milu naganyeru ligi bogon abalariyan gun li yubudiri lun buiti aba musu buiti ani gunfliti buguya ke gunfli bubay lidan le murusun rugote nichi ga gibeti labu guyon bariya ha Keimon gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi birubay milu fiyadr. Aba larinya gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Lige ananufu tadumbay. Aba nidin aramu de bisensu labu giyemua. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun i yubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubay binyali luago aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta hao lenyi lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalariya gu honha nyembanya gidahu meisensu le luma bay luay ruhu meilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bay lichuguba laun lun aba me ligira gun lun. Ahele madunga bay buiti lao murusun le luma bay, lagi daruwa baluay. Musu ti mauniti le, fui humay lidon luburi ga le lbaugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar gati ubawa gon. Ni abi ba kay uruwa iga yegu angheli gunaw. Aba me nanyuno luago nala lao uwayri guni lu nagusara go dunia sun gurigi. Aba me haundara gun gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guniya hawari waguwa kei la fani na guniya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guni hari chagwa bunye ligibu ge bungi loege nowere. hauriba banya ligibuge bungyo luege banya nubona. Nariyanga mehonha luege banya nonwere. Igogo, uge lebini lalibi nuguchi, resibi humai aruweha ni learanse lalibi huba lumege ladugu ni bungi ubo. Ladaga dale nalama chubai, ruto eigini no. Dale magra ugu nubai, ruto duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, ruto umuna no. Dagati madagra goni nuagu, ruto dargo no. Dale na sandiru bai, nyututu arihana. Dale na daru bai, nyututu arihana. Aba meti harinyago richagwa tinhagia no. Wapure me, ida bugagia warihabu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida bugagia warihabu lau magrabo, aba vichi ngwa dona bun. Ida bugagia warihabu keichi ludigati, aba vichi ngwa muna bun. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bun. Ida bugagia warihabu lau sandi o furisirgo, aba odin arihabu. Aba meti nariya go hon, ni naran hao, furime gwarga kate leha dugbe lun aban hada gena mule no, ka lan luna bumbay, no ginye hadugay. Nariya ga meti hon han luegen bayan nubona, dise huma nwey, ugye le lunbay ha sufre no lun sunda, eba lidon watu ga meti le menye go chatibay, le aranse rubay luba mafi hao lanigo. Ladiga dan le nalama chubay, mi chuntun egini no, dan le namagra go nubay, mi chuntun duna no. Ebuga tina keichi ludugu ti michigun tun muna no. Mege tina dawa u michigun tun no. Sangi tina dawa au midi tun arihana. Aba me harinya gu uriba tina gaya no. Wabure me, ida buga gia wariha bu lau ilau mo o magrabu keichi ludugu ti o madoira gunga o lau sandi o furisi rugun lu midira gu wamani bu. Nanyaga me hon, ni nare hao, lagu furumi wariga na kate ile madugun hubay hongu rigia, ka la luna bu bay, Madungu humuti ginye no. Aba meti houdin ha mafi o gati in lun ha sufri ron nye in lun sunda. Ha meti rishago ban ilegibu ge bongi yo. Aba me houdin sielun lun ha gunda ron nye in lun sunda.
2: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirigu hama wugiri en wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalun ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Dan la rihi bai Judas le aluguru bali Jesuso, lo agosiede hamali la Jesuso lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni derandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon gugurien weiri gutia, aba la rihi gu hon.
7: Afigo hadin, la umederegeru aba uguri maduru ti lulonwe.
1: Aba harinya golo
8: kamye gele wam bugelu bari hilau lira
1: aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo durugun aba lidi atigre go lungo aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia aba harinya go
8: fiati vichu gu ni sensu leti don gafu to lage li sensu na bungi la dega la begi oweni
1: aba howara dun lo lagaye hon lo fula so aba wugiri le adigi bai kate lauti muwa lo sensu ligia lo habu no hon trenche nye. Ligia lo fula so hita lo bai liri fula so ligia chi lo lumo dan le. Itara lia lagun fuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
9: Baruga buti darandi musu fulata ligia. Ebegi le hichi fue Israeli na lo wugiri ligia. Aba hagai hani lufula su aba budirle adagu bitkati lau timua lau. Inariye kuni nabuhe menu.
1: Bari wati, Jesusu ligibu gion gomadi mati, le aligi da gubali, larinya gahon.
10: Buguya saharu etabai huriyu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugirin weiri gu te liduru, mouna butiha Jesusu ni kata. Aba ti larinya gu Pilato lun.
10: Magabu bumuti sa le harinya gu bebuagu.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Abati taweri don lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba adanriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adanriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sun grigia. Aba laliga dunia Pilato larinya gahon.
10: Kahabusa rube nigra gudunhu. Barabasi o di Jesusu leon bailarinho agua Cristo.
1: Lire do bali guia Jesusu la diga subudi la li la luago la diga la hagimu galun hedere gere. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni, aba tauna ha lumari yari galun.
11: Ma diga ba ni kata lau grigi e uara guatile. La diga gavene du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga, la diga grigi le.
1: Aba hadaruni habuti gu fadiru gu hama u guri e weiru guti hadon gridi e lu hamuri ha lu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gridi e hagia. Aba larinha gu hon.
10: Ka hata ge biangu be hakusar gulo nigira gudu hu.
1: Aba harinha gu.
12: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinha gu pilato hon.
10: Kabatin na diga lao Jesus leo be lari wago Kristo.
1: Aba hona go sungu be, aba harinya go.
12: Dago be lo wago guru.
13: Aha, dago be, dago be wago, dago be.
1: Aba larinya go pilato ho.
10: Kati uri batin na diga be.
1: Aba ti ma hagua rago, harinya ga.
12: Dago be lo wago guru.
13: Aha,
12: dago be lo wago guru.
1: Dale larihi bali pilato luago sian lan la dege ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia aria vena
10: mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
1: aba haria gusu gridia
14: wagi hama warahi wanego bafrumi ya rugwari guduru wa wugu luago longwe
1: aba ligira gaduni pilato barawasi Aba luna ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Lari gien, aba hanigini lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagadini ya sun suda ragu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro go ligibugo aba hehera halao aba haria go lo
7: kabaga ila haruwe te huri
1: aba gie hasuere go ni ani ge he maburi ligia ki chago ila bulu lari gie hehera halao itara aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere go luago aba hanuga ni lu ladara waguni wa luago guruo dale afuri deina haya lubei Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Yen hichika diwei, migi sinyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigilumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafarin hanu la dere guhadago. Itere liye la gunfli rulemhe la buriha bayi profeta.
15: Agure da tinya ubunuruni lu hanyi kaba la hadagi erede la tau na dere.
1: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigune nyei lu bayi lariyega kala liduru bayi. Itere liye aburihoni ligia.
10: Jesus le haruwa ite huriyo.
1: Dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
16: Bugie le ganyara bibagu lunu templu, aba ya barara magudunu li dauruwa weyu, salba goba bungwa, ahen lirubu bai bungyu, lariba loige guruwa.
1: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao. Aba ha harinya gu hama gua.
5: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei haruwe tebe Israelina, rarila loegie gurua, afinye mamamu galuagu. Rula li lafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsi elalu, kei aninya galali lubei won, luagu liru la bungi.
1: Anaba hamuti gien hiwari tia haa daguwa banya luwagu guruwa uwara luma. Aba ti laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. kaibiri ore meme ligia aba laguara gu Jesusu here lariega
0: Eli lama sabatani
1: mini la lira nubungute kasa wago bigirena yenye nuhadagi hanyibuibai agambuti aba hariego
14: laguhe ugirile lu profeta Elias
1: aba lidi aba hadage eipa goina aniga aba mudusi lari gen la didire guduni tau diwen garihitu aba lichigu ni luago aba wewe aba linchu nulun lulato gama lumon aba hariangu hahibiri
12: ingira bai wariha le ahinyumbi Elias salbare
13: wariha ahinyumbi
1: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo tempulo lida bia muruso inugia lo unabu aba la dagaro aba haraba ganale aba la bau hadubu aba la hunre chagun umuha agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi hame ha hilagu ayambaya aba hafuri duga lida ge hamuha lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe Lenyei lubai harihanya sarago grigia. Leti habuti sudarago, hama sudarago, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan harihi bali libri burikate ila susare dubai, aba hanufu de dago sarago, aba harinago.
4: Inarini, lire ubongi ugirile.
1: Yenyenu sarago urinya ariye guadisegia, ha afala rubali Jesusu luma ge galilea gia, idara guhamai. Yenyo Maria Magdalena Hada, Maria to lugu chu Jacobo, Luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gine ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te lariangu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba lauburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru waluago dubu. Larige la dauru ni umuha. Lau aba dubu weri tiluago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena. Tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga. Lari yeranse hani loba lueru emera agoni. Aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato. Aba harinye gu lumo.
8: Wabuti, arito gu omuti luagu arinye gala meha yeti ligira. Dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wave yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru hilugubu, aba meharinye gu hongirigia. Lagu sara lila, wedi timaha limeti, lagu muhu yeni le sigilo le frumeti.
1: Aba laringo Pilato hon.
10: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
1: Aba ti haudi, aba hachoru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lu honigiru ni.
2: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasu gribe lueyu remera goni ani aruga de ina linya weyu di masu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Tiabi ladegrago, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilagwany. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
15: Anufude da buma, subuse titun lagu ala yena kesusule, aga lagu ubi lagu duwa. Uwa tiya, sarali ke lariangu. Igo umarihi flasu legini nubai lichugu. Aba mehidi mfurese. Aba mehariendu huo lana disikugu. Lagu sarali la. Lagu anigila la hubakwa galileo. Nyei batarifu. ani ha bu do gadu le lumbe ni chukuni.
1: Aba hodi wuri an hagia, ofu da goina, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa goina ariye gain hodi disipulu. Sunti anyaha la luago uma, nige larufu da go Jesus lungu hon. Aba labusu ruhon, aba ti hayara fadulu. Aba hahu drogulu, aba hoguru ni lugudi, aba lariye gu hon.
0: Manuhu de huma, heba avisa nyanani gulu hodi gale leon. Lagunye bala harihana.
1: Dale hodi ya lubai uriya, ligye hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba hodi abutigu ha adimureha hama uugiriye wairigu te lida hafiye hurio luhebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichigu sarago sensu hon sudara, aba hariyagu hon,
4: Harinya game logo dan la leun hala arum garebu abala haya bilan Jesus discípulo aba hiberu hanilugu ahila subudira gumadi matikate le wadimure habalu malwagu hufule silu madugulani kata hau
1: aba ti heresi biruni sudara hage sensu aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu hon itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le aba loboiti haudi unsu discípulo Galileon, luago ubuleme he wago belaringa Jesusu hon lu hodi. Dante le hari bali Jesusu, aba hahudro gulu. Lousun ayahe lan hadagia, logo ti hafinya luago ligie lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba laringa hon.
0: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lupai ti habugurigurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwago bainaria gahon. Subudi humei, luago anahin la huma sago weyu darime lagumuchun ubo. Itarala.
17: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luago Jesusu. Capítulo Aba.
6: Aniha uganu buiti luago ti Jesus Cristo leliru buingiu buruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías
15: nona ngaje nona ngile bubaragi lularan segani uma luba biago agambu ti aba umala linda flasu magenda bati larinya da aran seguma uma luba babure ma daraku ma uma suruti luba
6: An itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lung hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise wahagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Agambwe la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom. Aba hain labadi seruniya huan lida duna legiri bainhordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan. Lauti gueru lagurga liranagu. Chagagaru legibanya luma siru dule arabu. Larinya gaha hong grigia lidan lapurichi.
10: Aniti bayaba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagurga legidi. Au lauduna nabadisaran. Ahi legia labadisarbadu lausifrisandu.
6: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gine fulasule lidan bilimuha Galilea aban labadi seruni wan lidan duna legiri boi Jordan dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugine aban ladara gun cielo aban larihi lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aban unhu Aba lagan bunwa larinya gun aba umala le sielugi.
15: Uwe niro le yesi ebini, le aube ome bulanu bunda.
6: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veyu nyen hagana gwa anima lugu ganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nyen. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gien la deru nu a huan, aban lidin Jesusu Galilea
10: apurichi hauganu buiti lumage bungiu aba lariengu
0: siluha lida jarafa li larui ha bungiu asakri ga huma afie huma logo uganu lelani na asalbaruni
10: logo aba weju eibuga ina linya hesusu laru laru duna legiri boi galilea aba larihini simon luma andresi lela mule eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi haguru nyati oura ligi aba larinyagu hon
0: igogu falahumana aba menadugu lu hadia hagurigi ya no
10: aba igirunu haseni furese furese aba haudi luma aba tilaibugu hesusu murusu ya aba larihini santiago leliru sevedeu luma huan le lamule Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguwaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugunen hama haa idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagumeserun arufu daha hon. Wairi tuhanigi grigia lau sun le larinyengu bwe esusu, hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wiguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati aba laguaragun larinyengu.
18: Kame sabe mehtera wamo, esusu nasaretni, bia bia san luba giri chibuniwa. Subudi numuti katabula luagu buguye la lira upungi le sandubai
10: aba la denga Jesus ulun sifiri uribati ligia larinya galun
0: maniba furiba lida agia gurigi le
10: aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia aba lafri du lida agia wagwina sunhanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halugu dagun hamagu
5: Kata isale, kata isai seri arufu da hanile, grigi ale, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya, aniya gamba hamuti.
10: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus, Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante limie di Simon, Tabiru hanyo. Aba hariyangu lun Jesusu logu sandi nyong lan. Aba tilidi tuagu. Aba larigu duni tuhabu. Aba linyuragunu. Lida mime oura ligia aba taraidagu. Aba tasaru. Aba tateniru hon. Danle laludun veju. Gunyeli. Aba hanuguni wasun sandi tia. Ama sunha gawagu banya sifiri uribati nya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sandi tinya halau tinya amu nyeguen rigu lugu yari sandi. Saga ligia saragu sifiri gu uribati nya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifiri gu agia. Ladiga Subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu di lwe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeny. Aba lidin simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
19: Anyahin tesaragu girigi alwa habu.
10: Aba larinyagu hon.
0: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladiga lun lira niyabi ubowagun.
10: Itara linyan lubo iti. Ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigia sanditi lau lepura. Aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
5: Gayarati, varay dagwagid na ahabu busen.
6: Aba lagu de medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinya gu.
0: Pusentina, arida guaba.
6: Kei larinya gu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginye gua arinya gaina lu.
0: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubaruhu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun keisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara lu baharihi nigurigya luago arita guati bula.
6: Aba arigulidi, aba labahu da guni sunle asusere dubai lu hon sun grigi. Ligia lebubai lasinyeru lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyei lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida angesun flasu arihei.
2: San Marcos, capítulo 2.
6: Atiribeyu larigie, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigia, dari lun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya. Baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu. Ladiga hibe grigie. Aba hagidaru murusun loegen tablugumuna. Louginye le nyi lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tida lubarari. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye, aba larinha gunlun le sandiboy.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
6: Nyenye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nyen aba hasaminaru.
1: Kasa wagu ladimu rehe itara? La nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loe dige bungyo.
6: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gu hon.
0: Kasa wagu hasami nareitara, kate itimasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hon lagu gabafu na aule uguri garuwa riguti lu ferudu na na figo.
6: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubarari baiba bubiyo.
6: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo ariya gaili.
20: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
6: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya le nyen lubaye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
0: falabana.
6: Aba lasarun levi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenyin Jesusu eiga lubinye levi. Nyenyin nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan leharihin bali arufu dhatinya lilurudu Moisesi. Hafari seugo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
5: Idalinya sa legu imbe kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
6: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya insurusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwatinya. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
6: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alu gide Jesusu harinya galungu.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungio, ahi bani gu disciple gu mayuna rutia?
20: Aba, launa bunia, Jesus.
0: Kayera tifunage hayuna rua misro huti lidon aba marie, dale anihi la adari nye hama. Ahi anihi lubai adari nye, sinyati hayuna rua, luti haigi. La chilu rubada lula nugunu wa adari hama gie, ligia meti hadani luha yuna rua. Mafa daho tu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa to iseri girubon, taheri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la weri tati maba heirit. Meserunga tu ginye diwen to iseri girulidon aba aga iguero le binadu hali, la duga tabousha gubei diwen iseri uero binadu dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di mewero. Ligia lubeiti luti teseruno diwen iseri lidon uero iseri.
20: Logo aba lue yuremera agoni, eibuga inalinya Jesusu, haulani disipulugu, labad na guanadi, aba hatu ha lani disipulugu, tirigu, dale hasugiri, aba harinya gufari seugu, lun Jesusu.
2: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida lue yuremera agoni.
20: Aba larinya gu, hong.
0: Malay hagidun luagu leme hala dugubi David luagu abadan, dale lalama chumbay, ligeya haw son libi yugo, abalebelu no lubi umbungi yu dale aviatare la fadir wile inyu timabay, abalegi no feinto sagrobon, tomaha wabon heigi no amu gurige hawedige fadir yugo, segun liluru do Moises, aniru ligeya hon gurige haluma banya.
20: Abaginye larinye gun Jesusu hon.
0: Lungu guri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama uguri adugu bay lungweyu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle uguri garo warguti luagu luweyuri emera guni.
2: San Marcos, capítulo 3.
20: Aba yelebelurun Jesus uti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba uguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera aguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara mabaya hagibu gine sungu bai.
20: Aba laligudu ninya ha hibiri lariengu on.
0: Kalumbi ladugun walidan luwe yuri emera aguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
20: Sun hagia aba hamanichu. Aba atir lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
20: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba ati hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba atilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, idume gien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia lariye gubay Jesusu hon lani disipulugu. Lun aranse nyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubay lari dagwa gudun. Sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagu lurungu haguruni lun lari dagwa gudun. Danti hale lari harihini. Haga wagu banya sifiri guguribatinya aba hahuduragun ligibu ginye aba haguaragun sifiri guhada ginye harinya
3: Lira upungi upuguya
20: aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la Lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyeyi luboye Laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagi, lun luma banya lan suan dan,
10: luma lun launa haniya apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da gwagudun sanditinya luma lun hasaga ha sifiri guribati aniha ahiri du su wuguri hagi simon leun be lagua ha jesus fedru santiago lao huan le lamule ha liran yun sebedeu ha un baña lagua ha jesus buaner hesi min.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: bukuntani kamalumong kay malag lalubay medere buguntia dati leho chawa guniwa o hei baho nwa lan luwe gen lereru bungiyo aba heferi di runi hafiye hayabi hibiri itarhanya kay ilo leabu nubay lagana guahiyo aba hagamu ni lereru bungiyo kamalumong weri tumati hafudun lawa kati lelani na ibagari le aba leyedu niya lisi habu irisini aba habuse anu gama hamani sun kate sun le aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi migno titi lun laluba hon hada gurigi hagiye kamalumo anya hegi gurigi ya etra hanya kaili le abu nu bai lida mu abuiti aba hagabu ni lereru bungiyo aba haresi biruni aluba ho tikate buiti hada gi kaili la nad le ichi go bai darandi agu luago aba ilo uru wa wen osa
1: aba larinya gun hon
0: beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu atabu gi aba gafu atabu gi lagabana uwa lagu dabu la lichi gu walun laru wonga dagu dun munada uwa ti lubay ti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun bay la uwa ligi ya ni kata le bidi ya wati luma subu diruwa bay la agariga iruguba ya luha gambo agamba hama
1: aniya gati ginye hong
0: teni humati ya lun le hagambo bay la diga le auti hamisura haamu lau bagiye hamisura hoa ruwa ra ya ligi ya memuruso lau itarali ya lubaiti legamati lichiku ba laun lun ahiti le mamati ibi ni muruso le luma bai lagi daru baloi
1: ariya gati ginye Jesus
0: itarali ya lorun habungiyo ke le Jesus ar dubai lun aban wugiri le abu nubai lila nadali damu ligi ya meme lun aruma gunyu la o agago duwa nyu la ariya bulaye be o weyue gujebe ba umeme ti nadu ani weiri ligia kama lumo ibidi yeti luo abu naguti idalinya la la susiradu muwa kwa narigu arandarati furumie aba lafridu idibu nyingi aba legele weha nyingi aba labuncho ila welao ila dati lefunale lila nadu aba latou honi wala duga chiluha lila lidani laluba hon
1: arinya gatiginye Jesus
0: kasa lendiga bilaruwa habungiyo o kaha muga himplu gayara bi wayusuru lun warufu duni itralinya kei aba atila mosutasa le abu nuti lida muwa ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo kama lumo dale labu nu aba la weiri dun ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaigu watu to lida bon ichari weina muti lilimu dari lun gayara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubai
1: itralinya ha larufu dhaan Jesusu logu laruin hapungiyo hon lau sarago himpulu libe le dari le nyi lumuti gayara lan kufuranda hama marufu dhaati ni kata hon logu laruin hapungiyo mayusuru ga himpulu aba lafura guagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu lan luma veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu
0: keimo lo bafuru gu lagunu
1: aba ati higiru ni ya sungrige hagia aba hanugu ni Jesusu tina uguni to gada ambalinya nyenye nuburi ginye amu uguni uwa rahama aba lafragun aba garabali hereti aba lebelun ha du natido uguni dari lunyebe tabu inchu larumu gunye ti Jesusu tiyuna uguni balanyu tuogo aba ichugubari aba hakaku dahani aba harinya gulun
2: maestro me perece gutu pusa la wadi pere kwala.
1: Aba lasaru Jesusu, aba la denja lun garabali, aba la riña gun lun lagun.
0: Maniba, derega de guaba.
1: Aba la galuma dun garabali, aba darangi la la sunkate, aba ti la riña gun hon lani disipul.
0: Kasa wagu lueri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederu, lao onwe buanufude, aba halugi dagun hamagu
3: kata ifunasa ale ibi nilubai garaba li luma barana adiga hamuti le lubai bai
4: San Marcos capítulo 5
1: aba hachiliru loubafu urugun lagunu lido flasu le giri bai gadara lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni aba liabu inaba grigia kawoguti aba ansifiri uribati luagun grigia ligia kabu sandu ge lafrit ladiga nyi la laga nuwa ani uwa ti ni abanga yara ti lagira guni ni lau gringri lausun gragwa nya hama li la lugudi luma luhabo lau gringri suanda latu muraguni uati niya bangayarati lagalo maruni suanda ha leibugun ariabu vejuagu agora rei na logo buri wibu luma buri gabu sando iba gwe na ligia lungwa lau dibu dale larihi balin grigi ligia Jesus disegi aba leibagu lubaru aba lahuduragu ligibugi aba laguaragu lum
5: costa wagu bemetera wamo Jesus lira bungu lenyu timabe
1: ayumra guati na bun logo liri bungio lum masufure gudun bani Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galun
0: sifri uribat igre bay gurigi ale
1: aba lalig duni Jesus
0: kabir
1: aba lona bun larinya ga
5: le hio niña ladiga kibetio
1: aba hayumra gun sifri hagia lun Jesus lun mona halani ya bau gudin loy flasu ligi kaitinya inyanu luboy sarago buirho Aiga nyei logo wibu Aba hayumura gonsifiri guribat nya hagia lu Harinya ga lu
5: Ona bawahado buiru hara Rubo uma u luwe belu ruhado
1: Aba tilitu gu Jesus uma hon Aba hafuri dun loi grigia ligia Aba hebelu ruhado buiru Nyeye nu hawara biya milu buiru Aba hagura gu buiru hu hagia hongu wa loi gen wibu Aba haburu ha barana hon Aba hanyara tagu Aba ti hanufude dagun ha auni giru bali ambuiru hagi. Aba hai bagun, aba dagwe le asusere dubwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubwe. Dan le hachili rumbwe le nye ilubwe Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la dahiragu, arahi dagwale. Aba hanufude dagun, hati arihu bali Aba habahu daguni le susere dubai lun grigi le bugagawagu bai sifiri guribatia luma hawagu tiburi hu on Aba ti hayumura gulu Jesus lun lafri dun lidange hagai dan le ladinu bai Jesus ti doguni Aba la yumura guguri le buga kawagu bai sifiri guribatia lun lidin lun mahati Jesus arinya garaguti lun
0: Bai babu bi un hamon bi duhin. Aba me ba bahu da guni sun le la dugu bi babure me bumbi ubwa gu lau lugu de me habu bon.
1: Aba lidi, aba lagume serun abahu da gui sun le la dugu bi Jesusu, logu lida sun fulasu de kapolisi, aba tawiri dun hanigi sungu ba. Dan le la giri budu bi Jesusu, tida uguni lo bafuru guginye duna, aba hayabu igua, durubu nugrigi le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dun. Aba tiliyabu ya aba hada agen. Tabuti haligili sihuriyo. Giri tihail. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
6: Anuhi nira utowe. Kemo bishiga buha butogo arigito gotamuga. Ani gabagiri tukuyame.
1: Aba lidin Jesusu luma. Saragu hanya grigia afaloruti. Aba buriti Hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesi hajito tidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiago. Ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon ungueneru gu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesus. Aba tiabwe la naga agen hata saragu grige. Aba tagunru nu la dairegu. La diga tarinha gutun guarugo.
7: Lauro gumena guru no la dagrego. Nareita guba.
1: Lida ora ligia, aba lerede un lesen ajito tuoi. Aba ta sandira gutun gua logo areida guaulan. Aba ti la sandira un Jesus logo areida guago da lilan grigi la ulubaf. Aba la gara ragun hawagu grigi ha. La naga gien banya. Aba la ligida ha larinha.
0: Kaguru bituago na dauragon.
1: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
8: Haria gupiye te luki be grige ya alwa gumuru hanya la. Algu da hagi di kala aguru bwa.
1: Aba laria gun Jesus geye gulao. Alu akala aguru bwa. Aba ya bwuri tuguya. Adada garena lao anufu. subudinho te ile asu sere dubai tu aba tahu duro kun ligi bugi aba tarinya guni su inaru nilu aba larinya gun hesu sutun
0: nira arida guadi bula duga bafie baiba lau darangilo arida gunyulida gie bisandi
1: nyengil hesu swadi mureha ligi haya bu inlubi egie wugiri le buga nyubu iboi augai logu tisandi lira aba hariya gulun tuguchi ira hutuguya
2: Hilati bira, igira gube be maestro lungu aguento.
1: Agamba lumuti Jesus ule hariya gube. Aba lariya gulun wigiri ligi.
0: Manufu de daba, afinya riguba.
1: Mahati haudi amu luma, luidigia, Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mboi lubiyon wigiri ligia. Aba larihini chagagwe hama grigia ha ayahumanya aguara. Aba lebelurun, aba lariya gun.
0: Kasa wago harencha ayahu aburi hukui ya itara Mwome tuti ya irahu to Tarumu garugunyi
1: Aba hehere halao Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boe nyengi Aba lanugu ni tuguchi irahu tuma tuguchu Hama haa nyundu banya luma Aba lebelurun le nyengi tuboe irahu Aba larugudu ni tuhabu Aba larinya guntun
0: Talita kumi
1: Mini lan lira, bun nariyaga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi oheru, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige hanyimbay. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun, mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyagu hon, lun hichugu egini tun.
4: San Marcos capítulo 6
1: Aba lidi Jesus unyengye, aba lagilibudu lagairu. Aba haudin lani disipulu, luma. Da lachilu rubayi lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singuriyo. Saragu hanya grigi ya agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagun.
9: Halia funasan la frendere grigi le sunle? Kasan luuyeri lichua ule luagu bay? Ida liasa gayara lubayi la dagun milagru? Sara fangai galle tiru Maria le libu ganya Santiago Jose Judas iluma Simon ani wama yanu ginya litun
1: aba hichu guma ba duni luago aba larinya gu Jesus u hon
0: gunta tin sunguri ge lo aba profeta mama rigali ligia lita ge hagaira o hadu hella o tila na haba
1: ligia lasi yanu ba ila duga amu milagru nyi loid ge lichu gun luha bu hawago Biyaru sanditi, abalarei da guaguduni. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien abalaibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Abalauna ha hawagu duusu lani kudisipulu, lun lagume serun ouna hanya biyan biyan aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye, Hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung geiji glan ha sabadu, lung mabia matan ha simisi. Arinya katiginye hong.
0: Namele hebelu rutidun aba muna pusura. Reide humanyin tida meme muna tuguya dari hafuridun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri humanyengie, aba me hafuridun ni kaliki luegien hukudi, lisei ni me magunda ni haulina na fulasu ligia. Igira humanya kai hadari ragu honwa, nyanara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi ya lula gusi ragu dunia songu rigia, mawainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kai lila na fulasu le meresi biru balun.
1: Aba ati hafridun, aba hapuri chingha hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni yigaburi hauseru. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia, hurugu wa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agenya la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
10: Saraya huwale abati sehebai lida geoweni, lige luweni bailubafu.
1: Hibiri arinyaga.
9: Elia sileme ha profeta le.
1: Hibiri arinyaga.
11: Aba profeta keiha binatu.
1: Dan le lagambu bali erodisi sunle aban lariyangu.
10: Juan le meja na tira que tipo y chicle, saray alita que oveni.
1: Le meja sucede tu boy, o una jalimeja erodesi a tigre Juan. Aba la gira guni, lao gringri frisurugun, tatuga erodias. Uri tuguya, lani meja Felipe, le la mule erodesi wedio. Aba la nugunu erodesi lumarime. Aba meja la niña gun Juan lun erodesi.
10: Moulu muti bagamare dun lumari bamule.
1: Aba leyere gudun Juan tun erodiasi. Aba tabuserun tafaruni hilagube. Gama lumu. Siyantumuti la diga hanufute tumeha erodesi luei. La diga aba la wuguri richagwati ani sanduti Juan. Aba ti launigiruni. La usuda la gambuni erodesi le la riangubin Juan. Aba le rederun ibidi ugalun gaba la diga. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadari luni erodesi tichansi. Dale la gufli rumboi erodesi irumu. Aba la digu fedu hong kumadi matinya. Ama habuti usudaraga. Ama amu grigia. Weiri guti ha galileva. Aba tebelu rum tiro erodesi nyehi. Luboi fedu le. Aba tabina ha. Unda ti erodesi. Ama sunha nyehi banya aiga luma. Lau tabina ha irahu to. Aba la rinya guntu.
10: Amuri ha bai le babu seru luma nichukuku.
1: Lulu mutilereru tun logo nichukuku ila furume gori gukate le tamuri ha luma tun. Ibi ni la tamuri ha ni lamida la rui ha. Aba tafuri dun aba tariyangu ni tun tunguchu.
12: Kabasa namuri ha lum.
1: Aba tariyangu tun.
7: Amuri ha bai lichigu huan le bati se ha bai luma.
1: Aba tebelu nu irahu to furese le nye luboi uruwe aba tarinya gu lun.
12: Busena lu bichu unilichigu huale abadi se habai nu lida aba siyed gwele gwele.
1: Aba liru tagu uruwe saragu. Kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lu michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese furese aba launa ha uruwe aba sudara. Laudimure ilu la nikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba la nikuni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani huwa. Aba hayabu ilu hanikuni lugubu. Aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichi ha. Aba haundara guluma. Aba habahu da guni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariye gun Jesusu hon.
0: Igo ugo, keimu we mera wali da mafulasu le darangilati.
1: Lariye gu bali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundun, hibiri nyumbuy. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun eigi. Aba luboi ti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudi asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu miflasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu Jesusu haulani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimudun hamuni. Aba laguna serun arufu da saragu kate hon. Dale taru hali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
11: Pari halitia, eni uo tinya agana uti elida flasule. Ouna habanya girigi halu koudi lido buri nirahi flasule ya rafa bailu hagai hafen. Adiga uwa tinikata ya lu peyi.
1: Aba, larinya gungu Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gungu lu.
2: Bayara tifunagi uodi agai hafen hon. Você é o atemuga, lebe que tinha a chave e o adagi mano, luta ganha um feijão sujo.
1: Larinha ga Jesus hum.
0: Atriyong é feijão hum, ei bari hum.
1: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
13: Sengu feijão hama bia udru.
1: Aba lanyura gudu neguri dia sagadi hum. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gul hum. Aba la nigu ni Jesusu sengu feyin to luha burugubon. Ama bia udru ha aba la ligu sielu. Aba la teyingu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige aba lamuru sonu lu litu nu honla ni disiplu lu hafare hanu hada grigi agi fare ingo hamanya gi nya bia udru hagi hada sungu be hauti sun hagi akimule lari gi aba habu incha gdu du su faninye lau tife fein luma udru igira gut sengu nya nu milu ugrinya aigitinya bau gudin hawai wurinya hama iranyu abati ladina gudunya Jesus ulani disiplu gu Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna uguni au disiplu. Jesus uruga ali buga labu gomuaru. Abalarihi logo ere guhali la hong lun hehehwa ladiga abarunye la garabali. Luba laruga aba leading Jesusu awagun aibugaina ngibu agutuna. Lasu gira yebe hao. Na le harini bali aibuga ngibu agutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Laduga sunhagia hariha hamutu. Aba hanusu dedagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyan.
0: Ganigu huma ei. Manu deda huma. Aule.
1: Aba ladinu ibu uguni hamon. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi duhani gilao. Adiga uwa gilila gufuranda hamani milagoro lela tigu baita ufeni logo gabafu la lusunkate. Lererugu hani. Aba hanyo roguni duna. Aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu tidage ugune. Itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusula. Aba haiba agolito unsun fulasu ariyanga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura uburu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luogu taru la dairagu. Sunti ha aguru banya luagu araida guati.
4: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agi arufu dati en liluru du Moisesi. Ha nyubu ibanya Jerusalem agi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti en lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Houti ya machibu nga hamai hahapu. Falaha motifari seo gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufulirunga hagia lao echu ni le lani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gie, maigi banya machibu nga hamai hahapu. Anihi buri ginye saragu luwiyari echu ni hafalaru kai buri lachibu ni oweru saudiyoru baulu asie. Abati haligu duni fari seo gu hama adufu dhati uliludu Moisesi hagia Jesus. Harinyaga lu.
13: Kasa wagu mafala habali mbani disipulu gu binadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau nibiye hahabu.
1: Aba launa bunia Jesus.
0: Linaru profeta Isaia si talen larinya gubwe huwagu lagu biangu wala higibu. Larinya hare. Grigi ha hayuma rurugunye hichiga inebe seino. Ahu tuhaniki tise tunoi. Mala ti hau duragun no ladiga leani gunye hakuma di uguri ya harufu daha.
14: Aba larinya gun Jesus.
0: Igre humale lugoma di bungiyo lu hafalaru ni binadu hagabri binadu garigi. La sibunu wa saudiyaro wero lumakati libe inalira. Maestro gugia buiti huguye. Igre humuti lugoma di bungiyo lu hafalaru ni binadu hagabri. Anega ti meha Moisesi ineba hama abagubri gubon le anaba gutinyo lagubri gu hilala. Ainti huguya arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama guriga lo lugu sinyo to lugu chon sinyati nedere gu nipo latiga sonle numa bay arinya gatina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furume guare gu la le arinya gu tiitara mama le la lun ti lidere gu ninyan lagubri gu. La ulira mebege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri adiga huguya sarago kati libe inalira.
1: Aba ya laguaru Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba larinya gu hon.
0: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. uati ni kata beluru ti lidon gurigia lun la via da guduni ligi bugia pungio. Le afri du bai ti dange la niga gurigia ligi a via da gudubali ligi bugia pungio.
1: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le beluru munadum, aba hali guduni lani disiplu gulogu himplu le, aba la rinya gun hon.
0: Uati sa kufuran da homa, uati sa kufuran da homani, luago son lale e beluru bai bogu digin lidon gurigia, si ala la via da guduni ligi bugia pungio. La diga me belu ti tidon la nige, luraga irugun le belura. Nyenge aba ya lafri don lidangi.
1: Laulira, larinya gunya logo haruma lansun aigini ligibu ge buingiu. Arinya gatiginye.
0: Anati le afri dobe lidaga gurigia, viye da gudda lumuti ligibu ge buingiu. Ladiga lidagia gurigia, o titagia haniki lafri da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, marichara gun lai bagari, Gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tidange hanige gurige liabi, ligete ya vieta da gudubali.
1: Aba lidu Jesusu nyingye lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, animabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, Tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati, le tuwe itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
0: Nuti nedaragunia numuti hahuri furumia. Mabuiti utin, nutagida runu wa fein hawaye isanigo, lutichiguno hangunli.
1: Aba tonabuni, tariyak.
7: Aha na bureme gama lumo ibini only ha labu ge banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento haguabon isaniko
1: abati larinya gun Jesus utun
0: adimore hadi bubuidi gayara halibidi kureha sifiri uriba titi daginya birag
1: Tan le tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri du Jesus lobo ginye tiru, aba lasigrun sidon ginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachiru nu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyengi lau hawai brigi. Aba ladaru biya lirahu nyulu habu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyengi lau arure. Aba larihi siyalu. Aba laguwa ragun. Aba larinyo.
0: Efata.
1: Mini lan lira daraba. Aba ladararu larigiri gu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyengi nuladinu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
9: Adiga lumuti sungkati buidi. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya marinya gaditinya.
4: San Marcos capítulo 8
1: Lidadan ligia. Aba honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagwaru Jesus hon lani disiplu gu, aba larinya gun hon.
0: Gudeme tinya grigia hanu, ladiga urwa weyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawagu umada. Ladiga anyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba honda buni lani disiplu gu harinya galun.
13: Ida lubati hega guduni wajali na fulasu magaira watile.
1: Aba lale guduni ya Jesusu larinya gahon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinya gunlu.
0: Sedu.
1: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu fein tugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni awago aba lafare iraguduni hauti esun hagia kimule bungi dhagia sedu fania tau ife to igira gubon hawara nyanu gadru milu aba lona hani hesusu aguyu aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu aba haudi uburugun dali manut aba hayabu ifari seogu aba hagume serun asige ne lumu hesusu lunti auchoguni aba hamuri ha lunu larufudu aba milagru hon siyelu aba lawara gu hesusu weiri aba lariyegu
0: kasa uwagu hamuri ha gurugi ya lani ya dale milagru ni naren hau lagu marufudu ba ila milagru hon
1: aba ligiru ni hesusu aba ya ladi nutidu uguni aba lidi lobafuru gu laguni Bulie hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
0: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
1: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
2: Ladate mandu goma feng larinya gu bayitara.
1: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
0: Kawago harinya galwagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fei huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magamu tun san lau hariga iruko. Marita gom hama lisa, dale na farin habaro un sengu fei hada sengu milu uguri. Atrin yon faninha tau ti fei habudu.
1: Aba harinha gu.
2: Duhus.
0: Agen dale na farin habaro un sedu fei hada gadero milu. Atrin yengi a faninha bui habudu.
1: Aba harinha gu.
13: Sed.
1: Aba larinya gun hon.
0: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari gine, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layurma regulun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din lui flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyegu.
9: Ariha numute ugeri, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
1: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi eligia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furamu. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyegu inalumu.
0: Ebelu rabati uburu mo, marinyegu bei meluni abanyi.
1: Lari igie, Aba lidi Jesusu haulani disiplu gu, nito mbuyu, nirohi inflasu le geyegu bui lao uburu gu, Cesarea, ne Filipu gu. Umada, aba lali gu dininya lani disiplu gu, larinye gahon.
0: Katana sa harinye gu gurige?
1: Aba haunabu, harinye ga lu.
13: Anyahi harinye gu tinye luagu kuwa nlale abadi sa ihabai buguye. Hibi di harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahi gini harinye gu tinye luagu amula profeta buguye.
1: Aba larinya gun hon.
0: Anti huguya, katana tilida harita gun.
1: Aba larinya gun fedru lun.
9: Buguya Kristu bay.
1: Aba tilarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
0: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Weiri bay hichu gun uguri ya weiri gutin lida hafin huriyo me bereseni nao. Itra lubagi en houseru ni na habuti gu fadri gu hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bay, gama lumo, nasa aruba lida gen owe ni lagu luru waweyu.
1: Furangu ti larinya gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinya hawagun lani disipulu. Abalepe chuni feduru, abalarinya gu lumo.
0: Disse bano in mafia. Buguya, masami na luti bukaila sami na rubungi, basami na runkei ugari.
1: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia luhayara fadun lu, aba larinya gu hon.
0: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nyi la, barule iluguruwa falalana. Laduga le abusen ruti le sefuru ni libagari, le feri di rubai ahinti le eferi di uti libagari ya ubo gu nuege luma nuege ugano lani na salba runi la salba rubai kagie hu la lung kurige la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luwani uote ni kata lani na ubo le le gallara ti lichigo ni gorige luago te sefron luani le anego ti busiga no nuago loma luago nerero hakibu ge gorige muara tia aniga figo tia ha na nego baginya busiga no lao au le gori garo wergete dame le nia bisielo ge lao luweiri go nugo chi hau angeli go ha sandu bany
4: San Marcos capítulo 9
1: Ariña gatiginye Jesús su hon.
0: Ni naran hao. La guanyahin la hata ge haya banya wen to. Maun wen banya dari harih ni la chilurun la ruwen ha bung yu lau ubafo.
1: Sisi we yu lari yin. Aba lanug ni Jesús su Fedro, Santiago, Luma Juan. Logo aba wibu inyuti. Aba lamu ye dagu lari hinye yin agibuki. Aba tamiri dun la dairagun. Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo. Kayara ti hachibun gamisa. Lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
11: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
1: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu feduru kala larinya gubai. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunwa aba umala le lida geduro iligia le ariña gubay.
15: Alihamiru le isi ebo ine, aduga humo ine nuboy bay.
1: Lida ora iligia, da le harihin bay, geyegu unyein, marihin hanya amu unyein loe dige Jesus. Da le arayre ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hamani le harihin bay, ni ka un, darime sara le lida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata in lafuna asa rubai lidage oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
13: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi eliasi furumie. Lubaragi eliabi le Kristu bai.
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
0: Inaru ni le harinya gubi lwagu Elias ibala nyubi furume ani laranse rubi lan sun kate. Kagya tarinya gubi lerenu bungyo nwagu awle wuguri garo warguti. Arinya gatu lagu nasufri rubala sarago ani mabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon, lwagu nyubi halila Elias aba hadugu nigurige sun le habusen rubi lau kai tarinya gu ni lereru bungyo lwagu itara lubala la susero dunlo.
1: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disiplu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya larinya gahon.
0: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lounabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
6: Maestro. Mihan nero na nugu bu, ani haba sifri uri bat luago mereru gudala. Nyelu mutu lari gude sifri uri bat ligia, lahu churu ni muaru gu, aba lafri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, lede bilu dia tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri bat leluai, siyaha mutu.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
0: Gurigi mafiyana ditin, atri bai sada lu nerederu ni huma, Ida me lagu macam mafia ni leh ida bay, baru mai rahul lagi nyaho.
1: Aba hanugu ni lu, dale larihi bali sifri uri bati lagi Yesusu. Aba lowe agudu ni irahul lagi. Aba leikwa tu mua rugun, aba lagara baha, aba lafri ha akuto lidi mulugi. Aba lalu agudu ni Yesusu luguci, aba larinya gulun.
0: Atiri dal lau iter.
1: Aba larinya gun luguci.
6: Luma genyiro gili gibel waya sul lahu churuni sifri uripat lige watu rugu oduno rugu la ebelu lafaru ne hilagu bay ahe lubeiti ani he lubeiti gayara lubei batugu somukate udeme wa mabu idre go bawa
1: abalarinya gu Jesus lu
0: ka wagu barinya ga ahin gayara lubei somukate gayara te lule afinyu bay
1: abalagu aragu lugushi irahu ligi
6: afinyatina Idra go bana lutma lagon du na finye.
1: Dale larihi be Jesus logo fresa ti mahalila hakibe du grigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinya gu.
0: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafridon igre beira gile anime belo radigia balidon.
1: aba lagua ragun sifin aba elowe hagduni irahuligia aba lafridu aba lerederu irahuligia kama hilal saragu hanya ria gutien logu hilala aba largu duni Jesus loi gen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba tilebeluru Jesus munadon aba halugu duni lani disciple gu danle habu goroga nya luma aba harinya gulu
14: kasa wagu sinya wabali sifri uriba tilgia sagara
1: aba larinya gun on
0: lugundo libe sifri le lauru guni furi egi luma yundaru ni lubungi ga yara la lafurito
1: dale houdi nyingi aba hasguru galilegi
14: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la la dega la rufu de la hon lani discipulo arinya gaina ligia luago le dere geruba la ligia le vuguri garo wargiti ha ha burugo vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidange oveni luago lurunwa veyo
1: uati gufranda hamani le larinya gubihon ani hanufu de tinya lun haligudani aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba lalig duniya Jesus
0: kasa buga uwago hadimure hadai buga ina huma
1: aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutima we aba tilanyuru Jesus aba laguaru hon dusu gubay disipulu gulubadu aba larinya gun hon
0: le abusen utiligia la furumi eti Lunti agomo hon ni la hada songo bay ani lungi ele servidu hon songo bay.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
0: Gurugi ele resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina ani mamar ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile ona habalina.
1: Aba laniyagun huan lung.
13: Maestro. Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba laninya gun Jesus.
0: Meberi dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagi nyen. Nienaru hau. Lagu furumi wariga na le ishi guti aba weberi dunda hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihuba afayiru waha ubuiti. Furumi uwarugle afigongu duti aba hada gen hai serigi nyaba nyalida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun lagurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo guda buha bugu wanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi nsie lun laurugu aba uhabu. Sugul lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi ugati, nyelu bai mawe hama heweru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga ginye lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, sugul lau badaron mafi ugati lau biyangu bai bugudi. Lanyelu bai mawe hama heweru menye kushadiligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guta bago, buiti mati lu basagaruni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa in habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafi ya wati lau biyangu baibago. Lenye lubai mowi hama heberu menye kushadiligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu. Gama lumu, ahileferi dira lubaswa, kabagi ya huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida, gayara lamuga hagano lida darangi lo humagu.
4: San Marcos, capítulo 10.
1: Aba lafridu Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo le nyingi lube la bauche veju libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya le nyingi lube, aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ge fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini, ahi mariba lube ilun, ligira gugugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gya larinya gubi Moisesi hon.
1: Aba harinya gugulu.
16: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira gunitu umari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lichi kumbali Moisesi gumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahimeha danle ladungu bali bungi yusun kate. Uguri tumawuri laduganya. Liga ligru bay lubay wugure lugu chi toma lugu chon lo laga nonu wa toma lomari. Aba mehere deron kay aba ne gugrige. Mama anya lubay ti biyama, aba re ganya. Liga mon lubay la fane yin agunni wugure le laundo rubay pongi.
1: Dan le muna da hama, aba ya halu kutini disiplu gu logu kata ile. Aba lariya gu Jesusu hon.
0: Le igru tu lomari, aba lagamari don amo, lagabara hanyon. Ahi gien tigiro uri tomari, aba tagamari don amo, tagabara hanyen ginyen.
1: Aba hana hagrige irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disiplu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le lariya ni Jesusu magunda atilao, aba lariya gu hon.
0: Igre huma lunha yabi iranhinyo numon. Mamahara huma, ladiga ha itara manya, ke iranhinyo, hagiya lila na banya alaroen habungiyo. Ninaren hao, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahe, sinyabi lebelurun lidon laroen habungiyo.
1: Aba lanugni alaruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha buhawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesun, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubarun, aba lahu drogun ligibuge aba lalug duni larinya galun
6: maestro buit kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagari magumo chajit
1: aba larinya gun Jesus ulun
0: kawagu barinya gano buit aba rinya buit ungi subudi tigumati bon magabara haba mafar haba miero haba madimre haba yeni luago ni aba meyeda banya gurigia inebe hama bagubri bon.
1: Aba larinya gu wuguri ligi.
6: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiru gidina.
1: Aba larinya gu ni Jesusu, lao isiani, aba larinya gu lum.
0: Aba kati mege bay lumba dugani. Bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabime, aba me bafala runina.
1: Dale lagambu bali wuguri ligi kati ile, aba liru damu. Aba lidi lao iruni la duga gibe tibuga lirisi. Aba larini Jesusu hawagu msungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
0: La nare me san lene gu hebelu nurisi ten lidon la ruwe habongi.
1: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
0: Nirahini, lene gu sa lebelu runu lidon la ruwe habongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebelu run aba risiti lidon la ruin habongi.
1: La hagambu bali kata ile aba tawiri duti mahanigi aba halug dagun hamagu.
2: Kaba tia salva.
1: Aba ti lariya gu niya Jesusu, lariya ga hon.
0: Sinya tia salva run gurigi hongu. Ahin bongiyo, gaera ti la salva run niya ladiga uwati ni kata lasin ru bongiyo.
1: Aba tilarinya gun Fedru.
11: Babureme, wakia igra wa malte sum meha levama bay luba falarunibu.
1: Aba larinya gun Jesus.
0: Ninaru hau, lagu furmi warga lale igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba san wei asu sigu lau gwen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi yetinya banya gwen to, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi yetinya.
1: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu hu. Lao yanu tuweri anigi. Ani hibiri grige haa fala rubalinya. Lao yanu anufudu. Aba yeti ladinyuru Jesusu au lani duusu disiplu hu. Awe hibiri grige. Aba lagume seru arinya gaile lumba ila susere du lum. Aba larinya gun hon.
0: Ke lao bai harihei. Wamude rinya lon Jerusalem. Lenyemba lubai nedere geruwa au leo gugur geruwa rugutia. Hon habuti go hafadiri un curio luma hon aruda tinha liluru do Moisés. A luba en hacia dormina lun nome. Aba me hedega runina hon ha mama boi en curio lun hejera han nao. A boi chubadina, asu era gubadina, aba me hafaro nina hilago boi. Lago me luru aveyu, aba me nasaron lida gen oveni.
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran in sebedeo, aba harinya gulun Jesus.
13: Maestro, Busenti walumba digun aba fulese iwon.
1: Aba tilarinya gun hon.
0: Kagi ha busen robe luna digun ni hon.
1: Aba harinya gun lun.
13: Lun dame la barue ha lausun buwe irigun. Lun banyura gudunniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
1: Aba larinya gun Jesusu hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri ha be. Gayera be funa ge hatuni uni engivi tere lube natuni. Odi habati se iron lau ibadi se len lube ni bihini.
1: Aba hauna bun harinyag.
13: Gayara wabai.
1: Aba larinyagun hon.
0: Lonti hatuni uni engivi tere lube natuni. Badi se wahugia me lau badi se len lube ni bihini. Ahen luha nyuro aba luegen nowere. Aba luegen nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya laransere bongio.
1: La lehagambo bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinya gun hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati wina mu banya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, Lunti le serve dunia hibiri. Furumi wari gu hitangin le abunsa eruti luligia bala furumi te. Lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wugiri garo warguti. Luna serve duni wa niabia luna serve dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
1: Aba ti hachilurun heriko dan le afrideina la Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia. Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, lariyak.
17: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudeme nabu.
1: Saragu hanya adai hatiya lun, lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
17: Ledega wagu David. Gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagun.
0: Wahuma lun, lun liyabi no.
1: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinyagun lun.
2: Rege bagurasu, saraba, lagua hayabun.
1: Aba lachirun ulidu, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesus. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
0: Kaba busarube inadugun bun.
1: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
17: Moisturu, agi yogwagi da bai narihi no.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Leda ora ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesusu.
4: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafa nyalubo ilun Jerusalén. Aba hachilurun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubai libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
0: Eba li dan lirere audu le wagibu ginye bai. Tamele hachilurun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile. Hariya game lagu busen lani Jesus lagu lagu jugo dobe lan furesa
1: aba houdi aba hadari runi buri gligia granyu lubadu aba mbena baugudi luoi uma aba hafara gaduni aba harinya gun ada ge hanye banya uma darugu hom
13: ka hadig bai ka me hafara gadai buri gle
1: aba hauna bunia kailarinya gu Jesus hom aba higiruni alu houdi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atulerutu hadau umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe. Aba hachakahani logu uma luba lasiguru Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya. Aba hagume serum aguara.
17: Uwairigu ni lubongiu. Biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabule mebongiu. Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lumbo itra la keisi meha la ruwe hawagu chi Davidi uweri guni lubungiu li dalinyo aga isielu.
1: Lari gine aba le belurun Jesusu Jerusalem belu ligira templu rugun. Lari gine larihini Jesusu sunkate abali di Betanio ha udu su discipulo go ladga taru halila. Laruga dale hafri dumbo Betanie gien abala lama chun Jesus. Dise gien aban harini aban titibu igo gabanat. Abali di hariha ahi gien tubai. Kamalumo kubana rigunye ladari ratuago ladga mama gilila lidani tagindo. Aba tilarinha com Jesus tun tibibu igu ligi.
0: Maginda digi aba.
1: Aba hagabuni la.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hoy te hachilu.

0: ke hanufu debe hawa igrigye, aba higiru ni lungwa, aba hodi. Lari igye, aba hona honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu, lung harinye gudini somu kate, le gayara di hitu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinye gu lung.
1: Maestro, subudi wa muti logo harinye gabani inarini, manufu de galueni aba ladiga ni katala luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi loi inaruni arinya gaba abakati won. Buiti za lula fae hon sensu lu warue tele roma na oni mabuidu.
0: Subuti ilmute Yesusu logu binya wala hagipa. Aba larinya gu hon.
2: Kame sa hicha hasata rano ba. Baruhu ma aba lida ke sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lu. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gu lu.
1: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
2: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi yo.
0: Aba tawari duhanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
3: Maisturu. Aburu hati meha Moises iwon lwagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligia meme asusera da luma le horua. Maria tinha sede gubai hagia tuma. Ua tini aba garuti tau. Lagumu hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubai waligdaha. Dangme le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
2: Le guatun la duga lebinye tau ti lerenu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu luo marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinha humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun, au lubungi te boya aburamu, Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilawa nyo bungi yo. Habungi te mima aginye. Yeta lalinye lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balinye hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu. Aba liabwi lubarun aba laligiduni larinya ga lung.
4: Kata isalinda ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gu Jesus ulu.
2: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabe. Ani le libia malida weiri guni le nege le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisin gwa bongo. Uwa ti amo gumadi weiri guti lue biamale.
0: Aba larinya gu arufu da hatiligi ya lu.
4: Buit barinya guni, maestu. Binari luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ya la bungi umu tau sumwa nigi. Lau sumwa samina, tau sumwa wani, lau sumwere. Luginye hisi ya hama wabiri gu umu, kaisi mishi ya gwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sugi lau sum wadaka rikudu lu. Luma sunka te ile agu dubai luagu latare.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au, aba larinya gulu.
2: Madise adibu lue lila na ba larue inhabungi yo.
0: Aba manigi henyala lun halugu daha. Larufu dahayati Jesusu templo gu larinya.
2: Italiya san harinya gu bayarugu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niya baga niyo labu yon bugode. Idal bati la dugo wagon la David Cristo ahin walu bali David wanargo Cristo na bureme.
0: Aba hagan bahani biribu nugrigi hagia lao ugundani. Aba ha larinya go Jesus hon lidan la rufudan.
2: Goni gi himati hawa ya rufuda tinya liluru don Moises. Hinsi ati hon lo haibu ngon tau dau wa dururu to loma lo la busero guni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa hahamuti halole hala wirigu tinya tita haligile sinhuriyu loma lubuidu aga ubaru lidan adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadaga afuri tu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lago sun le hadaga bai.
0: Loga ba weyo, nyun liya Jesus templo rogo, tigibu gen gafu to laga y sensu, ariye go hicha hagrige sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten sarago sensu. Ijetia bi aba fikia buhuri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido un gafu tugui. Aba laguanu Jesus hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
2: Ninaren hau, lago gibeti mala tichigun wuri to sugo hau sunha ichigu banya sensu tidon gafu to. Ladiga sunha giya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai luye be tabimato.
1: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
3: Maestro, Ariha batun tu buidu wa templu, loma buri dubule au ba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
2: Ariha gu hiya san lun ta nari me templu to. Merede ba itia ni aba dubule gibo guaba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba ti houdi, logun wubule giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Tanti le nyun liya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, loma Andresi, Aba harinya gulun hagie guarugu.
5: Businti valu barinya guni von. Ida mela la susre da sun le tu templu to. Kaba sa seini lo agu chiluha li la danu la gufri ru sumburi kateile.
0: Aba larinya gu Jesus su hon.
2: Goni ge huma. Me ye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti han harinya game. Au Kristu bay. Ani sarago haba hege edun. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi uribu tise huwe manu de dagu wa huma la duga nyembi uribu sunwa da gama lumo mama gilime lagumu chon uba ulira la genda guba aba fulaso luma aba awuri kuhaligie me aba agairo luma amu nyembi haraba ganali lida ansaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le Lagume se harigugi lime le lombe la sufri runwa. Goni gi guwa huma hongwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida buri haligi li sinhuriyo. Anagu balun hakuse ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gien. Itara luba gayara lan hadimre hanuwagu hagibu gien. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Dame ti le hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu go, Magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humay. Aniyaga humay le la rinyago bai bungi hon lidan aura ligie. La diga mama ba hugo ya dumrehe. Sifri sandu ligie ba dimurehe. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilago bai. Derege hamanya me haguburi go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun haguburi go aba me hafaragunia hilago bai. Iyere go duba lun sun ubao nuweginye. Le afa aguti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mou la lu nye la le alih bay kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lu timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabu gume uriya hada gaina teli don wei ligia ha mahagaran hinyu tinya ha goragin. Amuri ha huma luma bungio, luma malago nuburu go la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio obo. Masusera no dudigi ya li meginye, lariginye. Ahi hamuga madura go lame habure me bungio da ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, La dura gubai luago linsi ya bohon lani go haanua dira lanya banya. ahen ti ariya wagua hon, ariya homa aniha Kristo bay, o aningi ta, mafinya ra homa, ladiga hayabi bay yeha ti ariya ga hawa gu lagu Kristo lang hagiya, hibri ariya ga hagiya me lagu profeta gu hama, aniha yani me, hadiga basay ni luma milagro lun heye dagunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yo ahen gayara, aran senyi homa, ariya ga nali hon lubara magiyo. Lido me veju ligia, lari gieme asufiruni ligia, aba me laburi gadun veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun cielo, aba meti narihinua, aule uviri garuverguti, ni abilida duveri lau omebu ubafu luma uweiriguni. Aba me nona hania angelu go ondani son hana nua dirubanya lidange gadiru larige ubou, luma gie lidisiage ubou dari lumun lidisiage cielo. Ufuna ta humi hempulu le tau titidi bu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba ti hasubu diruni lagu anite li lan li dani lubacho uga. Itara meme, ta megin harini sumburi kati le, subudi humi, la ujarafa li lan niabi, ni narahau. La ulasuse du balan sun le, lubana gen home gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahin ti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi rugunye le ugu chile asubu direi. Lunti lubay ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi ti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba ke aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi yegin, aba lichigo ni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun lau nigiron. Agago duwa nyo huma lubayti, ladaga bidi ya ti hon kabala awra nagiri buda. Ahin gunyo ba lubay lumon ariya bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niya sodu ni, nadari ra ume arumuga. Le nanya gubay hon ariya ga numuti hon sungu bay, agago duwa nyo huma.
6: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi luba itaigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habu ti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
7: Marigda umay lida fedu lo ihafudu grigi.
0: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu liya lubo y luagu dabula. Abatia bi aba wori lao aba budeni, buin lao ibiye le emet, le seruti, abatadara uni budeni, aba teseruni ibiye labulugun Jesus. Aba haganye dun hadanye, anye banya, aba harinye gun hamagu.
8: Kame sale feri diru ibiye hemeti le. Gayara tihamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu, lu hidere ogugu demeti.
0: Aba hebe chumi. Aba lariyangu Jesus.
2: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyimba ya lagu demetin homa lun hidaragu niya da le abuseron. Ahin au, mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yarabi. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lidan la furumi ya warugu fulasu lidan suwa mbou. Lenye lumuti la purichi hawa ukano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
0: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habu ti ufadiri gulun la dugu daradu hama luledere geruni Jesusu hon. Tale hagambu bali aba hagundara agun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru huda si aluha ida luba la le dere geruni Jesusu hon. Efurumi yeti weyu lida fedu le nyin luba iteigua feinto magana tu lebini. Lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru ya sefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesusu.
5: Halia sababu seru lubo di arensere wa barwa luegini egini le lanina luey di ya sefuruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubara gen haudi.
2: Hei ba uburugu. Hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura aba me harinha gono tabure me muna. Darinha hare maestro, agon nege rumu tolu bonye la leigi eigine lani na luweyure esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togin wa muna to aranse nyutinha. Aba mete haranseroni eigine waba nyen.
0: Aba hafuri don disipulu go, da hachini rumbay uburu go, aba hadari runi sungu baikaye larinha go hesusu hon. Aba haranse runi eigine lani na luwe yiru ya sefuru ni nye. Dale lagunye dube, aba lachilu ni Jesusu hao duusu disipulu. Dante le, luwagu ya nulubay dabula, eiga aba larinya guhon.
2: Ninaru hao, luwagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le eigi bainoma.
0: Aba hiru dagun, aba hagumeseru aligu dagwe, aba harinyang.
5: Aufu na san,
0: aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aba hidagin du sugubai le edero tu lega fein numa lida asiedo nidi lubai ti aule uguri garo urguti laule tenye kubilere rubungi no au gamalomo fugia butele alugurtina buiti mati hamuga lu uguri ligia lu magre honi wagubai la
0: dale anyaha lubai ga aba lanugu no Jesusu fein luha burugu aba le tengiru ni buingi tuago lari gien Laguba chagunu abalichu gunu hon arinya gai.
2: Hau huma, nugu bule.
0: Larige abalanuga abaweru tau diwen, luhaburu. Larige leteri guni buingi tuago abalichu gunu hon, abahatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awiruwa bui hawagu sarago. Nidaron hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tuwuyeri diwen lida la ruwen ha bungi yu sielo.
0: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba, igira humana me arie bule, ladiga tarinha harelerenu bungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, Aba me herederon mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni, nidi ba Galilea hubaragi.
0: Aba ti larinya gu feduru lun.
5: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Ninaru bau, ari abu meme le, lubarage la yugur ha gayu bian wei aso, uru alime wei aso beye dagunao.
0: Aba lariyangu.
5: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye dagumba dina bau.
0: Ligie meme ginye harinyaga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuruhu maya, neibuga afuri te lumbongi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladiherudu larita gu saragu. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
2: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
0: Aba tilidin Jesusu, luboru ogon memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe, masufuri irun lani le lumboe la susere dulun lida ora ligi. Aba larinya gulida la furi edun.
2: Bungi baba. Gayera bu muti sun kate. Sefu bano lwe uni gifiti le. Kama lumo. Mama la keina buseron. Keila papuseron.
0: Aba lidi. Aba ladari rinu ya disipulu gu arumu. Aba larinya gu lumfedu.
2: Simon. Barumu gu nyasa. Siyati sabu ga beredero ni aba aura gagu duwanyo. Aga gutuwa nyuhuma, afuri itahuguye meloi haiguwa don lidon ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugupo, debi liti.
0: Aba ya lidi afuri itahubu ingiyo, ariyanga inameme le itimure le larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la au nabagalelun. Aba lidi, Liru mawai yasu aba larinya gu hon.
2: Harumu gunye memesa emera wahuguya. Buidirigali, siluhali ora luna derege runwa aule wugul gara wargati aha burgun kafi gunti. Sarahuma, kemon, anite lele lube le derege runina.
0: Nyengi lehesi swadi mureha, ligia la chilu runhuda si le aba hada gen duus disipluku, liabu iha usaragu grigia, tau efein luma vebe. Hauna hahabuti ufadrihu, arufu datien li lulu du monsesi, hama amu vugurien wairi kutia lida hafunye huria. Arinya galiti buga huda sifon ita.
8: Le uguri le na churu ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanigri.
0: Ita la linya lubayiti dan le la chini ruboyi aba la yarafa dun huda si lu hususu aba la rinya gulu.
8: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu aba hanigri ni adoyi. Kama lumu aba lalu kujunu aba hada again anyebe elefente aba libu guni aba lariga ilu musu fadri le inyu kumabwe. Aba tilariya ku Jesus hongrigi ya hagi.
2: Kawawu hiyabi tau efen luma webe lunha nugini na adara kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madal hamutina. Kama lumo la susera dupe ile luta gunflirun lereru bongi.
0: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesus labuwa aba anuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalaruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefuru hawoi, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabwe. Aba hondara gusun habuti gufadirigu. Hama arufu dhatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutia lida hafinye huriyo. Abati la falaru ni Feduru Jesusu disegi, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadri guluma sun linyu agai lurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madaritia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura dutia laule harinyagubi. Nyenye nuje etinyu asa rutinya arinyaga.
8: Agamba tuwa larinyago, nagirisha gumo templu to, to hadigu mwugari. Aba mendarana magudu, aba templu lida iruwa weyu, to mama hadigu mwugari.
0: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
9: Muna butibusa ni ikata, idali asa le harinyago beibuago.
0: Aba lerederun Jesusu maninyo, mouna buga ni kata. Aba elalgu dini fadiri inyu tumati.
9: Bugi esa Kristu bile li rebungi yu, le lubu ila salbaru niya grigi li dage hafigo?
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Aha, au. Ani huguya, arihu badina awle wuguri garo warugati, nyun luwege longwe ni sunti kabafu, ariha humeme niyabi li dan duweri siyelu gini.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu leli ganyo, aba larinyagu.
9: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti lanabagu nibungi, laulerenu, idali harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe. Atoguragu alau ligibu, abule serewe, harinyagati.
10: Harinyaga baige kala gayo haboibu ago.
0: Aba aburi hagayo waha sudara ligibu wagun. Nye inye Feduru bururugu, ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali abacharogo la rugurugu watu, aba tariye guni, aba tariye gulu.
11: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretuna.
0: Aba leye edagun Feduru lariye.
9: Ibidi ya tigrigi ya ligeno, ibidi ya ngubayiti no kalawagu badimera.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboe, la bachara wa lun, la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinyagu on a nyeimbanyu.
11: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
0: Aba leye edagu, murusu onra lari gen, aba ya harinyagu a nyeimbanyu lun Feduru.
12: Inarini, duwe aba hada ge. Ladiga galilene na buguya, itara linye badimure hake ikagia.
0: Aba lagume serun Feduru, inyaragwa luma afinyura.
9: Ibidi antigirige la wago beha dimure hanu.
0: Lida oura ligia, abali la yuguru hagayo logo libia mawayas. Abati larita kufeduru logo le larinya kuboibuga esusu lun.
2: Lobara gien la yuguru hagayo bia wayaso. Beye de gubana urwa wayaso.
5: Danti le larita gun loagun, abala yahun.
6: San Marcos, capítulo 15.
0: La ruga binafi, abajón darago, habuti gufatiri guhama arufu tatin liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha wairi gutian lida hafinya hurio, lumasun ibiri linyuan liluru do, ariha gabala hadiga lun hasia deruni Jesus. Aba hanuguni, girago aba hetere garuni lun pilato. Aba laligudini pilato Jesusu larinya galun.
13: Ubuya saharu etapai hurio.
0: Aba launa bun Jesus larinya.
2: Buguia guana regularinha com balin.
0: Aba burelito com rabo de fadiri com sarago liduro. Aba etilali com dini pilato, aba larinha com lum.
13: Mono botipo sanicata. Riha bati em la biduro e chuguti.
0: Mono bu meme te Jesus unicata, aba tawiri do laniki pilato laulira. Ejo ti pilato igira gda aba adoruti sago fedo lelue yuro sepuli. Le hamuri hagri de hadagi adoruti. Yini tia bata uruti giri tibarawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba tihajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
13: Usea tisa lu nigira gudu ni haru itahuriyu.
0: Larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani luagu ladugu la gimugu ederege habu tifadri. Kurika ta hamanya habuti kufadiri kukurigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagitu na barawas haba atilarinya kwa pilato
13: pati hapusa rupa inatugu laule wagu bayi harinya ga haruwe tahuri
0: haba haguwa ragu
12: takuwa bayi lagu guru takuwa bayi lagu guru
0: haba larinya kwa pilato hon
13: pati huri pati ladugu to
0: haba ya haguwa ragu. I will be able to do it. Aba hadudu ni aba rigi lao ki hili. Aba hitudu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
12: Gapagari la haruwe te huriyu.
0: Aba ihakayo ha labulu gu lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusura lu. La rigi hehera halao itara. Aba haraka chuno dago funatu to. Hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru gu luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lu marufu. Liebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuruni lu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lu. Kama lumu matun lumutu. Aba ati hadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagi eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu hadara guni Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
13: Haruwe ite huriyu.
0: Tako tiengi bia hiveru tia logu guruwa uwara luma. Aba luwege lowere, aba luwege ubaguna. Tan leburi tihasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
1: Bugele harinya gubwe logu fuibongme la templu, aba yalame barara magidunu lida uruwa veyu, sefu guwaba bungwa, rariba loige guruwa.
0: Aba ginye hehera ha habu tikufadiri guhama arufu tatunu liduru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
3: Sefu tuyamu, anisinyati le sefu regulungu, rarila Kristu, aruwe te Israelina. Luege guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuagi.
0: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi ga dun subo dari ladar iru rabon weyo ligie laguara con Jesús Solariña.
2: Eloi lama sabatani
0: mini la lira nubugiute casa wogu bigira nyenye no hada gen ha nyen banya agambuti aba harinyego
14: agamba huma lagua helu profeta Elias
0: aba leiba agun aba hada gen aba mudusi tau diwe darugut aba likugumi logo aba wewe aba likugumu lun Jesusu ula churunu darinyegat
12: igira woma ingweto waria a nyubi Elias areire gudei
0: aba teladugun Jesusu aba aguara gumi hereti aba longwe aba tahari dagun tubelu templo lida biamurusu inyugelu unabu la lagambu bali abuti sudara romana le rara bailigibu ke Jesusu laguara gu ariha lei italian la longwe aba lariyamu
15: inarani luago lirau lambungi ugarile
0: nyenye nuginye urinya aria kutinyandisegi nyenyo Maria Magdalena Salome tumo Maria to luguchu Santiago le rinyiru tuma gilibu luguchu ginye Jose urinya haa falamuti Jesusu al itere guhamuti tame hale Galilea lubwe nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu lubare gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu le agura babali lagume serun larungi habungi utawusun laniki lila nafulasu legiri bae arimetea kaiti luweyi lulubaye aranse hani luba luweyi emera aguni aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya ilugu bu Jesusu uo gani murusu anufute ilida aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bae logo hila na Jesusu aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaruni lubaye logo hilala dale larinya guboy lun luago inaruni la aba likuguni pilato lugu bu Jesusu lun Jose aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa aba loburo guni tau aba likuguni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladauruni lau aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari ifrasule nyi luboy labonuwa Jesusu.
6: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le las grube lue y emera aguni, aba hagañe inha María Magdalena, María to luguchu Santiago, tuma Salome, y bin ilu houdi, ahuru de ilu agu lugubu Jesús. Veyu dimaso, lafuna din la ruga, aba houdi ilu agu lumua. Aba de harinyagu, amagua.
11: Kaba sangidra y dubu leke lubeneri umua.
0: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure ngili. Nyunye ilwei gine lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu aba larinye gunhon.
13: Manufude dago huma. Halu ahinisa Jesus le Nazaret na leatra wagube logo guruwa. Uwa tia. Sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichuguwa. Heiba. Harinya gamen hulani disipulu gu, lutima feduru, logo anigira la luago ima lugale leon hubaragi, harihube nyei kei larinya gu ni hun.
0: Aba houdi burinya hagia aiba gwe na nyei nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufute hon. Marinya gu tinye ti, ni kata ni ka un ladiga anufute. Lari ginye lasaru Jesusu lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufuda gu lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufutago Jesusu lungo hon bia hadagin ha meha, eibu gubanya luma. Houdinya arabun. Aba houdi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, ligye larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigubali lari gie lasarun lidage oweni. abalarinha gun on.
2: Hei bali dan son ubau apurichi hei uganu luago tia salbaro ni hon son gurigia. Hafinha ni tinha luago, batise hi hagia me ha salbaro ba. Ha mafinha tinha ha siya dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinha banyan nuago. Asaka haba si firigu uriba tinha hawe gurigia li dan niri. Hadimar haba amu di murei luay heneru. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian abame haraidagon.
0: Lari ige la dimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunru luay gen longere buingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaruni lida sun fulasu. Jesus meme idara gualumutinya ani chaurugu dale uganu le apuichi haboi lau milagro lebure adugubai.
7: Uganu buiti le laburi haboi Lucas luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lu Teófilo le wairigubai. Gibenya garike ocho tinha haburi hakate lebri ladugubai bungi waganagwa. Afaguatinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali burikate iligia. Lumage lagume serum. Apurichi ha hagia luago. Au alag da hadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sunkate le asusere dubai. Lumage lagume serum. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sunle lubaibe, lugumadi abureme. Masani gutinya, la duga sinyan la tagaru du Isabeli, ani derebu guganya ginye biangu bai. Gagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu. Segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugu. Agu da hakupali ligibuge bungiu. Abalaburi haluagu Sakaria si. Sunti ania la kupali agu da hoa. Anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu. Abatila salirogo aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, abata weri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariagu angeli ligia lun.
16: Manufu de taba Sakaria si, ladiga akamba lani kwenji bayumarugu, tagari de ba kumari aba iraha, aba mebichu kuhuwa lirime, tabwinchu babanigi lau unga ni wago, ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu wa hon. La diga uwele kubi birewe ligibu ge bwenjo. Matu ge diwenyo ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbare ke lagu wa hon. La diga ba lungu hakiri kudu sarabu hata ge Israel na luka bunyo te. Lidi ba luba luba kureme lau luba fu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gudni ya gudni Muhammad salamu. Lugine kufune de lungu haa mabuchi habanya lukagama di banya lana. Itara lugwa laransa runia lugwa haresi kuruni hapureme.
7: Abalarinya gu Sakaria si lu angeli ligia.
17: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
7: Abalarinya gu angeli ligia lu.
16: Gabriele au lubuni buyu. Ligeun hapule na adimura habungu lu nichu ni ugano kuitilebu. Kweto. Ima fiero kwa iwago le nariye kwa ibungu. Bereda ra menero za, dari me lagu rahu birewe, la gufu liba kate le lidane dana.
7: Sundan le, hanya hati buga girige bongu di agura bahi Sakaria si, wairiti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga maria gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. Larige kate ile, aba tadagenye du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiege luagu sengu hati, tariyenga ti tungu orugu.
11: Ladigenye ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibuge grigi.
7: Sisi hati larige, aba lohu nahani bungi u angeli, Gabrieli li don aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritukuya gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose lutamari du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalaniya gutun.
16: Flasi watibu Maria alihi abore mebumbu.
7: Dale tagambu bali angeli ligia abata wedi dutanigi lau lelaniya gubai abataluga dagu tungwa kalau wagu labusura tu itara. Abati lariya gu angeli ligia tun.
16: Manufu da daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga inada aba me bagara du aba irahu aba me bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israeli lu sunda ani maguma chati bai larue ha.
7: Abati tariya gu Maria lu angeli ligia.
11: Ida lubai ala susare dukata ile. Mama rigi dinagu?
7: Abati laria gu angeli ligia tun.
16: Ya di pasifir santo guago. Aba me lobo ra guni bulpa fa kuingu le inyo utna bai. Ligia santo bai lubai ira hale lubai pagaru dini. Dira kuingu lupa laguaru. Ya di bitu heto isabele. Dagai narugi lau su wayaru la. Itara linya lubai ki. Tomeha wago bo haria ga luago sinyala tagari dini. Ani hei sisi hati tagai le tuagu. Naduga uwa tunikata lasa rubungi.
7: Abati tariengu Maria.
11: Lidamu nabura mebungi unugui. Aduga leile baninya gubeinao.
7: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu. Lela badni no wabai budi uubu hudea. Abate beluru lubion Zakariasi. Abata busuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
11: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina, lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagumfili rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
7: Abati tariya gu Maria.
18: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya le lidamu. Umagi ya guwe le, harinya guba sungirige luagu fulesi iwadi na la. Nadigadiga alibungi yu le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Aduga lionwe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage haweirigu. Abaladugu ni ha unabugu banya luweirigu hama. Habuga lama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idaroga lumuti ya Israeli na halu buingu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun laduga wagu lusundang.
7: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi. Larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagarudun Isabeli. Abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamatiduhanyun. Luagu lubuidu kate ilaladuga baybongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma. Luagu lividu veju, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Sakaria si luagu keiliri luguchin. Aba tariyangu luguchun.
11: Uwa abaleri.
7: Aba lariyangu tun.
19: Kagie wagu, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
7: Aba halige dene luguchi irahu lau seini, kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba ta weri du hanigi sungu bai, lau kate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba ta weri du hanigi besinagu, lau kate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa, harinyaga.
19: Kata ibe funasa irahule, la diga rufu dalu muti bungi lu bafu lida.
7: Aba la buinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausi firisandu, aba la gume seru ariyaga.
17: Alawa hawamai wabureme le habungi te israelina, la diga nyubi heliwon, wagie le lanigu, ani salba ladio. La diga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage la diga wagun Davidi, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungiu, hadage laniku profeta, lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo, luma hawei sun ha yere habuma yon. Itralia, gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei, luago mabuli edagun la, luei lidara dole sandu bai. Anihale meha, larinya gubai, lu waguchi Abraham. Luago le sefuru badi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidun lu manufu deku. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongwa lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga daba mugai hon lani gu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asalbaru ni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau lisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida baya luburi galuma hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
7: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida flasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungwa hon Israelina.
6: San Lucas, capítulo 2.
7: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu dua. Ligie la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyin Belen, aba lachiliri dan lu taguraha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburugu ni tida lagei, Aba tarono gudani nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru ngu tida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loi Belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga hou onigiria halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angheli sielu gien hon. Aba la rungo gadagudun loerigu bongi u hau, aba hanufu de dagun. Aba la ringo angheli ligia hon.
20: Manufu da tahu ba, lalu gani heogan buit nanggu hun, lepo na bersara buku dan hun sugrigi. Luago agro hawa dila abasal baragule hun hunye, lalu ga David Kristus leh hureme. Kehilangan ni leh lari yang gue hun, dari rubai rahu lagi ya, ubur aku tidak lagi, rom lida hikul lagi biang.
7: Ida ora lagi ya, abahasali ragu sarago angheligu luruga bufurumeti angheli. Aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
21: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiana. Darangi lukumarugu hata kriki ha ibini bali ukulesi.
7: Dantile hagiri budubai angeligu harigun sielu. Aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
12: Kemun Belen, arihe ikati le susre dubai. Le wagubi la subudira gudda wa burme bongiu von.
7: Aba hodi fresha gwaina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ronli da hega gale ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, wairi tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sunkate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, aba tihagiri budu honiri mudun, Aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu luagu sunle hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun. aba lichu gun Jesus suluagu iri memele liri dubai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu li rubai li dani harumadu lagubrigu Jesusu segun li luru du Moisesi aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira ladega larinha hanyane tida li liru dubungiu.
20: Sun ugiri irahu le igira manu di ruba lua bureme.
7: Aba lubai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinha ga li liru dubungiu bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lula rufu dun, abalo yo hani Simeon. Abalichu gwa tenki runi lubungiu arinye gina ligia.
1: Nabureme gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ne inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
7: Abata weri du lanigi Jose, tausung Maria, laulera lenye gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon aba larinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
1: Irahu le, lebu na baya sugera guni hon saragu Israeli na. Lebuna bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ile lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
7: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimure hina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gunflirun lausun le larinya gubay liluru dubongiu, abata giri budun Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribay Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, ani binilumu tibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigien, lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidin yonhun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohei. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagiburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
11: Kame sabaduge kate inlewo niragu. Lugia luma buguchi walu hanyadi butia lau idiheri.
7: Abati larinye gu Jesusu hon.
4: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lunti lana teni lulu kate le lani nuguchi.
7: Wati gumfaranda hamani le larinye gu boi hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kate ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
6: San Lucas, capítulo 3.
7: Di dali kensi lirimu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodes si gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatera conitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan le lire Sakariasi, lida flasu magaire wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífu.

0: ni si firisandu li don flasu mangeiro wati. Rei de ti Jesusu bien ven veyu lau mafia ocho gwe. Mo igiti ni kata li da sun bien ven veyu ligia. Aba la sandiru aba omebu ilaman. Aba tilarien gu mafia lun.
1: Ahin lirin gu bai bongiu. Saligo ke te bai debu le feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
2: Tarin hare lerenu bungiu. Mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baginha lau hagun fliru ni du mure le larinha gu bai bungiu.
0: Larigi aba la nangani mafia Jesusu lo agaba vubu inyuti. Aba larufu dini sun fulasu leu boa gu bai lun li da aba. Aba larinha gu lun.
1: Nichi gu bai sun u bafu luma sun u wei gu ni lebon. La dega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi gu ni lun le unti na busera. Aha bulu bai ti ahu durogo ni gibugin. Bani bai sun gu bai.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunu guba bungio le babure me bahu durogua. Ani lunu guba ginha peseri vida.
0: Larigen aba la nangani mafia uburugu Jerusalém. Aba la waire gudani tablu gu templu aba larinha gulun.
1: Ahin lirubu bai bungio. Chugu oba bungu yage lunguna bu. La de gatarinha lereru bungio. Lunu haba bungio la ni angel ligu. Lunu huni girune. Anangu bati buhaha burugu. Luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Tarinha haneginha lerenu bungiu. Moucha gu abai abure mei lebu bungiu ten.
0: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwe ya di ocho guni la diga lu Jesusu. Aba legiru ni lungua luagu atiri dan. Aba la giribu du Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Aba ti la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la weri da abala beluru tidon haligili si huriu li da luweyur emera aguni keili gaburi. Abala rara mulu la liha li da leren ubongiu abahichu guli libro profeta Isaías lun dan leladan rubarun abala dari lu lenyin lubai lariega itara.
3: Anihi lani bungi yusifiri sandu nuagu. Ladega anuwa diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidihari banyatida hanigi. Lun nafri dagadunia adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau saruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bungi yu hongu rigia.
0: Aba ladoru nu Jesusu liburu. Aba lichugu nu lule ida habai templu rugu. Aba la nyuru, ke iti hasigiru sunha nyibanya ariye gwe, aba la gumeseru adimure ha lariyaga.
3: Gumfuli heli dimure le higibu gine ugunye.
0: Adimure hetiyati sungu buibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dimure le lariyagu bai, halu gudagu buriti hamagwa.
4: Mama sale lire Jose le.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
3: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari niguwa ba bongua. Harinha gu baguinha nu, a gamba de olago buricate le de cabalo bai cafare na uma. A de gabaguinha ya bagaira.
0: A bala seguiro dimure larinha ga.
3: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, erecibiru a tibuido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhaba nha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu la huya logo uruwa irumu de mim, aba nhe la sarago ilamo fulasuru. Anemona halumuti bungio, Elias itumo ni aba hada agen urinha hilago anyo umarigo hagia haga nouban ya Israelu. Lono hitumo aba to aga nouban sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hada agenya, arida wagwagu duti lwaidi gen na amang le Siriana.
0: Dan leha gambu bali sunha nyiban ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu. Aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyegiye. Aba lasigiri Jesusu hagana gu ginye aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu. Aba fulasu le lida bai Galilea. Aba larufu da ahon grigia nyi lida luwe yure mera guni. Weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyenti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
5: Higira bawa, kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numudib, ani subudi no muti lo bubuya la lero bui pungiu lesando bui.
0: Abaladenha Jesus o Lucifer iburibati ligia. Abalarinha gulun.
2: Maniba, furibali dagia ugurile.
0: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lidagin mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai. Aba harinya gun hama ago.
4: Kaburis adimure ile. Adimure tu ugeri le la ugumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
0: Adimure hoa tibui du lago Jesusu lida sum fulasu. Aba ti lafuri du Jesusu tidage haligi lisi huriyu. Aba lidi lubion Simon. Sandinho ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesus sulu larei da guagadanu, aba lelu muchu Jesus utuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utui lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banya sandi tinye habinye, aba hanaganiye lu Jesus udan le lali du veju lu larei da guagadanya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, Aba larei da gufurume gwari gisandi le hawaguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
5: Buguya lirabai bungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutinya lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni luay lidin, aba larinya guhon.
3: Kasu gine nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lun lira no na hawa.
0: Itara linya lidin, apurichi heina tidaburi haligili si huriyu Galilea.
6: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, yin Jesusu lara laguna legiri bai Genesaretu, Abati hayabi saragu gerigia dari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetienti dage. Hachiba hanyong heseni. Abaladinu Jesusu tidon abati dage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Abati lanyunu Jesusu tida uguni abalagume seru arufu daanhon gerigia nyingi. Dan le lasu rubai ladimureha Aba larinya gulu Simon.
2: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
0: Larinya ga Simon lu.
7: Maestro, nadaga me hadi wa sunariyabu, eni manyungu tiwa nikata, kamalumu ke buguya lubeya riyengu balin, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
7: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiaw.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadiga bai. Weri tigine lanigi Santiago, luma huan. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
2: Manuhu de daba, lumage kwen to, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, aba higiru nisun katei, aba hodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubay aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumuno gulun itere.
8: Napureme. Gayara ti barei da guagetna ahabu busen.
0: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
2: Busen tina, arei da guaba.
0: Kei larinya gu itara, aba lagidaru lepura loi wugiri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
2: Nyuduri guba aruta guabun gualun fadiri, rubai me idewese le wagube larinya galiluru don Moisesi luagu barumadu. Ariga hamamo gai gurigi ya luago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lula furi du lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu dahati liluru du Moisesi, Nyimbiti lida ge lirahi nyuburi fulasu le lani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, ari huo lago Jesusu, la olareida guagati ni estanditia, abatija yabi fiu wagurinha, barina aba waguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumu, madari tinha halege bela hebelura, la diga kibe gurigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenin lubai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari, ligi buguion, da le larihi bali Jesusu, afinha ni lehawagubai, abalaria gulu sanditi ligia.
3: Nirau, ferud nawali bifigon.
0: Abati larinha gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
9: Kata isa grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe dige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, abalarinha gu hong.
3: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinha wagun. Ferudu na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo warugati.
0: Abati larinha gu lun le sandi bai.
3: Saraba. Barubun pubarari, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibu gien, aba labudu nulubariri, tobuga idabun larora, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri du hanigi sungubai, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweri anigi.
10: Ariha adiwa kate weri gutiu gunye.
0: Larige kate ile, aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyun li lida lubara, lenin luboi lagubura ha, aba larinha gu Jesus ulum.
3: Falabana, kei monuma kei sinani disipulo.
0: Aba ti Lázaro levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulo, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninha no tisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu da tinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani discipulu, aba harinha guhom.
11: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
0: Larinha ga Jesusu hom.
3: Hama gadie banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya lu hasakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
9: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure ida hagi ya saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinyo gura hagi ya sunganda.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
3: Kayara tifunaginya, hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuwa niha la adari hama nyen. La chiluru badan lun lidi adari, aba meti hayuna ron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
3: Uwati ibuguti murusu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginya diwein iseri lidon guwero binaduhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwein iseri guwero binaduhali. Feri di meti diwein, feri di me guwero. Lige lunti lubay tijugun diwein iseri titon guwero iseri. Itara luba le serivi dun guwero serivi me diwein. Uwa tiginya atu ti diwein, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginya. Larinha guba, buiti matu to binadu.
6: San Lucas capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ebugi na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila, aba tiharinha guhada ge fariseu guhon.
9: Kasa uagu hadiga wadagon le maunlu muti ladiga lida lueyu remera guni?
0: Larinha ga Jesusu hon.
3: Maliha gidu san luagu le ladiga bai Davidi luagu abadan. Dan le lama chubai hausun hauwaru banya luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nungu tidagin fen to sagrau bon. Hau ligia tidagin ru ligia hon hauwaru banya luma. Lausun fadiri guruginya no laye be luma banya heigin tidagin fen tuguya.
0: Ariega tigin hon.
3: Gabaputina, aule uguri garo wergeti, ibini luagu luwe yuri emera guni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagale, abalebelur Jesus tidon haligi lisi huriyu, abalagumeseru arufuda, nyin aba uguri hilali, luha bule longwere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboilu, lidaluwe yuri emera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboi, abalarinya guluhu giri le hilali bei uhabu.
3: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
3: Nala gudadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luwe yuri emera guni, buiti odi uribati, la salbaruni ibagari odi lagidarun.
0: Abatilarinya guniye Jesusu sunha geegu boyenlahu, abalarinya guluhu giri ligia.
3: Tuleba ibuhabu.
0: Abalatu leruni, abalareidagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alug dago hamagwa, idalubalaga nyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, abalidi Jesusu loga aba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboi, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, hadage ha umayan laguara apostolugu, anyahiribai, Simon le meme feduru. Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, Nimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigie ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye. Alugatien sun grigie haguru luagu Jesusu, la diga a reida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
3: Ulese watu hugia le kudema bay. La diga hani hale la ruwa in habongi. Fulese watu, hugia le afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu le duba. Fulese watu, hugia le ayahu bay gueto, la diga hehera haba. Fulese watu, dale yere gu mahongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kei ni kata, ke uribati nuegi aule uguri garu urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profeta gu. Fugiabu gu hugia le risi bay. La diga hibihe humali sun ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu gu hugia hakimule banya. La diga halama chuba. Fugiabu gu hugia haeher habanya gwento. La diga hayahu habalau iruni. Fugiabu gu hugia dale hadimuri ha sun guriga buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ya hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani hanenenu hon hugia lea gambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon hai yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugia mehawago anabu gutun. Ahi nyagayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lun. Lea nugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lun. Furime warig lea muri hatibuma ruba lun. Lea nugitu bumege maluga boi luma. Lekate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi yang habu banyak hong, insi ada hong, kau bui ti haduga bi lau lir, la duga ibi ni gafir gu tiang, itra liyagi haduga. O ahun la aduga bui ti hong rugu haduga banyak bui ti hong, kau bui ti haduga bi lau lir, la duga itra liyagi haduga gafir gu tiang. Ahun afure deh hong hau wagu banyak hari tago lau hibi hubala hamagi, kau bui ti haduga bi lau lir, afure deh hatinya gini gafir gu tiang hamagua, agora banyak hagi ya heresi biru murusun roja lau. Ahin ti huguya, nun ti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo gu. Itara luba wile la hafayiru waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirahin yu badungi nye le timati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi radibanya luma hon ha uribabanya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yo. Michiga huma hadunro amu, michigunwa lamu gaginye hidunro. Masia diha huma, masia diru wa humamuga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. Ladiga bahon kai gubiriga hadiga hon amu.
0: Rulmu ti Jesusu hempulu le hon.
3: Gayara ti funage la dunte haba marihin ti aba marihin ti liladi. Ma hegua du babiangu bai lidon aba meme huyo. Uwa ti ni aba disipulu weirigu ti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu ja la turi ha, itara rugu bai keilu maestro. Italinha gayara buban le lirara ifi le lidan bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lidan bai bago. Italinha gayara lubai barinha gon lun bibri, sagane ilirara ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi ni lirara ifi le laguru bai bibri buidu lun basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lun uriba lanlin. Uwa ti ginya tidibu wewe uribati lu buidu lanlin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu hau tu igu luigin hiyu ni baybay tuwege guribi yu. Gurigye le buidu bay, kate buiti larinyagu bay laduga kate ilan buiti titambay lanigi. Gurigye le uriba bay, kate uribati larinyagu bay laduga kate ilan uribati titambay lanigi. Laduga luagu le gibe bay titambanigi layanu habiyuma. Kasa wago harinya galwago au la habure me bay anima dugu humuti le nu bay bay. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yu bay nuo ane duga li le nu bay bay. Itra linya ke yama wugure le abu na gu bay muna. Achi hati hulili furumie, aba labu nu ni wagabu li dan dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, aba li yabi fuludu lau ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la duga luwago nyun la ebu derebu guti. Ahinti le agaw bubalina, ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yaba ugiri le abun maron roba ligibu agu sagon, ma wago buriga, danti le li nyuru bai duna, aba li yabi fuludu lau ere itu agon, aba teigwa don aba tagoni chagun son sui nagu bai.
6: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyiyin aba ofisi Roma na nyei, lau aba lumusu, Weri ti li sielun, sandi in musu ligia, jarafa li lulowe. Dan el gambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya weri gutia, ida hafiye huriu, luha yumorogu lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumorogu lu tausun hanigi, harinya galu.
4: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsia ti walu, ane ligia guana rugu, abuna guagde barun waligilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
12: Napureme, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Ruugu bay dimurei, abame lareida gu numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumhadi inyu timati, ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyengu luaba hadage lu lidi nyuduts. Dale nariya gulu le aba le abi nyibuiti. Dale nariya gulu numusu lu la dugu furme gwer gkatei aduga lumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi la ugiri ligia, aba la rinhi hawagu grigi hafala rubali, aba la rinya guhon.
3: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti kei la finye ugiri le.
0: Danti le hachilir bai ugiri ya ha, Nyindu bany ogei Jesusu lari gon lubion ofisi arigda gwali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti na in. Uwarene hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubay jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihin hoti abu na ha, aba hilali le ligier gutitira ulugochun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyindu abu na hatuma, Dan le larihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarien gutun.
3: Mayahu wahaba.
0: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarien gulun hilali.
3: Irahu, bunarinya ga saraba.
0: Abati lasaru, lebuga hilali bay, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, Aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliye gina.
13: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
0: Aliye gatinye ginye.
14: Nyumbi hebungiu yudera guawo, wagie le lumutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu wa low. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hada ginye, aba luna hania alig de wabure me Jesusu, ahin ligia lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gun lun.
8: Luna he diwa huang le abadi sehabay, alig de bu ahin bugia lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
0: Di dameme ora ligia, arei da guaga da ti Jesusu sarago grigia, di da geha sandi, Lumaha sufrirun, lumaha da aga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihintia, aba lubay ti lariya gu hon.
3: Hey ba, hariya ga ime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang. Abahu da wame lun luago ariha ya la marihintia, ebu ga ya la maibu gutinya, ari da guan ya la lautin lepura, agamba ya la hamagambu nya habanya, agu ju guan ya la hilanya, luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Puleste watiginya gurigele meferi dirubali lafinya nuago.
0: Larige houdi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu huang hon gurigia lariega.
3: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wendagoto, subuti humunti luagu hala wendagu banya adorago, agana wahagie buido, tida yanula haba uruwego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugula u profeta. Huang, ligia ona gale ilia wau beitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gale bubara gie, lularansi ani uma buba. Ka inarinya guni hon, uwa gili profeta wiri guti luai huang hada songurige, ani lau son lira, wiri guti mati le una buti maba ilida larua iha bungiyo sugula u.
0: Dan le hagambu bali songurigia, Hamaha agubara habali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagun, luagu richa la bungiu, la ularinyagun liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatiye meha, lulabadi seruniya huwa, animeresibiru hamuti, lelabu serubi bungiu ladugu, Luagu hafulese. Aba laniya gu Jesusu.
3: Idaliya sa hagabiri gurigi ha lani na danle. Kansa le negabay. Itrahanya kei iranginya ha nyurubanya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fidu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea batise ya bay. Lea meha meigi bay feng. Matun ligia diwen. Aniya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gian, aba niabi aule uguri garo wergati. Le egi bay anigura ligia. Harinya galuagu gaigati na, kata dinuguya. Ani luagu hama danaga figu tinya hama agupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia. Dan letagambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie, fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba tadadir gudini lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, laniya galungu warugu.
15: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le, la subudirieni hamuga kala tiwiri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigot.
0: Abati laniya gu Jesusu lu fariseu ligia.
3: Simon, ani aba kate lu naniya gu nipon.
0: Laniya ga fariseu.
15: Ariya ga bainu maistoru.
0: Laniya ga Jesusu lu.
3: Nyanya nubian wagunia, doa itu yang sensu luar bafuri dehati. Abahat naginya doa itu sengu san denario, leaba dimisa. Kehi ti sinya lubai hafai runi, abaferud nalani afuri dehati ligi ya hatu yang bian gubai. Ani aga bai tino, kabagi ahat naginya hinsi habuti malu afuri dehati ligi ya.
0: Lani aga Simon lu,
15: lida narita gun, legi beti mabai la doa ha.
0: Lani aga Jesus lu,
3: Richard le barinya gubai.
0: Aba larihin Jesus tuagu wuri tuguya, aba larinya gulu Simon.
3: Ariya gubinya santun wuri to, beluti na bubiyon, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wagudatumuti nugudi lau taguira, aba tama bai daga duni lauti dibiri. Mashubu mutina, ahu tugu ya, lumage nebeluru, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahu tugu ya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Lige nariyegu bai buon luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahi tigurige le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
0: Abati lariyegu Jesus tuguri tugu ya.
3: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariyega hamagwa.
10: Kata isa wugiri le, ibini luboy figou ferud nati.
0: Abalariyego Jesus tuwuri tuguya.
3: Salba wadi bulida agye bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanya.
6: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kata ile, nyinditi Jesus lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu. Nyinditi adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubanya handa gasifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo ginye juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, ninyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule, hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu, luharihi ni Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
3: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, tale afur hei nalani, aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugre gunin asigretin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labur han labad nagon dubu, danti le labouchon, aba lasarun la duga lumabai fulasu. Aba labrhan libri la bad nagon hiyu, aba lafarun hiyu le ahichu bai uwara luma. Kama luma, nyenye gen lida gen abrhati lidon mua le buiti. Tanle la wina mudu bai, gen ligia buiti la luba hon kada ila ruti san agu.
0: Lari gen, lariyegu ni Jesusu kata ile, aba lariyegu hon la umala li hereti.
3: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lania gahon.
3: Uguya, subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu tibai larue hahon. Aha ya hama bere sebanya lau lerero, lau hempulu lania wagua kati luagu ti larue ha bungi yuhon, lui bidia boi lan lila kati le harihi bai hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
3: Aniha lila hempulu ligie. Lila nadu lereno bungiu. Ila uti le abur habu lidan uma, hagi agarigi hagambu bali lereno bungiu. Aba liabi mafia, aba lagidaru ni tidage hanigi luma finyaru hama, masalbaru hagiyame. Ila le abur habu lagano gondubu, hagi agarigi hagambu bali lereno bungiu. Aba heresi biru ni laugundani, gamalumo malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luagu murusu nda, gamalumo ndale hausha wagon mawandu hamote. Ile nadu le abur habu lidan hiyu, Agia grigi hagambu bali leren rubungi. Gamalumon, muruso muruso aba bule idena hamali la diga idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ainti lila nadile abur habi lidon mua buiti. Agia grigi hagambu bali leren rubungi tawa nigi buit. Adiga hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudugu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
0: Aba lania go Jesusu.
3: Uwa tigurigi ebe duti lampo, abaladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnube la. Uwa ni kata leibidi wati luma chulube la da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu, legamati libihuba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, Ibi nile wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
8: Anuhate bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
3: Hagambu balin lenenu bungiyo ania diga hama ile lubai bai hagia nugu chu banya hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidon aba uguni haulani disipulugu, aba larinyegu hon.
3: kemo lo bafuru kon laguno
0: aba hodi dale anyaha luboi ahiro gua aba la rumu bu jesusu aba la furu aba garaba lihere tihau laguno go aba lagume seru duna ebelu hatinu agune gerafa lu hadi birogo aba ti hodi agagu de jesusu aba hariya gulun
4: maestro maestro wadi biragua
0: aba ti lasaru jesusu aba la denha lu garabali luma lu lugu di barana aba la galmu gadun aba darangi lu lasun kate aba ti la niego hon discipulu gun
3: habe sa hafinye
0: aba halu gadagu hamagwa lau anufude luma tuoini anigi hariyaga
7: kati funasa wugirile gumadi lubalin garabali luma duna eni agamba hamei
0: aba hachiliru lobo wugu gerasa le lobafuru guboi lagunu le gibu ge galilea dan le larani ruboi jesusu aba liabi aba wugiri lila na fulasu ligia lubadu luho li wugiri ligia au sifiri guburi batinya madalti dagu magana uligia ti damuna gabu sandu laganawa dan le larihi bali wugiri ligia jesusu aba lahu duragun ligibu ge aba lagua ragu lariaga
5: kawagu bemetera nomo Jesus lirou bungu le inyugu timaboi. E yu mura guati na pu luma sufri re gudu banina.
0: La linha guboi itara, la diga laguma drinhoin la Jesus u sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Sarago hawai yasu, la rega dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latu mura guni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairu wati, Aba larinha go Jesus ulun.
3: Kabir.
0: Aba larinha go.
5: Lehio, liribai.
0: Larinha go boi logo ligue la liribai. La diga gibe hama sifiri go uriba tinha ha ebelo vai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu. Lumo na halani ya mafio gati. Kanyinha no la sarago boiruhu. Eiga logo aba wubu. Jerafa aba hayumu no go sifiri hagaya lun. Lulon na hania ha don boiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri guriba tinha hagia loi buguri ligia, aba rebelo rohadon buiruhu, aba ti haguragu buiruhu hagia hongua, loi giaba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani a buiruhu kate ile suse dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagoi uburugu luma arabu. Aba ti houdi go gurigia, arihi kate ile asuse dubai, dan lehachili rubai lenin lubai Jesusu, Aba hadari ru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu ta uladorugu are ida gwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau da guni luagu tilare ida gu wugiri le gawagu boi sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligia lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba la yumunogu wugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun Lulidin luma, aba lariangu Jesusu lun, lulerederun, lariangu lun.
3: Giribu babu obion, aba me babahu daguni son le ladugu bai bungi yubon.
0: Aba lidin, aba labahu daguni le ladugu bai Jesusu lun, lida sun, fulasun ligia. Tane la giribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia laugundani, ladugu sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabin aba wagiri giri tihairo, Aba hada ge tabu tiku haligili si huriyu. Aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba la yumrogu lun lulidi lubiye. Ladiga aba reguyon liru kebri duusu uirumu tau tonwe. Dan le liabibay Jesusu. Aba hafalaru ni saragu girigia dare lun hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada duusu uirumu tau lau lesen hanhita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun. Siyan hamutu areida wagda. Aba ta yara fadulun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la daragun, li da meme ora ligia, aba ta reidagun, aba ti lariengu Jesusu.
3: Ka guru benu ago?
0: Keisun la hagia, arienga logo maguru nu ala luagun, aba lariengu fedru hama libirigun.
7: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibu ago?
0: Aba lariengu Jesusu.
3: Guru ala nu ago? La diga sanditi na lafri don ubafu ni danginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibuge sungirigia, kala lebo na bai tagoro luago ani abala tareida gulida meme ora ligia. Abalaria gu Jesus utum.
3: Nirao, arida guadi buladuga bafinyoro nuago, bai baadarangilanyo.
0: Nyingi li Jesus adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, abalaria gu lu hairo.
4: Hila abira, mabereza digi eba lu maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesus ulem, abalaria gu lu.
3: Manufu de daba, afinyori gu ba, aba metarida gu birao.
0: Dan le la chiliru bai Jesus lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma. Loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburi gu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalaria gu Jesus hon.
3: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Aba larga duni Jesusu tuhubu, aba larinyagu lau umalali hereti.
3: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinyagu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinyagu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuser dubai nikaun.
6: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalón de Ronía Jesús, la nidoso discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha huyere sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, luago tilaru y habungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
3: Manega humani kata huma gualago huayesan, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bon. Por mi aguare comuno toñejen lumuti hachilura, rey de huma nyin darir hidin lida gen fulasu ligia. Leñen lumuti merece biruni wa huma, damele hafur du lida gen fulasu ligia, abame hafur du niu kalike luegen hugudi, aruhu da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre huma nya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafur du disipulu gu hagaya, aba haibugu ni sun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, Areida guaga da hagia sanditinha lida son flasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, lagu son kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua, la diga nyinya nuariengu tinha lagu sara la huan lida age oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tinha, lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Abalarinha gun erodesi.
12: Algo narigo ou na rabeia dure ele chegou uma. Catei funat le, le wago bem na gamba la barra da wago sarago catei.
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiribu du apostologu, abahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugubai. Abati la nuganinha lidon fulasu mageira wati, jara falu beto saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, abaha falaroni, abale seribi dunia Jesusu, Aba la dimure ha hon luagu la rui ha bongiu, arei da guaga da lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun, aba harinha gun lum.
15: Ona ha baia girigia ha, nindu ha mamuga alu ha habara lu gemenagu. Alu ha guia me, egni lida buri lirahi oudu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati nikata ya.
0: Larinha ga Jesusu hon,
3: ruho ma egni hon.
0: Harinha galum.
4: Sem griguinho fei o amã, hama bia udra. Hava gubari gijida gai em reiki ni hon sun grigia ha.
0: Havana yano sengu milu ugurinha, abalarinha go Jesus hon lani discípulo gu.
3: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugni itara, aba hanyuru sungubai. Aba tila nugunu Jesus sengu fei tukuya, luha burugu, hama bia udra. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige laguba chagu no fein, luma ui, abalichugu ni hon lani disiplu gu, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungu bai kimule, dan le habuda habaru igira gutun, buingida tinha dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuridin alboi Jesusu, labugua, nyinyan nu lani disiplu gu, diseru lui, abalarinha gu hon.
3: Italinha saharita gu gurugia nuau. Katana sa segon hagia.
0: Aba harinha gulun.
14: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinha ga Elias. Anya henginye arinha gutinha luago aban lahada ge binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati lanie guhon.
3: Age huguye. Katana gya lida harita gon.
0: Lanie gafeduru lun.
7: Kristu. Lelona habibungi lun la salva runia girigia buguya.
0: Aba lanie gu Jesusu hon. Lau eregu. Lumanie gu hamani kate leni kaun. Aba lanie gu hon.
3: Na sufri ruba sarago. Aule uguri garo uregote. Hanego ben na uguri ya weri gu tenlita hafinye huriyo. Haputi kufadri go. Hamaruhu tatinya liluru do Moisesi kai ni kata. Na faruwa bahilagu bay. Aba menasaron lida ange owe ni luagu luru wa weyo.
0: Larigye. Aba larinye gu hon sungu bay.
3: Lebo sente la falaru ni na. Bule ile kate nye la. Barule iluguru wa falalana. Radega le abu senru te le sefru ni libagari. Le feri diru bay. Ahi le feri diru ti libagari nuwegye. Le sefru bay. Kage hu la lungu riga laganyiro ni sungu bow. Ahi e feri dira. O laguni chegun la lungu wa. Le anigo ti busiga nu nuwago luma luagu nereron. Aule uguri garu uergati. Nibusi garibadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ninaren hau, luagwanyahin la hata ge hayabo nyo kwento, mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige, larinye gu ni Jesusu kate ile, aba lamuda iru luagu aba vubu afuri idalu bongiyo. Barilumu ti Federu, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Federu, hama libirigu, marungu tinya, ariha hamuti luweni gu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. Dale adise deinanya bia wuguri hagia loi Jesusu abalarengo Federu lu.
7: Maestro, lida dan wahala ya, adiga uma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Federu, kalalarinya gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duairi, oburo guanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duairi ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lida age dueri ligia.
16: Aniha nirel, lehisi ebainu, agamba humei le lubeide.
0: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu, marinya gu hamuti kate le harihibai luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, Luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tiyan lubaron Jesusu, aba laguar ha aba vuguri hada agien lau umala lihere ti lariyega.
17: Maestro, flesa hi abubano, ari habay nirey le ligie erguyen bay, anin aba sifiri uriba ti luago, dale lari guduni, aba laguar aguaguduni, aba loeha, afri ha ligia hakuto liyum luginya, anyawari halumuti animaha ti ligiruni, anyumuro guadi na hon bandi disipulu gu, Luhasagaru di sifri uribati le luay siyahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariyega.
3: Uguya gurigye mafiyere ditinye ani uribatinye. Atri bay saan dan neredero huma luba gayara la hafiyero nuwago. Ida me laguma cha mafiyani le hida bay. Barubay bero yahon.
0: Danye bele lidi irahi ligye lun. Aba lahu churu ni sifri uribati mungorugun. Aba louwe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifri uribati ligia. Aba larek da guagaduni irahu, aba le deregeruni lulugucin, aba ta weri du haningi sungubay lau luweni gu bungiu. Sunga nyaha la, lau tuweni haningi, lau le ladegubay Jesusu, aba laniya gu hon lani disipulu gu.
3: Agamba humay kate le boidu, na deregeru waba, au le uguri garo wargate, aha burugun nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, le laniya gu bay, Ladega darunyo linya hasamina lukate ile, ani hanufu detinya luharinya gulun, lulafuna guagadani le larinya gubay hon. Aba hagume seru disipulu gu, asigene hama gua, luagukala wairi gutimabay hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba lanegu aba irahu lubadun, aba larinya gu hon.
3: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina recibe lo mutiguin la una habalina. Le lo baiti una bugutima baihida, ligue weiri gutima bai.
0: Abati la rinya guhuan lu Jesusu.
10: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
0: La niyanga Jesusu lung.
3: Meveri dira humai. La diga le mama bai wagani wama gienyay.
0: Dan le la yara fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielung. Aba larga di anigi, lula diga ni luwa Yesu Jerusalem. Aba louna ha louna gale luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halo ha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
10: Wabureme, busenti busan lun wamuria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun aba la den ha hon.
3: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinyagun aba wuguri lu Jesusu.
7: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinyaga Jesusu lun.
3: Taritinya kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti aule wuguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
3: Falabana.
0: Larinyaga lun.
8: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba menafalaru nibu.
0: Aba larinyagu Jesusu.
3: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwa inhapongiyo.
0: Aba ya ti larinyagu aba lun.
9: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumon na ibuga yebe ayoro gong honha wabiebe.
0: Larinyaga Jesusu lun.
3: Le ishi guti luha bulago wa wawo hugulei. Larigin aba larinhi larigong. Mabui dunti lun lila na me laruin habongiyo.
6: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya gahon.
3: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagmi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona na dagmi itinye hagana uon. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu humagua. Ni sensu, ni gaidi, merederagun huguye meayanu ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Busuhu mafurumi, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigia hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Hou humai me, gurale ishi guti hon uwa gabusigano, daduga garicha ti nadagumi inti lu lafayiru waha. Masansi ya huma muna. Damele hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa. Hou humai le ishi guti hon. Arida guagu da humanya sandi tiya ha nyin tiya. Haniyaga me hon lila na fulasu ligiya. Jarafa li laruwa inha bungi hon. Ahun hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Puri huma lidon buri uma. Haniyaga me. Ibi ni likali ki inha gayre le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humai luago yarafa li la laruwa inha bungi yu hon. Nani hane hon, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamoga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabai habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, harita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya luagu laruwa ihabungi yu.
3: le agambo tun agambo lumutina le mahati lagambo no mahati gien lagambo nina ani le mahati lagambo nina mahati gien lagambo ni nugu chile auna habalin
0: abahagiri budu uru awen dosu disipulu go hagia lidage hago yesu la ugundani ani ye gina hagia
4: wabure me ibini sifiri guri batia agab hamoto dale.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Jesús su home.

0: Pui hanu hu deta. Hanu hu deho ma loi le gapa hu pui lu loan hanu hua ni maaf yogati lari ngel lagi daru ni hibagari. Loi la hanu hu deta. Ma logru ati a sengu du nuru lagu biya gawan. Lausun lira ma boli duti bungi ni aba hadagi. Ahi ti huguya ibini idibu le habulu gube ya bahu da la le bungi yo aba aba. Manu hu deta hu ma lu baiti gebegi tunu sugu hau saragu du nuru. Nariya hare hong. Lagu sun la ha gufe saruti hakibu ge gurige lagu nani gu hama. Nariya gu bagiye lagu nani gu hama hakibu ge lani bungi yo anhe liku. Aha ya hariya gu bain hakibu ge gurige lagu mama hama nani gu. Nariya gu bagiye hakibu ge lani bungi yo anhe liku lagu mama hama nani gu. Furumi ya guare gale hariya gu tikati uribati nua gu aule ugurige rewe rigati. Gayara ti ferud no wala. Aha ile anaba gu tisifi risando sinya ti ferud no wala. Dame le hanigun likibu ge un lurudu lu ha gusero. O hagibu gion la tabu te guha ligili sin huriyo. Ma dihari da huma lagu kabala haunaba o kabala hariniga. Dame la la chiruno oura lunha dimuraha. La rufdu bai sifiri sandu le lunbai hariniga ni hon.
1: Aba lariniga, aba handa ge girigi hagiya lu hensusu.
2: Maisturu, hariniga ba lu nibu ganya, lu lichuguni ni faranu lidage alaga.
1: Lariniga hensusu lun.
0: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Ariye gatigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa laduka mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichigo hempulu le hon lariye ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati lariye gu risiti le lungwa rugu, kaba safu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habayi. Aba lariye gu, Subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun nareida gile ile. Aba me nadiga amu waina mutimato. Aba me nareidu ni naluba ha luma sun le numa baitida. Aba meti nariye gu nuni gua. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gama luma ulariye ga bungi ulun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani sun le buma bayareida nyu. Kaba saun le redere. Itara linya la susera dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gama lumu gudeme tiligibu gya bungi.
1: Aba la rinye gu Jesusu hon lani disipulu.
0: A rinye gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari kaba la haiga. Ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini. Gebegi ugubu sigo tau daugo. A rinye huma hondu nur. Mabu naguntia malubaha maga iligi haigini. Lausun lira, ou da lomuti yon bungi yo. Me begi ti mato funagi sugu hau dunuru. Uwa ti ni aba hida agi ye gayara ti lishiku ni ibi ni aba oura. Laun li bagari kala yebe luwe ni li diheri luago. Ahin lubay ti siya lubay hadugu ni le mene ya gubay. Ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauragun. Ani lausun lira, ke inariye gu ni hun. Ni mehe uruwe salomon lausun luwende gu. Me vende tuti kei aba lidagin. Ahinti itara linya lubay, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya, ugia di game samadura kwagudun la, logu tafinye hugia le. Madihiri dahuma lubay ti lagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, lariginya nuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugucin le subuti habubu ilusun lehe megi rubay. Alwa ha umwe lubay tiha la ruwe ha bungi yufurumie, aba me lichigu ni sun lehe megi rubay hong. Manufu de da huma lubay ti nirahinye, la usumibe huma gunda ti bungi lon lichigu ni la ruwe ha hong. Alugra humwe le huma ti, hisi ke me le begi hongu demeti. La ulira, adugu yon laga isensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielo. Le nye lubay sinyalahe belu runhiveru tiha, uwa hagi ha mutiri nye lun haigini. Nariye gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon lubana giribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabi nha yubu dirilida ge aba mariye luhadaru ni bena luba le ora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan ha yubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, I yubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula aba melehera gon hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala la ruga, ahi ala dari ra agagu duanyu, ulese wabanyo monsu hagiye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iveru haa. agago dunyu linha hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, lu livre hon lumege. Huguya, aran senyu humaginya, ladiga lida me magara da huma ligia me nagir budu ubawagun aule wuguri garo wargati.
1: Abati lalig duni Fedru Jesus u larinha galun.
3: Nabureme, wone gunyen bichi ejemplu le, o dihon sungubay.
1: Larinha ga wabureme Jesus u lun.
0: No furme aguare ga onigriti gonflete. Ufana da ligia, le ligro beli yub dirilon larinha hautila na luba, lu leiga gudun yali danda. Fulese wabi musu le ladari rubeli yub dir agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nyanaren hau, luago lichi gubelan le yub dirilon ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi le lan liabi li yub diri, aba me lagume sono austena ya hibiri musu ha labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Lige me liabi li yub diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichi guni lueri age abeichuni luago, la siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubi ha magunfli banya. Musu le subudi habubi lun kala la busen rubi li yub diri, ani maran seronti, ma bahu din lei, la bai chu basarago. Ahin ti musu le ibidi yeti lun, aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luay gien. Ma wairi ube la bai chun, le unti lichi guwa gibeti, gibe bai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien lari ya ha, gibeti ma bai alugu ti luma gien. Ni abi ya aduna kwa gita watu ubowogu, ani busenha di na hamuga durun wali la watu ligie. Lun ti nasi guna luay gien aba onwe bun ocha waguni, Memeni na nigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi la, fari nguwa na nugu bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
1: Ariye gatigiye Jesus u hongrigia itara.
0: Dale harihi laburi gadun sielo, abaharinya go lagu lahu ya lahu ya, aniligi asusereda. Danti le lafurun suede, abaharinya go lagu laro gada la, aniligi asusereda. Bian gwa tigi buhugu ya le, subudi hamuti lagu ti ligabri la sanser go dan sielo lumo muargo. Ka wagu ibidin ya lubei lagu ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinyalubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin agora gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu, hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyun agusere guduti, leledere gerunibu agusere guduti lun sudara, aba meladaru nibu furisurugun, narinha hanebun, lago mafridumba di bolan nyigin darai bafayiru ni lagumu hon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu hawagu wugiri galileena, ha lafara gubanya pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gudunywa, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigon galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lauson lira, narinha hane hon, luagu ahun la masakri ha, Howe kubaginye son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loeba ihawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sugu haul hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lauson lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, howe kubaginye son huwe.
1: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahi ginye tubai. Madari ti ni kata tuwago. Aba telarinya gon lule onigirubali lichari. Ariha basa, uru wali irumu gabuguri wa niyabi alwa igu tuwago idibuto. Madari tina. Chaubon, kaba uwago teredene nye luwago ni kata. Aba luna bu nile onigirubali ichari. Aba larinya gon. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le. Ni cha uamua luwago ntugudina. Awoha au metao. Hafuga tagindun itara. Ahu magindun, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagu, le muharu la duga sifiri ligia, sinyati tasururun ni murusun, dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: wuri arita guadib.
1: Abati lichugu ni luha butuagu lida ora ligia abatasurum. Abatagume serum adimure haboi du lagu bungiu. Abati lagahi du tabu ti templu. La degalarita guagadu no Jesusu lida lue yuru emera guni. Abalarinha gu hongrige hanyi banya.
2: Anie sisi weyo lida dimas lugayara la luadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida lue yuru emera guni.
1: Abalarinha gu wabure me Jesusu lum.
0: Biang wa tikibu hugu yale, ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweire meragu ni. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi widu irumu tau lau, maun lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweire meragu ni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate wairigu tilela dugibu Jesusu. Abati laninha gu Jesusu.
0: Ida linha li Gabriel laru em Rabungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Ita la linha kei aba li rara tila mostasa. Le labu nubai aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabin lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba ya laninha gu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la nou shagwe laru em Rabungi. Itra linha kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uru wa libru fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufudahei na ligia li daburi sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
1: Aba launa buni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinha gu nihun, sarago haba busentin hebelurun sinyabai. Larigin la douru ni taburi memuna lubenari, huge le baugi dibai hadan haba lagu bena harinha game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinha game hun, ibitin yetun nu, ibitin yetiginya nu halia na huma. Aba meti hegume seron harinha ga, houhati wa, gura wagia buma, aruta habugia wang umadarugu. Aba meti louna bunu, larinha game. Ariya ganali hun lagu ibidin humanu ibidin nu halena huma dise humanu isun huge la dug bi uri bani lege bahaya huha akan ya me hari da me hari ni Abraham Isaac lu Jacob hama hibiri profeta golida la ruin habungi huge me asagaru wa bogudi ajabi bogori ga luige obo le nyenge lu be la bo choveyu lu ma luige le nyenge lu be la luda luige norute lu ma luige suru lu hanyuru e ga lida la ruin habungi Nyembanya ti hada ke ha gumo honi banya gueto agia ba furumi tiya ame ti furumi tiya banya gueto agia ba agumo honi
1: Dida meme veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
5: Bai ba yagi na diga buseti eros la from ni buhila gu bai
1: aba larinya gu hon
0: Hey ba harinya ga melu gu gui bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha si firigu uriba tiyan hada gyan garigia, arei da guagda aume sandi tiyan lari gyan haruga, laso la nuadigimari. Luti na sigiru ni nuweye sun ugunye haruga luma lari gyan haruga, la diga mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara gwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagun halona habanya bungiyu, Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahi labu nye taruna. Mahatu. Igra lahatu mpungi. Ani nariya ne hong lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chiluru dan lo harinya gong. Biniwati le nyibi bai le dan liri wapure me.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Lo agaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti laligida niya Jesusu, adufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniye gahon.
0: Gayara ti larida wagwagida aba vugiri lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanigi ni Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagida ni, Abalarinha gulun, lulidi, abalarinha gulun fariseu gulun.
0: Furume guarga hidanginha, ahin eigua de liligun bagasu, o liligun la burig lidan abafusu lidan luiri emera guni, la sagaru bainhenginha furesa.
1: abahasi en logo hongwa luhona boni. Dan le larihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya, aba lariye go hon.
0: Tame le ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie, malu ha boi lupidon agai ubaru, nyubu in lien aba ya misuro houti weri gutima ti boi. Aba me liabi le amisuro ha balon, lariye ga me bon, rubai bubara lungo gurile, aba meti bidin lau busigano anyura lidan luna bu agai ubaru. Tame le ba misuro hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna bon aga yubaru, ludame la liabin le, amisra habalibo, larinya game bon, nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sonha nyumba nya lwagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabute lanangu lungwa, weiri baila nugu.
1: Arinya gatiginye lugu girile amisra habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedo, ma misra habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisra habadi buginye, bibihu bati bafayi ruaha. Damele badega mfedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba mekunda ba, ladega sinyati hafayi runibu, bibihu bati bafayi ruaha, damele hasaro harishagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lwagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
6: Fulesi wabanya grige haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Abati lariye gulu Jesusu lu.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omwebu adineruni, abalona haa amisura haa sarago grige. Dale shiluhali ore lu adineruni, abalona haa nilumuso ariye ka haa amisura hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lwagu sinyala haudi. Darin ka furumiyati sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi Darin ka aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibu ka ochenye adiga bafulesi inu ferud na bana sinyati nidi Darin ka ya aba sun liya na mari idu ligia sinyalu bay nidi Dale lagir budu bay musu aba labahu da uni sun kati ile lun liyubudiri Aba di laganye du liyubudiri aba Darin ka lun musu Bai balida son uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalani ko musulun li yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abati lari ko iyubudiri lu musuligia bai balida son uma bau gudin loi uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosur ne son ha batari no lu hayabi lidon no fedo buintamu ganuba Ladega narinya hane hon lwaguwa bai la niyaba hata ge haa na misra habanya egiti lida na dinera gudu.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hon.
0: Sinyati nani gu bai la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari wanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladega aba wayelesi, manyuro baifunagi ya furumi asaminara, atri bai la lagastero lularihe ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladega ahen lisiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher hapa haa arihu balin lao. Haniega me, gumesati uguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahen lauribu haa lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahinga yara bai lubai la gende wo hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa lwagu sinyabai la, dame le disi segili le aba uruwe, aba melona ha arinya galon luma uri bo ha hama, lunhe belu run lidon darangilo. Itala linye lubai ti, furumi gwara hita gen, le migruti son le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salu, gama lumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kaba gya uu hun la, ma bui dun halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labu dira guduni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambu, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16
1: Ariye gatigin Jesusu hun la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba iyubu diri risiti, nyenye gien aba luniri lumege, Aba hayabi ariye galon lwagu la shagaro nye la onigurutiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nuli yubu dirilon, aba lariye gulon. dalinya sakati le arinya wago bay no buago arinya ga bay no idalinya la lay bugu buadi mar ladega masi ki hadibo awni gire nu mege abati le redero awni gire tilige ya saminara larinya ga long warugo kabati nadega gwe to laringe gi dala la ni yubdir wadag man noy mere tin lo na wadig mari mu ani ni busi garit na lo na muri ha subudi nali kabala nadega nyin hama eresi birutina habie dame ma wadi mai hadin abalona ha hawagu ha do irubali li yubdiri lu haya bilu aba aba abalal gudni le furumiyete larinya gallo atri nyin badu iruni ni yubdiri abalarinya gullo do inu muti sa bari garaba abati larinya go oni guruti ligi allo anu ha bigara da nyuruba foresa badiga me aba luagu rugu dimisa larigiya aba ya lal gudun aba larinya gallo agiya buguya atri nyin badu iha larinya gallo sa sagu turigu larinya gallo anu habigara da adiga ba aba luagu rugu gadru wen abala subdiruni iyubu diri luagu chula lau au nigiru tiligia lida ligaburi ladugu nikate
1: abati la sigiru hesusu ariyaga
0: ariyaga tina lubaiti hon lon ha yusuru ni hirisi le obo aguna lon ha dugu buiti lon dame la lagumo chun irisi ni lon nyen hama eresi biruton tida muna tolani na sonda le gunflube lida le mi bebe gunflube ginye lida le gibebe le marichara kube lida le mi bebe Marisha ko begin ya lida legi bebe. Ahon lu baiti magun fleno lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubole. Kabagi afin ro wago. Lu le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gi haria ha. Ahon ti magun fleno lau ha mege amo. Kabagi ichi le hani guano ro hun. Sinyati le servi don aba guri gi hon bia iyo budirgo. La de galiere go duba aba lun. Linsi de me aba lun. O uwero bela lun aba. La nuga imelea ba kei ni kata. Sinyati le seri vidunu wa lubungio luma luo irisini.
1: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile. Aba hehere ha lau hesusu la dega hinsi ya la sensu hon. Aba tila riengu hesusu hon.
0: Hugi ya rufu daguma nye hongu wa kei buiti ya hagibu ga gurigia. Ahinti bungio subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu bai gurigia kei kate weiriti linsi ya hong. Iere guti lubungio. Luma gen li lurudu moisesi. Luma harufu daha profeta go dari lumo li dani huang. La purichi honya uganu buiti le loagu di laruwa iha bungi. Ani songu rigia, haucha tiya lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau. Lubara gen magunfliru nula, aba letira lida gen li luru du bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabara hani. Legiye agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugnya ginye agabara hani.
1: Ariye ga tiginye hesusu.
0: Nyinyi meha aba wugiri risite, dagwa ufini tuto wende guto la daura gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau saragu wende gu. Nyinyi ginye aba gudeme tigiri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutu benere luba risite ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risite. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe gudeme tiligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagin lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri ni ala risiti ligia lida fulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine, abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si abramu, gudeme nabun, Aun habu lasaro lula dudra guduni ligi bulu habu lau duna nyobi ilamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go abramu lun. Nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da. Gweto, buiti da lun ya. Gugu ya asufrira. Bogu digien lui lira. Anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien. Lunyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyaho. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha abramo, lobona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumure hahon miyabi hamamu gagine lido mfulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu abramo lo, anihi le laburi habai Moisesi hama profeta gu hama nye, adika hama gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nugu cha abramo, gamalumo, Ahenyu do aba hada ge hilanya dimure hon asakri henya hamuga larinya ga abramu lu ahi maha habai hadu kaso laule larinya gu bai Moises hama profeta go mafin banyagi ni ahi asara aba hada ge hilanya lo lidin adimure hon
4: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariengu Jesús un lani discípulo gu.
0: Sonada anih bela burikati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina. Sigulau lafigo gudun aba hada gen, nyu buriginya banya ha. Goni gi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyan uribani bon, ueri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uribani bon, sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asulia biaringa bon luago asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Abahariengo apostologo lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamun wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Lo hamuga nihi la murun sero afinye nihida, ibi di hamuga nyurere la, keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinye gultun titibu webe to, gidaba yaginye lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasu sere dunya hamuga. Anihi funagi aba hida gen ayinye gultilu lumusu, danle lagiri budon arabu ginye, larige lawonha o lo nigirunye ibinye nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ayinye garikubi lun, aranse bay neigi, arense nyubugia melu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baigi luma bato. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilu. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwa ube larinya gabungu yuhun lun hadugu ni, lunti harinya gun, musu mauni tiya wagia. Ladiga leri gunyi lumbe wadugu ni wadugu.
1: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, Abalasigiri labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
7: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan lelarehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
0: Heiba ayuhuda guahon guahon fadirigo.
1: Dan lehoudinye lubai, abahareidago, yinti abahada agen, dan lelarihi belagu areida guala, abalagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimu lehena buiti lagu bungiu, lau umala lihereti. Abalahu duragun, dari ladagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Abatilariengu Jesusu.
0: Madisi nya no areida gutinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenchele agiri budu etengiri bungiu.
1: Abatilariengu lu wuguri ligia.
0: Saraba. Baiba, arita wadi wala duga pafinye.
1: Aba haligu duni fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalarinye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Aba tilarinye gu hon lani disipulu gu.
0: Lachiliru bada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri ga aba weyu, gamalumo, masusere dube lida adan ligie, larinya waguba hun, aniha Kristu ya, o aningita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itere ke larihi aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luagun le aba, itere luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri ga rowarigati, ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Kemi hala susere dun lida lidani noe, itero lubagi hala susere dun lida burime weyu le niyabigule, au le wuguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liyabi igura, aba hanyara dagun sungu bay, itero lubaginye ke hala susere dun lida lidani lotu, heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, Abunagwa adagwa muna, danle lafuri dunba iloto uburi gugine Sodoma, abalaburi ha watu kemeti luma sufru sielu gine, abalafara gugine sungu bai, itera luba dame le niyabi au le waguri garu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le baugidi bai toi luba, ahi anihi lubai lumege muna da mebelu rala sagare. Le gurige le arabu bai lida aura ligia, magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le susaru bai tun luma riloto. Le aluguti le sefrun li bagari jau ubogu, le feridiru bai. Le feridiru li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narin hane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu gatida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba. nyimba nyabia urinya amulihe lida aba tanuguba aba hata agie igruwa meto aba nyimba nyabia ugurinya arabu lanuguba aba hata agie igruwa mele aba
1: dale hagambu bali kate ile aba halugu duni haniye galun
8: halia basala susede da kate ile wabureme
1: larinye gahon
0: lenye lumuti lukubu hilali nyimba haundaragwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabauda go Jesus aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, suwanda, me feidi rahamamugai, hagura sun, la niega hon.
0: Nyenye meha aba agusere goduti lidaba fulasu, mine belinyo bungiu lo, me bene seligia launi aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwayo tidi lumo agusere goduti le, Lulichi guni tiricha tun, luagu abma tuuri bun luma batagani. Luagu saragu dan, mahati ebe leteni ruton. Larigien, abalariye gun longwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagiya gurigi yuno, ke yanuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gal tiricha tun, ebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
1: Abalariye gun Jesusu.
0: Aniha alariye kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, Ayumra gutinya lo ariye buwe yogo, lalu duba funagi ya luba launabunia. Nariye hare hon, lagu lichi gubila haricha hon ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afia ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu uhamale gibge bongiu, anaganya amu garigi ya kei nikata, lariyega.
0: Aba hodin bia ugunia templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu, lumaba agubur hati licenso no gumadi. Le fariseu, rara linha la furi do, larinhaga, bungi. Seremi no muti blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinha, salufri tinha, gagabara hatinha, ni kei agubur hati licenso no gumadi le. Ayuna ratina bia uwe asolida de maso luna gunfli rumboma. Runo mutiginha disi lida ge kada sale belo ritunu bom. A gente agubra hati licença na gumadi, aba lerederon disse, ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinelon, le luenu luna bun lanangu lungu. Aba harugu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hare hon, luagu giribu lan agubra hati ligia lubion, recibi nyo lei bungiu, mama fari seu ligia. Ladega lea nangu ti lungu wa weiri, unabubaila nangun, ahin le unabubaila nangu lungua, Wairi baila nugun.
1: Ana hawa tinyegiye irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagun. Ta leharihi bali disiplu gukate ile, aba hadainha honha ananha bali ya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahi yu numo, mamahara huma, ladika haitara banya kei irahi yu, hagiye lilinda banya laruwe habungi yu. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungi yu ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalige dini aba hadage abutigu Jesusu, lariye galun.
2: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Lariye ga Jesusu lun.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunye mbuiti, bungi yu. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon.
1: Laniyega wugiri ligie lun.
2: Gunfuli tina lau sunle luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariyegu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetiyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladaga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
0: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiya lidon laruwe ha bongi yo. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kama yu lidage luhunyu aba agusa, sigo lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongi yo.
1: Aba harinye gu, ha agambu bali.
8: Kati ti gayara bina salbaro.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurige adiga, gayara lumuti bongi yo.
1: Larinye ga feduru lun.
3: Wabureme, igira wa mali sun levama tilu wa falaru nipu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luego furume guarga la le igro to loba o la guburigo o libuganyano o la muleno o lumari o liranginyo luego la ruin habungi libihu batima sarago wey aso logi en lida ubole ibiha leme ibagari magumucha diti jagata cielo.
1: Abalaguaru Jesus hon lani dusu discípulo gu habugua abalarinha gu hon
0: weibuka Jerusalem gueto lenyemba lubai lagunfira son le habur habai profeta gu nuago aule wugure garo vergote hedere geru barna hon ha mama banya huriyo hehera banao anaba hamana me suegua habai chubadina larigien abame hafaruni na hilagu bai gamalumon nasaru balida ge oweni luago lurua weyo luya na bagarido.
1: Wati gum faranda hamani kata lidage kata ilem ibidie gubaiti hon kala wago la dimure a hon darugu ati lanichi gu kata ile lania gubai hon danle achil reinali Jesusu uburgu heriko nyi amba marihiti nyularu uma amuriaha danle lagambu bali marihiti ligia hasugri sarago grigia abalali gudaha kala susere bai abaharie gulun Laguania la Jesusu le Nazaretna asgranige. Abati laguaraha lariega.
2: Jesusu, la tuga wagu Davidi, kuteme nabu.
1: Haluba luba banya, abahaden halun, lulama nichu, ligietuma laguaraha.
2: La tuga wagu Davidi, kuteme nabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anuge, dan le jarafa lilun, abalaria gulun.
0: Kapa busa rube na dugan bon.
1: Aba larinha gulun.
2: Nabureme, buseti na narihi.
1: Larinha ga Jesus ulun.
0: Ibiha bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinha.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichigay na uerigo ni lubungiu. Sungurigia. Ha aria gubali katile. Aba gien hichugo uerigo ni lubungiu.
4: San Lucas. Capítulo 19.
1: Abati lebeluru Jesusu uburugu Jericho. Abalagumesiru asgara uburugu ginye. Nyen abawaguri disiti giriti Sakeu. Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu lula subodiruni. Siyati larihini la deganyuru ti lugub. Ani gibeti agrige. Luti ganyana la larihini. Abalaibagun lula wanseru haba. Abala wariru tuaga abatidu bwewe sikomuru jarafalu uma le nyinge lubai lasigre Jesusu. Danle lasigre ubai Jesusu nyingi abalarihini inyu abalarihini gulu Sakeu.
0: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nereda rububi ugunye.
1: Abati larariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimuneha. Lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba lararamu Sakeu, aba lariegu lun Jesusu.
9: Nabureme, nichi galamida le nuobo hongu demetime. Ani ahi ibiru hadne lubei loi somu grige lawa yera aguni. Nagu igudiba gadri waya susigur lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Siluhali asalbaru ni tidon muna tou gunye. Lugundu, ladiga wagungiye abaramu bukuye. Ligianyabi beyu bowagun awle waguri garu warguti. Lunalo hania, luma luna salbor ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei lariye gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadeina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie, abati lariye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luru ite melagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uugiri ligi ya honlile na fulaso, aba huna ha larigi. Luhaninya gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwa iteme. Lausun lira, ruwati uruwa ime. Abalagiri budun lagairon. Dale la chulo rubai, abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atri nyin la lagayeno kala aba. Abaleabin le furumiyate, abalariyagun. Nabureme, ganyin tinadisi weya su ligibwa gumbi sensu. Lariyaga uruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. ke igunfli bu bay lidan le murusun rugote ni chika debu aguma de halidan di si fulas abaya li abi habiyama abalarin agu na bureme ganye tin na sengu we ya suligi bogun bisenso abagin ya larin agu no baguma de halidan sengu fulas abati li abi aba abalarin agu na bureme ani habi senso arida no mutiti da aba pakiti la duga na nuhu de boy la duga aba ba wuguri dereti laguma de ha Reidi tibulau kate ile mama digi mariti buluwago. Aluba habugu ya le nyilu muti mabu na gumbaa. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luwago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luwago aba na uguri deretu gumadi. Luwago reidi ina lau kate ile mama digi mariti na luwago. Aluba hau, le nyilu muti mabu na guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu banku rugun. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Aba larinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Abaharinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba lawun lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu mai nyanyahun, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye.
1: Larinye larinye gu hesusu kate ile, Abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulanigu ligia haba-haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abala ringegu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien bay. Dan me le hechilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, abame hanungu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadey, Haniaga me luago busen lani habureme.
1: Aba houdi, aba hadari ru itara ke larinha gu Jesus hon. Dantile anyaha lubai, afaraga de burigu, aba halaga dunia laburinha, harinha hon.
6: Ka wago afaraga de burigu le?
1: Aba houna bunia, harinha hon.
10: Ladiga mega ilani wabureme.
1: Aba tiha nugani lu Jesusu, aba hichugu no hadara gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gaduni Jesusu luago. Ke awain serei na la Jesusu, atule hei na hamon hadauragun umadaruguluba. Dan le jarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusun ha afalarubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagulu oirigu bungiu, luaguburi milagru le harihibe. Hariaga.
11: Biniwa ti huruwe le yumbi beidi daliri wapureme. Niadarani ilu sielu luma uwerigu li nidaliri wage.
1: Abati harinya gu fariseu gu hanyimba ya hagana gu grige lu.
4: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama nisha ha. Laguwa raha pa laburi dubu nuaga.
1: Dan le la jara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu gu ligia. Aba la yahuwa ha hawagu lila na fulasu ligia larinya ga.
0: Nuhamuga gufona da humani ugunye. Kala gayara beliche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumo, aramu dagulinya huwe anisinyati harihemi. Tige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute, lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indagun huma, lidage sun aubo. Agunisha kubai fulasu sun soi na kubai, migri umbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. La diga me beresen huma lau ora le liabi bai bungiyo asal baron.
1: Abati le beluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
7: Larinya hare tida leneru bungiyo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu la rufu da Jesusu templu rugun. Hanyahati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labu tigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadigini, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
4: San Lucas, Capitulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulubay Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, Ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
2: Aringa be won kala o ubafu badigai katele ani kala ichigubani ubafu lebun.
1: Abati laniye gu Jesusu hon.
0: Nalaga da dugiye abakate ona bahumana. Kauna habali huang abati sehe. Lona habungi o di hona ha wugunia.
1: Aba hagume siru aringa hama agwa.
2: Kabasa waringa awa aringa lo agu lona hala bungio. Lari wagu ba won kala wagu mafiero wabailun. Awa aringa lo agu hona hala wugunia. Hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagu, lwago ibidi ya la hon, kalameha ona habali huang abadi seha, abalariyagu Jesusu hon.
0: Mariyagu nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimune ya hon girigia, abalabagdagu aba hempulu legibe bailanichi gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba wuguri abu na guti baybe lichari rugu. Lari gine, aba laha ya hani lichari hau na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu sarago dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gine hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagine habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariye gulabure meichari lungwa rugu, kaba funasa na duga, nona hali nirag lehinsi yeti mabe inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harini bali, aba harine guhamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba tihasagaru nilida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagube.
1: Aba tilaligu daha Jesusu lariye ga.
0: Kabati la diga labure meichari, liabiba, aba me lafara gunia na dagi meitinya hagia hilagube, aba me lishi guni ishari haungamu.
1: Dale hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
5: Masuse redalamu gaitar.
1: Aba lario gunia Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Kati lila bile buruwa nyubaitida lereru bungio, lenye lubai larinya ga. Dubule me aube mebere sen hama abu na gutinya, ligia aldubule tima timati. Urumi warag le chugar guti lagu dubu ligia la nyoru duguba. Leti uwaguti labur ha labure chagubai.
1: Di dameme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufu datin liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la diga hasubu diruni lagu hawaguti la hemplu le larinya gubai. Gama lumum, madiga hamuti la diga hanufu de hawai girigia. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, Ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gagudini, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni lugumadi mati. Ligi hali gudubali, harinya galun.
4: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu dahabay. Ladiga masuwe si hati bukaba la u barinya gay inaru ni anilu, anilaw inaru ni barufu dahilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu, luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruta huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyo, ruhu meilu bungiyo.
1: Siyaha muti abur guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gaya girigin, wairigu tiha nigi lau lo nabagule hon abahama nicho. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
10: Maisturu, larinya hane Moisesi won tida liliburun, lagu ahen la ove aba wuguri, Aba ligir nu lumari marahniga ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahni la tau. Gadiga wagun laamuga libiri le owebei. Nyenye nu mehati sedu wuguninya gamule nu guatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga. Aba lamari dun le habia matuma buga lumari ibuganya, aba ginye lowe marahniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma, chilu lumun le hasedun, Hilagwa meme hagia marahunyi gatao, lari gini aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate won, dame ti le hasa arun lidage oweni, kabati tu mariburi to hadangine larigine maria ita hama sedu guboy
1: aba laye gu hesusu hon
0: lida ubole maria ti uguri hama urinya ahin lida medale lubi liabi uwe amari doni cielo hada hagarisha banyalu asaro ni lida ge oweni lumbalu hebelu no cielo agana wanye lunsunda mamari do banyenye micha ha hamanya me harahin lu maria laduga mowe digi aya me guri ge cielo itranya me ke angelugo lirahin hanya me bungio hasaranya lida ge oweni moisesi guanargo aru do lumut logani la asaro ni lida ge oweni lida le labur ha bay libugru bubu gati durungu umut Larinya harenye, luago bungi la lubungi tobe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi, luago vive aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungi yusungurigia.
1: Abati hariengu aruhuda tien liluru du Moisesi.
4: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinya gu Jesus hon.
0: Iza linya sa harinya gu biluagu la duga wagun la David Cristo. Larinya hare David guanargu tida liburu togiru bon salumu. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi gu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la David Cristo. Ani harinya gati David guanargu luna Cristo na bureme.
1: Nye nusalago garige agamba Jesusu. Aba hagambu larinya gu hon lani disipulu gu.
0: Gonigi gwa huma hongo wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tau dawgo dururu tu. Busen hagi ya lu labusru hong lau inebese umadarigo. Alwa ha hamei ubaru le ha bara wirigu tinya templurugo. Luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba wunia ha hilanya banya umari hawe. Lunti hadora gon lau luriba hadago. Aba hadango furia gi migina guburiti. Weiri ti mabu ya bai chun luago sun le hadago bai.
4: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedun, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedun, luwe yure sefuruni, abati haluwa han, hafadirigu huriyu, ama arufu datin le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidin yoga hon grigia, le dega hanufu de hawai, abati laganyi luni mafia, le rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, Abalidi aduga daradu hama habutigu hafadirigu huriyu hama habutigu tisudaranigu templu luledere giruni Jesusu hon abahagun daragun abahariengu luhudasi luagu hichugu bala sensulun abaladuga daradu hama abalagumeseru aluha ida lubala ganyala laledere giruni hon damela uwa hama grigi abalachiliru fedu le ida beitengu feng magano tulebini nyilubwe iginye ladagara wagduwa mudun Lelani na luwe yuru esefuruni, abalariye gu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Heba aransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
10: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Lariye gahon.
0: Tamele hebelunu uburugu, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniye gamelu tabure memuna, lariye hare maestro, Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni haunani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
1: Aba hodi. Aba hadari nun sunkatei keilarinye gu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lela chile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti larinye gu hon.
0: Ome bu nabuseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubarage nowe. Ladaga nari hani hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunfliru lida laruwe habungi.
1: Abati lanugu aba veru, tau divin, luhaburugu, aba letegiru ni bungi lariega.
0: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la divin dari me liabi laruwe habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
0: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita wagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nagani veru tau diven, abalariengun.
0: Anihanita, le lubi labiron lida ge nugu buhuago, lu lagunfliron iseri darado. Aniha ugiri le lubi le teregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranseru wa libe nuba, au le ugiri garo wargati. Gamalumon, ugiabuti a ugiri.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Algo

0: Ora larigi, aba larinya go aba.
1: Inarani log lumanya hanya ila ugrile la dug galilea nagi.
0: Aba ti larinya go fedru.
2: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora legia, dale anio go la fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la digre go wabure me Jesusu, arihe lago fedru. Aba larito go fedru logo lebu galarinya go bei Jesusu lum.
3: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye. De ye de gubana urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, aba la Yahua lau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu oha ligibogun, ariyenge in hagaya.
1: Kei buge la Kristu boy, le profeta, ariyenge boy ge kalagayo hoi bogu.
0: Aba barihanabuni, lau haniyegu sarago amukate. Danela ruga do boi, aba honda ragu ugunia wairi gutinha, lida rafinha huriu, habu tigu rafadir guriu, ama arufu datin liluru do Moises, aba hanugani Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinu aga ilurudu, aba harinha gulunhi.
4: Arinha gabaiwon, buguia sa Cristo be.
0: Aba larinha guhon.
3: Aha narinha gahon rago aula, mafinha badono, aha nalugu da goa, mono buhubadna, migra gudun humaname, narinha ga aba kate hon. Lumagi ko eto na nyura aule uguri karo wergati luege longwere bungi le sunti kabafu
0: abati halig duni sungu boy
4: bugie luboy tilire bay bungi
0: abalarinya go Jesusu hon
3: uguya go narig arinya go humali lago aula
0: abati harinya go
4: mabuseru hado gefe ama amu won wage gwanrig agambo wa mali liumu lugugi
5: San Lucas capítulo 23.
0: Abati hasaru sungu bai, aba hanugini Jesusu ligibu giyon pilatu, aba hagome seru ichiga lidunu harinyaga.
4: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigine logu ligie la Kristu bai le lanua dirubai bungi ulu la salbaru niya grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
0: Abati larinyagu pilatu lun,
6: buguya saa harue tabai huriyu,
0: larinyaga Jesusu lun,
3: Buguya kwa narigu arinya gubali.
0: Abati larinya gupilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
6: Madari tina duru logu ugerile.
0: Abati maharinya guhere.
4: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligaburi la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme guwa adiga ichilu yahon.
0: Dale lagambu bali pilatu kate ile, abalaliga daha ahin gali lea na lubai ugerilgia. Danti leharinya gubilu gali lea na la, Aba launa hanilu Herodesi de gumada Galilea. La diga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milagru. Aba lalig duni luagu saragu katei. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datien liluru du Moisesi. Magumu tihichugu lidunu. Abati louseru ni Herodesi, hauli sudara nigu ke inikata. Ehere hagie lau, abati hadore guagudu ni taudongu wendegutu ke iladore gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada go la Herodesi luma pilatu, ladiga gaga niguanya hatia lubare gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu gurigia, abalarinya gu hon.
6: Kukuya nukubali ugerile nu, harinya ka logo chakagu gudalani ya grigi. Alaga tagua nali hikibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu litage le harinya gubai luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gudalani mongu. Hariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha pilatu, luma ligira gudu aba adai riti fedurugu, Aba haguwa la sungu bai lida aba.
7: Afara bai le.
8: Barawasi.
0: Barawasi ligia. La darinya la diga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa. Luagu gumadi lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu. Aba yaladimu le ha hon. Ligia tuma haguwa ragun.
9: Dagwa bai lau guru.
0: Aba larinya gu pilatu hon. Luagu luru wa weyasun.
6: Katuhuri batila digubi, madari tina lepu na lafaru hilagubi, na baiche gudali, aba menigira guduni.
0: Aba ti mahaguwa na ha, Luladara guno lagu guruha. Hereti hagua raha haguya, ama habu tigu fadirigo. Aba habihini le habu serubai. Aba gubaiti la digini pilatu le habu serubai. Aba tiligira gudini ugiri le habu serubai. Le ada rubai loige inyora guni luma afara hani. Aba tiladera geruni Jesus hon, luha digini hagunda lau. Dan le houdin ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruha. Aba hara gudu aba wagiri sirenena, giriti Simon. Lia bin arabugen, aba hanuka gudini guru walun, aba lidi lau, larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afalaruti, ama saragu urinya hada, ayahu o reina, agua ra reina lau iruni, luagu. Aba ladikira gu Jesusu hawagu, aba larinha gu hon.
3: Urinya herusalena, ma yahu a humano agu, ayahu a huogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liabi bavejo damele larinha wagun, fulese watinha, Asinyawi hagarudu, hama ginye ha barahin hanyabu, hama ha matagata habanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyute, abu habawa wago. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugu wabaha wawu. Ladiga, ahinya diga habali isunle, lau tidibu webe le didu hili, kabagya madiga hama laule mabwe hali.
0: Baruti ya ginye, biyangafara hatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui. Idon filasu le giribai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loige lovere, aba loige lubona. Dantile anyaha la adara gui Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
3: Nugu che, ferudu nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhadagien teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinha, ehereha lao harinhaga.
4: Salva te amo, salva golaginha lungua. Ai naru ni lubai logo ligue la Cristo vele la nua de rubai bungi lula salva runia grigia.
0: Ehereha tinha ginhe sudarago lao, lao hayara fadu ichiga bini galun, lulatunu, harinhaga burilun.
6: Ai haruete bubai horiu, salva goba bungu.
0: Ninye tiaba aburu honi loige lichigu. Larinya harenyi.
1: Aniha aruwete huri.
0: Aba la nabu ni aba hadagen, gafare hati en hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinyaga.
8: Ahen bugelu bay Kristu bay, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
0: Aba la denha le aba luloba, larinyaga lun.
10: Manufu de tibu salwe bungiyo, bugu yele labu gebe aba meme sufuri. Luma? Uwagia, gadine tua lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadiga bay. Ahi ti wugiri le, madiga ti ni kata wuribate.
0: Abati larinya gun.
10: Jesus, hari tu wabati no agu, damele lagu meseru baru waya.
0: Larinya ga Jesus ulun.
3: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
0: Ami dirigu, abalaburi ga dusungu bau. Dari ladanru uru waraban veyu, aba laburi gadun veyu, aba taheri dagu tubelu templu tamida atumagwa, aba tilagu waragu Jesusu.
3: Nugu che, derega numoto, nuwani, buha purugu.
0: Kelarinya gu itara, aba lonwe. Dan lelarihi bali, habu tisu daragu romana, le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu nilubongiu, larinya ga.
11: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
0: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingiye, afara haina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyingi aba wagiri, giriti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyin linyu wage ihaluru dun huriu, Agura banyo liali laru iha bungiu, magunda ati lubaiti lau kata ile, ladugubai linyo wage lurudu lau Jesus. Aba ti lidi lumon pilatu, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragedini luege guruwa, aba loburu guni tau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lua aba dubu, lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara di veyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wurinya hanyo ibibanyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, Ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu hesusuli don umuhu. Dan le hagiri budubai habiyon, abaharan seheni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, abati hemeragun, didaveyu le emeraguagale, keilarinya gunin liluru du Moises.
5: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri buduburinya luagu umuhu, binafigiu, barin hamai, Ibinye le haran serubai hamogwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, dubule lida umuohu, abahebeluru lidong umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure mehesusu nye, sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu, keiti habuli chogulau hagibu, unabu, buinlau anufudei, abaharinya guwugirinya hagia hon.
12: Kawangu halu hile gila bai hata hilai, uwa kia sara lirida gawe. Rita go huma logule me halari angri hum dale kalile angri me. Logule rugu la susa hizugu, ligia le uviri garu wa lubuti. Lut na ledere garungu hama hugu kafigu kia. Aba me hata ngari logu kuruwa, aba me lasa rurida gawe ni logu liru wa we.
0: Aba ti harito gu lagu dimuri le lari angu bai hesusu, larige hagiri budun lida ge umuohu, Aba habau da guni sun kata ilai susur duboi hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu hesusu. Ha anegu balei uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinya. Dan le harinya gu bali bri kata ilai hon apostolugu, aba hanengu ni kei lilu lu au, ma finye tinya hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan le larihi bai lurage rugu, gamisa rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lau tuweni anigi, lau kate ile larihibui. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lani gu hesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni, Herusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yara fadu hesusu hon, aba lagu meseru eibuga uwara hama. Lau sun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu hesusu lan. Aba ti lania gu hon.
3: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gai na huma.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gu.
10: Sun grege subudi hamuti le susere dubai, Herusalem lido ubriweyu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
0: Aba ti lania gu hon.
3: Kagi ya susere dubai.
0: Harinya galu.
10: Luagu ti hesusu le nasaretna. Aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibai, luma luagu lererun, ligibuge bungyu, luma hagibuge sungrige. Aba tihedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen lasuseredu kate ile. Gama lumo, weirigi dahamaru, Hada ge wurinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdugo won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la hesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia, marihi hamuti hesusu.
0: Aba ti lania gu hesusu hon.
3: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafia no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu na gya luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara ginya leresi biru ni luweiri gu.
0: Aba ti lagume seru afuna wage da isun le tania gu bi lerenu bongi gu lagu hon. Lagume seru tume ge buri li liburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili rubai lidon fulasu lenyihin banya lubai, aba la dugu hesusu kama hamuga la sigira leibu gu. Aba here dun luagu, lulere deru hama, harinya galun.
10: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Aba ti lebeluru hesusu, lulere deru hama, dan ti lenyuruha li hama, luagu dabula, aba la nigu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu hesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, Aba ti harinya gu hama gua.
10: Masandi tua tadu ha wanigi le wagunda, dan le adimura heina lubai wong umada. Harinya galei, tila lereru bungi wong.
0: Aba ti magura bahan hanyala, aba harga dani uma luhagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya unsu apostolugu ondaragu amaginye hibiri lanigu. Aba hariyagu ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
13: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oveni lunya labagaridun ariha lali Simon.
0: Aba tiha bagdagu ni bian wugiri hagiya le susir dubai hon umada. Luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu lan dan le laguba chogu nofen. Nyeginya adimureha luagu brikate ile ligela chilagu Jesusu hagana guon aba labusuru hon ariyagina.
3: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudai harita gulagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
3: Kawagu hanuhu dedago, kawagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuhabu luma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
0: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugonda ni luma tuweri anigi leha wagu bai, aba lariyegu Jesusu hon.
3: Anisa egini huma ya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigini hagibu ginye, sun hagui. Larige aba lariyegu hon.
3: Le asusneru dubai no, ligia le meha wagu bai nariyega hon dameha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala son le buruwa yubai nuagu titan li liburu Moisesi, titan halibru profetago, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba tila daru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariyegu hon.
3: Buru wanyu linye luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu luru aweyu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sun gurigi ubowogu lunha sakri hana lunha ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurishi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Huguya gefentun luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi ule siyelu bai.
0: Aba tila nguni ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa siyelu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugine nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
14: Dale, lagume serube isun katei, ani halime ha dimure. Ani luma yimbungi ule dimure ibe. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube isun katei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yimbungi isun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichigu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag dubai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakush. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama huan le lu bai larungo gandag dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lu la dimur hebala luagu lanungonga. Le abi nyeme ti lampu tima tima ti le rungo gadag dubai hau sun gerigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sun lida gela ladage bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumu meresi biru hamuti lina na lagairo. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hagie luagu lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagie mama luagu agura huu hama kei furumi guwari kukirige o laula nugunda aba ugari. Nirahi haba yabungi yu ladiga ladiga niya nirahi yume. Leti dimura yabai saligu wati ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai luma gie bungi ugu chini. Ladiga ligia la liregu bai le abaru giti. Le buin bai lau insi ya ni luma inaruni. Adimure te huwa luagu. Aba laniyagu.
15: Aniha alenya hawa wagu bai nadimure ya huu. Dale nariyagu bai logulela ubaba inaranse huma. Weirigu tima la sugu nao. ladega anihin halila meha nubarage gin
14: sunwakiya ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luweiri dirisi ladega lumage moisesi leresi biruwa liluru dumbungi ahiti insi ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi uwagil ni aba arihiti bungi liru le aba rikubay le yarafa bay tun lanigi ligi arufu dubani idalia la aniha lania gubay huwa dabay hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi aliguday kate inila aba lania guhon fura
15: mama au Kristu bay
14: aba yeti haliguduni
13: tata buti profeta Elias ibuguya
14: lania gahon
15: uwa mama au
14: aba ya haria gulo
13: buguya sa profeta ligira leluba iliabi
14: aba lania go hon
15: mama ginye au
14: aba ti haria gulo
13: kata buti mosu tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliwa kagi gayara baibania go won buogu
14: aba launa bunia laumeme dimuri leme ha lania go bai profeta Isaías
15: au umala lile aguwa rabai lidan flas magaira wat darahuma uma suruti luba liabu waburem
14: hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu abati harinya gullo
13: ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha
14: aba larinya guhon
15: au lauduna nabadi sai anihi aba ibidi yati hun paganagu liabu imba narigi wuguri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga duni tagiriga ligaidi
14: sun kata ile lida Pula sule giri bi Betania la susere. Lwe nge ubo le nyinge lubei la buche weyu libiti duna horda. Le nyin lubei la badisi hua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadeina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
15: Aniha amudun le launa habe buingiu lu lakitaru ni hafika ungrigi. Luwaku nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba waguri nari gie. Le wairi kutisugu nao. Ladiga ni halila meha nubaragi. Ni au ibidi yati meha wugiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
14: Ariha gati gie hua.
15: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yati ebe nu kata ila wugiri ligi. Ariha gairigiti meha le auna habalina abati seha lau duna nu. Dame le barihi larai rusifiri sandu aba me larara mulabu lugu ita ga wuguri ligi ya wuguri ligi ya le abati sehabai lau sifiri sandu ariha na aliti gefen au luago ligi ya la lirai buibu ingio
14: laruga nyenye ya hua hama bia hada ge laniku dale larihi bai hua lasu gini Jesusu aba lariyego
15: aniha amudun le lanuadiru buibu ingio
14: aba Hagabu ni bia lani huwa disipulu gularinye guhitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaru ni aba laniye gu hon.
3: Kaharia habai.
14: Aba haniye gu lu.
13: Maestro, halia baganao.
14: Aba laniye gu Jesusu hon.
3: Igo gu harihei.
14: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgiri ni libri weyo ligia luma. Ladiga keiburi halila gadri rabame yora ligia. Andresi le lamule Simon Fedulo ligia aba hada ye bia ha gabu wani le larinya gubay huwa aba hafalaru ni Jesus. Lubarege amu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulo le libu ganya aba larinya gulo.
13: Dariwa mali Kristu.
14: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
3: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedoru.
14: Laruga, aba larita gu Jesus lidi lobogu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariya gulu.
3: Falaban.
14: Felipe ligia Beth Saidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedor. abati lidi Felipe alu hei Natanaeli aba darinya gulu.
16: Ei, ari hawa mali ugiri le wagu bay laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wagu bay haburu ha profeta. Jesusu le liru Jose le Nazaretna.
14: Aba larinya gu Natanaeli
17: ani hen funagi Nazaret na buiti.
14: Aba larinya gu Felipe lu
16: higabu bariha.
14: Dale larinya Jesusu layara fadu Natanaeli aba larinya gu
3: Aniten aban la duga wagon Israel le timatimat uati yego au lida.
14: Aba larinya gu Natanaeli lu
2: idaliangi abasubu diruni.
14: Aba larinya gu Jesusu lu
3: ariha no muti bulubare ngen loguaru Felipe bon dan le tabu gianyati bulanti dibu igu.
14: Aba ti larinya gu Natanaeli lu
2: maestru buguya lirau boi bungi buguya harua itaba Israelina.
14: Aba larinya gu Jesusu lu
3: Pafino bem no ladeira que narinha go bom, logo ari hanani botabu ngati de boigo. Bariu batikate weino mutimati loile.
14: Ariya que tigia Jesus.
3: Ninaru hau, logo ari u bela cielo darago, anya melani bungi angelego amude haluma arari hanogi aule lira uguri.
5: San Juan, capítulo 3.
14: Nyenye aba uguri lidageti adamu ri fariseugo. Aba hadagi habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba laniye gulu.
2: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
14: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ninari ubao, lagulela magra hoa yati, Siyati lebelu ron lidon laru en hapungiyo.
14: Aba larinya gu Nicodemo lu.
2: Ida lubagi lagu ron honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunagi lebelu ron ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani.
14: Aba larinya gu Jesus lu.
3: Ninaru bau. La ulela magra houti lidagi etuna luma lidagi sifiri sando. Siyati lebelu ron lidon laru en hapungiyo. Le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi banya. Itra linha ligabri keisi hagabri gurigi. Le agura hoube lidage sifiri sando. Itra linha ligabri keisi ligabri sifiri sando. Maueri da talu beiti banigi. Lago naringo bu lago luti laia hagura houni wasun gurigi. Itra que lafuno garabali lenyengi lumuti lapusera. Agamba bei lamuri. Ani ibidia tibu halia gen la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagi esun ha agura hoube nha lidage sifiri sando.
14: Abayati larinha gu Nicodemo lu.
2: Ida lubasa kata ile?
14: Aba larinya gu Jesusu lu.
3: Aba omen bu maestro Israel na buguya. Ibite ti kata ile bon. Ninaru bau. La ulen la wa subu dirube. Liga na wa dimure habe. Gefen wa gia luago le ariha wa mali be. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luago le warinya gu bai hon. Ahi mafinya hupe nu. Dan le na dimure ahon luago burikate ile lani na ubo. Ida lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uagil niaba amude riti cielo, lari niaba larari no nyingi luga yara la gefen la luago. No iti gya aule lira uaguri. Itara keme ha linyuru no Moises iti yawa hewe luago uwebe lida afulaso magaira wati. Lunga salboro bala sunha arihi tia tuago. Itara linyagia niirua bala luago guruwa. Lung sun lale afinyo riti nuago. Meferi dirun hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chatiti.
14: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
3: Ladega weiri ti hisin e guri ki hau bogu banya lubungiyo. Dari lun louna hani lirag le aban riguti. Lun lou e luagun hafigon. Lun son la hafinyo riti e luago. Me feri dun hamamuga. Ka bagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirag bogun lulichi mo hadunro guri ki. Louna hani lun hasalbaron hau bogu banya luago. Le afinya ti luago masia diruwati. Ahi le mafinya ti. Siyati wali laduga mafinye la luagu lira ubungi ule abang rigote. Ha mafinye banya, siyati wanya, laduga dambuga le liyabi bayi larukon ka ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo. Hime iti mahamuti lila na ubo, luburi ga sugu lau larugon ka. Laduga kati la uribati hadagu bayi. So haduga banya kati uribati, iere uti larugon ka hon, aba hadisatun loy larugon ka ligia. Loy la subu diruno wa kati uribati le hadugu bayi. Haduga bali lugunda abungi yo, Inse ti hon lun lita hamala roko nga lun lari hino lago haruma la le hadugu pe la ulu bafu bungi.
14: Lari Jesun katile apalidi Jesus hao lani disipulu gu fudeo. Aba leredenu atiri da nyen abadise. Nyen yegi hua abadise helida flasu le giribe eno. Jara falunu salim. Natuga nyen yela sarago duna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadise iru. Lubarege la deru hua la sutere da sun katile. Abati hagume senu hadange lani gu hua asigene lumaba. Uri ulagu igaburi le lani na arumani. Abati hodi ania galum hua.
13: Ariha basa maestro. Ugiri le buga buma be luagu obu le nyinge lube la bouche veyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu be badimure hawon. Gweto la badisa nye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
14: Aba la niya kuhuwa hon.
15: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lube lichu kubwinki ulu. Kakamba humuti lube gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lube lichu kubwinki ulu. Kakamba humuti lube gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taubo iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itala ninye ginyeti dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wiri guduntima au lun nuna buduntima. Esusu le nyeibu ibaisia lugie hougi nyusun gregi. Ahen le ubo waguna lere gunye ilani na ubo ufura andala ani luagu layanu. Ahen le nyeibu ibaisia lugie hougi nyusun gregi. Logo ginye le ariha lalibwe luma le agamba lalibwe ladimure. Kama lumo mibetinya afinyeru ti luagu le lariyengu. Ahinti le afinyeru ti la choru bwe logu inari ni la le lariyengu bwibuingi. Le launa ha bwibuingi yo, le reru bwingi yo ladimure ha bwe. Laduga mebe hati lichuku ni bwingi yo la ni sifiri lu. Hinsi hati le reru bwingi yo lu, ruha liginye ubafu lu logu sunkate. Le afinyeru bwe logu le reru bwingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahin le maha bwe la finyeru logu le reru bwingi yo, mabagari bwe libe ibagari ligi ani mebelu bwe siyelu. Laburu haru gba liganyu bwingi yo luagu.
5: San Juan, capítulo 4.
14: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighau lani gu huan. Abahagibet mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausu mama la Jesusu abadi sei habai. Lani gu abadi sei habai. Dale la subu dirun bali Jesusu kateile. Aba lafuri dun udea gine lu la giri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria lida waya suligie. Itra liati la chilere lido aba flasu Samaria giri ti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lire. Nyenye fusu le umbe haguwa ralu fusu Jacobu. Kiti buchala luagu Jesus weibuga aba lanyuru la rufusu ligie. Kiburi ya midiri guora ligie. Aba titiabi aba uri Samaria na dabure duna lidage fusu le. Aba lania gu Jesusu tu.
3: Ruba morusu duna no.
14: Anyangra tibuga lani disipulu gu agayi haigi ni uburugu. Aba ti tarinya gu uri Samaria na tolu Jesusu.
18: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge Samarian. Misi ya wati ya huri hongu wa hama Samarian.
14: Aba lari ya gu Jesusu tu.
3: Nuhamuga subuti bani ya deo hanile lichu baibungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri ha baiduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bun bun.
14: Aba taniya gu lu.
19: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligie no. Hako uleme haa wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
14: Abalariye gu Jesusu tu.
3: Sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lidage duna le nichu gubai, masandiru dugi ya lime magrabu. la daga duna le lube ni chuguni lon gesen sebe li dan lo li chugun ibagari magumu chatiti lon
14: abatarinya gulun
19: rubai duna ligenu masandi rudigi enamu ga magrebu miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna
14: abalariya go jesus utu
3: baiba oge bumari aba me biabi
14: abatarinya gulun
19: mamaritin
14: abatilariya go jesus utu
3: Binaran lagu barinya go lagu mama riba. Ladika seng hanya ugunya umat yang bagana. Ani mama bu mari le umat bi bagana go eto. Inaran ni le barinya go bay.
14: Data gabu bali wuri to katile. Awataniya go lu.
19: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha go hasa mariana. Hudugu atiya me halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la flasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
14: Aba larinya gu Jesus utun.
3: Afinye banu, lagu anita bila da lum hahuduragun lumbungi yu, minti ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahin wagaya, subuti wa muti kalaun wahuduragua ladika hata agen huriju liyabi ya salbaruni. La chilur ba ora ani aniha ora ligia lun lauduragua bala lu bungio lau sifiri luma inarini la daga itara linha la buseru ugu chili lun lauduragun lun sifiri bungi ani hauduraguba nyalun luti hadugni lau son hani sifiri luma hanara
14: abataniya gulun
19: subudi tinu luagu liabi bala Kristo dame tiliabi la fura guagu du beisun kata iwo
14: abalaria go Jesus utun
3: Au Kristu bai, le meme ayano ha bai buma.
14: Ligeti ha chilin lani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwa tini aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigur ni wuri tugia taga idina aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
19: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
14: Aba dihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibu go disipulu gu ayumuru gu lu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
3: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
14: Aba dihaguba seru disipulu gu alig dagua hama gua aba haniya gu.
20: Mafu na sabaru hii hegi nilu.
14: Aba lariye gu Jesusu hon.
3: Nadugu nilu gunda leona habali na luma nagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu ya ariye gatu mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariye hane hon. Ariha humei nadu. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti dando abu naguti ke aluba hati gunda gwatinya lida aba ke lubai be larinya wagu amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadu aluba halenye lubai mabu nagu huma amu na dag me banya ani huguya aluba habali lebege hawadi gimare
14: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani samaria finyeru te lwagu Jesus lau tania gu uri tuguya hon lwagu Aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumura gulun lun leredenu hama. Aba leredenu bia weyu nye. Aba ya hafinye no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti haninya gutun uri tuguya.
6: Mama rigali logo le barinya gubai mwa finye ra. Ladiga agamba wama liginye lumagin ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubau.
14: Bia we yu lari gye, aba lafri du Jesusu Samaria gye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira, kai lariye gu ni Jesusu Gwanari. Luagu mebere se onwa tila, la waba profeta la gaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hama gye, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle, la diga bai lida fedu ligia. Aba yati lagiri budu Jesusu lido mfulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguwa gada duna lundi meime. Nyei yati aba wuguri wairi guti. Nadagi me ti lumo uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida fula sule giri bai kafaru nao. Da lagambu bai ugiri ligia logo nyubi halila Jesus hudea genlu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumro gunlu lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
3: Hugu ya hau marihi sei ni luma milagro mafinyato.
14: Lariye ga ugiri ligia lu.
20: Keimo ufurese. Lubara gen lowe ni ra.
14: Abat lariye go Jesus lu.
3: Giribu babu ubiyong. Arita kuali biru.
14: Aba lafinyan ugiri ligia luagu le lariye go be Jesus lu. Aba lidi. Da layara fadu bai tun luba. Aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye go lu.
20: Arita kuali biru.
14: Aba lal gudunia kala aura lagu mesele lira arita. Aba hariye go lu.
6: Gunya aru ladang ru aba rabu mayur lagi dara biru uluai.
14: Aba larita guni luago ligia la ora larinya gu Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finya nu luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le ladiga ba Jesus da le lagiri budu ba Judea gien lu Galileo.
5: San Juan capítulo 6.
14: Lari gien aba lidi Jesus lu bua furugunduna le Galilea. Leme meginye duna le giri bai Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti ladiga harihini buri milagru le ladigu bai. Lau larei da guagu dunia sanditia abati lawarinu Jesus luagu aba wubu. Aba lanyuru nye hama landi disipulu. Daligia jarapali lueyuri esefunu le hafedu huri. Da larihi bai Jesus luagu saraguhaya la grigia afalaruti aba lariye gulu Felipe.
3: Ale basa waganye haigi ni hon son goriki ha.
14: Lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe. Jesusu subudi lalibu ga kabala ladig. Aba lariye gu Felipe lu.
16: Ni bian san fiadil fein. Logu obon lu tafane honiwa. Murusu murusu hada son goriki ha.
14: Aba lariye gu Andres. Aba gen hada ga disipulu. Lele mule Simon Fedoru lu.
7: Ani haba irahuya. Anu hisengu fein luma hama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grigia ha.
14: Abati lariña go Jesusu
3: aniña go huma hon songu belu hanyuru
14: yeye no hawana sengu milu ugunia bogu ni hawai unia hama irahun keiti nyeye la sarago sagadi dina flasu ligia aba hanyuru. Abati lanugu no Jesusu fein luha burugu lari gie lichugu tengiru ni lubungu. Aba lichugu no hon landi disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sun ha nyumba. Nigie meme la digar hao udira. Ruina le sun le abu serube hon. Dale kimule ya. Aba laniye gu Jesus hon landi disipulu gu.
3: Abuta hafumai sun le igir gu bay. Meferi dinu lamu gani kata.
14: Aba habuda hani. Aba habuncha gudunu duun sufaniye lau tife fein. Le igir gu bay tida ge sengu fein. Dati le harihi bali grigia milagro le ladugba Jesusu. Aba haniye go.
6: Inare ni logo ni hala profeta le me halu be lebi ubo wogun.
14: Keiti la subdiru ni Jesusu luagu buse hama hanugu ni lau ere lu hadugu ni uruwe ime. Aba lidi labu gwa luagu wubu. Tale lagunye dubai. Aba haraga chulani disipulu gula arundun. Aba hadi nagutido aba ugune. Aba hagume serun. Ahi rohu alo achili nu kafar naumu. Buri gali ti machili ti Jesus hamu. Aba lagome seru garaba li afuro guwa here. Aba lero gadu. Dale awasi ya luwana sengu o sisi kilometru. Ligi harihi liabi Jesusu tuwa gungune. Eibu gena ligi bogudunu. Aba hanufu di dagu. Aba laniye guhon.
3: Manufu de dahuma. Aule.
14: Aba ti heresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachulu ni lido mfulasu le nyihi lubai houdin lida murusu ngora. Laruga aba harihi grigia haa eredere mbe lo bafurugu. Luagu nyudu halabuga disipulugu tida ugune ito nyimbo. Ani tuguye rigunyo nye. Ani midi nila Jesus ulhama. Suti da ligia. Aba tiabigo ugune uburugu ya Tiberias ilu lido aba fulasu yara falu lenyi lubai hei gongfei lari yele tengiru Jesus tua. Dati hari he begri ye logu uwala Jesus unyei nilani disipulu gu aba hadi nagutidon ugonei puritugui. Aba houdi kafar naumu aluhai. Alela chile lubai lubafru guduna aba hadari nu Jesus. Aba hari ye gulo.
20: Maestro, ida buga sambi abi?
14: Aba lari ye gu Jesus uhon.
3: Inari hau, lau ladiga la heigi dari hakimu ladun haluhana. Mama ladiga kufana da huma nila niche kuburi milagro. Madihari da huma luago egi nilega gomucha dite. Alwa humayu egi nile lani na ibagari magomucha dite. Lige egi nile lube niche guni hon aule lero uguri. Ladiga rura alibungi ugu chile ubafu unu lu niche guni ibagari lige.
14: Aba tihaniya gulu.
6: Ida lubasa wadiga luwodi laule lubei bebungi.
14: Aba laniya gu Jesusu hon.
3: De la busa en rubo y bungio, los afiñeron no hago aule luna habay.
14: Haría que te lo.
13: Caba que se me callara a barufu de un luna afiñeron guago. Cague cata y badigwe. Oja mutumeja o agucha gofento gilbo maná lida flas magueira bati. Que itania gunilere no bungio, o gudalmoti en feinto cielo guineto.
14: Abalaría con Jesús hon.
3: Ni naranjao. Lago mama la Moisés ichi gubaron fein cielo que tu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaron fein cielo que tu totima tima tu hon. La diga fein to lichi gubungungiu, tu guia to arari lubon cielo gen, ani rutu guia ibagari hon lila no ubo.
14: Aba ti harinya gulun.
6: Rubo fein tuguye un sun anda.
14: Aba laniya gu Jesus hon.
3: Au fein to ichi gubon ibagari, le nyubu iti numon, malama diguya lime. Le afinyo iti nuago, Mamagra butugu ya limegia. Kaile nubai bai hon. Ugu ya mafinya to lao son ariha humadi na la. Songurigi halichi kubaya nugu chinu. Nyubi itia no. Hati nyubi itia no mon mabugu nubanya. Mama niabi ya sielu ya luna dugu ni nugunda. Niabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa ya rubai nugu chin leona habalina. Lumeferi diro na niaba hata age halichi kubaya no. Lumsaragu darigu nani ya lida age owe ni lida melagumu hon uweyu. Le labusa rubai leona habalina, lo son laha nugut na kesi lirau bungio, afin hagia nuago, lo kabagari hama le magumo chadite, ani na sarago du banya lida ge owe ni lida lagumo honweyo.
14: Aba hagume seru huriyo, agulu liha luago Jesus ladiga, larinye gu, luago ligie la, feinto arari rimon sielu. Aba harinye gu.
7: Mafunage Jesus le lire Jose le, subudi wamuti lugu shi tumalugu shu. Ida lihati larinya gubai, logo cielo ge la lararira.
14: Abat larinya gu Jesus hon.
3: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon, ahi mama lubai lanugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uvei. Larinya haretita libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon son gubai. Son lubai tihagambu pali bungi ugu chile, furende hagia lumagie, nyumbu itia numon. Mama hamuga tia luago anihin la arihe ti bungi ugu chile. Au le nyubi beiluma ge bungi yu. Au ruguinyin arihe. Ni naran hao. Luago lela afinya ti nuago. Kabagari ti le magumu chadite. Au fein to ichi gubon ibagari. Houtin hagucha gu fein to mana li na fulaso magaira wate. Ani lao son luwu yari hilago wate. Gamalumon. Anu ha fein to arari rubon siyalu gen. Mawen gu hamamu ga ha eigi tinya tita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen. Le egi titida gen fein tuguya, la bagari duba sun adan. Fein to lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu. Nichigu be nunga yara be lan ha bagari dungu rigia.
14: Aba ti herede nuhuri yu adimune ha hamagwa, aba harinyagu.
4: Ida lubasa leiga gudini le lugrigu guanarigu on.
14: Lariyaga Jesus hon.
3: Ni naran hao, lagu ahon la meigi lina gen nugu bu aule liro uguri. Matun humi menita, mabagari dobadan. Le egiti nugrugu, gura lei nita, kabagari ti le magumu chadite. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu honweyu. Lugundu egini le tima tima ti nugubu, uni le tima tima ti nita. Le egiti nugrugu, gura lei nita, lida nyi aba numa, lida nuguya aba luma. Itra kei lona hanina ugu chile vimati ani kabagari nuguya lida gen. Itera meme ginye le eigi ti nida ginye, kapagari bai nida ginye. Anuha fein to arari rubon sielu ginye. Houtin haguche gu fein to mana, lao sun luwuyeri, hilagu watin. Le eigi ti tida ginye fein to labagari duba lun sun dan.
14: Lida adamri daguni tida haligli sihuri to kafar na umbon larufu de Jesusu kataile Saraguha ya hadage hafala bali Jesusu dale agambu bali arufu dahanile abahani yagu
9: ere gutu arufu dahanile kaba saharalu
14: abala subdiruni Jesusu lagu hagulu mehela lagu katilige abalani yagu ho
3: Chuke kwa kutalu mutu san lira Kaba hamuga funati ya susereda Ahana hamuga hariha au wuguri karo wargati Amuda ile nari gong sielu leme henye nubai furumi Ruti sifiri ipagari Ahen ugrigu mebegiti nikata Ani sumbri kate ile naringu binhon Lani na sifiri lume ipagari Ananyahi wahina agen mafinyati
14: Laduga Luma gen furumi ya tida Subudi lanya Jesusu Kata nyala mafinyati baya Luma kaba la lukure Aba laniyego
3: legenda niyego bay hon lwago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupay nugu ti bungi aguwa rupay lo
14: lumege dan ligia saragu hanye hada ge ha afala rubani Jesusu aba higiri aba maybu hanya la lum aba ti laniyego Jesusu hon duso disipulo go
3: age huguya usetu ge hidi noye
14: aba lona busimo laniyego
20: kabagia umo wodi dimuri burile bariyego bay Lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ileli raubungi vivati.
14: Aba lariye go Jesusu hon.
3: Masa au anuwa dirubadu dusu gubay huguya, lausun lira, ani abahita agien, lani mafia.
14: Da lariye go bali Jesusu lira, luago yinhudasi, leli rau Simon Iskariot. Ladiga ligia bala buga alugure. Lausu abala hadage dus discípulo.
5: San Juan capítulo 7.
14: Lari Jesu katile aba ebuga yala Jesusu lobogo Galilea. Babu seru tilere de un Judea laduga habu seru huri u hafarun hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri u legiribe tufedu dibasen. Aba haniego lamule nulu.
20: Mere de revaya, baiba kudeo, arija hamamu ge ginye bani guha nyei banya, kate lebri badigbe, dan le busen laba girigi ala subu diruniva, madigin lumuti buri kate ramu do guargi, keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu ginye sun ubo.
14: Ni ibini lamuleno, mafinye ti aluago, abad laniego Jesusu hon,
3: Masirgi li dan lun nidi Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume wargo aura. Sinyati hiere gudun hon halani no ubo le, anati au yere gutina hon, la diga ruvuda numuti luago uriba laburi kati leha diga bai. Heiba li dan fedu, au, midi badina kwento, masirgi li nidani lun nidi.
14: Larige laniego nisun le hon, aba lerete nun Galilea. Larige houdi lamuleno, ligia lidi Jesusu li dan fedu ligia. Mafura guru gulinya kama hamuga mabuse eruti larihini wa itara linya halu hani huri ulida fedu ligi aba hani yago
20: hagaifu na savu girile
14: saragu hayati aligu dahati ya luagu hada girige nyinge nwari yago te luagu aba ala ugiri buiti ligi hibiri ani yaga
20: mabuidunti eye halumuti ya girige
14: uotini aba adimuri hati ifunagu luagu ladiga halufu dihawai huri Lamida unhali fedu luma kwa Ligia lebelu no Jesusu templu rugu Aba lagume seru arufuda Aba tawairi duhanigi huri Aba haniya kwa
13: Idalinya sala subu dinuba ile saragu kate Matuni ya haga ligia
14: Aba lariya kwa Jesusu hon
3: Le narugu tahabai mama numa ginyati Luma ginyati leuna habalini Ahi anihi nubai aba le ransa ti lula tugu ni le labuse rubi bungiyo La subu di rubai ahi lumba ginyati lubai bungi yule narufu da habai luma luagu la nani nunguwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lunguwa la digu ni lun luweiri nguwa narigu. Le alu habai weiri ni lun leuna habali lige arinya gubali inarini ani uwa di maricha ulida. Ma inarini luagu ru lani Moisesi lurdu hun. La usun lira uwa tiniaba hida agi uwa razuti luma lurdu ligia. Ka wagu habunsera hafaru ne hilagu bai.
14: Aba harinya gulun.
13: Anihe insifiri uriba tibida, kabu sembe ilafaro nibu hilagubai?
14: Aba lariye gu Jesusu hon,
3: Luego de gama catelena de gobelina luere mera guneta uere de hanigi son huguya. Aruta lumuti Moises y luego tijagabri hurillo, le sei ni tuago austeroni. La son mama la ligia, agumeserubali y gaburi ligia, agumeserun la gucha gulubaragi. Ligia lebu bele recibiron aba irahu sei ni tuago lousteron ibini lida luere emera guni. Ahia de gahubali lira ibini lida luere emera guni.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Aguagaña de número.

0: Tele home.
1: Aba hari ye gollo.
0: Lu hamu ga madu gilla uri bani. Me dere ge ru hamu te mu ga bun.
1: Aba ti lariye go pila tu ho.
0: Bari hamu. Aku sa daga tu mai kai lariye go ni hilu du kwa nare.
1: Hari ye ga huri ullo.
2: Wagi ya huri yu. Maricha ti walno wasiye dirunia ba grigi ya lun lonwe.
1: Italia la gufliru. Le lariye go be Jesus lo agu idalu bala lonwe. Aba le belo ru pila tu palacio go. Aba la gua no lo Jesus. Aba la riego no.
0: Pukuya sa haru eta bai horiu.
1: Aba la riego Jesus no.
0: Lo agu bani bungo bal ga ta halu agu lira o de la de hania go ni amu bu no agu.
1: La riega pila tu no.
0: Horiu funa ge au. Binasio go hama habatu go fadri go. Hagi e dere gro bali bunu. Kage biduru bai.
1: Aba ti la riego Jesus no.
0: Mama lani na obole na ruiha. Lu hamuga itrania la. Agente ngonya hamuga nani gulume dere geruni wana hon lurdu guhuriyo. Mama yana na ruiha.
1: Aba ti lariye gu pilatu lo.
0: Uruwe ilu paiti buguya.
1: Lariye ga Jesusu lo.
0: Buguya ariye gu bilagu uruwe na. Lule nagar hou. Lule niyabi lidon ubaule. Lu nariye gu nile inaru nibe. Zonha ga gamba dibanya lu inaru ni. Agamba hamuti le nariye gu.
1: Lariye ga pilatu lo.
0: Kata iti naru nibe.
1: Lariye ladug ni pilatu alu gudaha nile. Aba elafri do dimre ha mahuri. Aba laniye go ho.
0: Madaret nani morosu duro logo wagari le. Te hechu huma lu nigra gadu aba dan ruti ho. Lida fedu le lue iru e sefru ni. Hussein te lu nigra gadu ni hasus le haru e tahuri yu.
1: Aba ya haguara go so hagi.
3: Migira gada bai le. Barawasi la bigira gada.
1: Barawasi ligia. Aba hiberti.
4: San Juan. Capítulo 19.
1: Abati lanuga ni pilatu Jesusu abalona abai chagde abahichu gusuda aba ridi lauti hiyo lablu Jesus aba hadere guagde ni tawaba dogo color guch da meme jerafa ya lubago ariye gaina
0: ui tabagari la haru ite huri
1: aba hagayo haligi bogo aba yati lafri no pilatu aba laniye go hon huri
0: nasagara liyahu luha subdroni logo madare na duro luago
1: Aba lafri de Jesus lauri di lauti hiyo lablu. Taud la daure go color guch. Aba ti lariye go pilatu hon.
0: Aniha wagiri ligia.
1: Da hariye bali hapati go fadri go hau su su dara go. Aba hagu meseru wa guara.
3: Dagu wa belu agu guru. Dagu wa belu agu guru. Dagu wa mei.
1: Lariye ga pilatu hon.
0: Baruhi meiti. Dagu wa humay logo guru. Ladiga au madarit na ni murusu duru luagu.
1: Aba hariye go hori ulo.
5: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dunu tilome la dega larinya gulugu wa logulire la bungi.
1: Da la gambu bani pilatule aba timala nofu dutu. Aba ele belunu palasi urugu aba laniye gulu Jesusu.
0: Halia nasa abuguya.
1: Mona bu Jesusu nikata. Aba tlaniye gu pilatulu.
0: Mona bu bumuti nasa. Bida tisa bun logu gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara guagudunibu logu guruwa.
1: Lariye ga Jesus lu.
0: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
1: Numuge ura ligia, aba laligo pilatu ida lubala nigira gudoni Jesus. Aba haguwa rego huri ulu.
2: Ahin bigira gada, ama buguya lumada uruwa i romana. Furumi ya gwarig le ariya guti luogo lagu uruwa ila lagani uruwa i romana.
1: Ta lagabu bali pilatu lira, aba lona asagari Jesusu. Aba la nyuru lagu halu le agu seragle ubare le ube hariye ga dubu ga bata ali da herenu huri da midi heli le abawe lubalu e yure sefuruni aba la nyego pilatu hon huri
0: aniha huru waita
1: aba hagu aragu
3: ilala aha ilala dagu be la uru
6: dagu be la dagu be la dagu be la
1: la nyega pilatu hon
0: usia tufuna ge nadara go ni huru waita logo guru
1: Ariye ga habuti ku fadri gulu.
2: Maruwa itatiwa amu lwa yuruwa romana.
1: Laulira, aba ledere geruni pilatu hon lu. Ladara wagun lwa guru. Aba hanuguni. Aba di lafri du Jesusu, barina le luguru wa lulidi lidon fulasu le ubay. Ariye ga lu fulasu labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nye hadara kwe lwa guru. Dagu hagia bia uguni ya uwa ralumu. Aba lwege ka lobu. abalona ha pilato ichi gaguda aba aburi honi luago gurua dari ganyai
7: Jesus Nazaret na aruite huri
1: saragwa ha da ge huri wali hati aburi honi ligi madiga flasule ni lubai adara go Jesus luago gurua madis tuburu ani lida hebreo griego luma latin daburdu ligi hariya gubai habati go fadini huri lu pilato
2: Maburu da banyei haruite huriu. Buruba le arinha go lago haruite la huriu.
1: Aba la niego pilato hon.
7: Le bruna li bei bruna.
1: Lari ge hadra gunni sudara go Jesus log gurua. Aba hanu gunu la doura gu. Aba hadu gu gadir fani ti tau. Aba fani ti nu kada sudara. Aba gi hanu gunu lisimisi. Ke macha wa gun tubai. Aba argunyo fiesu. Ingi gunu unabu. Aba hariye gusudaragu hamago
7: mahari dago womo aure woma tuogo hariye woma muga gabala aganyiro
1: itraniya la gufli rule tani go belene no bungi
8: fari wa hahutu na dalere gu kana akure na huye tuatu ni simisi gabala aganyiro
1: itraniya lubo iti hadug ni sudar nyenyo lugu chesusu yarafa luguru atuma tamulele maria to lumari klofosi kuma maria magdalene Nah, lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin le. Isi abel lu saraku, apa lari aku tu lugu cur.
0: Lugu cur. Aniha, birang.
1: Apa lari aku lu disiplin?
0: Anuha, lugu cur.
1: Lama ke orang lagi ya, apa lari sebiru lu disiplin lagi lugu. Lari Yesus kata ille, Yesus budilah ni Yesus lugu, gumpul ni lah. Sun le nu be ladug ni bagu sal banu aba lani ngu lu la gu fu liru le tani ngu be le nu bu
0: ma gar bu hadin
1: ye ya ba fu du tau di me gar hit aba hadu dre gu na ba mudu siti na di me tu gu ya aba hi chu ni lu gu aba bebe aba hi chu ni lu gu liom aba la tu nu Jesus di me gar hit tu gu aba lani ngu
0: gu fu li ha Kata.
1: Aba labulu chago, aba longwe. Wei ligia, aba wei lubal wei resefruni. Mabuse rute tihuri yulu, lelede nuhago bugirigi yaluagu guru alida wei riemera guni. Ladiga wei ti wei ligia. Ligi hamuni ya haba iluma pilatu. Lulona ha ahala hei hayada ha dawa gonyi banya luagu guruwa. Lugie lagida nu hago bunyegi. Aba tihodi suda ragu. Aba hala chuni liada furume ti ugiri hadangi ha dawa go ibaya log guru uwara luma Jesus. Lari gye aba hala chuni liada leaba. Dale hayara fadubai lu Jesusu aba hari hi log hilalila lige mahala chu hamali lubai liada. Aba lebi aba sudara aba liminuni Jesus lobo ogun tau aba efen. Aba lafri du hita luma duna nyengi. Meri ubalile lige abahda gubani. Ani aniye galumuti inarun. Subudi lumuti lagu aniye galani inarun ilugiye hafiyer. Laduga lasusere duba iburikate ile lu lagu fulenu le taniye gubelere no bungi.
8: Mahala chuma bay niya ba abu wagu.
1: Aniye katiki atida lene no bungi yo.
8: Hariku bay lekini lagu bay.
1: Lari yesung kate ile nyanyi aba wugiri ari metena giri tihose. Falal mudi meh ugiri ligi Jesus. La usu aram da guar gilna ladugai, ladugai la nuf dehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Jesus luma pilatu. Aba lichi guni lu. Aba la nengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien lebi Nicodemo, le meh hani du bay. Ayanu haluma Jesus kunyo. Aba lebi la usaragu ibini. Aba ti hani guni Jose luma Nicodemo, lugu bu Jesus. Aba hoburu ni tau gamisa to tuwa go tu lau ibinye ligye segun Hagaburi huriyo luba habuna ha Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nye ilubai Hadara gwe Jesus luagu guruwa Lida ti fulasu ligia Nyenye aba umuwa hu iseri le mayusurungil Nyihi hichi ga ilugu bu Jesus Naduga jarafa la umuwa hu ligia Naduga ginye lagume seralabu ga luweyu riamera agu
4: San Juan, capítulo 20.
1: Veí di maso, lubalaruga dale buri gagili, abati di Maria Magdalena ari he umoha. Data chiliri bainye, wali dubu leli da umoha nye. Abati di bagwena, le nye wabai, au numa Simon Fedoro. Abatania gumo.
9: Bari hama susu da gel umoha. Hali ufuna zahichi gai.
1: Abati wafridu, abawodi luagun umoha. Uwara wodi biyangwe wagia ai bagwena. Foreset na Louis Fedoro, abana chile rafurume lwagu umuha, abanele mchuwari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelu tini. Lari gi abala chile na Simon Fedoro, abalebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesuso, tuge rigunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo loburo ugo lichigu Jesuso, mamalida yon aba tumaburi toa ubo lagira waguwa. Hauburo kutinya tabugu. Aba get nebeluru, aba narihi nile asusere dubai. Aba nafinyeru lagu sarali la Jesusu lida geoweni. Ligia aliti gufuna danani le taninye gubelene rubungi ulagu lasa rubala Jesusu lida geoweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede nubogu de Yahua, lubaduru muoha. Sun, anuhala Yahua, aba tele mucho ariha lida umuoha. Aba tarihi biya angeligu haru tuhadagragu. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugu di gien. Aba hariye gu angeligu hagi etu.
10: Kawagu ba Yahua.
1: Tariye gahon.
9: Baru hama naburema. Bide tinu hale lahi chigu.
1: Kei tariye gu itara, aba tadigiragu, aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide titun lagu ligia la. Abad lariya ko Jesus tu
0: kawagu ba Yahua kabalu habai
1: sunti tariya ko lagu lela oni girbali fuluriya ge dimre habai tu aba tariya ko lo
9: ahi banu ge lu bai ariya ge bai nu halela bich ge bare nam ge
1: abad lariya ko Jesus tu
0: Maria
1: abad tagara ragun Aba tanya gunu lida heren uhuriyo.
11: Rabuni.
1: Mini lalira maestro. Tanya ga Jesus tu.
0: Magura ba nuago. Ladega mamuda irugi rina lenye hilubai nuguchi. Baiba, banya ga mehon nani disipulu gulago neibu gala lenye hilubai nuguchi. Legiye huguchi. Nubungi yete, legiye hubungi yete.
1: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu gulago ariya tali la Jesus. Ani ania galani burikate ile tu lu tania guni hon. Veime meligia guño ondra guhe disciplu. Gelin ile ti ben hao la dega hanufo de hoy huri. Ligia le belu no Jesus. Aba larana mu hamida. Aba la busu no hon itara.
0: Nye la darangilo hita.
1: Lari gelania guni lira. Aba la rufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disciplu gulau harini Jesus. Aba elaniye ko Jesus ho
0: nye la darangilo hida itra ke lona nina nuguchi itra linya ge nona hana
1: aba tilafun hawagu aba laniye ko ho
0: recibi humai si firisando a inferud no huma hafigo amo ferud na wale a in uwa ferud no humani rede hali uwa ga ferud na wala
1: Tomasi aba hada ge dusu disipulu gu leo bai haniye ga mado Uwa tihama dale liabi bai Jesus. Lari gen aba haniye guha hibi di disipulu gulu.
2: Ariha wa maali wabude me Jesus.
1: Laniye ga Tomasi hon.
3: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime nifinga lidun huyu le lari gurabu. Danuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
1: Vidiwe yu lari gen. Ondra guhaya disipulu gutida aba amuna. Nyenye ti Tomasi hama dale gen. Lausu gelen yu lien la bena hau, aba lebelu no Jesus. Aba larana Muhammad agua, aba labusu no hon itar.
0: Nye la darangilo hita.
1: Aba lania gulun Tomasi.
0: Dabi bifinga nyaho, ariha bayme nuhabu, dabi bayme buhabu lito nauba, masigira ba lauli logwa afinya ni, afinya ba.
1: Aba ti lania gu Tomasi.
3: Nabureme, nubungi yute.
1: Lania ga Jesus ulo.
0: Tomasi, afinya di buweto. Dadega ariha bati nala, fulaisi watia hafinya rubanya marihi ga hagia.
1: Adega yeti Jesusu, amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. lewa bai burunya ti dali burto. La burdu bai burile, lu hafiru log Jesus la Kristu bai, le lira bungi. Lu gie gabagari huma, keisi lani gulau hafiru.
4: San Juan, capítulo 21.
1: Larige, abaya larufu dago Jesus lu guahau lani disipulu gularu duna legiri bai tiberias. Aniha ligaburi la dugani. Lida ya nuaba Simon Federu, Tomas leo behania gamado, Natanaeli, lelila na kana, lelani Galilea. Lirahi sebedeu, hama ya bia hada gelani Jesusu disipulu. Aba lariego Simon Federu hon.
10: Neibuga esenia.
1: Aba hariego lu.
2: Weibuga ginye buma.
1: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suari obligia manyugo tieni kat. Dale aruga dene lubei, aba hari ni Jesusu nye larudun. Ibida tiye behon disipulu gu luago Jesusu la. Abat lania gu hon.
0: Numata go! Manyugo gitu san.
1: Haria galu.
2: Ua.
1: Abat lania gu Jesusu hon.
0: Si u maluegen ton vere ugune. Hanyugo po.
1: Aba haguna. Lari ge. Si aye beha chawarunu. Seni dunar gu ge. Lehi be udero tida. Abat lania gu. Au huan lu Federu.
2: Jesusu tia le.
1: Ke ilagambu Simon Federu. Luago Jesusu la. Aba ladaurun ladaurago. Aba la chubaru dunargo. Hahibiri disipulu gu, aba houdi larun beya taugune. Aduru hain hamo seni bui haudre. Ke aba argun ila sa metru hadisa lui beya. Dale, harari nubai muarugu, aba hadari nu watu gemet. Lau enyegura. Lau aba udre ligibo gu tumafein. Aba lariego Jesusu hon.
0: Baruhu mafiyo hata ye udre ha hadigibanya.
1: Aba ladinu Simon Federu tido ugune. Aba la durgu dunu seni larun beya buinhau udre wainamuti. Sa demi sa irwayan. Lausun hibe maheiri dagutu seni. Abat lariego Jesusu hon.
0: Higo guhata pachati.
1: Uwat niaba hata ge disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladiga subudi hamane luago Jesusu la. Aba liabi. Aba lanigu nu fein luha burugu. Aba lichugu nu hon. Ligeme me ladiga lau udre. Ligie lirua. Larufu dago Jesusu nu guahon lani disipulu gu larige Lazaru lida geogeni. Larige hatu bachati. Aba lariego Jesusu nu Simon Federu.
0: Simon, lirau Juan. Hinse te nasa abun suga lau nisia hon ha.
1: Lariego Federu nu.
10: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
1: Lariego Jesusu nu.
0: Goni gibanya te nanigu.
1: Aba elalgu dini luago libia maweyas.
0: Simon, lirau Juan. Inse ti nasa abun le ti mati mati.
1: Lariega Federu lu.
10: Aha na bureme. Subudi tibun luago hisi en banu.
1: Lariega lu.
0: Goni gibanya te nanigu.
1: Aba elalgu dini luago liru maweyas.
0: Simon, lirau Juan. Inse ti nasa abun.
1: Aba liru dago Federu ladiga lalgu dini Jesusu luago liru maweyas ahi. Hisi lubai lu. Aba lariega lu.
10: Nambureme. Subudi tisun kata ibu. Subuse tibu luago hisi e banu.
1: Aba lariego Jesusu lu.
0: Goni gibanya tinanigu. Ninaro bau. Lau nalame ha nibure ngidu bu. Sansi guati bu apabidi le nyihi lumuti babusera. Gamalumo. Damele weya di bu. Inyura rigu bali me baruna. Aba melaguru nibu sombadi. Aba melanugu nibu le nyihi lumuti babusera ubabidi.
1: Lau lariego Jesusu kata ile. La subu diragu dini ida lubala ligaburi lome Federu. Lulichugu uweirigu ni lubungi yulao. Larige, aba lariye gulu.
0: Falabana.
1: Da ladigira gumbay Federu, aba larihi lagu anitela disipulu le hisi yatimaba ilu Jesusu harigi harigi. Le meme anyuru bay lobagi Jesusu lida adineruna. Le gie, aligu dubali Jesusu kabala wadage ederegere. Da larihi bali Federu, aba lariye gulu Jesusu luago.
10: Nabureme, asan le, kapas asu serdalu?
1: Lariega Jesusu lu.
0: Aha nabusen la bagari dun darime nagir budu, kamegye bumu, buguya falabana.
1: Abati leiba gudimurei, hada hibri lani gu Jesusu luago mowe beilani ge disipulu ligi. Maria guti Jesusu luago mowe beila. Ariega riguti.
0: Aha nabusen la bagari dun dari lumon nagir budu, kamegye bumu.
1: Ligeme me disipulu ligie, le choru urbani buri kata ile, aburi habarugie gara dato, to hali habungue to. ani subudi wati luagu inaru nila le laninya guba. Ani higi saragu kata ila daga Jesus. Ahi hamuga aburu hawa, aba aba. Afiya wati luagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hawa tu lau lida sungu bau.
12: Hawade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
13: Lunti ofulu. Aburha tina bun tida furume tu nigara da luago sunle la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luade gimari. Dari luma uweyo le la mude iru bai sielo. Lubara ge bai lidi sielo. Lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologu ha me halanua dirubayo. Lida bian wenweyo le loubai ubowago larige lasaru lida ge oweni. Arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winu ala. Aba buriti la dimure han hon luago la rua iha bungio. Dame han le hama gele lubai apostologo Jesusu. Arinya gati mehan hon lu mafri du hama lida ge uburu gu Jerusalem. Larinya ga hon.
14: Abuna pa huma lagu firu furama se lelishi ubi nungu si hun. Le wago binarinya ga hon. Subuti humuti luago badise gitala huan lauduna. Gama nungu. Nasuk di rangi hum, bagu malu hadun lagi ahum batise walau sifir sama.
13: Dati le ondara gunyuhanya la apostolo guluma Jesusu, aba hal gudani.
15: Wabure me, aniha sadale lumbay, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
13: Lariaga Jesusu hon.
14: Sinyati Jesus di roli kala weyu, o kala dala lundi rubi nungu ching lau lupafo, luna dugu di kata ibe. Kamalumu, Tamelele adi sifiri sandu huwago, tibiko kwa bafu luge fehu manu wago tandu Jerusalem kilobo ugudea, Samaria, chilunogo lidisi agi fulasu kukogo.
13: Lari ge lariyago ni Jesusu kata ile, sun ayaha la ariyagwe, aba linyuruni wa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa sielo sun amude reina la Jesusu. Ligi hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadag ragu. Aba hariya guhon.
14: Wugiri ya gali lehani. Kawago herete hariya guzelu. Jesus meme lea mude rupa isielu humani. Liabi ya ba itara meme kai harihi lilidi.
13: Aba ti hagiri budu apostolo guloige wubu le giri bai olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Dale hachili rupa uburu gu. Aba hamudeiro lido rumo inyoti. Yen Pedro Hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolomé, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simón le lida bai adamurini le giri bai kanonisite. Luma Judas le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya sun hage sun adan lu hafuria idu hama ha hibri wuria. Maria ato lugusu Jesusu hama lamulenu. Lago aba weyo lida dan ligia, aba laramu Pedro hagibu ge sun afinyati ya hanyemba ya, hawara san wengirige, aba lariye guhon.
10: Idu wenyu, nuntibu ga lagufiru le lariye gubi sifiri sandu li umu lukukinye David tida lerenu gungi, lida le ladumare habu ilago hudasi, le adunde habali ya ha anigibalin Jesusu adaira, aba meha hada giewani gu hudasi, eni gafana timeha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lau sensu lea fai rube ilu luagu uribani lela digube. Aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balengirige haganoba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia, aselidama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulinya tida liliburu salumu, reide italuba malugu. Ua hama ganou tinha tida. Arinha gatiguinha nhen. Lua lá lubara lu amo. Itaralinha lubaiti. Lun tiva noa da ha aba bugiri vadagie. Le meha vama tisun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dan le labadi serubalen Juan Jesusu. Darilumo dan le lamude rubai cielo. Lu le megu ala kudasi. Lu ganyara baila lichigun fe ua ravama. Luagu lagu yugun Jesusu lidagien oweni.
13: Aba tihiri du biyama hadagia. Jose, lememe giri bai barusuwasi. Lememe gine giri bai hustu. Luma Matias. Aba hafure idu itere.
15: Wabureme. Buguye le subudi habu bai tunha nigi sungrigia. Arufu da bai won kala hada ge bian wugiri ha banu diru bai. Lun de seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judas. La diga feridi la li Judas i lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha li du fulasu le la dina bai.
13: Abati ha digu ubulu runi aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia aba halila hada ge apostologu.
4: Hechos capítulo 2.
13: Da la tilere boy le way you fed le pentecostese onde regunhaia sun lanigo Jesus lida aba fulaso sodini aba lagambu aba arinchu ni nyubu itisielo ge keida le lafuru aba garaba li here aba lagambu tido sunu le toye habay aba la salira go watu ge le kama hamuga iyeye longe hachige afare hoyo longe kada aba hadage Aba habunchi suha gelo sifri sande. Aba hagume seru adimre halida buri amu liyeri iyeye luwei hereru segun la dumre gedunia sifri sande. Lido buri dan ligia, yei buri yano kuri u Herusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itiege lida ge sufu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia. Aba hondero gugo grigia. Ibidi ha hon kabala hasami na ladega kada la aba hada de grige hagia agamba hamuti le ari wagua bai lida herero guanarigi. Aba taweli duhanigi, aba haria guhama gua.
7: Mafu megi agali lea na ha adimuri habanyi. Ida nieti wagambu bali ya adimuri halida lereru kada aba wada agi. Anyehi grige ya paruti ya na ya, media na, elamu na, mesopotamia na, udea na, kapadosia na, kontu na, ama asia na. Turigena, Pamfiliana, Egiptuna, Lumalida Gebi Frosu, Africa, Le Jaguru Meme Boilo Sirene, Ayini Romana, Aganutia, Ayini Hadagi, Huriu, Laduga Huriu, Hama Hazubri, Ibiri, Baruha Maligaburi Hafini Huriu, Ayini Grigia, Tureta Nahama Arabiana, Sumogia, Agamba Wamutia, Adimuri Halogu, Luari Gumbungi, Lida Vereru Guanari.
13: Where it is Hanigi Sugube? Ibidi ha hon kabala hasamine, aba buriti haligu da guhamo we.
15: Taso amini la sun le?
13: Hibiri, aba hehera ha hon lanigu Jesusu, aba haria go.
2: Bacharu anyami ruguhani.
13: Aba ti laraya mu Fedro, hama ha Hibiri unso apostolo go, aba laria go lo umala lihere ke.
10: Uguri ya kuzena, hama sun ha ganoba in Jerusalem. Agamba humele lube narie guni hon buidu. Subudi humamu ge kala lila beikate le harihu bei. Mabachar wati ambugiri hake haritagun. Ladana gubei gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bei. Ligia meha le wago bei ladumre ha joeli le profeta dan le larian gubei. Lidon burime lagum hon veju linya larian gubungiu. Nona ha beinani sifiri havagu sungirigia. Adimere bahisani gluege nobadina, ke vene dubanya wenya nyamutu, harihi baniburi inti arufu duni. Lidumbrime veyu ligia, nona habeginye nani sifiri habagu idamuni, aba menadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba, ome buburi kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lidamua, narufu dubaginya hita, watu gemeti, luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafuna dubahati ke hita. Dubarge la chiliru lueri wabureme veju weriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu ha salvaruba. Agamba humay lubeti le lube nania gunin. Huguya vugirinya Israelina. Ke le hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha bugirle anua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagru luma buriseini lela digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da lela dere gerua bihun, aba hafaru ni hilagu bai, lau hedere geru ni hon wugiri ngafigo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi uluma gie frumi etida. Aba la sefru ni bungi lidage lubafu oweni, Agu yuguagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafula oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le ladumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda narihi ni nabure me nuba. La ubungi luwe gie lomere. uwa bai egwa gudutina. Digia tagunda rube na nigi, eremu atubuya ni nyenye buin lau ugundani. La bagir du basun nungu bulau emenigini. La diga migi rumbu badi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugubu bubwe le sandubai. Barufu du bai lemeri I bagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyuar. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furang lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua chilu ilumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama silali la bungi ulu. La afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre ha tilubeti Davidi lagu lasana Kristu lida ge oveni. Lagu ginye merede bula luani lida habara hilanya. Manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeiti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni. Ani sun wagia ge fenti vo lagu lira. Lari ge lanyura guduni bungi luege lomere. Lau sarago ueri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagie uguchili. Aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai. Luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubai sielu. Arienga ti David guanargu. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichugunia baga niñu labu giom bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubai luagu guruwa. Adiga lali la bungi luligia balava salbara gile. Ligia meginye wabureme.
13: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairi gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hong hibri apostologu.
16: Wadu enyunu, kapasan waduk.
13: Aba lerinya gu fedru hong.
10: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu gibungi usifiri sandu hun. Adiga frama se kali bungi lagulichi gubei laginye sifiri sandu hun. Luma hong adiga wagun, luma hong ha agana ubanya dise, luma hong sun ha laguara ubanya bungiu, lulani guhama.
13: Lowburi dimure le luma buri amu la dimure hefedru hong, aba larinya guhong.
10: Dire ikuma, havei hagibiri grigia salufuri dinya ha.
13: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adiga ubanya gasu lolereru. Aba hayabi kaibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregu hongwa lu hafure indairuni le harufu dhabai apostolu guhong. Afare hei na hamai hamati. Ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure ya idun. Lowe anu tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi uhagana gu apostolu. Sunha afienu baya, lida yanu aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula suluma le hamati. Aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hakudrugulu bungyu. Lari gya aba hondara gwa lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawaha ni bungyu. Aba tihinsi hama hongrige. Aba tiha anahe na lani ya bungyo ha asalbarubaya haun.
4: Hechos, capítulo 3.
13: Luago aba weyo, aba lidi Fedro luma huang templo ruguladangri irwa robo weyo. Le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba uguri, maibuguti luma ge lagiri ya hon. Baru ugutiha lobado tibenari templo le giri bay bena buidu mereuti. Lun lamuriha hama ebeluri te templu rugun. Danle larihi bali maibuguti lige Fedro luma huang hebeluri la templu rugun. Aba lamuriha sensu hama. Aba ti larihi Fedro luma huang luagu. Aba lariago Fedro lun.
10: Ariha baba wagu.
13: Aba larihi hawagu. Agura ba yabe hichigu sensu lun. Aba lariago Fedro lun.
10: Masensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
13: Aba larga deni Fedro, luege luho bule lowere, aba liyuro guni ore ligia aba le dere bugudu lugudi luma lumuru guto aba te la chubaru lularamu aba leibugo aba le beluru hama tempo lugu eibugaino achuba hena adimure hena luago luweri gubungi aba harini sungrige eibuga luma adimure luago luweri gubungi weri tihanige luago le asusere dubailu kei subudi habali wugiri ligia subudi hame luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu le giri bai bena buidu mereutu migire gede lumuti ya maibugu ti le areida gubai Pedro luma Juan sunti grigia aba haibago lou tuweri hanige luago tubara nda tempulu le giri bai lubara nda Salamon le nyen habai dale larihi bali Pedro kate le aba lerinya gu hungrigia.
10: Hugu ya Israelina, ka wagu taweri dahanigi, ka wagu haria gu wakama hamunga wagi ya reida wagu dubalimbu girile, eibuga gudela uwabafu olwagu la uwara gu woma. Mama linya, bungi leha bungi te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligi ya reida wagu dubalimbu girile, lunlichi guni linyu age uweri guni lunhesu Kristu leliragu. Ligira, le meha hedere gerubai hong lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Lubara ge ka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandubai eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni, le ichugu balin ibagari le timati. Gamalumon, aba lagu yu wagduni bungyu eni gefenti walagu lira. Ani ha wugiri le harihibai, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu ligia reida wagu dubalin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi ala meha hun kala hadigbe dale hafaru balin kesusu, huguya hama habuti. Lau sunlira, gufli lumuti bungu le meha lariengu behada gen profetagu, luagu lunti lala sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakri kakuma. Giribu huguya melu bungyu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungyu emera gunitu nguwani. La ulona hanengesusu le Kristu, le anua dirube ilubara gya frumi etida. La usun nunti la lereda nuhesu Kristu sielu gueto. Tarime laranseru ne bungyu sun kate le lariengu bihada gya profeta guha sandu banya. Ha abagari dubanya, lida meha dan le segihilibe. Itara lian lubeiti, Ariega timeha Moisés si Juan wagichagu. Lona ha bababure me bungi aba profeta hidangye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariegu ni hun. Badiga sun ha madigiti engasu laule lariegu bei profeta ligia. Hagida ruba hadagye lani gu bungi. Itaralien lubeiti. Sun profeta gu luma ge Samuel lulubaru wago. Adimere hatinya. Libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumbe jerese virunen, sun le laringo beibungi hada gen profeta gu. Luago tuguinye hafule sei, daradu le meha la digu beibungi ukama wagicha gu, da le laringo beilu Abrahamu. Nabiniru baya sun grigi ya hao ubogo gubanya, hao baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lulona hani hon frumie, lula biniru nun, kadaba hida gen, laula sagar nang lida gie luriba higabul.
4: Hechos capítulo 4.
13: Yengi e Pedro, luma Juan adimure hongrigia, lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu, hama ha lida baya hadamuri saduseugu. Ganyitia ladiga harufuda ha Pedro luma Juan hongrigia, Ariega hagia, luago arufu duwa la, luago hasa aruba la grigia lida ge oweni, luya habagari dun, ladiga sarala Jesusu. Aba ti hanigu niya adangre, aba hadaru niya frisi rugun, dari laruga kei dari halilubai. Gama lumo, saragu haya hadage ha agambu bali uganu le hichigubai apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondera gu habuti gu hurio, wugiria weiri gu te lida hafie, hama arufu de te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yen gien Anasi, le fadri le inyutimabe, geifasi, Juan, Alejandro, ama sunha hada geba ya liduhe yu anasi. Aba ti haunaha anige Fedro luma huang. Aba hichugu niya lamida wa hadamuri, aba haria guhong.
16: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wugurile?
13: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba laria guhong.
10: Habu ti kukuri yu hama wugurinya wedi gutinya lida hafinye, ke halgu duniva, luago buitile digu bay lung aba wugiri sanditi. Ida liya la larida wa guagudun, usienti waluha subu dirunin, huguye hama sungirige ha Israelina, luago lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubay vugiri le ya higibu kinya areida guanyo. Jesu Kristu, le meme hadara gubay luago guruba, le lasara gudubay bungi lidage oweni, Jesusu ligia, ligia dubu le umbay hichiga mebereseni, huguye ha abu no gutinya muna. Gamalumu, nyubuge lulung ligia bala dubu le tima timat. Uwa ti amu lula salbaruni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubowo gulu ganyara lava salbaru luweginye.
13: Da harihi bali gumadi matia luago adimrihe la Fedro luma huang manufu dega ni muruso. Ani subudi hamei luago mama hama grige aturihe tia sarago. Luago grige hama hafrumi ya guarege. Aba taweri duhanige. Abati hasubu diruni luago hada geti la ha meha eibu gubanye luma Jesuso. Keiti yenye lubai wugiri le areida wagwaga dubai hama. Rara ligia siyati harinya gu luru du nikata. Abati haunahanya luru du Fedro luma huang luma wugiri le areida guale bai bogudi luwe hadamuri. Lugayara bai la hayanu ha hama gua. Harinya gati.
16: Kaba san waduga hao wugiri ya ha? Subuti hamuti sungha gano bai Jerusalem. Logo adiga hama lila milagrule, ani siyenti vegeye da gunlao. Lumaburucha gunlao uganu, logo kate ile lida sunfulasu, veveri dianya luma dimure handige hama, ni ka un lida liri Jesusu luma gien ugunye.
13: Aba ti hagua ruhon luhebeluru, aba harinya guhon luma dimure ha hama, marufu da hagie me lida liri Jesusu, aba harinya gufedru luma huang hon.
10: Samina huma hungwa, Ahin richalu bay ligibu ge bungi lula digun le hubay bay. Igira le lubay bay bungi. Waguya, sinyati vamani chu lau kate le arika wa mali bay, luma le agamba wa mali bay.
13: Aba ya ti heweri dirunia gumadi matia, aba higira ge dunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho, la diga dimure hetia burigrige buiti luago bungi luago kate le asusare dubay. Wugiri le arida gubay, lo milagro ligia. Wari ale sigilo biya wen irumulao. Dale lafuri dube, Fedro luma huang furisi rugugie. Aba haudi le yehe habe hapanago. Aba habahi daguni sun le haria gube habuti gufadire guhama wuguri ya weri guti hon. Da hagabu bale, aba hafuri edu, sun hage lubungio. Aba haria gu.
16: Wabure mebungi ube, le adugu bali sielu, ubo barana luma sun kati. Ariya gatibu lau lubafu sifri sandu yum luguge David leme habubuin. Malati hachagara gunecha no hagibe bayu bugite. Malati hasamina run hada agua kate ile mesei wiit. Awugri hovatinya uruwe guhama gumadimatin halani no boule. Ondra guhagi alu eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra uruwe ile lanua diruwe. Ani susara tiitara ondra guatinya erodesi luma ponsi pilatu. Hidan uburu gule. Hama hama mama bayhuriyo, luma hama Israelina, luhadigu uriba ni lumbiro Jesus le sandu bay, le banua diru bay. Laulira, adiga hamuti sungle baransi haboy, lula susere do bala. Wentonti, wabureme, ari haboy hasia duruniwa, ruba nigi won, wagie le bubuigu, luwadumure habuago manufu de. Arufu da bay bubafu, laubarei da guagu dine sanditinya, ani adago buguya saini luma milagro li dan liri Jesusu, bubuin le sandu bay.
13: Da lasu rubai hafuri ya idu, aba lahi gichu fulasu le yen lubai hondarabwa. Aba habungi chu sun hagia lau lubafu sifri sandu, aba hapuri chihani lere rubungi yu manufu dega. Sun ha afinya rubaya, aba labu haritago, aba labu habu seru. Uweti ni aba ariyago te luago lomege luago lani la labu gwa. Sun kate ihani sun gwa luago. Aba ti hasigiru apostologu adimruhe luwago lasaru wabureme Jesusu lidage oweni, lo sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi usun hagia. uweti ni aba hadage emege ruti ni kata la diga sunha gafula subanya o gaba aba buri halugurunu aba hanigu ni tebegi aba hederegeruni hon apostologo lo lafare hon hada ha emege rutinya yenyen ti aba hadage la diga wago lewi giriti hose agura houti lo agu ubohu le giribe chipure aba hatu ni apostologo beru na vera mini la lira le ichigu bai digu dago Wigiri ligia, aba la luguru ni lufulaso, aba la nigu ni sainso, edere gere hon apostologo.
4: Hechos, capítulo 5.
13: Nye ingie aba wigiri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulaso. Wigiri ligia, aba la nigu lida ge sainso, aba lidi lo libri hon apostologo, La famura kama hamuga ligiri gynye libihe luwago fulaso, ani subuse titi sun kate itulumari. Aba tilarinya gu Fedru lu.
17: Ananias, kawagu bigira lu laganyi runu mafia baningi lu ladigin lu beyedu ni sifirisan. Lau barederu lau libiri sensu le afai rubi bu luwago fulaso. Mafunage bifulaso meha fulaso. Larigin baluguru ne, mabi sensu lu badigin lele babu serubi lau. Kawagu basamina na badigi ni kata ile. Bungi balgu be beyera gu. Mama wigirinya.
13: Da lagambu bani anania si kata ile. Aba labri ha hilagu be. Sunti ha asubu diruba li kata ile. Aba hanufu dedago. Aba ti hayabi ni bure ingia. Aba haubura guni anania si. Aba haniga ni abuna. Kaiburi iruwa ore larigia. Aba tebeliru lumari anania si. Ibide unika tetun luago le asustere dube. Aba larinya go Fedru tun.
17: Arinya ga bay nu. Ahin luago lube ebegi le harinya go bay haluguri fulaso.
13: Aba tarinya go.
18: Aha, luago ebegi ligi.
13: Aba larinya go Fedru.
17: Kasa wagu hebelu lido uarani. Luhou chagun ilani bungi usifiri iter. Anyate hanegu balimbu mari abuna. Hanega di buginye.
13: Lida meme ore ligia, aba taburi ha hilagu bai lubadu lugudi Fedru, da hebeliru bai niburi ingia hagia, adari ro hilaro, aba hasagarunu, aba habununu loba getumari. Sunti grigi ha afie bai loo Kristo, hama sun ha asubi druba ni kate ne, aba hanufu de dago sarago. Adago atia buri apostolo bu sarago seni, luma milaguru hada grigi. Aba tiburi hondra gusu afinye te lida fulasu le giribe lugara nda salamon tempo lugo. Uwe te meha ni aba hada ye ha mama bay afinye te hondra gutia hama afinye te la diga manufu. La usu hisi hama su afinye te hongri ye sarago. Eibu yeyo, eibu hayabi grigi ya lu hafinye ro luago Jesu Kristo. Dandu wugurinya, keisi wurinya. Aba ha hasagara gunye grige sandi te umadarugun tida habara li luba lasigri Fedru. Gayara lamuga harida gu lourugu tadagaru liyawa di hawagun. Nyibu itinye gien saragu grige lida geburi fulasu jarafati lu Jerusalem hau sandi tiyan hama ha gawagu tiyan sifiri gu guriba tiyan. Sunha gia arida guatiyan. Aba ti labunchu fadri le inyu timabay hama hanigu sadu seogo haluma banya lau gimugo. Aba harga duni apostologo lu hadagri niya. Gama luma, aba ladaru ni aba lani wabureme anheli tibene refurisi yu aria boligia. Aba lafri da gudunia, aba larinya guhon.
19: Hei ba, hararama me tempi yugu. Aba me hapagata guhon grigi logo yungu sulani na ipaga ile lichi bui Jesu Kristo.
13: Da hagambu bali kate ile, aba haudi tempu lurugun laruga binafi giwa, aba hagumesteru arufudaha. Aba ti londaru niya fadri le inyu tumabe hama haluma baya, sun linyu age lurudu, hama abutigu Israelina, aba haunaha anigaya apostologu frisi ruguginya. Da hatiliru bai sudarugu frisi rugu, madari hamuti anyen, aba hagiribudu, aba harinyagu,
20: Darunu linya wadari runu frisu. Ninya no sudara bena buunige. Gama luma. Dan lewa belu rubai madari rutiva ni abahadage apostologu nye imunaga.
13: Dale hagambu bali habuti gufadri guluma habuti sudara ha onigiru balu tempulu katele. Aba haligu dagu hongwa kaba lafuna ida lebe da katele. Lida ora ligia, ligia liabi aba wuguri, aba laria guhong.
2: Hayayin buguni aha hadaru banya frisurugu arufu da haongurigia tempulurugu.
13: Aba ti lidi habuti onigiru tia ho sudara aba hanugunia lo buido. La diga hanufu de luwe hachamura gugrige dibu hawago. Dan hatiliri bai hao, aba hichigunia ligibuge linyu age lurudu. Aba larinya gufadri le inyu timabai hao.
16: Meri di wamadu, numarufu de hadigi ya huma lidan liri Jesusu, ani ka hadigi. Bungi de huma sun Jerusalem laule harufu de habai, ani busiente hichiguni duru wawago logo longe guguri ligi.
13: Aba ti lona bu Fedru, ama ha hibri apostolo du,
17: Nunti bagamu ni bungi lau wa diki ni le lariye gubei, nubarage leha niye gubei wuguni. Leha bungi te wagichagu, ligie asara gudubili Jesusu, le meme hafar bai lau hadara guni lagu aban guruba. Grula li bungi uweri guni lung, nyurugu da lei luegi lomere, adiga lali abutime luma salbara guleime, gayara lamu gaha sakiri ha Israelina, luma ginye ferudu no avalaha figon. Gefenti bolagu lira, gefenti ginye sifiri sandu le lichigwe bungi honga nyudu banya laule larinya gubwe.
13: Da hagambu bali linyu age nduru dukatele. Aba hagayidu, aba yebe habuseru hafara gunie hilagubwe. Yenye aba fariseo hada lurudugu, giriti gamaliele, maestru lida lilurudu moisesi. Inebe tihon grige staragu, aba lararamu, Aba lariyagu, luhanuguni wa apostolo gu lidage adamure ni luwagu murusu ora, gayara lamu ga ladimure ha hamare ge luru dugu. Aba lariyagu hongu madi matia.
1: Uguri ya Israelin, gouni gi humati ya laule nubai hadugu ni hau uguri ya ha. Harita go humati ya luwagu inyuro go lame ha teudasi lungwa ariyaga luwagu aba ala uguri wairi gutiligia. Aba hafalaru ni gadiru saa uguri ya, Ani afaruati hilagube. Sunti ha falaru bali aba hawaru dagun. Aba lagumucho sun kate. Lari gye lida lidani habahu duni wagrigia ligia linyuragu hudasi le Galilea na lungu. Saragu haya afalaru tilida labusa erunye be lagara bagun luagun gumadi. Afaruati gye aba gye hawaru dagun sun ha falaru bali. Igire huma ya lubaiti uguni ya haa, madara kwa huma hungwa hamu. Ladiga ahin hani lubai uguni ya haa, katele harufu da habai, lumale hadigi bai, lagumu chogubu. Gama lumo, ahin lani lubai bungi yu, hasinya lubai aguni chogubu. Goni gi huma, loi hagenda kwa la luma bungi yu.
13: Aba haha rusungu bai, laule larinya gubai. Aba tihebela agaduni apostolo gu, aba habai chuni yu. Aba harinya guhon lu habela hadimre halida liri Jesusu. Lari gye, aba higire gudunia. Aba hafuri de apostolo guhama ge lurudugu, gundayu, lo larihine bungi keisi grige gadina matia, lu hasufri rubusiga nuluige liri Jesusu. Merede titi, harufu da ha tempulu rugu, lu matida burimuna sagu weyu. Harinya ga hagia, lu wagu Jesusu la Kristu bai, le agura bahou bai.
4: Hechos capítulo 8.
13: Gunda titi Saulo lo lafaru esuteban. Weyu meme ligia, aba lagume serun aba onwebu eiba honi, harigiha afinye bayen luagu Jesu Kristu Jerusalem. Aba hanuraha lido brilirahi fulasu Judea, luma Samaria. Apostolur gugunya no manuraha. Aba hayabi wugiria, aderege gotia hongwa lubungio. Aba habununi esuteban, lo saragu iruni, loagu longwe. Aba ti lasigiru saulu, eiba haya afinyatia. Aba halebeluru tido sumuna, lo lasagaru niya wugurinya hama wurinya aduru hena. Aba launaha niya furisi rugun. Hati anure habaya, aba hapurichani uganu buitile yein lumuti hodi. Aba lidi aba hadage giriti Felipe. Uburugu Samaria, aba lagumesteru adumri ya honha yeimba ya luagu Kristu. Danha leha gambu ni Felipe, ariye hamai buri milagru lela dagu bai. Aba hondra go sarago grigia agamba ne larinha go be. Ladiga arei da guaga da testarago grigia gawago te sifiri go gribatia. Aba buri hafuri do sifiri go gribatia agora rei na hada ya haga wago bali. Arei da go hagia starago fadago aya. Hama maibu gutia. Sunti grigia lida fulaso ligia. Gunda te luago katele. Nyenye aba ugiri lida fulaso ligia giriti simon. Gabin rahati meha. Linya hali aye hanye grigia samariana lau larinya gu hon luago mama la frume guarigi grigia ligia. Agamba hamuti sun grigia bu...
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
13: Abajaría.

0: aba le belero pablo arihe lasuru la furie idu lu bungyo lu ago aba lichugu ni lu hobu lu ago aba lare idagun lari gelira aba gien hayabi go hibri sanditia halida banya fulaso ligia aba hare idagun aba harufu duni lubu idu hagabri won edewe hetiange sarago kate won lari gien da latilri baidan lu ya wadi na gulu wa sigiru ni wawoyesun aba hichugu ni sun lewe megeru bai won lu wawoyesun Larige irwa hati wo luago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ogune to erede ubo asigre luribo gonyen luago bo huligia. Alihan duriya na ogune ituguya. Yenye no hayawa biyag wairwa luago tigibu ogune ituguya. Kastoro, luma, poluso. Aba wachilre uburugo sirakusu. Aba weredero irwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugo rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido lirere udele gire bai posuole. Yen wadarire atiri afinyatia, aba hamisru haniwa luwerederu aba dimaso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agan baya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le gire bai foro, le luwago bai uma giriti apio. Hibiri, Dungo te wama li da fulasu le giri bai iruwa haba chili digitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudargo adangruti lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma bai. Dale Adam Riguanya, aba larinha com hon.
1: Niduhanyu, lausuma diga na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu, dawatina. Nyengi aba nederegeru hon romana uburugu Jerusalem. Larige halig da gunina, aluga tinha jebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahatinha huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate ile uagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulu,
2: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da vwagu hudi agia. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada ageha nyumbi banyanyengi adimure hati uribo wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Gaduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, lagu laruwa ihabungyo. Luma gebinafi, dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta bu. Hibiri, afiyate luago le larinya kubay pabulu, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mura duha mahama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te larinya kubabulu hon.
1: Ligia larinya kubay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya game hon grigia. Huguya hagambu ba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Harihu ba gamalumu ibidye bai hun ka lalila bai le harihu bai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau hariga irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halalila bungi uganu lagu ti Jesusu le meme wasalbara gulu bai honha mama banya huriyu, Ani hagia haharubalu.
0: Dale larinya gubay pabulu yitara, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hamagwa luago kate ile. Reide iti pabulu biyan irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
3: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburan yung gara da to hun huguya lani gubungyo, haga na ubanya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au. Anua dira lumuti na bungi o lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subuti gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabureme Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le la digube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungio lidage Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hongrigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbei laguara bungio lun lani guhuma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, Huguya leaga nauba yuburgu Roma, hahinsi ya banyalu bungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu, Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu lagu ti lirel gefeinti lagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungiu sun wada, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bai lani bungiu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichu gun gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bay. Niduhenyo, busenti na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila agun tinya. Dandu chu tau keisi bidi ya gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichi yani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le aga naubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe ila lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, La dichara guagu de niña bungyo grigia ligibugi. La uha finyeru luma ge lagume seha, lumun lebeha, itara lenya tania gunilerenu bungyo.
4: La dichara guagu bai, laula finyeru labaga de duba.
1: Ariha umuti luagu abriha la lanari me liganyi bungyo sielugi, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migirubanya lun la subu dirunu alinaru bungyo, la dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungyo buidu buidu, Lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luagu bungyu gayara tila subu diruniwa lauburi kate lela digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubou luagu bungyu la ligie la uginye magumucha dila lubafu. Gaduruhen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu keisi bungyu. Metengiru hamei lubara gen lira reide hanya asaminara libidio niga au Ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau ibidi ya guati hau. Lubaregi hahudura gun lubungyu le weiri gubay, le moweda dibay, hahudura guarega hon hayawa grigi ya ha goweda ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu aduru haregu tinya, muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu luagu ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubai li kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adago atia kate iburi hama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri. Keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuginye hayusuru wurinya lun hayusura gun hongwa adagwa tine wuginye kata iburi nibusi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi ti mabuse irun hanya la hichuguni li lugaro bung yulung. Igira lanya ti lau la gubri hasamina. Lung hadigni lemon lubay hadigni. Buin hanya lau sun luwuyeri marichel, salufuri, vuribani. Memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi. Lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia. Iyeri guti bungi uhon. Emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa. Panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahudun hamuti ya haguburigo, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya, nika un, uwati ferudu na hama, magude me habutinya, subudi hamuti lalariya gubaibungi ubuidu buidu, subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile, lunti la howe luegi, lausun lira, adiga meme hamuti, darin lugunda hama, dan leharihi amu grigia adigai.
5: Romanos capítulo 2.
1: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadigabe lememe ladigabe, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gadabungyu, danle lasie diruninya ha digiba liburikate ile. Buguya tile ichugube, hadurun, ha digiba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubay, harita gwatibu saan luagu besefuru balan luay lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu lau lareini bungyu le magumcha tibay luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu lareini bun lugayara bay la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubay agawon da gida lafayeha bifigun. Lubame lueyuri alagusera gudun bungyu, dame liabin lulasie diha lau iricha. Dame le lafaye iruni kadaba segun le ladigubay, lichugubay bagari magumcha dihonha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni lebuidubay sun wada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha labaychu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigubali le vuribabay. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maabay huriyu. Ayinti hon sun ha adigubali le buidubay, lichugubabungi uweiriguni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maabay huriyu, lugundu abalala negniye bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidi yon galilurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogudin loe lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali lurudu, arichara gubanya ligibunye bungyu, anati haa gumfri rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurudu Moises, gayara tia digu nile lubaybay bungyu, laurugu lariyangu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagabori, arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyu biruwa yutida hanigi, ani larinya gubay harita guhon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, lau huriyu ba, afinye buguya lagu le lurudu Moisesi, lum basalbarun, luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu da hati lilurudun Moisesi bun lun banua da hani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu alau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma alau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu alau gayara la barufu da ha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai ti arufu da ha bubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Ayin apulichi habubai luagu lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Ayin arinya gabubai luagu mon lumuti la ladiguni wa agabara hani, kame ge badige? Ayin yere gu habai guwari wabun, kame ge biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
6: Kita kiat ini dimana habe, hamau be, huri huri balok bunyi.
1: Gebagi tisai ni tuag austaruni, ahin bagunflir lurdu gamalumu ahin bahale chagua kai gubairigu meresi binubani ahin lubaiti lagunflir le meresi binubali seini lurdu lanaguba kamahamuga resibi lumuti lausun meresi binulani grigia ha meresi binubali seini twagu austaruni gamalumu gunflit nyaluma lurdu bungyu hagusera gudubadun uguya le resibi humali bai seini twagu hostanu anima gunflir hamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu le kuriu bai le timati mama bogu digieri guti libiti kuriu la mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti veresi bira seini luagu wagubu lubara gien lira kuriu ha tima bai hakia kuriu ha muna dagnye bai habiti ha resibi hamali seini tuagu hanigi ani laniri gnye bungyu sifiri adiga lira sinyalu muti lurudu adiga abati grigia le itarati gundati bungyu lau mama amu grigia.
5: Romanos capítulo 3.
1: Keisita la linya lubai halia nyeti haganya ragile grigia luegne huriu hama o luegne heresi biruni seini tuagu hostanu sarago linya anigibe tiginya lebuna furime tikatai rulu mutibungyu lereru hon huriu ahanya nyei hada ge huriu alogwa dutia finye magun flirumbe funage bungyu lao lereru la diga lira mama linya lubarage lira lagun flirumbe bungyu lao lereru lao sun maraso algo hamasun grig ya ubogi tani hen lereru bungi
7: babag du ba kesi rishati ni dale bariya ubi ani bui du ba fru du dame le babos ra wadu
1: aba ya alg dahani ahin seribi lubai wari ba lun larufu ni lagu richag wala bungi kaba ge warinega maricha tila bungi dan le labai chuniwa nadimo hanyati ya kesi grigia mama linya lugundu luhamuga maricha la bungi Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginya seribi lubai wajeni lun weri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidbai. Anihen kate le harinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ya ha harinya gubali itara lun ti hamuga hasia dironiwa. Ida linya gie. Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu. Uwa. Lugundu wa rufu da wa maali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungi.
7: Uwot ni aba grigi ya rishagwati ni ibini abali. Uwot ni aba ahwati lugu furandala. Uwot ni aba alwa hati bungi. Juri kwa nyasungu bai. Nyidu ya lido feriti. Uwot ni aba adugu tile buitu bai ni ibini aba. Itara niya hakule rukuke aba umuweho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramudeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Uin liya hayumwa lao inyara wakuni luma magundani. Furasa si hakuti liu hodi afala. Gringo luma ikari kuulida bai hemeri. Ani ibidiati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubitia logu linebe wa bungi.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gubi lurudu bungi. Hon la ha labu nye banya lurudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigia labu lagusera gudu bungi. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibu ge bungi. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu la subudi runuwa lurudu won. Luago gafigon wama leseribida. Gamalumu bogu din loi lurudu, arufu dalali bungi won ida linya la laricara guagu dun niwa, ani gayarati warihini lida li lurudu moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayaran la veredenu richagu wanyu, ligibu ge bungi. Ani aba la ladigni bungi lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya loi luerigu bungi. Gamalumu lau larini bungi, richagu wa diwa, Mafai haga ni kata la diga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi, la rufu du ni won ida linya la lalichara guagu du niwa, la uferudun na lani wafigon. La diga gagura suti anibusenti buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lalichara guagu du niwa. La diga itara kei richagwa la, Richagua gudalumuti waginye haafinye ba lagu Hesusu. keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubui dun ha gabri, gumuguati. Kage uago, mamo luago wagunflu ni lurdu, luago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubai tibuidu lago richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lau hadigin ni le lubai bai li lurdu moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bai huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye bai. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubai tuya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurdu gueto uwa. Luvaragia lida warufudu nye luago buidu meme la lurdu ligia.
5: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagua gada ladi wa lubai bungyo la wa finyano luago. Resibi hadi wa darangilo luma bungyo lidage wa bureme Jesu Kristu. Ladiga luegin ye Kristu gayara lubai wa yara fadun lubungyo la wa finyano. Lungwadeiru ni lufule sei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emeni gini luago gafara ambadiwa la lida lueiri gun bungyo. Ani mama regine lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowago. Lugundo subudi wa muti lago rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladega bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai wong. Ladega linsi habu bungi wong. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wong walida ge figo le gada ambaliva. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figombei. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun longwe luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara tihamunga longwe luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen tibungyu arufuda lumuti lueni lisin habu won lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigongidi wala. Gwe toti lau richagua gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Choro timati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labriha hawagun gafigontin lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumago lau lumbe lira gida meha le lagani gidiwa. Choro timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda atiwa ginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurdu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurdu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te debe se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lidebe se bungyu ke lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luago arua iha la oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon wairigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Larichara guagu dubanya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungrigia lun richagua banyala ligibuge bungyu. Ruati lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati malaweidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lulanigini oweni. itara linya gine gabafu la larei ni bungyo, lun laricha raguagu dun ninya grige, luma lun lichu gun ibagari magumuta ditihon, lidake wabudeme, Jesu Cristo.
5: Romanos, capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grige, lige labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulu mutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le viwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichu gubarun labu gye laguma diha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gye ginya lurudu ligie. Ani gayara ati tamari dun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu, laulonwe Kristu, friha dun labu gye ginya, laguma diha le lurudu Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamari dun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, e seri bidun lung bungyo sun suri na gubay. La diga dan meha lida gili figo wabagari. Seri biti meha li luru dun Moisesi lung lagagu dun ni luriba arita guni wada. Ani ligia kata ile anegu baliwa lidun oweni. Ayin ti gweto hiladi wa lung luru dun le meha gama baliwa labu gye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung we seri bidun lung bungyo lida iseri ibagari tau sun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lung aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide di hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
8: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagaridu sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagarinu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligi. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidangwa. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la nigu balina lidon oweni? Mama linya. Nifigo ngafaru balina lau le buidu bai. Itarati, aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubay inu. Ainti le lubay mabuse ru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti ya wadigu bali kate uribati le na digu bay, igabri lan na figo le nida bay, ligi ya digu bali. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busen na digu ni le buidu bay, sinya numuti ya diga. Ma digu numuti kate buiti le na busayru bay na digu. Na sigida diga adiga uribati le mabusayru nubay na digu. Ainti le lubay mabusayru nubay na digu ligi na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le busen na digu ni le buidu bay, uriba tiri gunye la na diga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongyo nu, gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina, kate ligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefu na lida ge igabri lan na figo le nidabay? Lea negu bali na lidon oweni? Bungyu gubay rig lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uo uga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabay. Seribi rigutina lun figo, keisi lidamu.
5: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni ni leluba inarinya guni gweto, au keisi aba afinya tilago Kristo, ani meye hatina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busengu baiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo luwe Kristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
9: Lida gyeri giba isaku gadiga wagun bama.
1: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lidage farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima timabanya. Mama ha agura houbanya lidage ugrigu. Lugundu aniha frama se le lichek bai bungyu lun Abrahamu.
9: Niebi ba dame na chulere dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama regine lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
9: Le damu bai amule nye le ibuganyo.
1: Uwara guati ginye lira, luma le alinye wagubi tida lerenu bungyu.
9: Hise timeha hakogu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
1: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labuseira, laguwarun lun lani guhama keisi labuseiruni, mebele segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lumo isesu,
9: Gudeme habubadina lule unut nabusera. Sandiyao me ihirigu laule unut nabusera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugudeme habu bungi uon lidanyen lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalerenu bungi.
9: Nadugi balibu uruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseirun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseira le derag dunu. Barinya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti luay lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudiru lun lea digu balin.
9: Kame badiga na itara?
1: Garicha ti lea digu bai saudiru lun la digni le labuseirun lau lubunye saudiru. Gayara ti la digun aba saudiru le dise guati la yusurun. Luma aba lea yusuru ti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungi hawao grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri liganyi hawao grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau sarago gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamaba huriyu, keisi lariyagu bungi utida liliburu oseasi.
9: Hameha mamaba inumutunia, nariyagu bahon inumutunia. Grige meha ha misi ya bayanu, nariyagu bahon misi ya kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye waguwa hon.
9: Mama nani kuhuguya. Nyimba lariye waguwa hon. Lirahi bunyu le wimu abai.
1: Ainti hawagu Israel na. Ha meme huriyu lariye har Isaías.
9: Lausu gipe hama ladika wagu Israel ka isagu larubaya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubai bunyu lararu ligibu wagu sumu bou lau lufuresa.
1: Kaisi meha lariye gu meme Isaías.
9: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi ubulu gusodoma luma gomora.
1: kabati walinya galwago hala mama ba inkuriyo ha malu ahamba nya haricharagun richagu wanya gueto la hafinya lago Kristu ahanya ti Israeli na haafa gubanya lunheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiyo meresi birun watinya kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya hadige rigu lau kate le guanarugu hadig bai lige ha chugera gum bai luago duble a chugera guagle lari ha de tida lere bungiyo
10: rutina aba duble a chugera guagle sion aba duble abre gudu tigrigi le afinya rut luago masate hade
5: Romanos capítulo 10
1: ni duhanyo kate le tayuma habo inanigi ani le wago bai nayumra gollu bungiyo hawago israelina lunga salbaru bala Aniye gatina luago hafule sen, luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guago du ninya bungiyo girigia, lau igabri le habuse erumbay haluaha harichara gu. Madinga hamay le labuse erubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, anadigati lun harichara gu sunha afinya banya luago. Luago harichara gu lau, Agunfuliruni lurdu larinya hare Moises.
10: Grige ha agunfulita tinya lurdu sunsuna gubai habaga nda baluago.
1: Lagu ti haricha ragun grige ya lagu hafinye larinya hare.
10: Maria gaba tita panigi. Kaba amudi ala selu. Kaisi gubai ribi baleri ki tinya lana Kristi selu.
1: Maria gaba ginye.
10: Kaba aradira lenyehi habai hilanya.
1: Kaisi gubai ribi bamudera gudinya la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luago. Kata iti larinye gubai bungiyo?
10: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumuru guluma tida banigi.
1: Dimure ile ligia, ugano lani na finye ni lewa purichi habai. Aha buwarinye ga lau biuma luago Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luago saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungiyo kei sirige richaguati. Lau bagufe serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungiyo.
10: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
1: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu. Wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme aba isungu bay. Anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiyo.
10: Sunha aguwa rutiliri wabuneme asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguwa runilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubay luago. Ida lubaginyeti gayara la hafinya luluago. Ahi magambu ginya lubay luago. Ida lubati gayara la hagambu luago, ahi uwa habai apurichi ha tiugano hon. Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apurichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
10: Ma lupuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
1: Gama lumo masutinya grigi ya ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaías tida liliburu.
10: Wabureme. Kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu lewa pulichi habai.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyara, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungiyo.
10: Agambu ali hamala lilida sunflaswa, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyago, uwa gilfunasa gumfaranda hamani Israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
10: Na meide gudu badun hatiga aba necha ni ha mama nani. Na kenga gudu badun hatiga aba necha ni ha mahatinya gufura dhama.
1: Arinya gatiginya Isaiasi.
10: Dari humotina ha malu wa haba lina. Arufuda wako na nungu wa hon ha malu wa haba inu haba.
1: Aba larinya gu hawagu Israelina.
10: Tulani muti nuha busuwe yuhon grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
5: Romanos capítulo 11
1: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigi Israel na au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha ati hon. Magambu hamuti le tarinya gubelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi larinyaga.
10: na bure me afara ko hama profeta gri ko hama iburi bane latar aur gali ere der hata ge bane ko ani busen ya ge hafa na hilabo
1: abala ni go bung yulum
10: anu de rat na se de mi go gri an barwa hama go ro ku gi an ni ku gi an ge wa un ku de ba
1: itra me megine lidon buri ve yule rei de ganya atiri hada ge huri yu ha anu adira lanya banya bungyu la lareni Ainti lau lubai lareni bungi la nua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati girigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areni lareni bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha la nua dirubanya bungi, dari hamuti. Hahibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya golerero bungi.
10: Adiga lumuti ya bungi ulu dereta hanigi, ruti agu le mani hiti humu.
1: Ariga di gule magabos itra liati chidu mutale ariga ti davidi rabo wala mu hatne rusata lu hago hakido lu hasufu darula mu hago mari hamama sefu wala mu gini hanaga lu sunda nalga da hati gueto lau hachugra gun huriyo haigua tinya funasa sunsuina gubai mama linya lubare gen lira Lau hamaharu huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaba in huriyu lu habihu baila asal baruni, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti saribi lubai duru le hadigu bai huriyu buiti me lu ubo, ani ahin buiti lubai lanugu bai hachugira gu hong hamaba in huriyu buiti mamba lubai ti le lumbai lanugu ni hasal baru sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun, huguya le mamba in huriyu, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyu wairi tilisi ya nuwadi gimari nu buseet na lu hemeidi da gudininya nirasa lugi ya hasal banu ayin ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyu hayabi hama bai huriyu lu haranda ru luma bungu ya ida tima lubati dame le heresi biruniwa itara luba keisi asaru ni hada ge hilanya ayin direge watu bai furumi ya tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wa gutu lu bungu ya Derege watu gine sun fuluwaru, nyo wagu watu toa ida gine butiabi feintuguya. Ayan gine derege wa lubai tila gile aba tidibuwewe lubungyu, derege wanyu linya gine tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu, aba bichugun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara linya hiabi lugabara huma lida tila gile luma lida tibagari olivu. Maritago huma atia luagu buidu tima huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon harita go lagu buidu ti maa humaa, harita go humaa lagu mama lahu guya agda habali ilagile, lagu ilagile la agda habalu. Hafu ga harinya guba.
11: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame lagu olivu.
1: Hinaru lagu gidawa hamaa gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hamaa, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa humaa lubai tihungwa, Anupu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudu na lani ya bungi huriyu kai furumi ya tinya limu, uwa baiginya ferudu na lani huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri lareini bungi, gama lumu derigu dati ginye, derigu dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara hachu guba ginye. Ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu kristu, Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chula hau. Lagu derege da la arula bungu hanigi Israeli na murusun, darirege dame le gumuha li heresi bruni hama ba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na, lugundu tarinha relerenu bungu.
10: Lebi ba asalbaru gili sioni, aba mehlegida rumuriba ni hata ye nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame le negida rumuriba ni hafigu.
1: Lagu gano le lagu tia salbaru ni, baruwa tia huriyu keisi laga ni ubungi lagu kufulese, lausun lira, Hisinya ginya lu bungyu lugundu anua dira lumutinya hagucagu. Lugundu kate lalichugu bai bungyu magida lumuti. Grigu ya haa lanua diru banya lun lani gu hama, lani gu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gueto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gueto, ahen lira lunrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungi yu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luwenri lareini bungi yu luma lichu lao sinyati wasubu diru ni lisamina sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungi yu li abi sun kate ligie ginye agu daha bali sun kate ani lung gwa ginye ladigai. Wairigu ni lubungyu lunsunda itarala.
5: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubaiti huma ni duhenyu, lujetere gera guhungua sunsuina gubai lubungyu, keisi adagara gudini vivati, sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa wairigu ni le lumbai hichuguni, hebeha bagari du keisi lirahanyu bole, lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina, Sansi lamga ginye ligabri habagari dun. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi yu hun. Le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagul dareini bungi yu nun. Aninya gatina hun sun huguya. Lung ua la niyaba hidange arita guti luogwa weiri sigur lau le lubaybe. Lubarage lira. Lung tila subu diragun kada aba lungwa. Segun afieni le rula li bai bungi yu lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu. Ani mama aba wame lifishu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma, aba rigu nyadi wa ugu bulida, aba luma Kristu. Ani sun wagia, aumye gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu aumye gwena rigu ubafu, won keisi labusa irun lichu guni lung kada aba. Anya ruka li lubai bungu ubafu won lung ladimuli hawayumulu uginye, lung ti wadiguni segun afiani le wadambe. Anya ruka li lubai ubafu won lung beseri bidun hon amu, Lunti veseri bidun buidu. Lega rufu da hadi bai, lunti lichagun lungwa lung arufu da hani. Legichiga diti digda go hon amu, lunti lichagun lungwa lung la digni. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lung. Le abuti bai, lunti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lunti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inaru niti. Yere gula vuriba ni hun, falahu me le buidubai. Lunti hise go huma huma gua, keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabure me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyu lao imenigi ni le huagubai, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma ya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagari da huma lida ubuidu ni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama haa gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma vuribani luagu vuribani lung ni aba, afa gua huma lung hadigni le buidubai hagibugin sungubai. Adiga humai sun le huara ati lung habagari dun lida darangi li hama sungube. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yu guda humai vuribani igira humai lu bungi la afaya guda luago. Tarina lerenu bungi.
12: Au lu bai mafaira gudu negrigi rogo hariba linya burime.
1: Arinya gati ginye bungi.
12: Ahin lama habai bagari mu ruba igini hum. Ahin magra gu habai ruba duna hum. Itara lupa badugun lu laika agunia usibani.
1: Migira gwa gida ba bungwa lung la ganyi runibu vuribani, lubaragin lira ganyi be vuribani lau buidi.
5: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigia lung tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lung mamaba la bungyu ichi ganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lung gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani haa awugri houtinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de hon haa adigubali le buidubai. Ana hon haa adigubali le vuribabai. Pusen tibu bapagali dun manufu deiga loy lurudu. Buidu la bouseru, apa me buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungi luagu bufulesei. Ahin buriba bouseru, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafula lurudu. Ki leseri bidunya la lubungi lun la fayera guduni le adigu bai buribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurudun wageira. Mama rigulun maburha la sufiruni wawagu, lun titara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai kumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon kumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudugu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi e guarigu huma humagua, le hinsi e buti ilu grigia liladi adiga lali sun le lubaybe ili lurdu bungyu, tanihar lereru bungyu.
13: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba iene logu niyaba, mawama dala amege grigia bungyu.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
13: Hisi la grigia bila di bungu, kesi hisi e gua bungu.
1: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba, aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danha li lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gule upowagu, sigu lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafai lula rugadun, Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugi baan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi en lira, ruhu mai kristu guanargu hubaragi en lida sun kate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
5: Romanos, capítulo 14.
1: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la heigin afinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le eigi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbi larihi lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanigni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aban lunti la choo ni le wago bai laritagwa. Le reidu bai somu weyu, la degi en lu lichu gui nebesei lu bungyu, le egi bai furume guari ukatei, le egi ni lu lichu gui nebesei lu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu luago egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebesei lu bungyu la digai, ruti gui etengi ni lu bungyu luago kate le gayara bai le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niyaba oweti lungu anariga. Aha wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu aba ya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahe mbuguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikeini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, ani sun wagia. Warana mbaligibugie lun wagusenu, kehi starinya gulderenu bungyu.
13: Finyutu na logu ibagali liye laria gogorigi, luago hakutroguba la sun grigye niligibugie, ani gufe seteine sun yeyi bungyu.
1: Kada lubaiti aba wadage, laguseru ba luogwa luma bungyu. Ligye mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lun madigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la nikata le legibai grigia, lun la vie da gduni ani choro numuti lira au keisi afinya tilau Jesu Kristu lau sun lira ain harita golubai aba grigie lagu vie la abakate vie tilum ain ti bañaveri la finya biduhe lau kate le baigi bai moserun hadibu lau insieni madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai longwe Kristu la diga de gubaigi itaga kate michiga humalu bai tiluga la dimre honguriba lagu kate buiti le.
14: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La diga mamá.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati amuga lu megi ba uvi, matu divin. Madig ni katale achugera guagu de tibiduhe. O labri gudun ni la lidon figo. O la debili gudun ni la finye. Afinye ni le buagu bai, lunti buagu guana regla, ligibuge bungu. Flese wati grigia le masandira gubai lungu alau duru, lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani sun le wadigwe ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
2: Romanos capítulo 15.
1: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wama habaha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lago le buidu bay hon. Mama regu lago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lau le buidu bay lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamun da guduni la fine. Ni Cristo, michugun ti gundani luni wagua. Lubarege lira, suserati le aburu hobe ti dalerenu bungu lum.
3: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anaku palibu wagu.
1: Sun learien wagube ti dalerenu bungu, luma ge binaru, lun larufu da hon won la buru hoa. Buruwa ti meha di muri buriligia, lun wanegu gurasu, luma digida gulidangi. Gayara lamuga vemeni gidun tima luagu bungi. Bungi le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungi le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gwa huma lubaiti huni wagwa kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungi. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli dun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Liai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu, uweri guni lu bungyu luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungyu.
3: Legia nichigo lubai uweri guni bungu hakana wanasha lego. Neremu bai ginye luagu uweri.
1: Tarihan regia lereru bungyu.
3: Gunda huma necha ligu huwa rahama lumutu na bungyu.
1: Tarihan hariginye.
3: Sun necha ligu sun fulasu alawa hahumaye abori uli.
1: Larihan hariginye isa iya tida lereru bungyu.
3: Lepipa apa lapigu wabu hese le lube ili lakuma dirunia necha ligu andi imeni kibalu haba.
1: Bungyu le ichu kumbali imeni gini wong bungyu dalaun lau ugunda ni luma darangi lida afinye luluago, lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lao areini luma subodi, lao ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Aburha adina hon lao lufunago titagara dato lagu burikata ile, luma bulie idun humani. Nadigien luago wadagimanu le rula alibai bungyu nun lao lareini, lundeseri bidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, eseri bituni le na digubai, na purichi ya ni uganu luma gienti bungyu lagu wa salbara gule, luna nagubai nyala hama bai huriyu lung bungyu, lune resibiru ninya keisi devese le auti lagundara bungyu, le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linya lubaiti, au keisi aba afinyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bitun lung bungyu. Lagu ligunye mburikate le la digubai Kristu guwana rigu, nidangi na dimureha, lun hayabi hama bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luwei na mumburi seini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida, lun nanigni hama bai huriyu lumu, lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabuse irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei tania guni lereru bungyu.
3: Ha magambu ni haji yebaya luago hagamba luago ufura nda hagie me luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe

0: ili la weyaso nabusa iruna digni gwetoti kei gumuna ali la nuadigme luegin obo le ani kei lumagi la binadu nabusa iraniri arihon agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro agura batina lun hideragubadna la luagun nuweyesu ahi gweto naibuga Jerusalem barin na kateihon waduhanyo luegin Jesu Kristo nye Lugundu waduhin ha Macedonia banya hama ha akaya banya harita guanya honda run sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemeti ha Jerusalem banya harita guanya lagu buidu la lun hadigni katile ani richatinya lugundu due hamutinya hon leti matimat lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha ma bain huriyu lun tigienti hidara guni afinyatinya ha ma bain huriyu afinyati hahuriju luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungi lu le sefuru na Hawaii mafinyeti ha hudea banya. Lugunia buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Lunligiru bungi lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi le ichu kubai darangi le itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegnye Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduganyo lida afinyan. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duganyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubai tikon animamarigu au, sungie waduhanyu hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduhanyu ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehisi ebainu, lefurumi ebeafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi mengharbu sarago huago, huguya romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsi bainu. Mabu iganiya lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iganiya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganiya lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iganiya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsi bon won. To adiga arvun sarago lida liri Kristu. Mabu iganinia lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu iganinia ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iganinia hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhun ha hamabanya. Mabu iganinia ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma hon sun waduhanyo luegin Kristu ha hamabanya. Busugwa huma hongua lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tila na liligilisi Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watu na hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guaglei lun hafinye. Muwarati le hadugubai luma le arufu dahoubai hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungo buleme Jesu Kristu, hongwa guanarugu heseri bida. Heyeden ya tigrigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubridu lagambu herero, subudi hamuti sun grigio lau gagamba di huma, gunda atina luagu houserun, buset naginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubai, mama lun le uribabai, bungi le ichugu balin darangilo, laganye ragudu badun luagu mafia, purese, binila wabudeme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
2: Auterus yu, le aburi habaru gara da to, mabu ga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabu ga linya gayu hun, naganoya tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu ga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve se ilubungyu, le gayara be la dignu luntima derigda guhuma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napulichi abai, lumarufu da anil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu laguti, wa salva urun lumagi lubaragi en lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu le vima abai lun sun da, Subudi gdawa li luagu wa salvara gile hon sun grigia, lugayara la hafinye luagu gagamba di hageme lu bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lu lidangi Jesu Kristu lu sun dan itarala.
2: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu Aba.
0: Au Paulu. Wala dina bungyu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay, ani wabureme ginya. Resibi kumei abini runi luma darangilo luma ge wagu chi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libai hun lau la reimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinya gubai hun, Luago Kristu. Laui Gabri le, uati ubafu lida gela lichu gubai sifiri hemegeru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagumuhon. Lu uwa la ni aba ichu guti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le frama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu. Le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agiebo ya liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni hagana gua. Amu ya gwenye regulanege kate ilarine gukada aba hidange, anyahe nege hidange arine gutinya au lani gu Pablo au, Hibri arine ga au lani gu Apollos au, Hibri arine ga au lani gu Cephas au, Hibri arine ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niaba hidange, loidege, Kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lui lagida nu lida ngela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie le lumba iwasalabano lubafu bungyu. larinya hane tida lerenu bungyu.
3: Nagri nche kubeli juu hawa chuko nye hawa, nadiku kwe kafrende frende di eluni katana.
0: Kati un hula le chubai au, ole ya rufa dahabai li lurudu Moisesi, ole la gasigine hadi bali burikate le lana bole, adiga lali bungyu li chula ubo, le nun libidio nigame au, lugundu linda li chula ubungyu, migirun lumuti nye grigri elun, hasubu diruni lau guanarig li chuhau, lubarege lira, abalaranse unilun, le sefuru ninya, lau hafinye luluagu ugandu buitele, wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamabai huriyu li chuhau, ahin wagia wapurichi anulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu, libidio niga ligia au hon hamabai huriyu, ahin ti hon ha, Laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kai griegu Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduganyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo, lulichu gung busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichu gung busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara ti lanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniyegu nilerenu bungyu.
3: Lebusinye ti lanangu lungu, padugu wala lungu logu le latigu be Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo, da meja le nidi bai luna dimule jajun, lo agulinario bungyo, adiga numuti mayusno ga dimure inyo guburiti. Dan le meja juma nubai, malugun tina meja napurichin lo agu amukate loidige lo agu Jesucristo, le adara wagubi lo aguruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti, adada gareina lao anufude. Da meja le nadimule jabai jun, aba napurichin nilereru bungyo jun, Malo hatna naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wugani ya chutao. Lubarege lira laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justu tiwa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigini ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
3: Kata ile marihi wanya agili, ni ile makambu wanya agili, lebo imeberu gilititu unaniki grigia, likie bulilarase ya boi bungyu, onhanyisi ya bubu nyalu.
0: Aba lasubu dira gudoni bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara abila subu di unikala tida abila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida abai grigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni, sinyalu mutiginya gun faranda lugun dukata ila burile lauru gunya lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala ayin tigrigya le gama ti sifiri sandu gabafu ti lugun faranda lani sun katei gama lumu uwa ti gabafu ti lugun faranda lani grigya ligi keisi larinyo agutida lerenu bungyo
3: kaa gufranda hamali weli sami na bungi kaa kayara abuilarufu tahalo bungi
0: gama lumu wagia finyetinya anihin lisami na Kristo wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidutinya lun Kristo, ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu duni luagu gadina lan lun le menigidu li yubu dini luagu. Ahin luaiginye nobadina, mawailiti nebere serun luagu idalinya lan hadigini ne servidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna ni awa nadig sinyati nariyagu ahin buidu lubay neseri bidun lung o ahin inihin lubay megi tilwagu lausun maduru na lwagu nikata lida naritagun mama luigin lira lung madunu badina lan ladiga bungu ya gusera gudubalina magusera gudahuma lubay tilwagu burikata ilubare gieda aguda bahuma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagun lung lasagaru nikata ili aramu da guabay lidun larugonga La subdira gduba iwa bure me tarita gu kada anigi, aba meti lichu guni bungi uweiri guni le latina me kada aba lung. Nibirigu, nadimu ni haba ihun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugu atina nungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani Liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawaiha hibiri. Kakate bunga bay le mama bay lichugun bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruweha. Lagano nu lwago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wa sei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lwago chun la hau Lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei ni kata, ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madoira guni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weritiwa wadigumari la wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Dan le hadimure ha wuriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon lao gurasu, chululumu weyu le, ousera hamuti wa kama lifeduna ubou. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama na buruhanye le hun lung hanegu busiganu. Na buruhanye hun lung narufudaha hun keisi hon nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubaiti kuma lun haji hanina. Lige nona habalin Timoteo lun lidera gunu nire hinsinyatinu legunfuliba iluma bungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligabri nabagari dun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lun haji hani lememe luhujeri igabri lenarufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hitage Apanta hatinya, halita guatinya lago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odilu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lana nyuruguo.
1: 1 Corintios, Capítulo 5.
0: Agambu ali lagu ni la aba hidangi la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebo ivi elira le mahawa ba iluni hada ha mafinya banya lagu Kristu ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun grigi le digbalin lanari me ivi ile lunti la bugun hagana gwaginye lausun uwa na huma leni hubai anahin huma lida sifiri ani agusera gdana li le digbalin figole kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, luhonda ragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesus huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida ange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesus ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gidalanu murusun lebini sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana gwaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng. Magana tu lebini. Mama lungwe feduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai keifeng gagana tu binadu lebini. Aniyaga tunameha hun tida to aba nigarada lagu mula lung hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha nariya gunya hun lung hadise dun sun suina gubai hawai sun lirahu nyubu le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiweru tinya o ahudurugutinya honsandu Lugundu lunhamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Lenabusa irube inariye guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aniye gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igaduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kabage iwagu nagusera gadanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna da banya, bungi uba agusera gidanya ha bogu di banya, bugahume ilubaiti salufuri tiligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidi ya tihun lagu hagusera gudubai la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gudubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gudubanya lagini angeligu? Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le? Ain inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le? Kama igi halu waha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi? Nani ya gunya le lung hanegu busiganu? Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu? Lung tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe hung agusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu? Laurugu hawuribu ha hamagwa aba halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati lunga wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hun huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iveru huguya ibini hawai hibiri guguanaregi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricho banyan lida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginia haledigu, ni hiverutinya, ni igaduatinya, ni bacharuatinya, ni ha nugubali halaguamu lao ibibuni, sunha adagu banya libeburi uribani le, sinyabe hebeluru lidon larue habungu cielo, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, chibavali hifigo, haruma gdawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungu sifi. Aniye wa guwati gayara tina digu nile nabusa irun, inare ni lira, gamalumu masu kate lubuidu la negu. Gayarati nadig ni le nabuseru. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungua lun lamudiragunina nikata. Lungi egini uragirgu. Gamalumu lagumu chagwagudu bai bungu yubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gudini bungu kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide san hon luago libiri la lugubu kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu kristu luna digini libiri metugu waba horu madigun nubai. Odi ibide ti hon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungu.
3: Ayabu ibambiyangu belu itara hama kei aba lugugiri.
0: Gama lumon le ondaruti lumon kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani hadiga nya figo luagu hagubu gwanarga. Ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu le lichugu baibungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya me bai. Aganyi halumuti wa bungyo seru lung lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigun ilu bungyo lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tida higarada to haburi habungnu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung ugeri lung magamari dun la. Gamalumu ke inihin lubai saragu ahoruhani. Buiti mati lun wugiri lun lagamaridun, lun ginye tagamaridun wuri, sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarugu, tumari labure mebai, mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarugu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubairigu adiga daradu lun, majusuragun huma hungu wa lagu atiri dan lun, Ita gunhungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira lunti ya hayusura gunhungwa. Luwai lasinyaru hagda gunhungwa. Afiga ungu dalinyalu mafia. Mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idun. Gamalumu gayarati hadigini ahon buse. Au buseti na hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa. Lung magamari du hamakei au. Gamalumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Rukali bungu ya umu ya gwenye gubafu lukala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu lahamuga lunherederu mama riga kai au. Gamalumu ahin sinyalu bai hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigilau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lumigiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahintigira wuri tumari lunti terederu mamariga otarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau kristu anigunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri tu afinya tu lagu kristu anigunda ati lun lasigi nwagana watuma mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai bariwa ti kaisandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu kristu. Wuri ti to mafinya tu bariwa tu kaisandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu kristu. Lun hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ahin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lwagu kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ahin dugi gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri. Aindu gayara lubai basalba unu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le laguwa rubai bungyu lun lani gula. itara linya na linya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bongi ulun aba grigia le resibi lalbe isaini tuagu loustanu luntele rederun itara. Ahingin aguwara lun aba le meresibi nun lagle isaini tuagu loustanu rede laginya itara. Mebere se wati ahin resibi lubali isaini tuagu loustanu lumo meresibi nun lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma din bongi. Kala grigia luntele rederun lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bongi ulun lun lani gula. Ahin meha idamu ni bubai dan le laguan rubai bungi ubung madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ba adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labule meja ubogu dan le laguan rubai lun lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bule me Jesu Kristu. Itera meme ginye le meha mao bai idamu ni lun aba grigi ubogu dan le laguan rubai lun lidamu hali Kristu ligia li labure me. Agani haladun bungyu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hao grigia ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagnyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luagu la reini wabureme le ruha li bai murusun lidange li chulao nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago. Murusu urgali dan waba lumage lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti hesari bitu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni katahama. Hagadan lubanya kata ilan na ubole, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ilan haritagun lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wa nyinkata ilun leteni rulun. Amu tiginye tause runguri maria itu toito mamaria idumbo. To mamaria idumbo, taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu wa lubungyu dandu la utugubu keisi tautanigi. Ahun tito maria ibon, taritagun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari idun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dereye guanyu hungu wa lun maritagun gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniyahin buiti mati lubai lira. Lun tihadiguni le wagu bai haritagua lagu buidu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idun luma. Mama figo lira. Ayan nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun. Luagu mon lumutila lu tamari idu haru. Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari idu. Halubaiti ichugutu haru lu tamari idu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labuge nyon lereri hatumari sun wima agilila. Ahin owe tumari, gayala ti tamari idu luma le tabuse irun. Afinye ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai, ani afinye ti na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto, nadimori ha luago egini le adagara wa guduti hon guariu. Inara ni luagu inihi la subudi wada, gama lumon wingi da lumutinya subudi grigi ya lao anangu ni unguo ain insi ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita gotulago inihi la subudirun ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehisi abube lubungyo subudi lumuti bungyo grigi ya ligia keisi lanigu. Lago ti lubaiti legi egi ni le adagara wa giduti hon guariwa inaru ni lago ni kata hama guariwa ubowago. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lwagu abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abule megu. Sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahin lubai saragu bungyugu hama saragu abule megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarigni ginye wabule me le Jesu Kristu le ida giebe ladigu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subdiruti inaruni. Anyahin ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini legia keisi kate adagara wa giduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini legia. Aba mabuidun la hasandiragu hongwa ligibugia bungyu. Inaruni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungi luegin weigin. Maribadun tima wagia me luegin meigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira wagudu ninya ha deblibanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gweto buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu eigini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti gwariwa. Lariha buaba iduhe le debilite lafinye luagu burikate le nyein. La nigu bagurasu wago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negi bai, buiti mati lu meigi digia na uvi loi na figua guduni.
1: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digu nile na buseru? Maricha tina funagi kei siaba apostolo? Ma funagi erika nali wabuleme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habad na hibi di kei si apostolo? Ahinti huguya gasu hanuguni na kei si apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulese. Marichati wafunagi lun wamari idu tuma aba wuri tu hafinye tu lagu Kristu. Lunginye wanugu nuwama gwa lagu oye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye hala mule no wabuleme. Odi harita watun lagu auru ginye la luma bernave maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fairu balini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la titangi. Kagi unigiru bai mudun lun matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luagu nania gunye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu alinyaga lumuti ginya lurudu, lariya haretida liliburu na lurudu.
3: Michika huma akusabi logu liyumu kulu baga sotale mwadu maridu lida lefere honu walila nadi.
0: Mama lariya gunye bungyu lira hawaguru kubaga su, lariya gunye ginye keisi yaba hempulu won. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le, lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi, lunti hadigini lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan na sifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwei leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidia tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hainwa daha eseribi dubanya tempulurgu. Mafunage lida gen le luagu bai lataru hainwa daha etenirubanya lun lataru. itara linya ginya laninya gwenye wabure me Jesusu, lunhala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginya lidangye la uganu ligia hawiwanda. Au, majusu nugidna ni apa lidangye ilitarle, mama ginya na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lunti na pantaha, lun apulichi ya ni uganu lagut ya salbaruni hun, lugundu mosu na digni, fugiabu au ahi mapulichi ya na uganu le. Ladiga ahin na diga lau nugunda, gafaye iruahatina hamuga, gamalumu ahin na diga lau sum magundani, na gunfli rarugunya lau wadagima no le lichigubay bungi yonu. Kati na faye iruahabay, lugayara la napulichiga luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga ne niricha keisi ya pulichihati. Lau sum mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dna nungu wahadamu me sungubay, Luna ganyi irun sarago grigi alo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, luna ganyi irun ninyo alo Kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, luna ganyi irun ninyo, lausu mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi irun ninyo ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausu labu gine nyadi na la li lurudu bungi, kei labu ginyadi na lubo ili lurudun Kristu. Dan lei hama na ha, logo banyafinye, apa nadigun kei hagia, luga jara la naganyiru ninyo. Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri, grigia luga jara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie guwarigu igaburi. Ani nadiguni sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faran badina la lida. Subudi humutu lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni. Ani aba argini hadagi aganyira. Aiba gwa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lun gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aransi habanya lun hebeluru lidon huraru. Houchatinya lun madigu hamani kata le gayara bai lasinyara gduni hahureru. Ani hadigu ni lun haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia wafagunya lun wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le Brunyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe ilichugu ni bungi yonu sielu. Mitara ati na keisi agenida guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubai gie, neferi dirubala lari gen buga apulichi haadi na la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, Mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu labugi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida agi aba meme egini lelichugu waibungi uhon siyalugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna ladiga lida agi aba meme dubu hata. Le uwara inabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubligia. Lausun lira madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubei hon, aba hempu luon, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
3: Aba hayon ligrige heiga luma ata. Lari diye aba hagumese runga dahagwa marichara guni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugurasun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudini ya honhewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafara guni ya hilagu bay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bay lida lagumu hon dan le. Lelu bay ti haritago bay lagu deregda gwala leibugu luma bungyu, gouni gila abiru hadig linyen. Masufri rungi dun ni aba auchaba guni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bay luhi bihin auchaba guni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha waguni, larufu dubai gien bungi hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura huma lui lahudura guniwa hong guariwa. Nadimore hanya hong, keisi hong grigia gun farandati, samina huma hungua, ain widu lubai lenaria gubai hong, lumo mabuidula. Dan le watun lidage unine le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le wegi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. La diga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu be lidage aba meme fein.
4: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai, luago dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi, hong gwariwa, hong mafia nu hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luago hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tun funage luei? Inari ni le arinyo wagubai, gayarati nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gayarati nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate le lan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malagi dahanga huguya, nye ilamuga nyurugu tida hanigi. Kei tania gulereru bungiu.
3: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lunhidi eiga luma, ani aba hudi. Houhume le ichukuti hun, malagida hanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon guariwa. Maiga humei, reihadigi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya go grigia.
3: Tasa uogo lunti lugoi lafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nichu yetengi luni lugwingi ulogo le nejibu. Kaba gie uogo hatimure hanuogo luige neji ni le uogo we nichi kasereme.
0: Ahon luboi tiaiga owata o hadigun furume gwaru ikate, adiga humaisungu bai luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mamaba inhuriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu duninya sungubai lida sunkate. Mama riginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluago Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la harita gunwagu, lumo luagu falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irube lungun faranda humani. Luagu Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la doura gun aba wuguri lau lichugu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madoura gutan wuri lau tichugu dan le tafuri idun. E tengire i bungyu lida hadamuri afinye tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi guhamuga lasa lun tidiburi kei wugari. Aho madoura gunaba wuri lau tichugu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri afinya tinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arufuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale ladigun bali bungyu wuguri mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigubo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida wabagari keisi afinyat niya mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi nari ni la luagu lida gela wuguri tadigwa wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugubalini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hongwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lau tichugu. Ibini Gabri le aube ladigai bungyu sunkate, arufu dhaati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigeni ha luago kate ile, lunti la subudiru ni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, masubudirunti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hongu eto, luago haba kate ile sinyabe inariyangu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumunti luago adiga la buri hondaragun uribati hun, lubaragi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun, anihin la faringo hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, dan le hondaragun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebesei lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwabay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarigu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabudame abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu aba lariyagu.
5: Oho, nugu bule, lene tere ke lukui luagu kufule se, adika memi humui kate ile, arita guagu le menu agu.
0: Itara ginye, lari gin heigin ni ufein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariyagu.
5: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita, sagu me hatu ni, adika humui lung arita gunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, saga me heigin fain, gurahu guya me divein to harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wawagu darime liabi. Furumi ugargle egi tu fain tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungwa lubarage leigunu fain luma latunu divain. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luago la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga subudiragu wa wongu wa buidu lubarage weigin luma wabureme, mabaichun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma baichu lamuganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu luago dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoa tun meha lun haibugun harige guariugu ha mariaga dibanya. lige nabusa irubai lung hasubudiru ni gueto lagu uwa la gayara ti lariyagu.
6: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagye lubai sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lung ti lariyagu.
6: Jesus wabure mebai.
0: Ai mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibe ti luwujarigu ubafu, gama lumu abameme sifiri.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Gamalo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tu bafu lun hasubu diruni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri la dimoreha aban grigi. Hibiri ibihati yang bafu lun hadimoreha dimore buri terencha. Anyahen ibihati yang bafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimore terencha ligia. Gamalu monsumbu dikate le apa meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
2: Mama au libiri ugubu. Lugundo mama na uhabu.
1: Mama loegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahen la hamuga arinyaga arigei.
2: Mama au libiri ugubu, lugundo mama na agu.
1: Mama loegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei gula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
2: Memege iru numutibu.
1: Sinyati ginye larinyagu ichigu lun ugudi.
2: Memege iru numutibu.
1: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai kei mikata. Ligia ti ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligia ti ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le laburi libiri umege guni le anigubai kei mikata. Ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagunda arun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya anika aba hidangi lumegegu ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigi haa dagubanya milagru, larigi haa reida guagudubanya sandi tinya, haa idehabanya, haa dundehabanya, hama haa ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubai, profetagu funagi sungubai, arufudaha tinya sungubai, Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lun areida guagu de sandi tinya, adimuri ha tinya sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
3: 1 Corintios, capítulo 14.
1: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidange sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun faranda ti li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gu bay. Lidange sifiri larinya gay. Ahinti lanichigu aramu dagwati luay hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungiu. A dimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lida kate lani na bungiu. Lun lichugun duguda go hon luma gurasu. Le a dimuri hati dimuri terencha lun guari gunye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungiu. Awansa gida lumutu ligilis.

0: Buset na hamuga lu gabafu huma sun huguya lu hadimure hadimure iterencha. Gama lumo, buset mati na hamuga lu gayara la ladimure ha bungyu hiyum luguginya. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure iterencha. Ahin gubayri garinya waguwa kala lila vay dimure ligia lu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyo, ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure iterencha. Meseri bimbe lira hun lu nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufuduni hun subudi myonsu luma gunyati bongyu o arufudahani la. Ruwa me halagu afaruti nya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaruni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiruni kala hafarube. Ahain miviru fidu. Aba imiruni furanguti, uriburugu, uwa bai niaba aranseruti, lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye, asusere dubai wama. Aho amaniagu dimure le gayarati gun faranda wala, ida lubage la subu dirunu akala waniagu bai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda bali. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimuri habeinu, ani terencha baiginia grigia ligienu. Ligia, kei weiri lubai habuseirun lun hibihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma, hibihini ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimurei terencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimurei ligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inaru ni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumba iwadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye wa furia idun lida dimure le gufura andawati, gayarati veremuka lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gufara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungio, luago luwei irigun, grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure iterencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungio lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kime inumuti narinya gusengu dimure le gun faranda wati lida hondera gontila na ligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahanyu lagu burikate ile. Ita rahuma ke irahanyu lun burikate ile vuribati. Ita rahuguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasamine ru. Larinya haretida le liburun lurudu.
1: Nadimure ba hau lila na fulasu le lila amu luwe ya dimure. Numa hayumu lugugi ya terenki. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya larinya gu apure mi gungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya gwena rigu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi hayumu lugugi ya gerigia. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubai ti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu halila hau. Gama lumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumulu guginye. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidambay lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebe se ilu bungiu. Aniga legiye me lago inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyo, aniha luba iti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu. Nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungiu hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanseru tila na ligilisi lida kate ili luagu tibungi. dale la dimore con lida dimore terencha, bien rigama grigia adimoreha, o urua, ani aban la guine adimoreha, luntigin anihin la aban lun la funa guagodoni le harinha gubai. Ain ua lubei niaba le gayara lumuti a funa guagoda, guiti mati luma dimore con la lida dimore terencha, lida adamurini. La dimoreha cada aba lumagua, luma lumbungi. Ahe gine luaguti lubai la dimureha bungu yu hayomlugu gine gerigia. Biyangrigu o uruwa hama gerigia a dimureha. Ha hibiri lun harihin ahe luma gineti lubai bungu yu le anie wagubai lumu mama la luma gineti. Ahe asubudira gida bungu yu abakate lun amu gerigia le nyun umuti lun lichuguni lun geririgo. Lun ti lama nichun le a dimureha bai lun lichugu dan lun. Lun la dimureha. Itara sun huguya le iyumlu vinya bay ladimureha bungyu, gayara bay hadimureha aba, lun hafurende iru sungube, dragu huguya megurasu. Ha iyumlu vinya banya ladimureha bungyu, lun tihagda gunghungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhani, lida wafinya, dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimureha urinya, lida hadamuri afinyatia, lugundu, Mahawati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bongyu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate. Alig da hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimureha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lun tiga hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun bongyu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilago gabafu la lun la dimureha bongyu liyumuluku ginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni luago aban la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galau. Itara linyan lubaiti ni duhanyu. Afa gwa huma luga yara la ladimure ha bungiu he yumu lugu ginyu. Mamahara huma lun ladimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun luago gano lemeja apuricianale behun, luago Jesucristo lewa salvaragule. Leguine idabe ledera guagda hafine, leguine ugano le ida guinebe ha salvara, ain hafalara le guago ben apuricia hun, ain guine lau lubei hinari hafine, ain mitara lubei luago ni kata hafine. Frumi eticate, Arufu daha nali le frende inali bai luago wa salbara gale hun. Luago hilala Kristu luago wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungyu luago lunti lala su seredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaru lidage oveni. Luago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu luago le lumbe la su seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larigine hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon, Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa aginya chululumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungu wa lun Santiago luma honsun apostolugu. Larigin aba ginya larufu dagun lungu wa nun lausun itaraninya la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostolugu. Madunatina ni lun na nugun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumu itara nubai gueton, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen haadina sigu hao hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungyu le numa bai lau lareini, ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapulichi habai luago lasarun Kristu lidage oweni. Ani aniha ginya le uwagu bai hafinyala. Keisi wapulichi ha luago sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati anyahan hilubai hitagie aninya gatinya luago masarun hama hibiri hilanya. Ahi masarun habai hilanya masarun ti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapulichi habai luagwa salbaruni, malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lunha muga itara linya la, gefenti hamuga jet mi awagi lugundu anyega diwa lan luagu sarag dalani bungi kristu lidage oweni ani iyeni hamuga ahi masaru habai hilanya lidage oweni lugundu ahi masaru habai hilanya ni kristu masaru tiginye lidage oweni ani ahi nti hilanyo gili lubai kristu meseni biti hafinye lu nikata lida gidu hifigon ani ahi itera linye lubai feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu kristu. Ahen lunti de gulubai ibagari le wemenigin lagu kristu fugiabu wagi hadage sungubai. Gama lumon le inaro nitibai sarati kristu lidage oweni lege furumiye tibai asaruti lidage oweni. Itarake lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun itaraginye lidagen la aba wagiri liabi hasaron hilani. Itarake howegu sungubai ladiga lidagen la adan hayabi itara luba ginye gabagaliya hama sungu bailari gime oweni ladiga lanigu hama kristu. Lungti lasaru kada aba lida lidani. Furumye ti meha asaru ti kristu. Lari gine damele lagiribudun kristu bowagun ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere ile ubowagu bai. Aba me ledere geruni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia balagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi usun kate ilabu gion lubafu kristu. Dan letarine gulere lubungi ulagu ruwa la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati ulagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate ilabu lubafu kristu. Dame tile reide hali sun kate labu gion lubafu kristu. Aba me leredenu Kristu, le lirau bungiu, labuge lubafu bungiu, le ichuguba li sunkate ilun Kristu. Lubungiu ruguba la sunkate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu, kagi wagu waiba hawa sunada, sagwe yerafa wa malun wongwe, inare niti lira niduhani. Kaisi ugundani le nasandi rubai huagu kaisi afinya tina luagu wagurem Jesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kai anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ai hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigi ya oweni. Richatinya hamuga ha arinya kubanya.
1: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wawe.
0: Meye dago huma anie waguati.
1: Feri digida hamuti agubwe umada gulubuidu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hon, nariya gunyele lun hanage busigano. Hafuga nyimbe arinya guti.
3: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira dan le labunu aba ilu gasu lanyala du labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gye labu nuniwa hilali gya aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labusun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarugu waruguma. Amu ya gwainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, Lázaro me aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagta cielo. Ay ibiha wabali wagubu lani na ubo, ibiha beginye wagubu lani na cielo. Itera linya taniye gulere nubungi.
1: Adan lefrize di buduri, aba me ha buduri lima.
0: Ahin ti Kristu le ginye giribay lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibiha wamuti ibagari le ubo waguna, lari ginye, aba me bibihini ibagari le lal na cielo. Le meha furumye ti wugiri le adigubay lau muha. Ubo waguna meha, libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu cieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adan lea digubu ilau mua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adan le lana ubo. Gama lumu la chiliruba weyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyu lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guave. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansi la waguba sungube. Lida mruzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala le fidu. Timviruba fidu. Aba me hasarun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba me hasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ilanyaladu. Lasansi raguba lidon aba luguye lile sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai lasansi raguba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi gwali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai. Aba meti lagun fleru le buru wanyo beti da lerenu bongiyo.
1: Ulu la aganye ni lukafu owene. Owene agenye bukafu lu baganye ni agenye didi ragu.
0: Figo limi ragu le bay owene. Ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongiyo luago laganye ragu duni walida sumburi kate ile. Lao lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubayti ni duhenyo hisinye tinyanu. Itara meme kuma deregu dagu lida hafinye. Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwe na regulida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manule hadigibe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londa runsensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye irubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachilirun, merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachilirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon. Waduhanyu ha nyei banya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubai ti uburgu Korintu laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabunsa erunti na chilugu erigu na arihan, busenti na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. agagu duo nyumeme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugeri nyaha awanse rubanya lida inarani heri hugieme sunkate le hadigu bai adiga humai lao insi nyaha boni niduhenyo subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumine banya lobu wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni kristo luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hon luma hon sunha ideha banya na dagi menhagia gunda tina lao hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahu ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya itiga nun ruha nya guraso nun ani afinya tina luago hanegu balaginye guraso hamagye luago hadimuri ha hun nuago lunti hetengi unibungi hawagu gorigia itaratinya mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha aundara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luago kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa buda wa Jesu kristu, reide ila labu gen linyara gumbungyo, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabune me Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi nha bulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
2: Tibie maligara da Paulo hon Korintuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, Naburha nyogara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaransi nyolinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru, Lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabay la susere dunbe itara lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabay digidago Lunu ginye heresi biruba la, digidago lunu gajara la, hawando ni asufuri runi le, wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala, derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuri runi. Heresi biruba ginye digidago luma ginye, bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufuri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lunu mere diwa la lunu wawando ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le gabafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wahidera gwa lao hafuri idun wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungiyo. Sarago banyichu gutinye tengiruni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edieve se ile, veresi birubai lumagi. Ani haba kate ilebu na wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu, le lichu kubai bungi won lao lareini, mama lao lichu wao, Lida le waburu habai hun tida wagarada, uoti ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebenidi arihon furumi, lun heresi bion abiniruni laubisida nanu bian weyesu. Harita guatina yebe nachilagun arihon lidan weyesu macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga nachilagun arihon. Itarani hamuga gayara la itaragunina lun nasigiruni nweyesu judeon. Madigun numuti itara. Laufunagie lofudagun wadigai katei. Masami narun numuti funasa kei lubudubudale meha nariya gubai hun luago nadigubai la katei le. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha ariya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago mariya guwama aba katei hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au silubano luma Timoteo. Mama aha luma ua larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige le bubai warinyagu itara la. Dan la le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu e digubai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi ferisando tida waningi, hei si achoyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waniyagu hun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widiragunun luntima lagawondu kugunda.
4: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi yanubai arihon luei niru daguagudunu. Lugundu kabasan agundaraguagudana ahi mama lubai huguya ha hiru daguaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara. Ludame lamuga nachilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda raguagudu nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudu nu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu litiga iruni. Rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto lunti ferudna humani. Ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi e gwaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagu luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi. Ladiga wa weiginye la subu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya keiaba ihemeni le gafara hati. Ahin honga eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subvira gudini uganu luagu ti Kristu. Ladiga mita ratiwa kei siarufu da hatunya jetunya haa asanzira gobali lereru bungyu lunharihi kabala haganira lidagi lubare gelira apurichiativa lau inaruni keisi lona glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
4: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale boniya gunikate ile genege tifunagi hun luago bichu gunyala ueri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu girigi hun, o gasu wamuri ya gara da to warufu du bani lubuidi wagaburi humagi hun amu girigi ya kai hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago lubuidun wawadigi maridun haganagwa. Aba gara da to brunwanyutu tida wanigi, to gayara abu haliha nusun girigi asubu diragidei kata wala. Furangu ti larihiniwa luago itara hinya la keisi aba gara da to laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to aburu houbun laulani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia, mama luago dubu. Waniya gubali le, ladiga hemeni gitiwa luago bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sun le wayara bai adiga, lumage bungyu liabi. Lememe ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luago dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichu guni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibu agun. Lugundu ueri ti lamiri dun ligibu. Ainti laulu bai sarago ueri guni liabi lurdu le asia diha bai lun oweni. Ueri ti maati lueri gun uganu lela negu bai sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain ueri lubai lueri gun meha lurdu le eseri bidu bai lun larufu duni wadurun ligibu ge bungi uon. Ueri ti maati lueri gun uganu luago wasal baragule le arichara guagu du baliwa ligibu ge bungi. Ni kata lueri gun lurudu legibu nye ueri gun le kwe toti bai. Ainti ueri gun lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rugu dan. Ueri gun timati lueri gun daradu le lumbai la duranu lunsun dan. La diga nihen la emene gini le wawagu lege wapurichi habai lau lufurangu. Ma digun ti wakai meha Moisesi adora gwa lau legibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiri duni ligia murusun murusun. Gama lumon uati gun faranda hamani itara daga lumon danle. Danle haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lo gun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. La diga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumon danle. Danle haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina lo gun faranda hama. Ainti danle le recibi uni aba grigia Kristu, aba tagida rumbelu tuguya luai. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungyu wada. La susere dube itara, la diga la digni wabureme laulani sifi.
4: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabirja la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule nibusi garidu nabai la digun aramu daguaregi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu luagu tinyunsu lani na salbaruni, hongrigunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha, luago Jesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Ananiaga wamuti luago weseri bidarigunya la hun, luago linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagidaruni wa luburiga, ligia ginya duna guagu di balin li lampu ti da wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungi le ameri habei ligi bogu Jesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisi ni ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi li abiyanwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri le nguga madaru tibena wawai. Anihe da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia sun awahan la bagari da jarafa nyuwanya lung. Wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibuhi. Italalien lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada. Ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David ita lerenu bungi.
1: Afinyati, nijena dimre hama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimure habi luagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin Jesusu lidagi oweni lasara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugayara la hagibedun ha iresi birubalin la reini bungi. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungi. Lige maburi ha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu. Murusu murusu, iseri dei nawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigri. Gamalumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa linu kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwada.
4: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na keiha muga aba kiampu to, mamatu lun lutidan. Subudi wa muti luagu ahun la aganichagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lun suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kai uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagri da lau ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kai uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irumbai lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowe gawagia, bungu ya ranze rubaliwa luga bagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara aligiti wafinyeru luagu. Gamalumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wamani lun wigiru ni ugubu le ja ubogogo luwodi agana wa luma wabure me Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube lun wadigini lugunda wabure me sunwada. Ja wagia jebe ubogogo, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararumba ligibu ya Kristo lun laguse ragdaniwa lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubogogo gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungi. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungirigia. Subudi lali bungi kata wala. Aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa. Bichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinye. Ain lili hali lubai wawu, luagu lufule sen bungi. Ain ti malu ilun lubai wawu, luagu hufule sen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Ilagu wati wa lubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sun wagia, lun sun laha gabagari banya, mama lilamu ga hongu anarigu habagarida. Lun habagari dun lun le owebei hawagu, sarali gya lidage oweni. Luma ge lubaiti gweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu niya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abadan, barua muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grige iseri, gumuha sun kate le binadubei, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmu nuligie won lun waranda ragudininya sun grige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmu nuligie won lun waranda ragudininya sun grige luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gubungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien logwadina Kristu, arandara huma luma bungyu. Madigunti Kristu niaba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawago, lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagia.
4: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungyo, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itara guareg, larihane bungyo tina lererun.
1: Chiluti tao lo narufu tingi nareini mungu, aba nonu mungu. Chiluti lue yiru esefu ni, aba nitere guni.
0: Chiluka li lidani bungyo, lun larufu tingi lareini, aniha lue yuri esefu ni. Michuti wa lebu na, lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadig mari, uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia. La luweni wagura sun lung wawanduni asufriru ni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lung heiba haniwa. Hereti wawadig mari, lung bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihen da ibihatiwa inebese, anihen da anaba waguatiwa, anihen da adimere hoati buidu wawagu, anihen da adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun anihenga wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha, hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu Korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hon, gama lumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guati na hon, kei la yumura gun aba ugutili hon lirahini. Lun hisi ya habu huma won, kei si hisi ya habu hon. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi ya gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga, gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu levima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarigu.
1: Naka na upa hakana guwa, eibu ga ome hakana guwa. Aubu habugi ute hageme mutni.
0: Furiku malubayi tiagana guwa ginye hama afinyo banya.
1: Dise huma hawe linya abure, magula huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: aba me aba na ugutili hun.
1: Uguye benera nyu dinya larinya gumo abore bisufi kabafa.
4: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Iteralinya lubaiti, ni duhe nyu hisinya tinyanu, ani haburi furama sele la digi baibungi uon, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri, ibiye wawariwa, dandu loi wagu bukei tuwe wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungyu, la luwenri inebe sele wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba, meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu, labadina kwa sunle na sufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegu wa wawo. Geyegu wa tiburibu wawo luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugu wa igurasu hon ha magura sumbanya, aba lichugu ngurasu won lau lachilunu titu. Ani mama rigu lau lachilunu, lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega tiwon lagu luweniri habuse irun harikiniwa, abahi dagualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagunda arun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habonhun, masakri hanti na luagu gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guohuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Italinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungiu, lun la yusur ni iru ni le wawagu bai lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo bariti oweni. Ariha humaiti le asusere dubai gueto, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungiu. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu daguagu dalaun, larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadurun bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bali vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwe bu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya, lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun, itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau, ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gu bai huagu.
4: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduheño. Busentiwa wabahidagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere geragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu, larigin aba hedere gira guhongu wa won, keisi lugunda bongi. Weli tihabuse erun hichugun, dari lung hayumuragun lu titu, le meha agume serubali wadagimanu, le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu. Luma lida insia buni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi. Busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagude me dun luagu wafulese. Lugayara beila wayabi lun warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulese nariege narita gun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uwati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le he mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le he mege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bongyu.
1: Migi ya gotu luma le kibe bai abudu malon gwa tuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lagu weiri la labuseron lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruni wa idevesei. Wadigunye wadagimanu le lana ideha ni lun wichugun uwerigun ilubungi luginye walufuduni lagu busen hama afinyatinya lun hita naguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun, leseribidun lu Kristu won, lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luwadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduganyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insia habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
4: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londa runi wa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani, lagu aranse nyuhinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule segihalibe. Ani hibe age macedoniana raguha nyaginye gurasu lauhagambu lagu luenri hafagun luma ideha ni le. Lige lubeiti nauna hanyano iduha nyuha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu hahuagu. Lunti lubeiti aranse nyuhuma nyandu digu hanyen hadange macedonia.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Aranceruga.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La lubaja, lunti lichu kaaba hidagi, keisi la sandi runitita la nigi, mama lau magundani, ni la diga la niwagu hun lun hichugu, lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun adan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hite han lida sun katai buiti. Tani hare lerenu bungyu.
2: Edebe hedi sarago hun buteme tina, arayi leti lu sun adan.
1: Bungyu le ichugu bali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugu baginye hun, Lugayara baila hedeveha sarago hon gudemeti. Keisi gubairig ila le abu nubai. Aba me laweri da gudani bungyu murusun fulesa ila hadig bai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe sa ile lube honaha ni hon wama. Weibai etengiru ni bungyu. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe sa ile hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiru ni lubungyu lao lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweirigu ni lun bungyu luago idara baguni le hichugu bai hon luma hon sungu bai. Aba me hafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyu luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
3: 2 Corintios, capítulo 11.
1: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeidi tina hao lau aba emeidi ni le lumagnyeti Kristu. Luei hamuga higiru ni bungyu. Ladega icha hanadun lun aba anrik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu de tina luei ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Luei heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luei le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri luei le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luei le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabuna sigu hao apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulichia ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugun inebe say hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege rubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihirugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia ha alu wa habanya luga yara bai la haninya gulago itara meme linya la

0: seri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia, hagana guon, lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterencha tile, lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun kaisi grigi ya ha adigiti nya buiti. Gama lumu, la childiru babeyo lun heresi biruni le hadina bai, luago buriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba arita goti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lungine gayara la napanta ha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogwa, madimuri ha tina kei ligabri la dimuri ha Kristu, nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa, lauburi kate le lan na ubo le, napanta ha baginye. Kei la narime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha, asaga rubalin le humati. Ha anag balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitahu. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga bagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala kei siyaba lilitahu dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, Baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliweya su jarafa na lun nowe, sengu haliweya su habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, urwa weya su hicha agun roma na wewe nwagu, aba weya su hachamu na gun huriyo dubu nwagu, urwa weya su tabulu chungugune ito idhabu nadiga weya su nao, aba weya su sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweya suhad na sarago luago luadig mari wabureme, ani luago buri weya su ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi burikate ile luma buri amukate, sagu weyu nasandiruni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba griga lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburikate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbei lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inaru ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi onigirutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarieru uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimore ha buidu luogua. Lausun lira, nabaje da guajun gueto, lago buricate le meja larufu dobe Jesús no. Katoro sirumu gueto, luegue, nanuguniwa lidon lurua cielo. Au le afinyebai, lago Cristo. Ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu nidin. Lumu mama la lau, bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lago baruwa na lidon lurua cielo. ibitiye tinu ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu bungi rigunye asubu direi. Nyen sielu le meme girbi paraisu arufu dati bungi ukata inu leburi uagubi sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tiamuga napanta aluagu narihini burikata ilira gamalumu sinyati napanta hanuogua na dimoreha rigulagu luenri mabafu na numo wagua. Lausun ahana la hamuga buse na dimoni habuido nuogwa mama hamuga libidio niga au lira lugundu inari ni la hamuga le narinye gubai. Gamalumu madigo nubai lungwa la niyaba anigitina wairi sigu lau larikimina o sigu lau la le lagambu bai narinye gu. Buidu buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bongi yuno sielu dari hamuga lunga jara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lounagle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma naburi ya mekristu lun lagida unisandi ligia nuwe laniega naburi ya menu.
2: Anani buma launisi hapa. Anikuipi witi lira lomba watu nisun asufri runi. Witi mati lari hino bafu nuagu dale debili bana.
0: Gunda atina luboiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubi lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lu Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimuri habuiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huwuya yebe lumbe hadimure habuidu nuagu, muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya, lausun ni katana. Lida wadagmanu lena digubai lausaragu gurasu haganagua, arufu duati lauseini luma milagru weiri tele na digubai luagu aban la apostol tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferud na humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidon luru wa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le huma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu, mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai, lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lida anyahe arinyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funagi lau aba hadage grigi ha nauna habanya hun, amuri hatina luma titu lun lidi bisidon auna hau aba iduhe luma yegwa lumutu mfunage titu ma aba lao wosenu wagia biangu bai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya lubaregen lida wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu sunle ariyega wa mali bai niduhenyo hisinya tinyanu warinya gunya lungu hawanserun lida haibugun luma bungyo. Nidi heritina lui dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumba initiguni huagu. Nidi heritina lui nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hiduhenyo luege Jesu Kristu lau marasu walugu adimuleha hawagu hiduhenyo lau panto luma lida chagagu. Nidiheritina lue lida alame nidinya bisidon laniga gudunina nubungyute busiga nuhau luegunye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru animigiru hamagili ibije agamari duni mamari idunga luma buri amu luguyeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Aniha meluru aweya su nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahi anyahi lubai biyama ohuru wa gefeintinya luago. Luago meha libiyama nuweya su humo veri dinumuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adago wa uribani. Luago dame la nidi bisidon luago luru aweya su magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gya narufu duni hun luago adimuri hala Kristu nida gye. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila la luago gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wama lida lidebilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihi la Kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luago buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luago lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubai. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu leliche gubai bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti nidu hanyo. Gunda huma. Aluga huma lun habuidu lun sun suina gubai lida higabri. Ragu huma digudagu abagari da kuma lida uwarani luma darangile. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gile luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
3: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi en Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areimi luma darangilu, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba nun lida ge lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weirigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihi la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwe ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaro ni, hun, loele resibi humalibai, reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalu gunya nerede nubuidu hagibu nge grigie, busentina nerede nubuidu ligibu nge bungyu, busentina funage nerede nubuidu hagibu nge grigia, lun hamuga ligie la nabuse erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. buset ni hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu ba inapulichiha. Mama la hadange grigi ya liyabi. Mama lumage niyaba grigi ya nibihe. Hesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naiba hania tila na liliglis nibungi. Afago au lu nagumu chagwago duninyo. Lida ligabri hagunfuli ruhuriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida nagunfuli ruhu. Lau hagabri naguchagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarege nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lirounu lu napurijihani ugano lan na salbaruni hon ha mama bayin huriyo. Ani malig dahanti na nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubarege. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligye nidi Jerusalem, ligye ti nasubudiru ni feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni la le, Naburu haboi hon. Larigen lira aba nidi lobo wagun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobo wagubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigunin lubungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uwara luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napurijiha hon ha mamabain kuriyu lue lerederu nafagu keimikata. Ani ni titu le naubabwe mafosuru hamuti lun le resibiru seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahe ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon. Ladiga busen wa ma lun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausu meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungi la ichugu balin. Wadagmanu le lan na lapuriji yon uganu lagu tia salba uni hon ha mama banya huri yu nu. Itara keibu galichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapuriji ya ni uganu meme ligi ya hon huri yu. Ariha umali lagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huri yu. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huri yu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan. Ha anugu banya kei weiri gutimatinya lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le no chubai na digun lau sarago gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bai huriyo. Ayeti larigi hachildinu grigia lona ha Santiago, aba la gumes le un fedru adise da Hawaii, hama aba in juriyu, aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gallera bay hariangu juriyu. Hati hibiri juriyu ha afiña baña lago Cristo, aba huara dun luma fedru, lao biangua la ligibu, aba guiña luara dun beru na ve, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, luago maibugu hama uara luma inaru ni le, La rufu daha boy uganu lagu tia salbaruni. Aba nariyagu lu feduru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu. Babima andunya kei ha mama bany huriyu. Ida linyati babusa irumba I bafosu runinya ha mama bany huriyu. Lung habagari du kei huri. Aba nasigiru alinya gahon. Huriyu wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyu. Ha agura hou banya bogu di loy lurudu. Lausun lira. Subudi wa muti luagu uwa baila ni aba arichara guti luagu ladiga ni le lubai bai lurudu lauru gumbe la finyeru luagu Jesu Kristu la richara guwa. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luagu Jesu Kristu lunga yana baila wa richara gun lidangi ya finye ni le. Mama lidangi wa diga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai ni aba arichara guti luagu rugu ladiga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubai ti ahi walu hanya lubai Verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu khali abagarida nida. Ibagarili nabagari dubai lida nugubu, nabagari dunye lausun nafine, luagu lirau bungyu lehinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunhamuga gayara la, larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
1: Gálatas, capítulo 3.
0: Galaciana y Bidia Gotau. Casa Biñera Gubadu. Lida meja wapurichi hahun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Cristo luago luguru ahun. Furango. Aniega humaikate lenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresi firisandu. Odi luegi hafiñeru luago le hagambu bai luago Cristo. Ida linha sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifirisandu, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigei? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigei. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gua huma luago Abrahamu.
5: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wakiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, luago nyen banya la hadangi ha mama banya huriyu, arichara gutinya lau hafinya luago Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano bui ti lun Abrahamu, lubara megiwa, Kaisi buruanyu la tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya. Biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu. Bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
5: Inyara waguatinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
5: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agunfliru ti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
5: Inyara wagua tisun leatara wagua bai luagu guruwa.
0: La suse retube lira, luka yara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le frama se lo baibungi yo lun Abraham, lidage Jesu Cristo. Luma lun laula wafinye, veresi veresi filisandu le frama se lali baibungi yo. Ni duhanyo, ni chiga aba ejemplo lujun lidage yeti habagari grigye. Dan le ladegun ugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gayara la lagulu luduni ni lun lichugu ni katalaun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigo grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadir sa darandi irumu larigin, aba lichugu ni leluru dun lu Moises, lu lafuna guagu dun ni hon grigi, legia daradu le meha, la digu bai bungi luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba luru du le, nyumbu yu bai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungi frama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agun fluru ni luma leluru dun Moises le frama se lu bai bungi, mama li hamuga aba frama se. Ahinti le, lichugu bai bungi lun Abrahamu, rulumuti lun la diga frama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurdu? Nyumbiti lurdu ligia larigen lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua frama se ligia. Rulumuti bungi le lurdu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida, aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigi ya lun haricara gun lau hagun flirni le lubayu bay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
5: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhuni, dari liyabi in Christu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahun ibongi sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le frama se lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irunbai nariyagun. Isani nirugiri le lunbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. La diga nyahin grigia, onigi ruti irahu ligia. Gaunigi hamei la lagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungi lirau, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei huriyu, labu gen le luru dun Moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, aba lona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyo dun meha bungyugu. Ahin gweto, kai subudi kumali la bungyo o kai subudi ladan la bungyo ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungu kai sidamuni la bugyon lurudu luma buri ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun efedu hamuti meha itaga veyo itaga hati itaga dan itaga irumu Hanufu datina luei meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura guati na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai Aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luagu lira. Lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kaso sere bailun ugunda ni le meha hasandiru bainuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulese, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagarinye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gueto, haga ni hadina funagie, Luwe girigu nariyangu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigu ya ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu haritagu ni. Ani lun ti hadigu ni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu, Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gueto lugayara la nadimure ha hun lau amu luwujeri. Ibidinyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinha de luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Aniha larinha gubai sun le, biama urinya hagia, harufu dunya biama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubule sinai, lige agarubbe lida flasule giribe Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiu.
5: Gunta goba wuri maru hitu to maru. Wago ba la ugunda ni buge ale bidi ba yagari duni bun. Lugundu gibe timaba ya tirani to mebere se wabu ngao sigu ta wuri to kama ibu.
0: Ni duhanyo itarahinya kai Isaku huguya irahani ha furama se lubanya bungi. Itara kai meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kai furumi egwarigu agura honi Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
5: Bugabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo uri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fuladi o Cristo lun libre badi wala dereg dagua huma lubaiti lida libre ligi micha guaya huma hungua idamuni me agamba humana au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha gua hungua labugion echu ni lalan na seini luagu ugubu meseri bidumba Cristo lun ni kata hun naninya gayali lun furumi guarga uguri Le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lumtila lagunfli runi lurudu sunsuina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, Hemeni giti waluago warichara gubala. Ahen lida nyadi walubai aba luma Kristu Hesusu. Mala ti veresi biru nisei ni luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabai luma finye wama luago Hesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwe rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luago resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luago wabureme luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu. Mariba ati hamuga labiri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biruni seini luago ugubu. Gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya niduhenyo agua ati bungu yuhun lung libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere ilun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lana ubole. Lubara gyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nani ya gubay hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate le habuse irubay jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adun de habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guati hamagwa mamari idunga, ada guati burikate ibijeti, mabusi gariti ya lau hasalufuri, kudu guati ya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa ada, Fari nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichu gubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi guwa huma hungua, lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera guwa huma huma wagwa, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunfulirun, Luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua, luago weiri gula, ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adari rago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fari hani sun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula lau bungiu. le labuna gubai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugirigu. Lichuguba aba alubaha ni le lan onwe ni lu. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha sifiri. Lichuguba sifiri aba alubaha ni le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti la bucha den wawagwa dige kate le buidubai. Lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la hontima waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigia lun lugu herederu buidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu. Madigu hamuti sule larinya gubai lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu. Aba rigine kate wagu tinadimuri hawaidi. Luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou. Nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lu iseri wa magirigi ya lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lu bungiu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungiu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugia, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigun ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligia afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundunyu bai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lun buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu bai, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun veresibiruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungiu le adigun bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigu lagu Kristu furumie. Lunti wichugun uweirigun ni lu bungiu. Huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le nigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichugun ni bungiu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni wa liri luago luweirigun. Ligia dan le lubai na gambu bai luagu afinye ni le hidan bai luagu wabureme Jesusu. Lomo luagu insi habuni le huagu bai honsun ha lani gubanya bungiu. Masu tinetengiru ni bungiu huagu dan le naritagun huagun lida na furi idolu. Amuri atina luma lubungi te wabureme Jesu Kristu. uguchili wairi guti lung lichu gun subudi inyu ginyati hun lung gun faranda humani lela subudi ra gudubai hun lung ginyi ha subudi runi tima bungyu buidu amuri hatina luma bungyu lung larugun gadagudini hisamina lung ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungyu luma ida linya la luwairi gu luma lirisi ya lagan le lichu gubai bungyu hon lani gu ha sandu banya Amuri atina ginye luma, lun la subdira gudoni kun ida linya lan luweni lubaf le mebe habay le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bay luagu. Ubafu le, ligia meme le la rufu dubay bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin kristu lidage oweni. Aba lanyura gudoni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu ere luma aruwehani leburi sielu bay, luma loge sun le gayara bay liridun. Dando lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kata ilabu lubafu Kristu. Rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigu di nautun. Ladega ligilisi lugu bubon Kristu. Ani tidanyen Kristu. Le oustara gudu balin sun kata.
1: Efesios capítulo 2
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma di habai garaba liriku. Le nadagi me ubei hadangi ha magamba di banya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubei yebe labri ha lanari meligani bungiu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagu lareini bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigu bali lira lun larufudni luweiri visye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu larini bungyu wa salbara, luagu wafinya luagu. Mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigu balin. Bungyu edewe habalin wa salbaru won. Mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ubuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti luagu amuda, huguya le maa waikuriyu, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gueto, Kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lui bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gaganigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu, hama ha mama bayi kuriyu, lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriyu, hama ha mama bayi kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bayi luma bungiu, adiga inalanya biyangu bayi lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, Huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha jarafa banya. Gayarati wa jarafa du lun bungiu lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandutu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna. uwar hama ha hibiri lun luba badin la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu. Lun hausera gunhungwa kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Hocha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idon bai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
5: Mute tinyu baru nala nyata yuruti ulumaku. Aba buri lichugu ubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta hama, hibiri lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalirabungyu. Itara luba grigye wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimu yehabe inarni lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Lu hebela habagaridu kei ha ibidi habubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma ge bungi hada lugundu ibidi atini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi gari, derege guanya hongu wa lun feri di guo, adiga tiansun luwujeri iwijei la ugundani. Ahinti huguya, mamalinya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, la ulidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidambe. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lun tihigiru ni le mabuidun halibai, ladiga hayuma hale geyera guadibai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugu busung huguya. Ahun aganida mafigun huma, malida la weyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha, luadigi marida la arumani, lun la giria agun lungua, lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Iliyang hubai bungyu ha hisnya tinyalu, hau cakuma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itera kei wisnya dulu Kristu, aba ledere gira gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likemen lu bungyu. Kei lani gu huma bungyu, mon lumuti ni lu hadimori ha luagu salufuri.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
0: Ni igadu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aluburiga, ahingueto, que li dañadun la aba luma guaburiame, li dajadun la rugonga. Itara linha lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinha, suruti habagari, hinsinhati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinha bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, lehadigubai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rehoni wa laguburi kate le hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu arihuati sun kate danle la funa guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate, ligia larinya wagubai.
2: Agakutu ba ukuye le arumu, saraba kata giginan, aba me larugonga takutun kristu gawa.
1: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya kotau, habagari da kei chutau, jusu humeiki dani lida kate buiti, lugundu uribari da. Mabidi oniga dala hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai wabureme. Mabacha ruada kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buinhuma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luago luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremo kalungu wabureme, alawa hakumeime tida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu uguchili sun wada luago sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu dni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hinsia ta lumari ugiri lun kei luwenri wisia no Kristu wagia lele liglisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua diru nu lun bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uo nikata mege itituagu. Lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lunti la, tinsinya du lumari wugiri lun kei linsinya lugu buguana rigulun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubailuwe wugiri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari.
1: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lun tila hinsinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lungine inebe la tumari wuri tum.
3: Efesios capítulo 6.
1: Isanigo. Lelun behadigani keisi afinyatinya lun gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu ligir richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
2: Inebe la buku chituma huku chungun. Lugugu la atabun ani wejife ligia mebibagari ya go.
1: Huguya agubirigu. Magani dagida humanya hisanigu. Agiri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu daheina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu, adigeina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige, mama hon grigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei liberetinya, lafayi rubai.

0: lawa bune mesegun buitile la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseru niya hubuengu, masia dira humanya. Harita gohuma logu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai, ani aban la lau la nugnia bungi sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabure me, lau lubafu le mebehabai. Dauhu mu sun daugu uto lichugu bubungi hon sun lani gulun, deregu dagu huma lue leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ha lau tinya ugirigu luma abun wagindagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uriba ni jagata inyo wagindagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun daugu lani na asudarahani to, lichugu bubungi hon lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uriba bayi. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyo lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lago ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate, barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugin. Lung harara munu sun gimara durungu atuto la chuhabo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giruni lichigu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humei sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lanigu banya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le. Le uweginye bay na dagruwa gweto. Afuri ida huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabuleme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Hesu Kristu darangila luma insiani lau afinyani hun waduhe nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungyo sunga hinsi ya bubanya lung wabure me Hesu Kristu lau aba insi ni le masansi raguaditi itarala.
1: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, wabure nyo gara da tohun, huguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sunwa da na yumura gu lumu bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweini hidera gu nina aburu chagwago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira me bala adige darime weyu le liabi ngile Hesu Kristu. Richati lunarita gu huago itara. Lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyu. Dandu dan le furisun rugunyadi na la. Keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu. Lun nachoruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile susere bainu, nyumbu i halilun lide han lidan lapuri chi hon ugano lelan na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun ha hibiri luago na doiru nya la luegnie ne seribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyu, lau harihin luago na doiru nya la luegnie na purichi ani ugano luago Kristu, ragukanya nigi lunha purichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inaru ni luago nyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya, gerigi ya hanigume. Ahanya hibiri, hapulichi ya luago Kristu la lubuidu aritaguni. Gerigi hagia, luago nisi ya buni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu, lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanaru hapulichi ha. Lun harihini wa weirigu hadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gundati na luago lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ile nun. Sereme ilu hayumura gulubungi unuago luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse rubai, luma le nagura bubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiga nu luago. Gayara rig lamuga na dimure ha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto kei suanda. Viwanyu au yebe hilanyu au yebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luago ulufulese inabure me Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye li nu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufuda ha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haganinyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hun. Ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu gayara ti mama regulun hafinyeru luago. Gayara ti ginye hasuferion luegye. Huguya numa lida nyadi wa aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gweto agambatun luago idalinya meme la nafago.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin tirrujali lubei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu. Ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu. Ahin gafana hubei sungubei lida abameme sifiri. Ahin inike lubei gudeme butida hanigi gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagua. Ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme saminu. Madiga humani kata hougwa rugu lun hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha. Alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia. Malugunti laragud ni lirincha kai bungu. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kei ubuweni lau lagura hon kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri Jesusu, lung hakudurago lung, gufese tuguya mesun inyanye, luago Jesu Kristu la wabude mebay, lung luweirigo bungyo ugochili. itara linya lubaiti ni duhe nyo hisi nye tinya nu, itara ke agamba humani na sunwa da, danle meka humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni baile timati mati. Bungi ucho gubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani kei labuseiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeiti. Liranganyu huma amuga bungiu. Ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugon gadaga datung hagana gwa grigia hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu, launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luman nuwadigi marida hagana gwa. Ibini lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu lagu hafinye, Gunda abadina uwara huma luagu. Luntigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nauna habai Timoteo arihon madise. Lugayara habai la nagunda arun dame le lagiribudunla ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lumbuidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua. Mama lela buserumbe Kristu Jesusu, ainti Timoteu, subuditi ligabri hun, luma ida linya la, le seribitu numa lida la pulici hun ugano lela na salvaruni, keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nounahani arihon, lariginye me, na subudiruni kaba la suserdenu. Lausunga finya na luago aniha la, lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, ligen nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afaguni, le honaha bai huguya guanarigon nun lun le teniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugon huagu ani gibeti laritagon ladiga hagambu luago lisandi, inarini luago sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun, luma nun lun, Mi bihi na iruni lawon le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonahani lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugundani keisi idukay luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun adan. Kei chilulubay yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun, lun leseribidun nun, Kata ile hasiye nubai adiga lugundu disenyu hinya la nubai.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kata iniduhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu abiruha ile abiruha nalibai hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi ada agubanya vuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti we menigi lau kate le luaguti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigidu luagu. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun le menigidun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon. Ligene resi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada ginyetina harasa Israelina, hada ginyetina lani Benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu, Ahin tigweto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei mi kata lu gayara bai la nasigiru ni Kristu. Sigur lau lia, sun kata ile gayara bai hamuga anihan la numa, runu mutikei mi kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubudiruni Kristu, ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu walida aba luma, Gueto, gumuha nafa gun lunerederun richagul ligibge bungiu, lagul lubuitu na gunfli nun luma lilurdu. Lugundu barila di na bungiu, richagu ligibugien lau na finyeru lagu Jesusu. Richagu ligia abakate ile lida gieti bungiu, ani lagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha naali la sun kata ile. Le nadugu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibugnye bai. Luna chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungu yo sielu lun le aganyan iruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun, la diga gibetnya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboogu na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun, litu guni sun kate labuge laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu bai tiniduga nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya wairi la nalugun, nugunda luma na fairu waha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduga nyuluegi ya Kristu. Ahimbun, Nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichi uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi aridatinya ladiga Madise liliabi Kristu. Madihe lida huma ulago ni kata, anyega digo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungi u lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kata imiduhanyo, Samina huma lagu sunle inare nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uairiguni. Falahu mai sunle rufu danali bai hon, luma sunle resibi huma li bai numagi. Gunfle huma lau le nariyagu bai hon, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungyute darangile. Onwe bunugunda lida wabureme lwagu harita guayadun la nuwagu, Maria gutina lwagu buli ikumadina la yebe, madari rigohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabuse iruti na hamuga harita gun lwagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule, Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugu bai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiru ni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan nasalba unihun, aba nafridu Macedonia ge huguja rignyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gili luagu neseri bidonhun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lunle nemegi rubai ani mama rigu aba wayasu. Mama hamuga na saminaru lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lunti malagawa ndu le lumbai hibihine lumage bungyu, au resibi na lisungu bai luma sigu lau yebe lumbai neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resibiru bai lau ugundani. Lichugu bai lubai tinu bungye te sun lehemege irubai kun kaisi buri luweirigu lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigu bai bungyu. Mabu iga hanya wadukanyu luwegin Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigu bungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aba bailani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduje luegen Jesu Cristo. Nabiru hanyo garda tohun, huguye iduja nyu ha Colossa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wagu bai hafiñera. Recibi huma areime luma darangilo luma ge wagu chi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Yesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lanigu banya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bay lagu le arei duwa nyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le timati. Uganu meme le meha apuri jihou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu na gun lubungi huwagu. Luma wamuri ha luma lun la subu dira guduni lugunda hun buidu. Ruli ge mesun luwiri subu di luma gun farando hun luwagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwiri igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiru ni wagu chibungi ulagu aranse ladi wa lan lun veresi biru ni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lida lehinsi ya bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihin bai ke le arihua bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani, gumadi, lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubareginye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha buri meha huguya lubungyu. Laga nigu meha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda la gudaladu nubungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun diregida gulida hafinye migirunga humei emenigine le huagubai le lichugubai ugano lan nasalberuni le hagambubai lege ugano le apurici hobe lida sungu bo leginye napurici abai au pablo gueto gundati na laule na sofrirubai huagu lugundu lau igabri le gayara tin nideragun lau nugubu guanarigu lung laustarag duniwa le lungilibai la sofriruni kristu tuagule liglisi to meme lugubu Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo kristu luago wadagimano le lichugu bai bungyo non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda. Gama lumo gueto subudigda laali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gdini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihe hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agoina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tinha ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tinha ha marihin hamagi dinabe. Weili tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi habuni, lung gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wago bai hafinyira. Gayara alamu ghasubu diruni laransi habungyo le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Nania guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gayara alam hamuga harikinina anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ihuma ani deregda guhinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari du lida aba luma, lun ragunye la hibagari luago, deregda gu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Goni gihuma, migira guagu da huma hongwa honka busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu nabai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agda lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladaraguni luagu gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu gurua. Hawei aba luna budagudun ninya ligibunya giridigo, aba lanegunya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbai heigini o lela lumbai hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagule luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sumburikata ile liyawa dirigunye le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hon angeligu, lunga negni haganyiru huwe, Weiriti hadimuri haluagu nege burikate le ayawa da guti hon. Aba burihanangu hongua luagu ligaburi hasamina. Keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigdina. Le awansira gudubalni ugubu laulichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubo iluma Kristu kagi uwagu habagari dumbo ikamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hongu wa lun ligabari ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
2: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lehani grigi. Inairu ni loo gayera la genege lani burikate lani na subudi lugundu la buse iruni wa agunfuli runi luma unabuguni lun la gunfuli runi wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun le redderu ninya grigia loo il hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikate ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lombere bungi. Samina kuma luagu burikate ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun hachila agu baginye luma, aba me gafana kuma lida luwa irigun. Igira kuma isun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara kuma iluriba haritagu. Igira kuma ime iga aduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri halanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun buri kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungu yuguanarega le adigubalin, darime hasubu diruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibai, ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etun lubungiu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu, lagudeme habu, areiduni, unabuguni, gagambadi, luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagwa, ferudna gwa huguya me huma wagwa, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Laugien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga ligia laguan rubaibungi hun lun abarigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufuda huma huma wagwa, everi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremuka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebesei lun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungiu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbai hadigni keisi afinyatian lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi bai lun bungiu. Agubrigu masigira guwala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magurasuni. Ubuengu gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigudanle ariyagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumyo garu kate le hadiga. Adiga huma lau ugundani kama hamuga hadigin lungwa budeme Kristu mama hon girigia. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladega lungwa budeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
3: Colosenses, capítulo 4.
0: Y yo budirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelana salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse a Kristu le aramu daguabe. Leginye uweginye bay nadagruwa. Afuri da huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigye. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabudeme Kristu numa. Ligia nauna habalin hun lun larinye guhun ida wanya la lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie bai won lehupaisanu hagia ba abahida guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nauba furisun guhun. Mabui galinya ginye maruko su le liduhe bernabe hun. Aniye wagua lehun luago Marcosu, ahen nyendu arihun resibi humai buidu. Mabu galinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagi erigunyanu hadangi huriyu afinye tinya ha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun deregdago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefentina luagu harita gola epafurasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban la Odisea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban la Odisea, ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihanu garda to humagua houna hon me lun halihanu tila na ligilis la Odisea aliha humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu au pavulu haritago huma luagu nada irunya la binilo bungyu itarala.
1: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capítulo aba.
0: Au Paulu luma silibanu labu Timoteu. Wabiran yogara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika. Halani guban waguchi bungyu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungyu uguchile luma luma ge waburme Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi omani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tidamburi liligilisi bungyu. Luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bundiyo lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lun hebelurun lidon laruweha le uwago bai hasufrire. Ladiga richati ginye lun la sufri na gudunine bungyo sun ha asufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbai la chila agun waburime Jesusu, siye lugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balu la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiyo, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi mbungiyo. Luweirigu luma lubafu, dame le liabi Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba me taweri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun haritagun lau lubafu, luma buri sun wadagi manu le hadigubay ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
3: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabure me Jesu Kristu. Lun wondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginya tula. To harinyagu bu luagu chiluhari la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu mbungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungyu, le nyura guba lungwa lagu sun kate le lagu ti bungyu. La childiru baginye ichige, lala na laruwe hatida li tempulu bungyu. Icha agwe na lungwa kama bungyu. Marita gu humuti sa lagu aninya ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miyabi la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale, erede habalin, lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wachunguguri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudu. Ladiga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, La degba buriseini luma milagru dieti. La yusuru basun luwujari wulibani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichungu balia bungiyo lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinyanu lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinyanu lagu inarani. Hinsinyarig ligia wulibani hon. Ainti wagia, waduhanyu hisia tinyan lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumia tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bay, lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itarania lubay tini duhanyu, Derebugu meme kuma, mabule idagun huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun, lau dimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dagu tun hanigi, derebugu dalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidu bay.
3: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi baligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuli tibungyu, Ani lichuguba ere ikun, arei dalong me loe vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungi luagu adiga humani le waninyagu bai hun, ani luagu adiga meme bai la. idera gualong bungyu lung hinsin habu huma kei ligia, luma lung gagura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapureme Jesu Kristu, lung hadise dun loi furumi aguadegu hitagin le mahati luadegu maridun, le mabagari dun ti uara gualuma arufudahani le hibihuwei wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua, lung hafalaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei, lubaragin lira, nadagi meitiwa afagua wagia ari ebuweyogu, lung mamabadiwa la aba ikhiriguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lung wamuri hahuma lung hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le maha be luadigi maridun maiga la, gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lau le waniya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, monda ya huma luma, bari lamu ga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun wada. Au Pablo, na birhanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudiru ni luagu au la auna habaru ngarada to, binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
3: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni duhenyu, memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir balan veju ligia dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
2: Lida ye darangile luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya, niduhanyo haa finyabani lagu Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga lagu kate lagu tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubai lun warumugun kei hibiri, lun tegagu dunwa yu wama suruanyu wagiame, haa arumugu banya ariabu harumuga, haa abacharwadu banya ariabu habacharwada. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigua gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itarabai kei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun labaichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabureme Jesu Kristu lanua dirawa. Ilati Jesu Kristu wawago, lun wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu, luma erei huni wagwa, itara kei hadigini guento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun, saragu lago wadagimanu le hadigubai. Abagari da huma lita darangi le huma guwa. Ania gatiba ginye hun niduhanyo, lun hererun hun ha mahatinya hawadik maridun, lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lita hafinye, lun ginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afaye ruti buribani luagu buribani, houcharegu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sunda, Ruku masereme ilun luago sun lesu sereduti, ani hale labu serbe ibungu yu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu, Michiga humame bereseni lun di mure la linea bai bungiu hayum lugnye hiduga nyo luegnye Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me heredenun laule buidwe. Dise huma lo isun luguyeri uribani. Bungiu guanarigu le ichuk bali darangila derege guag dalon hungua lun sun suina gubai, arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubay khun, ani lagumuchu bay ladigani sun katay le hida. Niduhanyo, afuriye ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti. Aniyagatina hun lau lugumatin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, Luma gen Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luago. Le lumbai barufu dahani honga finyatinya hagia, lun hinsinye gwa hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loiburi kata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu dahatinya hama lidan lurudu le lichu gubai bungiu lun Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa riga aliligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigin balin le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magang badi banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungiu luma kate luagu ti bungiu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirinya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nun lun wadagimanu le. Luagu la nigunina keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la lasalbaru niya Jesu Kristu gafigontia liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lubungiu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun ababadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruo malubai uweiriguni luma inebesei lubungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungiu le abangariguti itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lupagenda guni luguribun bungiu buidu. lau afinya ni luma lubuidu arita guni, kai meha larinya guni bungriu hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahe ngirigia, feri di hamuti hafinye la diga madigu hama gasu lau leha subu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro, ha nederi gerubanya lumafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungriu.
3: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Frumi eticate, amuri atina lun.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ate ile, launa hana bungiu kei apurichi hati, luma kei apostolo, luna rufudaha hon ha maba in juriyu, li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idungu giri ya lida sunfulasu, inyure nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na luha dairagun keisi lubudubu. Lumama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, odoguo serubritu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadauragua haugua, kei lunti la hadigun urinya ha, derege guanya banya hongua, lumbungiu. Lunti maniha ma urinya, danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lunt arufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya, ni lunt taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu adan ladig bai bungi furumi, larigin ladigon eva. Mamagin adan leye dubai mafia. Wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lausun lida, hasalbar baurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
1: Inairani kateile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti labusa irumbay ladigun. Lun alidi hatibay la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigo uri. Lun ti ginye lanigun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lun ti aransenyo la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aransenyo la lun larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le vijeti laganye iruniwa. Lubarage lira, lunti arei da la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lunti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagia me, lugundu ahen maguma dinu lubalinya, ugerinya tila na luba, ida lubage gayara la larihin hau, tila na ligli sibungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya luei ladimure hon guriba luagu. Aba me laburiha tidon lisadara mafia lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Haginye eseri bidubanya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lunlisi edun marasun wie tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigba li hawadig maribuidu buidu bay ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyo garda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan lirahanyo bungyu. To ligili sibo. Bungyu levima bay lun sunda. Ligilisin bungyu to agda habalin linari.

0: tauni gitei inar ni ligi buidu. Sinyati la sige neruni ba, luagu weiri gula inar ni le arufu dubai wong li bugiru wafinye.
1: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadalai sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hongu nechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahe mbanyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafada rame sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyati mafian. Heteni rubalung arufu dhani hama ginyati grigia biyangu atigibu, jie tinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun, Hagama ridun grigia, aninya gahagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin, lauson la diga la bongio egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lo bongio luagu. Sun kate le la digbi bongio buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage, lun ti waharun lun sun le adiga la libai, tenki wa maime luagu, lugundu harumag da lumuti lererun bongio luma afuria iduni. Ahin barufu da hakati lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluagu buri libidi e gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungiu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wakei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gen lira lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen nachilirun rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduha nyulida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba deregu dagu lida sun kate, ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya uvinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarahu nyutubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insi nyihabuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lao. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede atiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungu wa lung ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lung kata iluagu ti bungyu. Lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Madein hon laamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. hatima li duhanyo jegwa li lau la finye uriba timati sigu lau ama grigia le ma finyeti. Lun laburi doni watiri wuri to hilali bai tumari tida garda lanna idera waguni to rigubon anini hale lumagi uri wawen irumu tahu. Lun ginye abar gugi li la meka tumari. Lun tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai kaiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu luboi touseru hamaha achiliru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu luegi ya Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkatei adimure hakatei lemon lumuti. Ligiem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu, lun garangani hama, lun honigiru nuhaba, lun michugu hama luga lu honha mafinye banya, lun hadimore ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama libungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinye tuwuri o wuguri, lun tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigu maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harilererun bungiu.
1: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan le luwadigu maridu lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
1: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo. Lunti badenha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu luma hagibuge angeligu ha la nua dirubanya, lun bagonfli lun luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lun tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, diseba luai sun le uribabe. Keisun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu. Guraba ginye muruso divain. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musu banya. Lun tiwairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungiu. Ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu. Lubaregen lira lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kate ile apurichi habai me. Ahin arufu dahaba grigia kate marichati animuwa na tiluma la ruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli la luma bungiu aba barugu wa tungu wa grigia ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo anabahani mafinya ni hawagu grigia. Luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni. harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfliru ni luma bungyu. Ani inari ni lagu aban la omwebu irisi ni agunfliru ni luma bungyu, lun le gufuru mabay lau le luma bay. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun, sinyabay ginyo wa nigun ni kata yagi. Ahen gaygin wa bay, gadawira gun, lun ti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya ha busenba nya harisi dun, mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gleba isun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago grigia la diga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meka le, barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buseti na lu bidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi ua lamuga kaba la uago la den hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua diru bai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagi li niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihini wa, ruwa la wairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machoru tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambay, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Aniya gabahon lung risi hama lida le buidubay. Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanina li subudin ubo. Nisi gene le lanina kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteo, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago saga na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sun wada naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaybun lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubaybungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaywon. Mabusi garida ba lubaiti lung bapulichi ani le larufu da habay Kristu, mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawandu ni. salba lo moti wa bungyo wa ligia won lun wa nugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate buiti wa diga, la diga itara linya la laranseru ni lubaregin la diga ni ubo lun la rufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, la rufudu bai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wa salba ragule lun la gini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumutaditi la uweresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyo lun na pulijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia na sufri rumba ni sun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai na finye, ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu daina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gauni gibai arufu dahani le lichu bai bungyu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihe mfihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungyu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doi ruinya la. Lubaregen lira, da leliabi bai uburigu Roma, meredati laluwa hanina dari la dairi runina. Dari la mugei, lugude mehabu bungyu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun, buidu idalinya la lida raguniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lidage abiniruni le vibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba baliwe nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate loi le lana asudara hani. Lugundu gaso lerederu sun suina gubai labu ge lerere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben lagayenu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
1: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegi yen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita gwaga dabai kate le hong ha afinye banya, ani arinya gaba hong ligibuge wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagimenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure buri malati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri. Aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinyaga luagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grigia itara. Gama lumon rukali bungyu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
1: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni anihen lunti furumi e guargu giusu. Gamalumu ahen aruma da guag da grigia lungua ababa iweru lanin uerigunni. Lederege guati lungua lung bungiu, huligia lung, aransegnu lung furumi e guargu adagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nipune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwar hama sungha aguwa rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara ge lida, lunti buidu la hama sungarigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sulan, lunti larufu daha honha mabucha banya tau anigi una bugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lunga kanha nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guña bun ligibu guña bungyu luma wabureme Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagia yebe grigi ya hagambuni mabusen run, afinya gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati, lubare geme lira, Halu haba ya rufu daha ni le gunfuli bayi luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu wa rufu daha tinya, lunga rufu daha ni le riga habu serun bayi hagambu hon. Hichugu bayi hanagan luago inayru ni, aba me hadegan gasu lao sun, luwe yeri uraga. Ahen buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi. Rugwa babungwa lunga pulitia ni ugano lelana salbaru ni, gunfuli ba buidu lao buwade gimani. Au, Malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mamari guba nu, lichige, lichugu baiginye honsun ha, Aguda bahabali liabi lao insi habuni. Hocha babi yabi nariha na furese. Igira ladi na demasi, hinsi yetimati kata ile lana na ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguni numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, Dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guali luagun ganu le wapuritia bai. Dan le furumi atinadimore hanueginye gua ligibunye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni, agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uairiguni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduha nyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, bini laume bungyu sunhugu ya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulu lu Titu, capítulo aba.
0: Au, Pablo, eseribiduti lu bungyu abaginye lani Jesu Kristu apostolo, Ona halumutina luntima ninchugun digdago lung hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungyu. Bungyu le meye habayi. Ani farama se lumuti bagari magumucha ditile won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwetoti kei chilihali la adan subudi gidala liuganu lanina salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wasalbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedi tina busa irun lubibihi areini, luma darangile luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbara gulle. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahu ni luagu Kristu. Gagamba di, lunginye buidu la houserun luwa igayara la lichuguni wa haduru. Labu genye lariya ha alidihati luadigi maribungi. Lige lunti lubain labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula sunwa dan lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aban la wugiri le hinsi habuti lunle buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyulungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digda guo hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada anti maharasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya garigi. Lunti lado uruni wa hayuma. Ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau arufu da ni le mon lubayu. Lunhaganya iru sensu lau muarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gweto hawagu lupaisanu.
1: Grigi ya kuretan, sunanda jehama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha honhere, lunhaudi lau arufudahani le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagun inairani. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bany anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagun inairani, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagun subudi la bungyu hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagun ibidinya la hon, Lugundu misi nya habuti nya, magamba ditinya, sinyagu wa tinya hongu wa lungha digu nile buidube.
2: Tito, Kapitulo 2.
0: Ahen buguya Titu, lunti barufudu nile uwara guabe. Aninya gaba hong alidiga tinya luagu lunti la derega dagu la houserun. Inebe wa hagie me buidu hachigu, derega dagu lida hafinya luagu Kristu, buin lau insi nya buuni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya ha weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagiame. Lunti hichugun hempulu buiti lau habagali dun luma hererun. Lun harufu da ha hon urinya nibune ginya lun hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagiame hon hamarigu. Lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune ginya lun buidu la hachigi. Ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. lun miveru hun hama, lun haruma lan hagabri legu muti hama hayubu dirigu. Lun lari hini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu larei ni won, le ida agniebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lun vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wa nyuwongu wa anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungi yute. Wasalbara gile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Direge guati lungu wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lidage sun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa legu muti. Lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, michigaba lugar luba neguni wa kaimi kata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, luago lunti laha gunfliru hama gumadima tinya, luma hama lurudugu. Luga gamba di hama hon, aransen yu hagia me lunha degun furumi e guaru kata ibuiti. Luma dimuriha hama uriba luago niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun una bugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti, ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Lau la richara guagu dhani wa bungyu ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lun meme barufu dahanibu li kata ile lau aba deregdo. Lun halan afinye bain lagu bungyu. Lun sunwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loay gen lilurdu Moisesi, sun kate ilira maniganti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubay aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarig. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu. Luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun. Mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwege Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le weiri bei insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligili si ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kon buagun, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai lumagi Jesu Kristu buidu. Niduhe, Onwe bu nugunda luma digdago le nidabwe lwagu binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinyewa lwagu Kristu bidangi. Lausunga richana lida Kristu lunaniye guni le lumbo ibadigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lwagu insi ya buni le wadambwe woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawa nyubai lwegi na purichina lwagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigun abaflese inu lung onesimu. Le itara haliba I keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigi haliba I aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto gebegiti bun keisi nu. Nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanarigu beresibiru bai. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya Lunga muga leseri bitu nu bevenye guwa, sun anahala adaruwa, luege na purichia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigu bainu lau hamuga bigiruni numa. Lung lauti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida, lung buma bai la gueto lung sunda, gueto mamarigu keisi aba idamuni, Kaisi katei buiti maati lue idamuni, kaisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu kaisi grigia, kaisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu balina kaisi paana, resibi bai kaisi gubairig hamuga au la beresibiru bai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, Na birghanye murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la hamuga narita guagudu nibu lagu duwe igua bab ginye bungua nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigur lau le uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina lwagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lung nafuri idun furisu nugugin. Laha rubalung nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha lwagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
1: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiasu. Luma lida sarago luir. Hada gen profeta. Quento lidomburi lagumu danle. Adimure hali won lida ge liru. Le ida gebui ladugai ubo. Anirule luligia bala kalagati sunkati. Arufuda lumuti liru. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le gabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru luege longwere lala buingiu le sunti gabafu siel. Nyubi halilire buingiu luwairigu bai la Hawaii angeli. Resibi la li kaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ugugui. Ugunye, buku chihada.
1: Maria kuligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku chinu. Ligie me, aba isani ni.
1: Ahi tida meha le, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Utuku huma, sunani angeli gunu.
1: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lupiter hama lani angeli gu, kama garabali. Adega ligie lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
1: Ahi ti lu lira arinya katietar.
4: Bungiu, magumu cha diti baru iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi ya tile bui kubi bung. Yere go ligile muli ba bui bung. Lige niki bubai. Au le bubung yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Zugu hau bibiri.
1: Arinya katiginye.
4: Buguya abule mi. Lida lagume seha. Adega kumuti bobo, la ubuwa bubadega isiele. Lagumu chubasielu, lumobobo,
5: Ahi buya, bere yo wanu sundan. La waya tu publike idendo. Babaru cho buboy, ke ya ba idel. La sansi luoba, ke idendo. Ahi buya, aba meme medek. Magumu juboy bibahbel.
1: Maria guti buingi unia ba woyasu, lu niya ba angheli.
5: Nyuru malege nomere, dari nechugu niye bagani, labu niye bubudi.
1: Sung angheli gu, sifiri gu ya servidu tinya lu buingi hagi. Ona huti ya lu, hidi ragunia halu banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
1: Lu ti luboiti, veteni runtima lu uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe imu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichu gubo ihada age angele gu lita meha amuda. Ani haa adira gubali madigu hagi gasu lao abiru hatiliganyu bu ingi hawagu lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigo ahi munigiru wa maa aume basalbaru nile resibi wa maali boy. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboy logo asalbaru nile furumi. Lari gine ha agambu balin aba hachouru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligye won. Lau burisaini luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabwi. Le meme wagubwi wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira Larien gente dan lerero.
6: Kata yang usah ubi elu basan nerbalah hawa. Kata yang usah diri elu beber sebelah hawa. Atau kamu tiak anda buah hawa yang ahli. Gamalum dahulu atau kamu tiak hawa ini bunyi luma ini bersih. Rubu mutiak lawu jisun kata.
1: Dan lubai ti le licu guni bunyi sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia. Migi rutini kata lum le mama bayilan labu gin. Lau sun lira. Ariha wa muti logo, mama gililan sunka te nyundu ti laule luboi bai wuguri. Gama lumo, ariha wa muti Jesus. Le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu, lao wairigu ni luma inebese ilogu, owe ni le lasufuri bai. Lauluweri lisi ya bubungi wongu, aha ti lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sunka te anihi ilu buingi, anilida gieti ginye. Ani busien ti buingi ulun gafara hama sun lira hanyu lida luerigu. Ligia lun ti luboye buga la sufu iru lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le onahaboy kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboye nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
6: Nadimu ya babawagu hundi biru, neremu babawagu kweri hundina adamu ni.
1: Arinya gati ginye.
6: Nemeni kitu babawagu bungi.
1: Arinya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalichi kumaya bungi yuno.
1: Itara, kai aba meme hama hita hasani gu aba iduenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliebi owe ni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganobo nyakai idamuni. Ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya ladiga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun aba mela fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwalei mafia. Gwento gayara ati ginye litere gunuwa lida le wocha wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
1: Gwento luboiti. Kaya niye kwa la bena kurenyu wongu lukayara la webeluru, lidong emera aguni le erense lalibi buingiu, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi hoa liginye uganu, logu tasalbaru ni wongu kaisi kubayrigu, hon wagichagu. Gama lumu, meseri miti hon agambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahi ti wagele afinye liboy webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
7: Ligena afinye luboy, dila niganya, luago mebelu konyelaha, lidong fulasule emera guagali.
1: Lausun gumulani buingi luadiga meiluma geveyule lagumu chubali ladigni ubo. Kaisi laburu dunu ati dalereru buingi luago lisedungweyu.
6: Aba lemera gumbungi ulida gesun lodi mari luago lisedungweyu.
1: Ariya wagoya ligi ati dalereru itar.
7: Mebelu buingi lidung fulasu le emera guagri.
1: Laudimure burile subudi wamuti luago aransiru alan fulasu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago, ha frume tibanya agamba yugano lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Lige laranse rubwe bu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidon hemeragu. Lugundu adimure hati bu ingyo lida gen le meha lariyan gubwe davidi saragu dan lari gen tida lere rubu ingyo.
6: Kugunye, ani hagamba le lariyan gubwe bu ingyo medara gada homo muhanigilu.
1: Ladega, lunga muga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya luboi iti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti honu lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agua luma buingiu, emera aguati lua iluadigumari, itara kai lemera agumeha buingiu lua iluadigumari. Lunti luboi iti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, Faladu gliyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusugutau aba efeinto biyanguati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala atida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lunle lumbe laguse lagaduniu. Hesusu le liru buingiu, le beluha libai sielun, ligia wafati eboin le timat. Ligia lunti lubai derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Hesu Kristo le wafati ewon logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligia lunti lubai wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruen ha buingiu le insi habube ewon. Lugudeme hebulan won, idere go lawa me lau laraini lida vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5.
1: Ladiga sun fadirile inyu timabwe anua da houru giti, wada agen lun ligia balan, wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye, lichuguni ideve se ilu buingiu loa igien, hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kai debi lilan fadiri guanarigu, kai furumi guarigu grigia, Gayara ati kudeme hebulan hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi lingwana rugu kaisi furumi gwarugu gurigia. Gasu ginye ladaga ragudun luogu lifiko ngwana rugu kai gubarigu luogu hafiko hibiri gurigi. Sinyati ladaragun aba gurigia lungu fadrime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia rulei ubaru le lungu kaisi meha lasuseredu lungu araon. Italalinya lasuseredu luma krispu. Mama ligia ichagubai lungo fadiri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichugubali ubaru wairi kutile lungu kaibuga larinya guni lungu.
7: Nirawe kugwe, ugunye, ugu shibari.
1: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
7: Fadiri kugwe, lusunda, itrake melu kisedeko.
1: Da meha le laganaube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro kwa ligia meha lau umala liherete, Luma sarago aguiru lubu ingyo le gabafu bai. Lule sefuru ni lida gen oweni le lumbu ila sufuri ni. Aba lagambu ni bu ingyo ladiga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda bu ingyo. Lausun liru la bu ingyo Kristu. Chiluti dan lun larufudu ni lagamba di lau lawandu ni asufuri ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubai lau la sufuri ni. Nyumbu iti lun lebu na baila asalbaru ni le magumu cha diti haun sun haa gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyan wagu mfurangu. Lugundu sinyalangu furante humani. Sigu halisaragu dan lumage hasalbaru. lunti hamunga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumo, mege gidu narufu dhani ya burikata ile tima mene ngubo itida gelereru buingi hon. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamunga haigin haigin ile dugdati. Afinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aiki nile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habuba nya lu lereru buingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uriba bai.
2: Hebreos capítulo 6.
1: Waboru ogon wama lubo iti lida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mga arufu dahani ile meri ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingi. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu luga finye tinya hasaru hilanya lidange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiyo grigi ani ligia ba wadiga ahi busiye buingiyo grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaye weyasu ha haucha hamali bai lubafu buingiyo haresibi hamali bai sifiri sandu gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru buingiyo luma lubafu ubo ule lumba iliabui ahanya abruha here guboya hasakriha ladiga kaisi kubairi guhamunga hadara gunyei nyala Kristu logu guruwa hadigu nyagin yalu ehere ha grigi ya lau ladiga muale achuru bali hu yale ahu yubailuagu ruligi ya aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingi gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata labri haba labu linya ragu buingi aba melagudu. Lausun wadimra ha itara, niduhe yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu kube nadu buit. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyubi bue wawu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humali bue. Loma isi habuni le arufa da humali bue, lu lau hidre agonia hiduhe yunu, logo afinya ni, kata le ahungu lubai adiga. Busienti wa lu itra meme la ka aba hidagen arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bube. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidu. Busienra gutu wa lu haye hani hagaburi ha meha afinya banya logu buingio. Awanda hama isu asufuri ni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingio hon. Da meha le frama selubai buingio lu avraan logo labini rubai la. Finyuti luagu guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luagu. Aba lariyangu.
7: Nabini lubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati, Abrahamu la ugurasu, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafinyuru grigia, loga aba le wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lau finyu uwa le amu kate ilu lakuti hon. Lige lubaiti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, busien la larufu duni furangu mwon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru mwon. Rule la finyuru luago. Kayarati vemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga sinya la leyen ha buingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbu ibanya lumbu ingi ulun hasalbaru. Gayara ati harigu dungurasu. Wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai wong. Agda halumuti emeni gini le wawani deregu dagu. Kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia hinyugu ati jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibu ge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
1: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai Salemo lufadiri ginye buingiu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uribu rugu ginye larige laganye uni uribu hawagu uriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi. Aba lichukuni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumi yetikate uruwe richagwati. gama lumo subudi watimeha kaye luruwe te salemu. Mini lalira luruwe te darangilo. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya, ibidi ya tigine ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liye waliro buingi uligia, aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha malki sedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha, rulu muti lidisi fare iti lun lidange.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Según el libro de Moisés,

0: gu iyawo la lugundu lubabu iladugunu moisesi lubabu ingiyo aba larinya gumbu ingiyo lun
1: adaga boi tiyan sunkatei kisi iyawo tonda lufutu gumbu lagu vugu
0: gama lumu wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo buitu mati daradu le uogu bai labuye haluma buingiyo ani buiti mati ginye furama sele lichu gubai isari daradu ligi lugundu Lung hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sun sun na gubai memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulao furumia ti daradu ladiga mabafu hama wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
1: Laria nanyari habule mebungiyo. Lachili gobeye, lunadudu iseri daradu amalila na huda luma Israele. Mita abai kai daradu le na tatu bai hama hakuchaku, le veyu le, nare tutupo li hahabu, lu nasadaro ni ehitu gie, magufu li vukamuti meha ni daradu. Le yeti ligi rupani ya hongua, ni nyalariye bu abure me.
0: Niha daradu le lumbai na duguni hama, li nasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lariye gu abure me.
1: Nichu kubai niluludu, litong hasamina. Aba me na buru ni tita hanigi, au ba ti habungi te, hagiye me nana. Me mege nuo boi, lula rufu da honi wa nuagu, maria mu boi wugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ge le jiri tima gibi boi, dari lumo le woi tima boi, adari. Ferudu na nu boi, guriba ni le hatatu boi, marita kutugi adiname, lagu hafigo, lusunda.
0: Adimure hali ligie buingi ulogo haba isari daradu, rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10
0: Laduga liluru no Moisesi, liyawa di rugunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiyo, Leda agen hata anima alole adagara wagudu bai lumbu ingiyo segun liluru du Moisesi. Siyanti meha uwara kwa hama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara ala laruma da gudunia luru du luda agen hafigun masandere gunganya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo sariviti adagara guduni burile lunglarita kwa gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
1: Mapusa rutibu adakara gudini ni idewesi. Ruru kutibu aba ugu gunu. Mabuna atibu langu ni adakara gudini gudawa ibu. Nibu ni lau adakara gudini lagu figo. Aba di larinya gu, miyupi hatina ubo wagun, luna dugu ni bugunda mbungi ito. Itarakaisi buru inia la mwagu titambelenu.
0: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichuguti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligie la burikata ile uogu bai larinya ga buingiu, lida angia Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igie,
1: nyubi hatina lona duguni bugunda buingiu.
0: Mini la lira, Nyubu helilan Kristu ubo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi ile lanina hadagara guduni wa animal, lun lichu guiseri lewenyegu. Nige lugunda baibuingi ulun larumada guduni wa ligibu gen lau lunwe Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Jesu Kristu, Aba rugunye weyasun licha agun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lonwe rebuingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laga niyon labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nagu weyasun, aba labu idura gudunia lani gubuingiyo sunsui nagubwe lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia won, danle lariyangu.
1: Anja darat oleh lumbu na tuduni hama lari kepri memayu lagi linya lari yang gua boleh. Nichu gua ini luru tu tidur hanigi abafe na buri ni lita hasamina.
0: Lari ginye, lari yanga.
1: Marita kudriki ya dinda me loko hafikon, ni loko kuri uribat le hadugiri.
0: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda, memeke ruwali amu atakara gudini loko figo. Lige lubai tinituhinu, la ulome Kristu logo guruwa, kayara haliwe belu rulidon flasule santo timabwe. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri ima wong lumu buingyo. Aba ima le anikibaliwa lidon ibagari magumu chadit. Hesusu wafadiri yeboe inyo tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubai, wayara fadun lubu ingyo, ta utaruma wanigi. Luma lausun wafinye derega dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santi ragun wama wongwa lau duru logu figo, lari gen la chibunua lau duna harumat. Itara meme wama derek dago lidan wafinye, masansi ragun ga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplo hani haa, Hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwentoti malao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilumu wagura bahani, lumlagusara guduni wabuingyo, Lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga niyubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye lilurudu Moisesi, lunyen hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi luago lunti lan longwe angrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubu inhon. Lita Jesu Kristu, Lige achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
1: Aulalubu ila bainche biduni ya girigi, aulalubu ila fayere biduni ya lagu hafigo.
0: Ariyangatiginye.
1: Nagusere biduba ya numutu niye.
0: Fugi abu girigi ele wagote laburi haliganyu bungi ule vingu abai. Haritako huma logu buriwe ule Sigu halibai da meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufuri run lidon dan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agien anabuwa tinya. Ouse ruwa hagia uriba ligibugien gurirugo. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ouse runiwa. Gude meha butun meha hon ha furisurgu banya. Igira gwagda tin hungwa la ugundani lun lagidarun le huma boihuei. Subudi nyu humoi logo anihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huoi. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara la amuga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru mbuingyo logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
1: Maana hali, afangilbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu tam. Ahile nariche wadu kubilagu mlafinye, labagaridu. Ahile feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaigirige haa agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani, achouru ni le gumuti, logo wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo, anire ila burikate, lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichago, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logo buingi ula adigubali ubo, larugu lereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha ari huo bai la digiwa. Lau lafinye aweli, lichiga aba adagara guduni buiti mati sige lau le la dagara gudu bai kain lumbu ingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. lao sun lubo iti hila lan wele, aniya guwa adimreha lao lafinye. Lao lafinye enoku, la nigi wa sielu mwing. Ani madarin wati lugubu lugundu bwingi wa nigibali. Ani tarin hen lereru mbwingi, logo lubarake bo ilan, meha la nigi enoku, gunda la bwingi lao ya ubo wogu. Ani siyenti la gunda aru bwingi, wao ahin mafinye wa bo iluago. Lugundu lun wa yarafatu lu bwingi, gasu wa finye rulogu, ani hila ani lichukubala, afaye iruaha haa alu habali. Lao lafinyo noe, na le lawisa rubali bwingi, logo ladaka rubala aba onwe bugura, lao sumarihi gili langura, aba ladigu ni le lubaibi bwingi. Aba ladaragun aba onwe buguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubo ile resi biruni bwingi, kaisi aba wugiri richagwati, logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu, dale lagua rubai bwingi ulu, luligiru ni lagaira lulidi, lidong amu flaso le framase lubai lu. Aba ladigu ni le lubai bwingi, aba lafu idu, lagaire gien, ibidi ugalu, halinyo mbo ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia, lau sun terecha la nye, ladiga lafinye. Aba lagana un tida nkiempo, ligia meme ginye, ladigu be isaku, le lire uluma hakovu, le libari ladiga resibi hamuti la frama se meme ligia lumage bwingio adiga lumuti Abraham sun lira ladiga agura bahala lebelu rolidon lubuidu uburu gule dereb gubai ebu uburu gule ladiga be bwingio laugiye tafinye sara lausume waya ruta lu tagarudu resibi tore lumage bwingio lu tagarudu garudu aba irahu ladiga tafinye rulogo La gufli rubai la bwingi ule frama se lubai. La usun lubai ti waya le la Abrahamu, lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasiye lubanya, kei ginye lagu burisagon le larubai beya le sinyabai labahudun. Hilagu ati ansungurige ha, meresi birunga hama isun le frama se lubai bwingi hon. Gama lumon, ariha hamuti liyabu indisegen, aniaba hasubu diruni. Abati harinya gun logo mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wo. Grige harita kumanyaita. Arufu tahamuti logo halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me. Lu hamuga fulasu la le nyingi lubai hafuri da hagaira boi le halu haboi gayara ati hamuga hagiri budu hari igon nyehi. Aba ambuga agaira bui tumati habuse rubai agaira ule siya lubai. Ligia uwa lubai Nibuse gari la bwingio, lu habugi ute boi la. Aba laranseru, aba uburugu, aba. Damehale la ucha gubali bwingio Abrahamu, la ularia gulun, lu lafaru ni lira ule isaku, hila gubailun la dagara guduni lun, afinya memeti luagu bwingio. Rugu atiebe lungwa, lu ledere geruni, lira ule abana guti. La usun aria gali la abuga, bwingio lun luagu, saragu mayla la duga wagun lida ange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu logo gabafula bwingiu lun lasara gudni ya hilanya lidange uweni ani itagaro yebe ladugni bwingiu lau lichuguni isaku lari gulu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni lau lafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakowu luma esau lau lafinye hakowu damehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimure halogo lueri gubwingiu Ragunyu logu ligiri lubadu. Lau lafinye Jose, lubarege boi lumi, ariangati logu hafri dubala, Israeli na hiptugi. Ariangati ligia, lun hanugu ni labu hamagwa dame le, higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Dale lagiri ya hobi, aba haramu duni logu iru hati. Ladiga harihi logu, buitu meira ula. Manufu detinya lue iluru dule, lichu kubai uruwe. Lau lafinye Moisesi, dale wugiri hali, maa tilu lanugunua kaisi, tirau lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano mbuidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni, luwegen Kristu le lumbui liabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, Logo afaye ruwaho le lumbe lichu ni bwingi ulu, lichi ga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logo bwingi, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lue iliganyurue. redeti derek dagulina larita gun kama hamuga ari angulinya lumbungi ule mari himbe la ulafinya moisesi la dugi fedu le giri be lue yiru esefuruni abalona ha abahishagwe tubeneri haba israelina la hito ludame la le lasugru angeli le lanin oweni mafaru la mgania ba hagire ma israelina la duga hafinya israelina Sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Danti le habuse rumbe Egipto na lunginye hasugun kai agia aba la doro guduna hau aba anyara dagu. Lau hafinya Israeli na logu buingio aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sag binafu logu sedu veyo. Aba leigu adu loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mowe tubai uwa rahama haa magamba dibanya laduga taramu dunia aria hatinya israeli na tubi kaba hamuga kati nariak logo beidanu lu na buruha logo hedion barak sanson efute davidi samueli luma hawagu profeta la hafinye ganye inti ya buri fulasu aguma diha hagi ya buidu resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai nyeguti ya watu gemeti hanerimeti Sefu tenloe hafara wagun hilaku ba itau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyumbu itinya luga bafu banyi la uri burugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuri ya sarag dawatinya hadunhenyo lidange owe ni hong. Anyehe gine hibiri hilaku watinya lida lueri asufuri uni mahatinya higira wagudniwa. Luga yara abayla hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hong hao. Abai chuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni friso. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gendubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boi ligibu gebuingiu. Meresi birun hamuti le meha frama sewali boi. Laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won. Lun lida ruguba la aba wama abu idula sunsu inagubi.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humai luhebela agudunia achilurutinya hubiyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kate ile ibidinyo hon. Harita kwa huma hawagu adurutinya Kaisi kubairi gu hamuga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawago haa asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie huu sungubai. Lunti genye hagufuliru umari gu hama gwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyu haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Mishika huma inhisi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu Lichu kubai buingi ule emege irubai huu. Arinya gali.
1: Naume girubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
1: Nabule mabungi witele kubale na manufu tapadina. Kapati kayara maagiriga adiga nalu.
0: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu. Haapuriche bali luganu te buingi huu. Samina huma alibuguru idalinya la meha. Habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini. Echu ni ligia mia buiti lun ladigibala buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien adakara gaduni le ichugubu iluagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabu ata anima alugu lidon flasu sandu timati barulei adagara guduni logo figo ahenti agubu anima alugia bogu ditu ikiampo agai lagudu itara linya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lula chibuni wafigon laulita guanare kaimo luboiti lun hesusu bogu ditu ikiampo agai asufuru reina una buguni logo liri keisi la sufuri run wawagu lidan ubo ule uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igye ibagari le. Ligia lunti lubo iwichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida nge Jesu Kristo. Etengi uni ligia, ligia luu yeriboi atakara gudini le labuse ruboi buingi wama gi. Ruwama lubo iti uweri guni lun lao wayuma. Mabule idahuma hadugini le buiti boi. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu, ligye burikata ile awwe lagunda arabu ingyo. Kakamba di huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia awni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni, gasu haguserun ligibu ge buingyo, logu awni girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari, lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lubu ingyo wawagu. Choru wa muti logo darangi lanyu linya la waritagon, kei busien waboi buidu la wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma, luhayumara gulubu ingyu, lungayara abai la nidi arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingyu, lelani na darangilo, lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo, lida nge oweni, honiri mudun le weritimabai, le achoru rubali lidara dubu ingyu laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida nge Jesu Kristo. Lun gayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimurele abirha nalibe hun tida muru sunkara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe timateo furisu gugi. Ahenyumbu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninyan hon sun tabuti guligilisi luma hon sun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hon. Binila ubu ingyo sun huguya itarala.
2: Santiago Capítulo 2
3: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu lewairi gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri, laubagu, golu, tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lun hariengu lun.
4: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
3: Hariengu lule gudeme bei.
4: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
3: Hanugu nya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubayhon ha hinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risitian ha buriba behoseranu, ani baruhu maun aduru heina ligibu gionurudu. Mama funagi hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu, le inebe beihun, le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya guni lereru bungiu.
5: Hisi ala girigia bile di bungu, ke bisi ango bungua.
3: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba grigia lau sun lurudu, igira lagunfli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungi memele ariengu bai.
6: Magaba rahaba.
3: Arinya gatiginye.
6: Mafa rahaba.
3: Ahi lubai timadugu grigia agaba rahani. Gama lumon, afa rahati, midi ti laule lubai be lurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugie me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le sefuru baliwa loilubafu figo. Ha magude me habu banyahon amu magude me habu begin bungi hon lida me ve yulani na guseruni. Ayen hagude me habu banya. Buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grige logo afin la, ahen madugu ni kata lu la rufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afin ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. La ringa aba hidage lu.
4: Buidu la lidi bu. Darugu ababa ugwa, hobu yeme.
3: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itera lien la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itera lien ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinye guti.
4: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidube.
3: Au warinye gati nalui duhe iligia.
4: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
3: Afinye tibu logo aba rigunye la bungio. Buiti baduga, gamalumun afinye tegie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinyeru, ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le ladigbe. Resibi lumuti bungio Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ke luagu le ladigbe dan le laharu bay luye be lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate le ladigbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari bay la lau kate le ladigbe. Itara lien lagunfuliru le burungwa njibaitida le reru bungio.
5: Afinye timenha Abrahamu luagu bungio. Aba labahu du kaisi gugiri richagwa ti.
3: Nyariye mwagua tilogu Abrahamu lumada bungio. Ariye humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti le ladigbe. Ani mama regu luagu lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungio kaisi richagwa tulogu kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hoswe. Abatidi regunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra kei hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uani lida. Ilanyu liye ginye hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago, capítulo 3.
3: Niduhenyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu be. Aba wuguri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buritigaraba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itera tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itiratia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu aneafuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hal lenege ben bungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara ti tagindu tidi bubebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gube lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iyeni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. ani hin shagago nyai luma sun luwiyari wuri bane ahai ha gama balilichu au le luma ge be bungi furumi ani ha ba ibagari harumati hawago galumatia arei datia ga gamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugine sungrigia furangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagari le richagwati hada luma hada amu
2: Santiago capítulo 4
3: Kabri wege habusera haburi buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suanda. Busentu somukate. Kesi siya humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseri ubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuriha, mibihi humuti lugundu luriba hamuriha. Habuseruni lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinha, e bide tisahun logo anhi la gamadago ubei lumo bou, hagani la bungiu. Harita guatunsa logo malala le tarinha gubelereru bungiu logo buricatile. Hinsia tisifri le lichu be bungiu wada lum. Gamalumo, weriti mati ide mo le lichu be bungiu, la duga tarinha lereru bungiu.
5: Lumuti bungiu la naga hawagu ha barugo ben hongwa. Eni idera gualumuti ha unabugu banya.
3: Rugo huma lubaiti hungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichug nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Aba rigunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lumu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariyengube.
4: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei, luwa bihi lau.
3: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubai luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Ariye garigutu hamuga.
4: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile o lir.
3: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5
3: Agamba humai katele, ugea risite ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya aram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagda andu saragu irisi nilido buri lagumu hudang le. Lausum lira, mafayiru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifayi tiligea ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibune dukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubaiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bubei libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugueme luguntu madise li liabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa li lidani bungi lu lagusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufiriruni kaisi gerige gundatia. Agamba dungu lwagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine idalia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi udeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafinira huma ni lwagu liri sielu, ni lwagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinjiruni lunghachoru ni hereru. Dame le hariengu aha lun aha la. Dame ge le hariengu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboi aban hida gen. Lun ti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lun ti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin luboi lun ti la guoron hon tabuti guligili si lunha furi idu lwagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame ti le hafuri idu lau afieni, aba me la reida guagduni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu haraidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias si kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge danya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budagduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budagduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
6: Furumietu ligara da Feduru. Capitulu Aba.
7: Au Feduru, aba lani Jesu Cristo apostolu, naburu hanyo ngara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bau gudi ilwei hageira, loba ogu Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralaya baya bungi ugu chili, luma giyameha binaru, la diga ligia la labu serubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun laruma da gudunu, laulita Jesu Cristo. Ibiga humalu beiti saragu areini, luma darangilu luma gine bungiu. Ruma ma uweidi gunilu bungiu, le lugu chibei wabure me Jesu Cristo, luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von, lau, lasara gudunu Jesu Cristo lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, lua bihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sundan, le sinyabi la dasairu, sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihine asalbaruni le aranse lalibe wabah. Le lube la rufudune, lido me lagumu houta, ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. Ladiga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu cha diti golu. Lau lubaiti habandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uwairi guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lausun hun manihi humagi lulan. Eni lausun lira afinye di luwagu. Eni gundantu lau aba ome mu gundani. Le sinya humuti ariye galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hatinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu humu guri ya hagia le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma wairi guni, le lube libihine lari gine. Hagiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarin nga sifirisandu e hada baihon. Aba la subdiragu din bungi hon luagu, mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Wagu lida balava dani, a salva duni le meha wagu bika dimreha, ligia meme la wagu bika purici a girigia hon lidon buridan le, au lubafur sifirisandu le nyibu beisielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, aran senyu huma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago salbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanereleron bungyu.
8: Sandu huma, lugundu au, sandu tina.
7: Ang aguara lu bungyu keisi huguchi, bungyu le ababay, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigya, lun tihuara du luma lau inebesei sun da le lubay habagari dunin ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha lebegi a sal barunile. Kei buri golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwati mege iti luagu. Luma gien lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasal baragile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido la gumuhou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lunga finyinu luago bungi le asare gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi. Lunga finyinu eni ruhu mei sun hemeni giluago. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisi nyendu hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
9: Itara hanya sungirigia ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufuliri.
7: Ahi lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
7: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugu, luma sun luwiyeri marasu alugu, itara kei habuseruni, irahinyi ufigiginya, miligi harumati luga nyana bela hawena mudun. Itara laginye habuse run, aturi hanulerenu bungi ubuidu, luganyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati, luago buidu la abureme. Ayara fahowa humale lubeiti lu Kristu, dubu vimati, le aube memberese hama girigia. Ahin tilu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itarelinya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itar huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lu. Lidagia Jesu Kristu, lige ginya taniangu bilerenu bungiu,
10: ni ciga ba dubu sio dubu le timati mati aba dubu anuwa da hon ti lege begeti ani ha afinya ni ti logo buidu beli di hon
7: weri ti le begi dubu ligi ya hon hugu ya le afinya libe anti ho ha mafinya banya gufli hali le taniengo bilerenu bungiu
10: dubu le ogo me bere se hama abu nutinya ligi ya le dubu le timati mati
7: aniyenga tiginye
10: Aba dubu atuge wagle ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
7: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranse runi bongio. Ahen tihuguya le finya biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiriguha eseri bidu tien lu uruwe le bongio. Necha ni haa derege guanya hongwa lu bungiu. Lumuti ni ya bungiu. Anuwa diru andu, lunga dumre haa luagu burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueiri larugu ngale lichugubi. Mama meha lumutu ni ya bungiu huguya. Weto, lumutu ni ya hadun. Uwa tia meha gudeme ya buti ya hun. Ahen weto, Kudeme buha li bungi hun. Iduhi uhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lu bungiu. Itara luba. La usun la adumre hama vuriba huwagu. Wento kama hamunga uribatu, harihu bei buiti le hadigu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chidi nuveyu, lu lagusara gudun. Keisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sungu madi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabei ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu ni ha salufri banya, luma lu hichugu, uweiri gunu hon ha adigu banya buiti. La diga busianti bungiu, luha digu ni le lu baibai. Luhama ni chagudu ni ya, haibide ya wabanya au, habusian banya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunga digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari da hama keisi li damu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hama hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, Ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahu awanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeka wandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahu asufri ra lueginye hadugu kati buiti. Aba hawandu ne laugurasu, Buiti lira ligibu ge bungiu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu. Keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugu nti Kristu niaba figo. Mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabuni. Mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudini. Masiediru lumuti nya lubaragien lira. Derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Luwa bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengweto, nyubi hadun lung Kristo, Le oni girubalan keisi honi di mudun, goni gilou huwani.
2: Primera Pedro capítulo 3.
7: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahin la mahaginya lubei lu uganu lanina asal baruni. Gayara lamu gahayabi lu hafinya nulwagu Kristo. Luagu rigu husa. Laurugu me harikini lubuidu houseru lau inebe se luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firigalumati. Darangila ligia katei gebegibai saragu ligi bugebungiu. Itara linya meha ligaburi hevendetu urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihalibai. Afinya tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwaru lung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin handiga le buiduwei. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hong lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lularedarunung lida haforidu. Abagri dhama sun huguya lida uarini luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia me hanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
10: Lebuseti, la bagaribu abai bagari buiti. Lumagini abai bagari lani nan kundan lunti luni giri nungi nyenye wila dimuri amribani marinya gali ginye me iyeni di sela loi uribani adiga lele kudu bani alu halai terangilu abu me lafala bani ladiga gongi giri monti ya wabore me bubi haru chango bani agamba lai hafori ya idundu anganya ha adiga bani uribati magunda ti bungi ha
7: kapagi ganyana ladiga uribati hun. Ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada. Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga suru la higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabuni ha algudutun. Kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse gari hamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugini buiti. Ahe itaralian lubei labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadugin muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagubai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bo hasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Ita lalini hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanenguwa lu wasalbaru. Mama lung larumandu ugubu badisei. Arufu daragulumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu ge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye salba diva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto au sungangeligu ama sunghibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Capítulo 4.

0: Mele liabi Jesu Kristu, le honini mudun le timati mati, ibihu ba abaridi wedi guti, le lubi meferidunu lubei la limiri, uguya ni buri itinya, gagamba di humahon weya nyamutu, lunti jeservi dagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
1: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu. Gamalumu, idaragol muti uha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalo beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungyu leka bafu bai. Luka nyara la, lichiguni, weiriguni hung demele la tiliru dan ligia. Madikire humalo agu ni kata. Igira hamaisung kata ilu bungyu. Lugundu, loni grunyadun le timati mati. Agagu duanyu huma, ragugu anyu huma hungwa, Lugundu, ebu ga henyade gilinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwa gada huma hongu walung, dere gada gu huma lida hafinye. Subudi hume luagu ligia meme laginye, hasufri rubai idu henyu lue ginye Kristu lida sun fulasu. La rigia me sufri hadu la luagu murusu da, la dugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye aguwaru baivon, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Le nanigu baikesi aba iduhe uwara guati. Lunichigu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege dagua meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isi nyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
2: Tibia maligara da Feduru, kapitulu aba.
0: Au Simon Feduru, aba servidutlu Jesu Kristu au, aba ginya lani apostolo. Naburu yungara da tohun, Huguya lea finya libe ke waguya. Lugundung, richago ti wabungi uteni wa salba ragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubai von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudune Jesu Kristu, lea goro bivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. Laubri katele la gufle ribungi usun lea frama se lo vivon. Leburi weina mubribe eni weri likia lebegi. Lunga nyana la gafaran huma lida ligabri bungiu, luma lunge sefuru lwe la gubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa. Ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi nubai burikate lira hida le timati. Mama bai itara gwarugu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bai kate buri lira lida. Itara linya kei aba marihinti. O aba la chati tarihi, bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubaiti niduhenyo, afa guhama luhendere buguduntima, lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalung, eni anua diralung ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibai. Ligia narita guagda meme badin lubai luagu. Ang susubudi humali la, ani hei bugin la lida inar ni ligia. Au sun lida, sun viva gidi na la, afinyati na luagu buidu la lu narita guagu dunung, luagu luwiyari I bagari le lubei ha bagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lu nowe. Itaralia lo beiti, na dugu bei nuarante lu ibini lame, lari gen hiladi na la, lu sun wanda la harita gun luagu burikate ile. Arufu dahani levichi gubei hun, Lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gu lau waku. Ariha omuti dan le lichi gubai bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gu lumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
3: Ariha diroi, lehisi ebeni, leaube ome bulano bunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tame haluma ye divalaba bure me luagu wubu le sandube. Ani hingine aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hani herenu vuguni haguya. Ladiga italia uganu ligia keisi aba lampu, le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun, tau hanigi. Logi sun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyarati, ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati ameha vuguri ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguri ya habei derega gotie hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la Adunde jabalinha.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiña añahi baña la jida. Hada ruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibai. Lu la gada irunen jafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba guni chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banya fala rutinya lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu hagusera gudua bala. Eni siadi vanya lumagi ya binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru ni ya mafio gati. Aba ligiru niya ada ruva lida luburi ganyen agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere ginyen lepulichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buri ligia dari lu lerederu baligime. Lu hemplu me hon girigia uriba tinha lu banya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe li dikere luagu livie hagaburi girigia uriba tin lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lu larihni luma lagambu ni kate buri uriba tileha digubei. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kubanya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu wa lu sunda lidame luei yuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba ditia ha hagana goa banya, barugu atia hongwa, Meberese tia launikata, marufu duhagie inebese hon bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tausungere ti mahama, gabafu haguya, michigu tia haduru ubafu sieluna haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatia ha, itarahaya kesi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagura hon luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigufana nda hamani. honwegu bakeisi honwegu animalugu. Asufri reina, luege asufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, la gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, da le huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti haria baburi, luma mama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iena gua ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai laganyen usensu lula digunen le vuriba bai. Abati laden haba burigu. Maria gati tilun. Luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo. Furama setia libere hon. Eni ibi ni haguya guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune mehesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hiya lida ge ivie le lanina ubo le. Ahanya abur kalido burikate le, lunya larg duninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin uma le surubay. Sigi lau larigi en laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bay hon, havagu la guflira linaru dimure le.
4: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariña gubay.
4: Agara boha tubuir huswampru gulari getagun le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen juise tianu. Anuhan tibia magara da naburga hun. Tida bian gubay. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu dahani inari nit le frendei humali bay. Luganyana bela haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya gubay profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu dahabay wakuy apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le warinya gubay, rutima humay le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahin baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu ne luriba harita gu hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugubay ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi sun kate lida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selo luma mua le guetombe. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu huribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lien laba veju luwabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguran suruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chili rubaveju ligia, lu lagiribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveruti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanare me ireini. rurugu waku da leme watu gemeti sunkate leli dambi. Kei siti lagini cha wagu bala sunkate itara, luntil beti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungyu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungyu, adiga nyo humei le huara te luhofu dahanin. Dida mebeyu ligia, lagini cha wagu ba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Tumu anha la agura ba iburikate ile. Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, lagu laguru baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun, au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunburi ligara da lagu burikate le, lau sun anihi burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hati bide oga banya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburin ha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubeiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikateile, lubare megiwa. Konigi guahuma hungua, Loi hea yedu nun girigi ya vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
5: Primera Juan Capítulo 2.
6: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri le hun, luma figo hwa huma. Gama lumo, ahin afigo hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luwe igye, wafulesi. Ligibu gen wagu chibu ingyo, laduga, ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu na la, wafigo. Ani mama rigi wafigo, ferudu na watiginye afigo sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma dibu ingyo, Wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingi. Ahenyariye gaba agrigia, subudi numuti buingio. Ani magufuli ruti lao lugumadi. Jeye tigrigia ligia, ani uwati inaru nilida. Ahen tigrigia le adigubali le lubaibu buingio. Hinsi ya le buingi ulumu buidu buidu. Italalinya wasubu direi logo lida nya di walna aba aluma. Le ariye kuti logo lida nyila aba aluma buingio. Lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba yuhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga, Asigirai na linya luburi iga ani larungo kwa gudu nya lampu le tima tima. Le ariya guti logu lida nye ila larungo nga ani yere guti liduhe lungu. Lida angili luburi iga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo nga. Ani uwati ni kata lungu laburi gudu ni. Ahinti le yere habuti lungu liduhe itara linya kaisi girige le eibu kube lida luburi iga. Ibidi yati lungu halion ubo ila lugundu darulu muti luburi iga larihi. Nirahunyu, naburu hanya huu lugundu, ferudu na lali buingiyo ifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingiyo uguchili. Naburu habai huu, agibrigu, Lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi ya tida. Naburu habai huu nibure inginya lugundu here huma ane rasibi humale lerero mbuingi tida hanigi. Lugundu gini yeganyi humale la uribu logu mafuye. Misi ya dala aligaburi ubo huu, niburi kata ile lida wa ubo. Ahinsi ya ubo huu, misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube, luma panta logo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahintile adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu hoda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu dhulu li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida lausun li danla linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timati. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sunkate hun. Naburu hambo ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiruni irahu, ibidi yengili ugushili hon. Harinya kubanya logo hesusula buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai ugannu le hagambu iluma genfurumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi ugushili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi lari yangu ni Hesusu wong. Naburu hanya imburi kateri le huu. Habuguru haa jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya anie sifri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memeke runtu luboi amu lun larufu taha huu. Lugundu arufu taha lumuti sifri sandu sun kateri huu. Ani inaruni larufu taha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara linya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liyabu kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni logo richagwa lan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingiu sunha richagwa wain.
5: Primera Juan Capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahini mbungi, ani inari ni logo lirahini wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Hesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahini hadi wa mbungi ugueto, ani lausun marufu dungi ili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hobwe, dirigu wa lumuti liluru du buingyo. Lugundu logu kate ile figo ubwe, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logo lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun lubo itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahitile eibu kube lida figo lani gumafi. Lugundu afiko hati mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo lo lagri nchaguni luwati kumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiri utilida figo. Lugundu anihe ibagari le lichukubi buingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida figo lugundu lire ula buingyo. Subudi wati katan yala lerahin banya bungyo lumu katan yala lerahin bay mafi. Lugun du flume gwerugu le madigun balile buidubay o misi abola lun lidu heluaygen Jesu Kristo mama lanigo bungyo. Aniha uganu le hagambu bay luma ge flume yetidan. Luhinsi egwa wama wamawu. Mau lumuti itra wama kai kain le meha lanigo bay mafi abalafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le la digube kain, ani buiti le la digube lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi walida age owe ni lun lidung ibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu insiyati ya waduhe yu loige Jesu Kristu wam. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawago vibiriku. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ita lubagia anihe ila isi ani tita lanigi lubu ingyo. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubay. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingyo. Ahun hamuga ishiga wanigi. Duru wawagu logu somu kate, weri timati buingiu sigita waningi, lugundu subudi ila sumu kate ilu. Ahon madari ilu waningi duru wawagu, niduhe inu gayarabe wajabu indigibu kiyo buingiu lau vemenigi iluagu. Logu lichukubi ila sumu le, wamuri habo ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingiu, luwafinye inu logu Jesu Kristu le lire, luginye, Insi ego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
5: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, insi eti nganu, mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, Bwingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle ariyan kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile ariyan kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lige sifri le lida ambu grigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani anini hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu sigur lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubo waguna agi, lani na ubo kata ile arufu dahaboy. Lige lebu boy, hagambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingiu, hagamba lumutiwa. Le mama boy lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboyiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ete inu, lunti hinsi egwa wama wama gwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi yelu lau launahani lire ule abara guti ubo wagun, gabagari wama mga lidagi. Ani haa isi yani bui. Mama logo wagia la, hinsi habubo ilubu ingyo. luago ligia la hinsi ha bubu ngon. Aba launa hani lirau le aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Nidunghe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi witara. Lu tiginye hinsi ya go wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi, lausun lira, ahwa hinsi ya gwa wama gwa, anihi buingi wada, ani itara linya warufu dini visi habu, sunsui na guboi, lumbuingi. Aniha lebu bekayara la, wachouru ni logo, lida ya diwa la aba luma buingi, ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula lila, lani sifri sadu, wong. Wagia kwa narugu, ariha wama liliru buingi, arinya gawamoi, luago lula, la salbaro nu alono he buingi ubo wagun. Furume kwa rugu, le afinye ruboi luago lira la buingi hesusu, la bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu in asubu dire luma afinye ra logo insi nye wama alu buingi. Isi ya ni buingi, ani le abagari dunya lida isi ya ni, la bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Italinya wayabu ilu hisi ya la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseroni. La diga wabagari dunya la ya ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti hisi ya ni uwate anufude. Buga lumuti hisi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwagi lirigu linya hisi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi nye ti buingi uon la dega visi nye dolu frumi. Ahi nyarinya ga aba grigia, hinsi nye ti buingi unu, ani misi nye ti libiri lun, jeye ti grigia ligi. Lugundu, ahi misi nye luboye libiri aba grigia lun, le ariha lumuti, siya baige hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le uon, le hinsi ya boti lu buingi ulun tiginye hinsi ya la libiri lun.
5: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sun hafinya banya logo Jesus ulan Kristu bai, age lirahu nyu banya buingi. Ani sun ha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahu nyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le, hinsi ya la buingi uon, ani adiga wa mwile lubai bai, hinsi nye hama ginye lirahu nyu buingi uon. La digu no le lubai bai buingi u, ligia isi habuni bailun. Ani mere ngote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirau baibuingio ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye bailogu Jesusu la lirau baibuingio ligira gunye gayara laganyi runi luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu bailauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rugu gefenti loo kata ile. Ligi ya rufu tubalini sun inaru ni won. Anya hain uru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba uru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigurigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guana rugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu. Choru lumuti tida la niji logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubi buingi u logo lirau. Le larinya kubi buingi u logo ruha li la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida gine la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boy lirau buingi u luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa boy lirau buingi u luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, kukuya le afinye bwe luago lirau buingiu, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingiu, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subu diruni luago agamba lani buingiu wafuri yedu, subudi wa muti ginye luago launa bubadi wala. Ahi ariha aba grigia logo la dikunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tilafure idun lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia. ani hin figo un lani na oveni malati lo la furin dunu alu bungi o logo figo ligi sun uribani figo gamalumu mama sun figo lu lani na boila oveni subuti omuti logo grigi la le anug balin bungi kaisi logo chiri mai buguti lidan figo logo du konugi lumuti liro bungi ani siyati la dugu mafia ni katalu subuti omuti logo lani guwa ma bungi logo labugen yanu la lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo subuti omuti ginye logo nyibu halila lire buingi ubo wagun ane ruha lila gufura ando umu luwa subuti rini buingi ule tima tima wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingi kaisi lida yendi wala aba luma lire le Jesu Kristu boy lege buingi ubo le tima tima ligie ginye ibagari boy le magumu chadit Nirahu yunu mafala rahumanya bwingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon bwingi, luun lani gubon ta, luma hon birahu yun. Hinsie tu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha a falo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bay wanigi anile lumbo wama bayla sun ata. Binilo bungi ugushili lumo wabure me Jesu Kristu le liro ugushili. Ruha maimi hareini agute me habu luma hadarangi lun hun lida inaru ni luma isin habuni. Onwe bunugunda lau nadarirun hadagen birahunyu abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi bungi uun lun wabagari dun. Gweton te nitu ayumara guwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai bun ligia meme le wamabai lumage furumi ya tidan. Mini la isi ya ni lun wabagari du segun lugumadi bungi. Ani lugumadi bungi yu luwa bagari dunlida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Anyaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie lege bai, le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma hawai, luwe heferi diruni le nyugui bai hun lida gien huadigumari logo Kristu. Resibi humaime afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani mereda ti lida la rufu da ha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Aha iti le eredo ti lau la rufu da ha Kristu. Ani hei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Aha inga chili raba angrige humo. Mama lau arufu da ha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru hukuye melu. Lugundu le abusuru ti lun. Gada lumuti ginye uriba ni le ladegu bai. Ani hii sarawu kate lunti nariya guni hun. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingiyo itarala.
2: Turuwali gara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo gara da tobun numada gayo le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibun. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hadagin waduhenyo, lue igin Jesu Kristu. Aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agunda ragwa gudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu, bui ti bouseru lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luegi Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abahuda gwa tinya ligibu gen adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flasi le nu, idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibide abu manya lubu injio. Lige lung ti luboye veteni ru hong lung videre guninya leda la purichi hong niwa ina ngani. Aburu hati na hame ha abagara da hong tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboyboy lugundu businti abu tila sunada. Ahana luboye ti nyundu nereruba lung luagu le la digibwe. Ada agwa ti maraso lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya, aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboye hempu luguribati le. Adiga wamoyi le buidubay. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile, ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, Mabu iga hanya umadagu jaa nabu. Ruboi, mabu iga nluun ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ileburi la rufu duboi bungiu, luhuan, kapitulu aba. Anihabri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesu Kristu, lu la subu delegadini hon lanigu kata ileburi lumboi la susere du madise, Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lu larufu dunilun. Ariye gadalali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luagu lugano te bungiu, le meme la chorurubui Jesu Kristu. Flese iwatinya ha alihati, ama ha agambuti laliho uganu le eresi birubui lumage bungiu, adiga hage gasu lo kata ile, buruwanyu bui ya, ladiga jarafa lidan lu lasuseredun.
7: Ao Juan, na burra em Rontila na sede ligueli estoácia, bom. Recebi uma areine, luma danangile, luma gebungi, le vinho amboi, luma ge lubarague, lagume serundá. Vinho aligue aguentó, ane, le luba iliabi, luma guie, hama ge sede zifirigo, ha ligibu ge banha lala na laruinha. Luma luma ge Jesus Cristo, ge fede le gunfulibe, le frumia bei asar utilida ge oweni, ane gabafu ligia hawago uruigo, ha uboa gubain. Hinse tu alu Cristo. Ani chibala adwa lidange wafigo laulita adiga ladwa urue gume luma fadri gume lu veseri dulu lubungite le meme lugu chibei ruwala weri gune luma ubafu lu lusunda itarala ani te kristu dueri hari hu bai sungrigi ibni gie hafaru bali hayahu ba sungrigi hau bo gume luago itara luba
8: au alfa bai luma homega la huma se haluma lu chibele sunkate tinha rai bungi le sunti baba Le mima pa ilume ge lupare ge lagume seronda. Mima ligi e guento ani le nube iliabi.
7: Au Juan, hidu he luegi Jesu Cristo, gafarat na huma lida la ruwe ha bongi. Sufri hadi na uwa ra huma luago Cristo. Recibi hadi na gine gurasu luma gine. Redi na dairua luago buhu le giribi patmos, luegi na puri cheni le neno bongi le la choru rubai Jesu Cristo. Luago aba veju dimasu, aba nerede nun labu gine, lupafu si frisando. Aba nagabu aba umala li renti na naga gekei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
8: Aburha bai sunle barihu bai. Aba mebonga hanukara da toguye hontila na sedu li gili sito lobo ubon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, tumala Odisea.
7: Aba nagara ragulu nanihi kala dimure bai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Numaba beli tigolu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itaralia lagu kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha wagu wali. Le dawa li lido regi. Reinti lumala li kai li rein leibugu duno wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le longwere. Nyeya waba efei gagiritu. Binya watamana, afri dutu liumu lugugi, Amir hati ligi bukai weyu dale las du lau sun ler. Dan hari ini bali aba nabur haluba du lugu di kamahi ladi. Gamalumu aba lagurunna lau luha bulle lawer aba lariya guno.
8: Manu hati dagu aba au fuhumi hati bay au abu muhoni. Ani lehmi ma bay hilat na meha gamalumu buentong hima na lun sunda. Ani hiligeli au weni numa luma ligeli fulasa lenye habi hilagwanyo. Abur habi lubai tile barihu bay. Lewe to be lumele lume la suserdo. Anihal, anichi ube sedu warugu maha bari humanyalita anu obule nowene. Luma sedu lebu sanu de lugolo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilis angelio. Sedu ti lebu sanu de lu, agia sedu ligilis.
5: Apocalipsis capítulo 2.
8: Boburga lo angeli letina biligilis to efesibo. Maniaga mejón. Itera lia naniago, aule haube sedu warugu malinda anu obule nowene. Leginya eibu gube labadina wa sedu lebu sanu delu lebol. Subudin muti son leha degu bay. Subudin muti le dere huwadi marinuma hagurasa. Ani subudin muti luagu sinyala hafa unya hau riba bay. Subudin muti luagu hosho kwa humanya la ha aningu maya luagu apostolu kuhama. Ani mama apostolu kuhagie. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura suhadu, ani supri huwia saragu liuna huwadi marinuago. Mabucha nuga huwago. Lausun lira, aning aba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu keme hafurumi. Ligelu baiti, harita kwa huma ida hii ala meha, ani asakri huma. Hadiga humei kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi guberi wa hasanstre higabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere wukati lebu harutu bai Nikolaita guhum, luma buikati le hadiga bai, legia iere gubaino.
9: Le garike iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buriligilis.
8: Aganyi lutinya, nega gitubanya lita gya titi buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita biligilis to esumiru na bong, banya gameho, itra lia narinya go, au lefurumi ti lumele gumo honi, leme ya owe bai aniviva ya, subuti lumuti ya sufiri no luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye luagu adimre hama haariye gumaya luagu kuriyu hama uribati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lumbe ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi rugun lun loucha ugunu hafinya sun huwe. Ani ha sufiru luba sarago luagu tisi wei. Gumfli huma numa dari honwe. Aba menichi guni ibagri magumu cha titihon. Hafai ruahame.
9: Le garike irugu bailu lagambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Haganyi lutinya, masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ambi ligilis to perga mubon. Baringa mehon, italalina nariyago, aule gama baru efeito gagi lubon. To piango bon amana. Subuti numuti nye luagu lida la fulahu lenyi lubai lala na larui ha mafia haganawe. Ane lausun lira, numa meme nyedun. Migu humagi lehafia nuago. Ni ipi nilida le lafarube antipasi lege febe buiti nuwago lida fulago lengi hubei. Lengi lubei laguma diha mafie. Gamalumo, anibu ikate ikadiga magunda tinalau. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru nikate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubei dumuri, nubalaku, lulafigo guduni Israel na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagre do lida ahoruhani. Anyang ingini hama apa yang hidup ni kati lembu di haru tawai Nikolai tak gugur mani. Ligi lupa itu asal kerja kuma, ahi madut kuma iter, ni tu bahu aku madise. Aba menagai tak gugur hama beri ke hati gugur balik buri kati le, tau efein tau afur domo ni ibu lugu kini.
9: Lekari gairu gugur balu lagambu, agam palai le larinya gugur balik sifiri sandu hom tila na buri ligilis.
8: Le aganya itu, nego tu balik tak gemana le aram domo ni balik lom. Aba menichi won aba dhugu na ruti lun lau aba ili iseri buru wanyo luagu le ibidi ya tini kaa on luwedi ya lun le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligili histoti ya tirabon. Baninga mehon, itra lia nariyagon au le lirau kumbiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le abi nugudi kei boronse le ilcha wakuwala. Subuti numuti sun leha dhugu bay, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri bitun lau haburasun. Subuti numuti nye luagu hadugia la kate buiti guento lue meha furumi. Kamalumu, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to ariyo hukon luagu profeta ta animama ni. lo te yedu ne grigia la otorba da hon nani gulu haga non lida a horu hani lo malu hegi egi ni lea dagare utu wati hon wari ruhat na da tu lo tasansiru ni tigabe maha giru tigiru ni tahoruma ni nari hao la hu naguru gudaru la gabana ruhu afara wa nani me tirami ni ama ha gabar hapanya tumo nona ba sufri ni hawagwa ahi gubeir gihigir hatagu ni kate leburi tadagwe itara lo bata sufriru ni sun ligirisi la usubudi nani lebe arita wuni numa tebe anigi aba na fairo ni kala aba hida ge segun lela dugube ahibi hati atira banya ama fala rubali ya rumu dhani ligia machili ni yegi asibu dirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafi nichu batinagi ama nunguni hawagu goni humele humati dari niabi agangi nutia adika mene hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebe ha nichu kubafu hon luagu guri nechana itrake lichi guni nungu chibungi kubafu no apa mehaguma dero ni necha ni guri lau badu lani na guma dhia nile lau tigurabu. Apa mehamori guta guni kesi sauti yore lau timu. Nishi gubongi ye warugu mato lani na binafi hon.
9: Le garike iru guba ilu lagambu, agamba la ile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
5: Apokalipsis capítulo 3.
8: Baburi haluange nile tita meligilisi to saro disipo. Baniya kami hong italia nariya ko awle hau bilani bung ju sedu sifir ko hama sedu warugu. Subudi numuti song leh hati ko bay. Subudi numuti lag bilani hiya la lausong ariya ko wala lagu niwa huma. Aga kutuwa huma ruhuma eri lupri katile aniya ko abay lubare ke longe. Ariha nali lagu muwa la la leh hati ko bay ligi buge nungungi te. Hari ta wahuma lubai telah ruh dau bay hong. Falah huma asakri ha hubu yame. Ang huma aga kutuwa. Nid bahuwago kay liabi nga bahiyo ito libidi ang korahon. Lausong lira, anya yung fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yung hamagiru hatarabo. Hagaya, ebu gubanuma tau dagu utharutu ladiga duutihon. Hagani nutiya, adaga gubadagu harutu. Ani magidaro nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya kaisi nani ulinibuge nunguchi bungi yaluma hagibuge lani angheli.
9: Le gariga irugutilu lagambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Baburi haluange lile tita meligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gom, aule sandu bai, legia inara ni bai, legama bani ligele uruwa itabi, le uwa bai ni abagayara tiladoru ni lela daru bai, ni ladaru ni lela doru bai. Subudi numuti sun leha deru bai, roa din apa benna darani higibu gien, le lasi anu ni aba adoru. Datuk Allah sun lawu wala here adiga adiga sun lawu nungu mati ani gunflit nungu ma nadeg balu hayabi lani bu mafi haye banya hari bu banya lawu buri mama ani mabaga de dunia kai silani bu gungi aba mena utoro kwa dunia hidi bu gelu masuk turuni lawu bu ila nungu mati nya banya isi tino ai da bu mali nungu ma di lunga gura su mama iga narei du badu nu bai le litani au sho gune le nungu ilia bi lawu su ku po lo ho cha wagu ni masoha ku po bu banya madisa bai nyabi agda ha homi le homa bai walamu ga abai ruti hiridi huwe agani rutinya nisi kumonya kei wakabu tida luma nubungite ani mafru zundigia ya menyingi abe managuru dhani liri nubungite hawago luma liri nuburu wate nubungite le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungite naburu dobei nye iseri liri hawago
9: le gariga irugutilu lagambu agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
8: Baburi haluang helile tida bai ligilis to lao di seabon. Baniya game hon, itra lia nariya gon au ge fenti gunfliti ani inaru niti. Le ita hagiye bai liabi sun kati lela dugu bi bungi. Subudi numuti sun leha dugu bai. Subudi numuti lau madili huma ani masu hugwe. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, e bashari gu hugwe, madili tun, masu huguya, nevera habadundi yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lau guitu la dan hon. Lagu memegi rumah ni kata, ani marini kumuti lagu kugia buku huma, gudeme tu, marini tu, surusu kuguye. Ize nichi kubai dimuni hon lo hagai ha golu le afinu hawali lagu watu gemeti numa gini. Lu risi huma le tima timati, lu gini hagai ha dago harutu numa, lu hadore gun lagu ha surusu ha. Lu aya ni lu hichi guni lido hago, lu harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lagu idere, arvuta hao hon. Nuti lubai ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana habena bu na kuwa hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hauli diya menuma. Haganyi rutinya, nishi kububara hon numa guwa lwagu lala na naruwe ha. Itra gina ganyi ho, aba nanyoro luma nungu chi lwagu lala.
9: le gariga irugu tilula gambu, a gamba le le larinha gu bai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Apocalipsis capítulo 4.
7: Larinha sun kata ile, abandarihi aba bena daragu cielo. Le habitu mala li le itere bai kei tumala li fidu, le buga adimure habai nu, aba larinha gu nu.
8: Wariba nyahu, nanagu dali kata ile buri lubi la susredun, larinha buri lebo.
7: Lida ora ligia, abandere denu labu gelu bafu sifiri sandu. Abandarihi aba lala narui hani, cielo, anianiha somu grigi anyu luago. Itere linha, kamaba adubu.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ya tere que guapaña hongo lo bungi un flime me jamá.
2: Aha, matisse liniabi. Ani parulu muti afai ruango le lubi lichu ni no ka aba, segungu ikati le la dugube. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumo honi, laguma seha luma laguma chegule sunkate.
3: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi, linda ye lim tinwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebelu luege, lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya logo Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguario. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune, herederu babougudi.
2: Au Jesusu, ona hanali nani anheli, lula subtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uroi Davidi,
4: Aria que te chifre sando, toma adari.
5: Higabu!
4: Leguinha gabu, bai. Aria gala.
5: Higabu.
4: Le magre bubai, nyubai la. Le busiati, gurana lita que duna le ichubai ibagari. Mafai haga luag. Sungha agabu bali lugano tebungiu. Le buruwa nyubai, tida liburto. Veri numutia, loikate le. Leichuku tilamu kata ile, lagamu dagudu banya bungiyu, ige iha wagu banya, laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kata ilidage lugano te bungiyu, le buruyo bai tida liburu to, lagidaru baiginye, lufana lidage lini, tidi buwewe lani na ibagari. Luma, lidage uburu gusanduti, leburi wagu bai, laburu hoa tida liburu to. Le, asubu diragudu baniburi kata ile, aninya gati,
2: Aha, madise lini abi.
4: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesu Kristu, sung huguya, itarala.
6: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
7: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon. Salamon lugushi Boso, Rabo lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon lugushi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan,

0: Mata luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, tuguye ti luguchi ubo Jesusu le wasal baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abramu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo lagiri hon wasal baragule. Itara lien ligabri lagiri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugati duru. Dale aniha lubai arita gualwago kate ile, Lige la rufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
1: Ose la bunga wabun Davidi, manufu de davalu beresu binunu Maria kei sibumani, adu geirahu le lubu itagara duni, lumo ni asifi li sangu liabi. Tagari di baba irahu, aba me bichu ni miri Jesusu. Itara luba liri la dugu la salva rubanya la lumutu ni lida gil hafigo mu.
0: La susare dubai sun kate ele, lo lagun fuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
1: Babagi na tupa aba niburu ito toga niu niru. Aba metagari di aba iraki, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
0: Dale lagago dubai Jose lidage uene di ligia, aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furume titire. Aba lichugun Jesusu luago.
2: San Mateo capítulo 2.
0: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubai labaucha weyo. Aba halige daha hariyaga.
3: Hageisa haru ite huri ulea agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengye lubai labaucha weyo. Wayabi ya luwahu durogulun.
0: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti laguaru hong sun habuti gufadiru gu lida hafinya huriyo, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hong grigya, aba laligu dagunia halia balan lagriya hoa Kristo. Aba harinya gulun.
4: Belém, lelumu arugubay hudea, ladiga italinya laburi dini profeta. Buguya Belém, lumu aruguna hudea, buguya aba lida geuburu guweri gutimati lida amuole, lausun binyiru, La diga lafri duba aba abuti bidage. Le lubai lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
0: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba laligu dunia luagu ti ma dan le tarufu daguaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinya ga hon.
5: Hei ba, aba me halu hani irahu le buidu. Dame le darihu mali hawisara name. Nyundu namu aginye ahudura gualu.
0: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba, dari tararamu loge fulasu le nyenge lubai irahile. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luige amu ima. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dagu aba lani bungyo angeli lungu lun Jose lida luenedi, aba larinya gulun.
1: Saraba, waruba irahe letausu lubuchu, anula haba hau ehipi. apa mereka dengan dari menabisa ini, lalu galau hal erodesi irak ini, lalu hilang itu.
0: Aba ti lasaru Jose, aba lanugani irah tausun lugucu Arya Boligia, aba lidi hau Egipto, aba herederu nyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun le larinya gubai bungyu liumu lugugia profeta.
1: Sagana mutimiru Egipto gini.
0: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sunyi rahin ha biyamati irumu hau lu unabu, ha aganobai belen luma sunfu lasu geyegu lo, segu danle harinyagu bai chutou lagiri honu wa irahe ligia. Itara lien lagunfuliru le laburi bai profeta Jeremias.
1: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igaya, umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi tirahi. Mabuse runtulu tamayikon, laduga hilagwa hamana.
0: Lari yelon erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
1: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina, laduga hilagwa ha abuse rube ameha afarni iragu le.
0: Aba lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun lugucho hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose, luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidinyehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi, lu lidin Galilion. La chilrenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bai Galilia. La susere dubai sun kate ile, lu lagun fuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
0: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
6: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe ha buingi.
0: Huang le, ligye le wago bai mehe laburihe profeta Isaías itere.
1: Aga huwati, lumala li aba kiribia aguar halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buhebe. Tarakuma uma suruti lubaba.
0: Lautu lura kameyo ladere gu huang, liabi lagriga lirana agua guero. Chagagaru leigi bai luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang lagu saragu haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi serun. Aba larinya gu hon.
6: Arasan hewe huguye le. Kasa avisa rubalun du hanura halwe laneri me abai chuni logo figa ule lumba iliabui au sere huma abuidu arihuwa laa mga furangu logo asakri hadu laa masami naradigu huma idagwa ladigu wagun abramu wagi ladigu nariyehe hun logo gayara laa ladigu buingyu ladigu wagun abramu lida ge dibule aranseru harawa lo lachwa hun titibu wewe ani sumwewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun Aou, lauduna na badi serou. Arufu de logo a sacri hadula. Ahi tele lumba e liambi narigi. La badi seruba de lau sifri sandu luma lau watu gemet. Gabafu de noi dari lum, madina na ni luna nugnu ligei ni lau. Anui haru lichopuli en luhaburu. La ruma da gaduba e trigu. Aba me la nua da hani lida ge sagadi mabuihel. Aba me la reidu ni trigu. Uda lei me sagadi le mabuiheli. Lidan watu gemet le meni guchadibu.
0: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
6: Au lungu bai babadi seirunenu, bugu ya lu bai nyungu inu lungu na badi seiruni.
0: Aba la riengu Jesusu lungu.
7: Itara luba kwento, laduga lungu ti waduga ni le lu bai bai bungi.
0: Aba labadi se ragduni Juan Jesus. Lari ge labadi se ru Jesus. Aba lafuri du duna ruguginye. Sodini aba lahure chagu cielo. Aba larini ni Jesus susifiri sando lareiro kama aba unhu leabi luago. Aba lagambu larinha gu aba umala le cielo gya.
7: Aniha nyore lehisi ebo inu. Le awe ome bulanu gunda.
2: San Mateo, capítulo 4.
0: Aba la nigo ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wye yuluma bian wen aria bumeigiga, aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadun aba louchagu ni, larinya galun.
8: Ahen liruvu bai bundiu, saligo gitabai dubule feime.
0: Aba launa bu Jesusu.
9: Tari hari leneru bungiu, mama rugby tau fain habagir de gri gya. Habagir tu baginya lausun dumur ele larinya gubai bungiu.
0: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai honhuriyo. Aba lawari ragaduni tabulu gu templo, aba larinya gulun.
8: Ahin viru bubai bungiu, chuba baya ya luhuna bu. Ladega tari hari leneru bungiu. Larinya ku bobo ge hon lani angeli gulung huni giruni bu. Aneg bati ku ha ha buru. Lung macu ge ragula bugudi luagu tu.
0: Aba lona bu ni Jesus larinya galun.
9: Aneg tu gian leneru bungiu. Mau cago boy babure me bungiu.
0: Aba laneg ni mafia Jesus luagu aba ubu inyuti. Aba larufu duni sun aruwa ihani le ubawa ku boy lung luma buri luai rigun. Aba larinya gulun.
8: Niche go bai sun le bon aha bo ahudura wanu
0: aba ti larinya go Jesus lun
9: disse ba noi mafia la diga tarin han le reno bungio lun go ba babure me bungio bahudura go lun go ba ginya be servida
0: aba ti la disse do mafia lue aba hayabi angelo go eserivide dale la gambu bai Jesus lo agani la Juan frisiro go aba lidi lari gon Galileo Meredeti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le larubai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere dubai sun le, lulagumfuliru le laburiha baimeha Isaiasi, le meha profeta le ariangubai.
10: La keira Zabulon luma Naftali, lida luma lubagu barana, luegi ongo le nyengi lubai labom chaveyu libiti Jordana, Galilea, Le nyeri lubai agana waka mama banyak kurini. Kuih hameha lida bilukuri ga, ariha di aba ome bularubu. Kuih alameha lida bai lamunyo ga, lani na omeni, arugo ga giga malihau.
0: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
9: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
0: Eibuga inelia Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba larinyagu Jesusu hon.
9: Falahumana, aba me meseni hadun la udru, anaharigadu me guriki ya nun lunani kume.
0: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusi sun Galilea arufu deheina tida aburi haligilisi huriyu to lida abonkada fulasu. Aba halapurichi hani uganu buiti luagu tilaruwe habungyo. Areida guaga daligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigu ni sun ha asufuri hebanya lo amu ya goina rigu sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri hagonwe hadibanya. Hamaha derege danya ugubu aba lareida guagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, ida geburi fulasu di Copulina, Jerusalem gya, lobo gogie judia luma loige obole yenge lobo la bocha weyo libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balnia Jesus sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondera gulani discípulo gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itera.
9: Ulese watinha ha subu dirubalia, luago mege humani lide habungi, la diga mene gobe hon lunhe belurun lidon laru in habungi cielo. Ulese watinho ha ayaho banya. La diga lichi go babungi yu kurasa hon. Ulese watinha ha una buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai muwa keisi alaga. Ulese watinha ha la mabanya ani magra bu hagia lu ha digani lugunda bungi. La diga lider go banya bungi lu ha digani. Ulese watinha ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubai bungi yu hon. Ulese watinha ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Ulese watinha ha watik mari do banya luago darangi lau. La diga lagu aru banya bungi yu keisi lirangi. Ulese watinha ha sufri ru banya iba hau ni luago ha digu ni lugunda bungi. La diga hebele ru balidon laru in ha bungi yu sielo. Ulese watinha dale ha nabagu nugurigia. E iba ha hamau arinya ka hagia sun luoyeri yeni huago. Luegia nani gu huma. Gunda nyu huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Ita ralinya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
0: Aba la sigiru Jesusu arianga.
9: Ita rahinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubaswa. Kaba gia un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Ita rahinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinya te laramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigunu wa tabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hau sun ha muna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digubay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi le siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gine liluru du Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishi kuti mebere senye luagu furume warga kumadi lidagye lurudu. Ibi ne le la nyura kuti mabai lidagye. Arvu daha ligia hongurigye lunha dugunye libe le la dugubai. Nyura ubai la nugunu wa yagata sielu lidan la ruin habungi. Ahinti le nyudubai lau sumburi kumadi lidan luarago. Itaraginye la rufu daha wairi ubai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo mebelbadun lidon laruwe habungi yusielu. Agamba huma li luago arinya waguwa li lame ha hon hagucheko lu mafara ha huma. La diga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kama lumo narinya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusa raguduwa ba. Leyane kuti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye umalung mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luawu unlani bungi ulatari, ba unyeng, ababarita guni luawu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inyeng ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigieme ti, Gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahen abunsera aba gurige la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma luago hei buguni wagu luay ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara aba me badagrun. Ninaro bau mafri dupo di gulay nyingine dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagu alilame haa. Magabara hahuma au narin hare hon Lagu furumi warga lan le awama diruto aba wuri, aga barahali tuma tidas lanik. Abun lubai ti lafigo gitu bagu le bongwene, sagabai, fui bai buariwa. Buiti mati lu beferdi ni aba lidange umege guni le buagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bongwene afigo gitu batipu. Durubai, fui bai buariwa. Buiti mati lu le feride ni aba lidange umege guni le buagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Arinho agua ti meha ginye luagu furime warga lan le igiru tu lumari, Lung ti lichi gung gara dalani na igre gunito. Au narinha hane hon luagu furime warga lan wuguri igiru tu lumari, Ahi mama lubay la dika tagamare don ligi buogun, Aba tagano luma amu wuguri, Adika gada lumutu furumi yate wuguri agabarahane. Le ginye, agamari ditu wuri igre warga la dikinye ginye agabarahane. Agam bat nginye luago aniya wagu walame hon agucha golun agun fleron lau lel haniya kupai lau afinyon ni ligibugin bungi au nariya hane hon luago mulu mutila hafinyon ni kawago ni luago sielu la duga ligia lala na bai laru en habungi ni luago muwa la duga ligia lebu bai lugud ni luago herusalem la duga ligia luguru ta bai waruwe te bungi yo le weiri kupai Ni luago hichego la daga siyante ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La daga furunga gwarigu amukate hariya gun, lwe lira, lumaginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira, ahin ishi kakurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosara aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luagu aba maili. Baru humi luagu bia maili. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, mishika humai ginye hanagan luagun le afure dehate huma. Agamba dun ginye luagu ariyan wagu alame ha. Hinsien labu madabun, liyere gudame bagani bun. Au narinha hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini humaya me ha inyara gubalun. Adiga huma buiti hon ha yere habubanyi hon. Afure dehugia me lu bungi yo, awago ha anaba gubalun. A uriba bai auseruno. Itara loba le rahanyi huma hugu chimbungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya ama uriba tiya. Ona halei huya dando hon muwara tiya kei hon ha uwara tiya. Ahin hari gubanya lubai hinsi habubanya hon insi da hon. Kaba kia faye ti heresi biro luagu lira. Adega hamuti gin salufrit ha gubra bali lisensi na gumadi iter. Ahin honu gin lubai hamada go habusar wa. Ka buiti harutu bai laulira. Ibi ni ha ibidi habuban yin lu bungi yo adega hamuti gin. Uwara go huma lubai ti kaisi uwara wala hagu si bungi lesi ya lubai.
2: San Mateo capítulo 6
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu wa guginya, larinya ga?
9: Goni ki huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiyun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afaye ruwahi hiyun. Liga dame lube hidara gong aba gudemeti, masubu diragu da humai lunsun ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, Hadiga ni lira, lungrigo hadiumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruwaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Hagu chibungi le ariubalin le hadiga bai labu gen libidinwa, lishi kuba hafaye ruwaha. Taginye le hafuridun lubungi yu. Mitara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye banyi hon lon ha furi dun rara tida ha ligilisi luma lida lege yedun uma lun harihi ni agurigia. Ni nara hao, luago lao la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Tale hafuridu lu bungio, belogu mahirumu rugun, daruhu muime hubeneri, aba me hafuridu lu hagushi bungio le labu gobo ihumanyi. Hagushi meti bungio le ariho balin le hadiga bai lida limani lishu guba hafayiru waha. Lidale hafuridu, magu yu wagu da hu ma di mure le malati kei hadiga hai bidi ha bubanya lu bungio. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi la diga libe ha dumreha. Mitara huma lubai ti kei hagaya, la diga lubane ke hafuridu lu bungio subudi lali kala ha busin rubai. Itara luba lubai ti hafuridu, wagu si bungio le siya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruweha, adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wasiyalu. Rubon weiga feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferud na bai uribati le adiga wamali bai, kei ferud na wamani ya hadigu banya uribati uwan. Migira bawa lu wabulha lidon ucha wakuni, dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa bai, bugia le sunti bai gabafu, bugia le weiri gu bai lu sunda. Itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye haguchi bungi le siya lubai. Ahanya uwa ferudu na huma amo, oba ginye ferudu na lani huguchi bungi yu hifigon.
0: Aba larinha gu Jesusu.
9: Uguya, tameleha yunaro, moruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agi ya hadigu bali itara lurugu harihi ni giriga lau hayunari ya laa. Ninaru hau, lagu lau la hadigu ni lira ibi hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa hugia mehungua. Mefeha mamu ka giriga lau hayunari ya laa. Hugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fen luagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara laa, Ahi chung hamutiri ani gagahu da diligi yakate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la ahi chung hamutiri magahu da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ahi lubai ti buidu lubai bago. Harugo ga bai ginya lao sumbugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago, lida bai luburi ga sumbugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai, ida ti malubati luburi ga. Uwati ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwara wabai luma aba hada gien, lishika meme beresi ni luago le aba. Sinyati le seri yudunu wa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun. Ni tuagu dawgu to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini. Gebegi ugubu sigo tag dawgu. Ariha huma hontu nuruha aha mabanya garabalirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida lagai. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe eigini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dununu. Kage hida genga yarabe lishugun bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafagun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugun ligia gamisa. Nimi huruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fulure. Ahin ti dogwaga da lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wang logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinaga, kabasna weiga o kabasna wata, o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le harita go. Ahin huguya, Anihin hugu shi bungi yu sielu le subudi ya bubali kati lehe megi rubai. alo ha homai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kuni sunlehe megi rubai hon. Madihere da homa lubai tiluago haruga. Latika barulu mutigine haruga lidihere duna luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugubai kada veyu luma guwa.
2: San Mateo capítulo 7.
0: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige wubu wa guginye.
9: Michika huma haduno amu. Michiku walamu guginye hiduno. Ladika keili gabiri hichiku haduno amu. Ita la roba guginye lishiguno wa hiduno. Le auba iha misraha, lauba guginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri ani masandi humote durusu le lidabe hago. O kawago haniega lo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubayi ani haluaba durusu lida bagu. Biangu watigibu huguye le, sagahumi durusu le lida bihagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni ilirara ife ile lida bihagu hibiri. Mishika humi kate isagaru tihongongli. Migru humi megine hani peru la hakibu ge buiruhu. Dukugu wahanyali, karaba kwanyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishigun hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Danhuma luago bena, aba meladaruni lhuba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Anifunagi aba hida angele ishikuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichigun aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ahilubaiti lau lubai son uriba huma, gichiga ditun. Kate buiti hon hisani go. Gubu megi elishika hugu chibungu le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Sun adan lubaiti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. Ladiga ligia larinya go beliluru du Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigi elidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligia nye. Ani saragu hanya beluru tinya lida gen. Ahinti bena luma uma le anugu bai gurigi elidon ibagari le magumu chaditi. Burura linya muruguwa mibetinya adari ruti. Gonigi huma hawe profeta gujia tinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animali guganyi tinya. Uguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba houtu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wewele mabuitu tili chawati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu. Nabureme luhe beluru bala li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lali nagusere guduni. Saragu banyarinyo gitenu. Wabureme. Apurichi hotiwa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tinye lida biri. Adiga wagia saragu milagru lida biri. Aba meti nani ngu hong. Ibidi ngu bai nye dunu. Dise huma noi huwe le adagu bai uriba ni. Le agambu tina. Adiga li le nubai bai. Itara linya kei aba uguri gufuana dati. Le adigu bai luba ligibo gudubu. Aba li abi ugo huya. Aba li nyuru duna. Fugu wa garabali. Tuagu muna tuguya. Mwigu wa dutu la diga luagu la dibu tabunua. Ahinti lea gambo tina gama lumu madungu lumuti le nubaybay. Aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubi ligibo kusagon. Aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wa garaba lituagu muna tuguya. Mala nari metaburi ha.
0: Dan lasu rubay la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bay. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kei arufuda hati luluru du Moises.
2: San Mateo capítulo 8.
0: Dale la rai rubai Jesus loige wubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
11: Nabureme. Abu busien gayarati bareida guagadinima.
0: Abati la guru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
9: Busentina, areida guaba.
0: Kei larinha gu itara, aba lareida gu sanditi ligia. Aba larinha gu Jesus ulun.
9: Maringa baitia ni kaun, nyudur gu baruvu da guabungu alu fadri. Rubei me idebe se le guagu bilarinha gu Moisesi. Luharihi ni gurigia luago areida guadi gula.
0: Dale lebelo rubei Jesus ulido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba leabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
9: Nabure me, anihin nubuin, ron lau sandi le deregudu, luma sarago gariti luago.
0: Aba larinha gu Jesus ulun.
9: Neibuga agara niha lun.
0: Aba luna bu gumada.
9: Nabure me, madinat na lu bebelo runubio. Anihin gubay dimureya, aba me lareida gu nubuin. Narinha gu bali lira ladiga au labuginyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labuginye nagumadiha. Dale narinha gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinha gu lu aba lu liabi nyibuiti. Dale narinha gu lu nubuin lu ladiga furme gu katei adiga lumuti.
0: Dale lagambu bali Jesusu le narinha gu bai gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinha gu honha afala rubali.
9: Ninari hau luago madari gidina la aba ugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei ugiri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubei la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lubei laluda. Aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida arui hanile siye lubei. Ainti haya be lumbanya lida hamarui haniligia hasaga ruba baugudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba meha yahuwaha. Aba me lakiri hahari le lueri hagarigu.
0: Aba larinha gu Jesus lugumada ligia.
9: Baiba bubion, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
0: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro. Aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu. Aba lagidaru abiruwa tuwe. Aba tasaru. Aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube. Aba hanungu saragu grigye haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu. Aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Areida guaga de lanya sunha sandibay. La susare dubai sun le lo lagunfuli rulemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi dale larinha gu bai luago Jesusu
10: barulu huki basandi gidale wagari
0: dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao aba lichigu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru guduna aba layara fadu aba arufu dhati liliru du Moises lu Jesusu aba larinha gu lun
4: maestro Buset na fala ni bulenye ilumuti bide.
0: Aba luna buni Jesus, larinha galun.
9: Daritinha gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinha ginha dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti. Madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
0: Larinha ga aba hada gelani disipulu gulun.
4: Nabure me, buset na fala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
0: Aba luna buni Jesus, larinha galun.
9: Falaba na guento. Igira banha hilagua nha lun habuni niha hegeburi.
0: Aba ladi no Jesus tida ugune. Aba houdi lani discípulo guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesus. Aba hagagu dahani lani discípulo gu. Aba harinha gulun.
4: Upureme! Sefu bawa wadibira kwa
0: Aba luna buni larinha gahon
9: Kasa wago hanuhu deda Logo watafinye hugia le
0: Aba lasaru Aba ledeni halu garaba li luma barana Aba lagalu madu Aba taweri du hanigi Aba harinha gu
12: Kata isawu giri le Agamba lubali ngaraba li luma barana
0: Dale la chiliru bai Jesus Loba afurugu duna Hagero gadarana Aba hafri do biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hou ya nusifiri guguribati ya, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasgeri grige lidage umaligia. Abati haguara ha hariaga.
13: Kaso wago bemetera wamo. Jesus lire bungi. Dia de san asufi la gidwa no pare que le dan a sufrir ne.
0: Yenya no sarago buiru eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu. Hariaga lu.
14: Ah, basagara. Igira balu beluru hadu buiru ga.
13: Ah, bure me fura sai bawa.
0: Aba te larinha go Jesusu hon.
9: Hey, Bati Hadon.
0: Aba hafuri do sifri go uribate hagia hadage uguri hagia. Aba hebelu ruhada buiru. Aba hagura go buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun. Ha onigiru bale buiru. Aba heibagun. Danle hachiluru udubu. Aba habahu daguni le asustare dubain hong buiru luma hong uguri habuga. Hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulaso ligia lumo Jesuso. Aba hayumura go lun lafuri dun hagaira gen.
2: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladi no Jesuso tido uguna ituguya. Aba lahin uragun lou bafuru go duna. Aba latilere lagairon. Aba hanugu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Dan le lari bali Jesus lueri hafinye, aba lari angolo sandi tiligia.
9: Ragu baguraso, nirau, ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada agarufu da tele luru do Moises ariangu te hongo rugu.
15: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le lari angu be?
0: Keiti subudi lo bali Jesus, le wagu be hasaminara, aba lari angu hon.
9: Kansa wagu liriwa be hisamina itara. Kati masamene go bilarinho guniwa ferud no tibifigon o di saraba baibu na ruhu daliti hun logo gabafuna aule uguri karau wargoti lu ferud na nafigo
0: aba larinha go lu sandi tiligia
9: saraba udabum bubarari baiba bubion
0: aba lasaru sandi tiligia aba lidi lubion dan le hariba li grigia katele aba tawairi du hanigi Aba hichu guweri guni lubungyo luwago lichu guni ubafu le hongu gurinya. Aba lidi Jesusu nyengia. Aba larihinina au le giribe Mateo. Le aburiha baluo libruto. Aguburiha tina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lanina aguburiha ni weyo ligia. Dale lasa giribe Jesusu nyengia. Aba larinya gunu.
9: Falabana.
0: Aba nasaru aba nafalaruni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga, saragu haya gina ti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo ti eiga luma uwara hama lani disipulogu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulogu.
16: Idalinya salegri bai kumaistru hama agubriha tinha li sensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon,
9: Amagati nye banya, me megi ruti nye surusia. Asandi banya, agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichigu baile uwagu bilarinya go bungi yu tida lereru. Usenete nye lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudunga nima lugu no. Mama niyabi alu hanya harichago banya ligibu ge bungi yu. Niyabi alu hanya gafigu tia lu hasansi runi hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi sa ihabay disipulugo. Aba harinya gulu Jesusu.
11: Asa wagia hama fariseugu ayunara wabay sarago. Aha yabani disipulugu mayuna rutinya.
0: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
9: Kayara tifunagi ahiru nyo hama misur hova tialido aba maria idale aniha la adari hama nyi. Lachiluruba weyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaron. Tinha te tafa da honga misa nyulugiru ta umurusu to deregiru. Ladga dame le tadinyu ragun to deregiru bon, aba me ta heiri da gun to nyuluhru bon. Aba ti mame ati laweri don heiri ti. Sinha te ginha te seruno diwen to isergiru li don gueru le binadu hale. Ahen adigo itara, aba me la fonchi gueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti gueru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai te seruno diwen iseri li don gueru iseri. Itara luba le servi do biango bai.
0: Danyen lubai Jesusu arufu da hei sumburi katele, lige liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahu drogu ligibugia, aba larien gulun.
15: Sun le to veni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu. Yenyang ti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agen. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agen, aba taguru lo agu taru la deurago. Darien gatungu arugu.
17: Lahuru gula guhuru, tagu la deurago, nareida guba.
0: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larien gutun.
9: Raguba gurasu nirau. Arita kwa di bula duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dale la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha aba la rinya gu hon.
9: Uri huma yagi mongwe giru irahu to tarumu gu.
0: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurya, marihi tia larigi agura heina itara.
18: Gudeme wa mabu, buguye le laduga wa gudavidi.
0: Dan lebeluru bai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumo. Aba larinha guhon.
9: Afinha tu san logo gaiara lá na rida wagudunu.
0: Aba harinha gun.
11: Aha, afinha tua wabureme.
14: Aha, nabureme, afinha teu.
0: Aba laguru ni Jesusu hago. Aba larinha guhon.
9: Itara lá kei ligaburi afinha.
0: Aba lefegechu hago. Aba lere do Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligia la agara ni abai hon. Kei hafuri dunyengia, aba habahe da guni le ladigu bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dan le afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ge lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinyagun.
12: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Harinyaga tifariseo gulu agu mafia lale habu tisifiri guguribatia ichugube ubafu lu Jesusu lu lasaga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo. Apurichi hei uganu buiti luagu ti aruwe hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagudeme dagulun. Ladiga nidihe rihama, magura suhagia, kama mudun hamauniriti. Aba larii guhun lani disipulugu, habugri grigia hagia.
9: Saragu hanya grigia busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaruni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi mitinya lun halubaha.
2: San Mateo, capítulo 12.
0: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wetrigu, aba heigi ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
16: Anya hati abani disipulu kwa diga wadagmanu le mon lumuti la digan lida luwe yuri emera aguni.
0: Aba larinya guhon.
9: Mali hangidu nsan lagu leme ha la digubi Davidu lagu apadan. Dan le lalama chubay ligie hama ha uwar banya luma. Aba lebelu nutidan luma bungiyo. Aba leigin tida ge finto sa agregubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligia ni ha uwar banya luma. Fadiri guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le la digo bei Davidi ligibuga bungiu. Adi maliha agidu tidan li liru du Moisesi luagu na dagi miha ma fadri gu tidan loba bungiu lidan luweiru e mera guni ani mama figo. narihane hun luago anihin la aba weriguti sege tau loba bungiyo ya ugu ya uwagili gufuna da humani le larinya gubay bungiyo tida lereru hime inumuti lungu deme habu huma sege lao hadagara gudunga ni malugu no luhamuga gufuna da humani madumre hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu mayani kata uribati kabafu tinagin yao le uwagiri gara uwarigutil lu narinya guni kabalaga yara la dugu ni walidan luwayiri emera guni
0: Aba lidi Jesus yenge, aba lebel ruti do haligili si hurio. Yenye aba ugiri hilali aba luhobo. Keiti busien hama fariseo go hama arufu do hetele luru do Moises adari ro liduru Jesuso. Aba harinya gulun.
15: Gayara ti sala gara ni hulu aba sandi tili da veyo le emera guagle.
0: Aba larinya go Jesuso hon.
9: Kahita gen ahinga lungu lube aba mudun, aba tegu do lido aba fusu lida luweire emera guni. Lumidi ubaila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubaila dugun bui ti lidan luweiru emera guni.
0: Aba larinya gu lu uguri ligia.
9: Tuleba ibuhabu.
0: Dan le latu le rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida lubala hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subu di rubali Jesusu katele. Aba lidi yenge, aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba isun lira, do lagunfuliru lemhe larinya gubay profeta Isaías.
19: Aniha, nibu enlena nua dirubay, lula seri bidu nu, le hisinya bainu, le au bainagunda, linya bungi. Michi gubainari sifin lua. Aba me larufu da hon nechaniku. Ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magayin da gube, maguwaradun, marenchu bai umada. Gudeme ya bubai hon girigi ha gudeme banya. Keisi aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Keisi aba lampu le nyegu memeni. Itra meme lupa darime adiga lali larue hale ura guabe, aba mehichiguri necha nigu hemeni di luago.
0: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesuso, marihi linya madimureha, lowe aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesuso sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya, aba hariyagun,
4: Aniha funasa aladiga wagubai Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gukate ile aba hariyangu.
9: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafia, le habu tiku sifiri gulibati ya lasaga hanya.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubai, aba lariyangu hon.
9: Kurumi wari garuwa hani le afani raguti luha genda guhama kwa, lagunye cheguba. Ahan yakin yafani rago walile na aba uburugo o aba lai duhenyu no ladiga uribu sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia lile di ligia kwa nari gafani rago bay. Anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinya gato luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi rugu uribatiyo. Ahin itara linya lubay kati ichi gubay ubafu honha hani gu loha saga haniyo. Mafia o dibungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bulie iguwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu talumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwaba gurigia lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi maguro gu la furumi. Ita radugin luga yara la la nugu ni lilago. Le mama bainuma ginye, naga niye. Le maundara guagudu bainuma, Chagagu wagudati. Kuguya, alinya gaton luagu laula lubafu mafia na saga ha sifiri uguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uguribati le hariya gubay gurigi. Ahi tulun hadumri ha uguribati luagu sifiri sando sinyabi ferudna wala figo uligia. Furumia guariga ginya le hariya guti furumia guariga kati uguribati nuagu au le uguirigara uguriguti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumre ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubay idibu, buidu baygin yalin ay ma buidu lubay idibo ma buidu baygin yalin luaguli idibo la sub diruwa kala luu yerubay hanasa hewe hugi yale siyate dumin hakati buit uribatunga kate le bui baytida anigi ligi yale niyegu bay iyumaw grigi yale buidu bay kate buit yale niyegu bay ladiga tida yala la nigi wu buidu ni grigi yale uriba bay kate uriba tila niyegu bay ladiga tida yala nigi uriba ni nari.
20: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: La tare, mama re gwenye lwa gu la tare la fin ron. La fin ron yon genye lwa gu son le legi bo gu bay la tare. Le genye a fin ron bay toa gu templo, mama re gwenye genye toa gu templo la fin ron. La fin ron yon genye lwa gu bungyo le agano bay teda. Le genye a fin ron bay lwa gu cielo, la fin ron yon genye lwa gu lala bungyo, loma lwa gu bungyo le nyuri bay lwa gu halo legi. Pugya bo gu huwi ya rufu tahtin li liru don Moises hama fali sogo, biyan gu watigi bo. Adega tun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farenti lu bungio. Ani me bene sentun lau arubu dani le weri kutema beli dani liru du bungio. Kei buri, richagwa u udeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adonti hati ya marihiti ya hugi ele, as hetun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugia bugu huguya arufu tatinya liluru don Moises hama fariseogo biangwa tigibu. Adiga tunlun harita gungurigya lagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bay bogu digiya libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iveru ni luma igaduwa fariseogo marihitia. Aruma guda humi uweru luma siya do loragiru gugin furumiye aba meginya laruma du bogu digiya libiti. Fugia bugu huguya arufu tatinya liliru don Moises hama fariseogo biangwa tigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti baugu digin libiti. Uende tilarin hiya, ahin luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviyei. Itra hiya, baugu digin hibiti ma lubuidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti buin hiya lau marasu alugu luma figo. Fugia bugu huguya arufu tatinya liliru don Moises hama fariseogo biangwa tigibu. Ruhu mutidubo rita kwago le iluago hamua ha profeta go. Wende gu da humei hamua gurigi hame ha buidu banya. Aba tiharinya go, lu hamuga meha wahi hati wala le hadani wagusha go. Nidere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. La ulira, subudi watu hongwa, luago haduga wagunya dun la ha afara gubali nya profeta go hagea. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetago, hama hachubanya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lwa guguruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun lwa gu sun hita le aviru bai hadagye sun wugunye buitinya ha afara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu guriki halani na dan le luagu buri son kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta ku. Chikuwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weyasu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gintaruna. Mahatana. Wetoti tere dera huba maluga. Ani nari hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinye gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
1: San Mateo, capítulo 25.
2: Aba lerinye gu Jesusu.
0: Itara lubati arui hani le lani na sielo kei disi ni bure inginye ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri dun lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon marie. Sengu hatagin uriya ha maranse runtinya. Sengu hatagin aranse tinya. Ha maranse rubanya dale hanungu bali halampu manungu tinya amu gasi luile lidan bay halampu. Ahanya ti haranse banya baruntinya habu din lau gasi baugu din luile lidan bay halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hago sungu bay aba harumugun. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasarun sun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidange higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haniya guha aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Hei bagu bai lenye lubai lalugra huwa agayi ha humamu ga honguwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, abahebeluru luma lidon marie, abaladorunu wabena. Larigien, Lige hachelo no hibri uniya ni buri ngiye hakiya aba harinya go wabureme daraba ibena waba aba larinya go hon ni narun hao ibidye tono.
3: Aba ti larinya go Jesusu hon.
0: Aga go duwa nyo homa, ladiga ibidye ti hon kabala weyo ni kabala aura na giribuda awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siye loke aba wuguri le dan le be laranse han lo ladugu weya solido amo fulaso aba lagua ron lo musoni aba lishi guni lisenso la bugion haria han roti keiburi seng milu fiadre lo aba hadage keiburi bia milu lo aba keiburi milu lo aba la fare hani hon kei ha bafu lo hawadi go marido ni aba te lidi lo agon lo weyeso le muso le recibiru be seng milu fiadre aba lo adi go marido ni aba laganyeroni sengu milu fiadri ligi bogun. Itera meme le resibirube bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resibirube milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resibirube sengu milu fiadri, aba le deregroni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganye rubay ligi buwagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganye ru ligi buwagun. Aba larinya gun, I yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubay lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin, aba liyambi le resibi rubay bian milu fiadru. Aba larinya gulun, ni yubudiri, bian yin milu fiadru bichu gun no, aniha bian milu naganye ru ligi bogon. Aba larinya gun li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Ke I gunflibu bay lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha, ke imon gunda ba uwara noma. Lige liabi le resibiru bay milu fiadru, aba larinya gun lun li yubudiri, ni yubudiri, subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenye lumuti mabuna guba, abuta habugi ya lenye lumuti mashaga rubani kata. Ligia nanufu tadumbe, aba nidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha aluba iti le bani. Aba larinya gun iyugu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luago aluba hana lenye lumuti mabuna guna, abuta hao lenye lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichiguni ni sensu mbanku rugun lundan lan hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gun honha nyembanya, gida hume sensu le luma bay luay, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bay, lichugu ba laun lun, aba me ligira gun lun, ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagida ruwa ba luay, musu ti mouniti le, fui huma ilidon luburi galel baugi di bay, le nyemba lubay la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uguri garo wargati ubo wagon, ni abi ba kei uruwe ge yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luago nala lao uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari waguwa kei la fani na gu niya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi gu ni hari chagwa banyan ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banyan ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me hon ha loege banyan nowene. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi, resibi humai aruwe ha ni le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubow. Ladiga dale nalama chubay, runtun eigi ni no. Dale magra ugu nubay, runtun duna no. Dale ibuga nyaha nubay keichi ludugati, runtun muna no. Dagati madagra gu ni nuagu, runtun dargu no. Dale nasandi rubay, nyututu arihana. Dale nadagru bay, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagu watin hagiya no. Wabure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida buga giya wariha bu lau magrabo, aba vichi ngwa dona bun. Ida buga giya wariha bu keichi ludigati, aba vichi ngwa muna bun. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bun. Ida buga giya wariha bu lau sandi o furisirgo, aba wodin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni narin hao, furime gwariga kate leha dugbe, lun aba hada gena mule no. Kala luna bumbay, nu ginye hadugay. Naniga meti hon ha luege mbaya nubona. Dice humanoe, ugie le lumbe ha sufre no lun sonda. Eba lidon watu ke meti le menye guchatibe, le aran serube luba mafi haulanigo. Lidiga nale nalama chube, michutun egini no. Nale na magra gunube, michutun dunano. Ebu gatina keche ludigutin michutun munano. Megetina dawa michutun no. Sangitina, dawa au, midiutun arihana. Aba meharinya kuburibati hakiya no, wabure me, ida bukakia wariha bulaw ilawmo o magrabu keichi ludigati o madoy ragunga o low sandi o furisi rugun lumidira guwamanibu. Naniaga mehon, ninare hao, lwago furumi wari gila kate ile madugin hubay hongurigia, kala luna bubay, madugin humuti ginya no, aba meti haudin ha mafio gati lunha sufri runye lun sundan, ha meti rishago ban ilegibu gebongiyo, Aba me houdi sielo lo hagundaro nien lo sonda.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgo hama ugrien weirgo te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lo hafalo ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato lego madimat. Dan la rihi bai Judas, le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulongwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni derandi mrusu pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon gugurien weiri gutia, aba la rihan gu hon.
4: Afigo uhadin, lau nedere gu aba uguri maduru ti lulongwe.
2: Aba harian gu lon.
5: Kami agele uama, bugie lubarihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lirugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba hariangu.
5: Fianti vichu gu ni sensu leti don gafu, to lage ili sensu nabungi. La diga lebegi oweni.
2: Aba hawaradu, lo lagayen hon lufula so aba ugiri le adigi bai kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubay liri fulaso ligia chile lumo dan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
6: Baruga gutidarandi mursu fulata ligia. Ebegi lehichiko Israeli na lagu bugir ligia. Aba hagayi hani lufula su aba bugir le adagu bitkati lau timua lau. Inariya nuni nabuhe menu.
2: Baruwati Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
7: Bugunya saharu etabai horiyo.
2: Aba larinha go Jesusu lun.
0: Buguya guanari gu arinha gubali.
2: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama ugurien weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinha go Pilato lun.
7: Magabu bumuti sa le harinha gu ibuago.
2: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du laniga gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gada aba adanriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanriti leha mure haluma. Nyenyengti aba adanriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pelato larinha gahon.
7: Kahabusa erube nigra gudunhu. Barawasi odi Jesusu leumbe larinha magua Cristo.
2: Liri do bali guia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tauna ha lumari yariya galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guatile. Ladiga gavena du tinabuga aba uwene du uribati ariye bubuga ladiga grigia le.
2: Aba hadaruni habuti gu fadiri gu hama ugurien weiri gu te hadon gridie lu hamuri ha lu lafri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon sun gridie hagia. Aba larinha gu hon.
7: Kahata ge biang be hakusar gu lu nigira gu duhu.
2: Aba harinha gu.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba larinha gu Pilato hon.
7: Kabatin na diga lao Jesus leon bay larinha gua Cristo?
2: Aba honda gu sungu bay, aba harinha gu.
10: Dago bay lago guru.
11: Aha! Dago bay! Dago bay lago guru! Dago bay!
2: Aba larinha gu Pilato hon.
7: kati wari pati la digi bay
2: aba ti ma hagu ara gun arienga
10: dagu bay lagu guru wa dagu bola lagu guru wa
2: dale lari hi bali pelate luago sian lan la digi ni kata luwe digi chagago aba la mure hadun aba la chibuni luhobo agibu ge gridia arienga
7: Mama ulube nari hilau lawe ungiri maduro tile. Huku ya lu hari hilau.
2: Aba hari ya gusungri dia.
12: Wagi hama warahi. Wanegu bafrumi ya rugwari guduru wa wugu lwagu longwe.
2: Aba ligira guduni pilato barawasi. Aba launa ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni luladara waguni wa lwagu guruwa. Lari gien. Aba hanigu ni lisudara gugumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guaga de nia sun sudar gu gaya gu lo. Aba hadere aba dagu funatu luago. Aba hichi gu aba ridi lo ti hi yu labu lugu. Numa aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogu ligi bugu. Aba hehera halau. Aba haria gu lo.
4: Kabaga ila haruwe te huri.
2: Aba gie hasuere guni. Anige he maburu ligia. Hicha gu labu lugu. Lari gian hehera halau itera, aba haraga chunu dagu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanugani lu ladara waguniwa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanugani luguru wa Jesuso. Itera lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, Lubara labu ichigo. Yen hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcha rigi lumutu, matu lumutu. Dale dagu hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare inhanu la deure guhadago. Itara liya lagunfili rulemehe laburi habai profeta.
13: Aku reda tinya ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, erede la tau na deure.
2: Aba hanyuru nyei lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lubei laringa kala lidurube. Hitere liya aburi honi ligia.
7: Jesus le haruwa ite huriyu.
2: Dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni. Aba hahigichuni hachigu, ariyagina.
4: Dugie le ganyara bi bagulu no templo, aba e barara magdulu li da urwa veyu, salba go babungua, ahen li rabu bai bungiu, la riba loige guru.
2: Itera lia gie hehera ha habu tigo fadiru go hama rufuga tele luru do Moisese, fariseo go hama uguri ya weiri go telao, aba ha haria go hama gua.
14: Salba ti amu, ahen lungua, siyati la salba ragun, ahen ligie lubai harue tebe israelina, Rarila loye gurua, afinye mamamu galuagu, rula lafinye luagu bungi, salba leiti bungi gueto, ahinao ni lubai luagu hisye lalu, kei ania galali lubai won, luagu lira la bungi.
2: Anaba hamuti gien hiwari tia haa, daguwa baya luagu gurua uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubibai agambuti, aba hariago.
12: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidure guduni, Tau diwain garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
10: Ingira bay, wariha le ahinyumbi elia kisalbari.
9: Wariha ahinyumbi.
2: Aba ya ladigu Jesusu aba aguaraguni hereti, aba tilonwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulu, lida biyamurusu, inyugian lu unabu. Aba la dagaru aba haraba ganali, aba la bau haadubu, aba lahuna chagun umuahu, agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungiu, hame ha hila wanya banya. Aba hafuri duga lida gen hamua ha, lari gen lasaru Jesusu lida gen oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwe be, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu, da hasandiru bali harabaganani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harinyagu.
5: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yenyenu sarago urinya ariye guadise gya, ha afalaru bali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guhamwe. Yenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gine ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma, aba tilarinya gu Pilato lo lichuguni walu, aba lanigo ni Jose, aba lobura guni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru wa luwago dubu. Larige la dauru ni umuha, lo aba dubu weriti luwago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani luba luweiru emera aguni, aba haudi habuti gufadiri gu hama fariseo gulumu Pilato, aba harinya gulumu.
5: Wabuti, aritogo omuti luagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wave yulidage oveni, ouna haguba iba achoro rei umuohu, darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru hilugubu, aba meharinya guhongirigia, luagu sara lila, weriti mahalimeti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba larinya gu Pilato hon,
7: barihma fiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duagai huarats.
2: Aba ti haudi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudarago lu honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale lasu gribe luwe yure meragoni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuahu. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, kiabi ladagaru ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilagwany. Aba tilarinya gu angeli ligia hon uriya hagia.
13: Manufu de dabuma. Subuse titu luagu ala uyena Jesusu lege. Aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tuya. Sarali ke lariya guni. Igo kumarihi lasu legini nubai lichu gu. Aba mehidi furese. Aba mehariya gu hon lana disipu gu. Luagu sarali la. Lagu anigira la rubakwa Galileo, nyei wa tarifu, aniha abudogadu le lumbe nijugunika.
2: Aba haudi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de iluma sarago ugundani. Aba haudi eipa agwena ariya gain hau disipulu, sunti anyaha laan luago uma, nige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulun, aba hahudrogulun, aba hoguru ni lugudi, aba larinya gu hon.
0: Manuhu de dehuma, heba avisara nyanani gulun houdi Galileo, lagu nyimba la harihana.
2: Dale houdi ya lubai urinya, ligie houdi hada ya sudara ha onigiru balinya, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asusare dubai hon habutigu fadirugu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama ugirinye weirigu telida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sengsu hon sudara. Aba hariyangu hon.
12: Hariyange me luagu dan la leunha la arumu gaariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiwe rohani lugu. Ahila subudira gumadi matikate le.
15: Wadimu reha balu maluagu hufule isi lu madugu la nikata hau.
2: Aba tiheresi biruni suda reha gie sensu.